0: Nah, diiringi dengan apa? Dengan meninggalkan perbuatan dosa. Menyesali perbuatan dosa. Bertekad bulat untuk tidak mengulangi lagi. Semoga Allah membantu kita semua untuk serius di dalam beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla.
1: Surah Ali Imran ayat 72-80.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وقال

0: لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.
1: Segolongan lain dari ahli kitab berkata kepada sesamanya, perlihatkanlah seolah-olah kamu beriman kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang beriman pada permulaan siang, dan ingkarilah ia pada akhirnya, supaya mereka orang-orang mukmin kembali kepada kekafiran.

0: Wallahu wasi'un 'alim.
1: Dan janganlah kamu percaya melainkan kepada orang yang mengikuti agamamu. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk yang harus diikuti ialah petunjuk Allah. Dan janganlah kamu percaya bahwa akan diberikan kepada seseorang seperti apa yang diberikan kepadamu. Dan jangan pula kamu percaya bahwa mereka akan mengalahkan hujahmu di sisi Tuhanmu. Katakanlah, sesungguhnya karunia itu di tangan Allah. Allah memberikan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Mengetahui.
0: يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ.
1: Allah menentukan rahmat-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah mempunyai karunia yang besar.

0: ta'lamun.
1: Di antara ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu. Dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu kecuali jika kamu selalu menagihnya. Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan, tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang bumi. Mereka berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui.
0: Fala man awfa bi'ahdihi wattaqa fa inna Allah yuhibbul muttaqin.
1: Bukan demikian. Sebenarnya siapa yang menepati janji yang dibuatnya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.
0: Innal ladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim thamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil

0: ولهم عذاب أليم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bahagian pahala di akhirat. Dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka, dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat, dan tidak pula akan mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih.
0: Wa inna minhum lafariqan yalwuna alsinatahum bilkitab litahsabuhu minal

0: الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ.
1: Sesungguhnya di antara mereka ada segolongan yang memutar-mutar lidahnya membaca Alkitab, supaya kamu menyangka yang dibacanya itu sebagian dari Alkitab, padahal ia bukan dari Alkitab. Dan mereka mengatakan, ia yang dibaca itu datang dari sisi Allah, padahal ia bukan dari sisi Allah. Mereka berkata dusta terhadap Allah, sedang mereka mengetahui.
0: كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم

Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, hikmah, dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia, "Hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku, bukan penyembah Allah." Akan tetapi dia berkata, "Hendaklah kamu menjadi orang-orang robani, karena kamu selalu mengajarkan Alkitab, dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya."

0: dan tidak wajar pula baginya menyuruhmu menjadikan malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. Apakah patut dia menyuruhmu berbuat kekafiran di waktu kamu sudah menganut agama Islam?
1: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
2: Hadis 904. Hadis yang dikutip Ibnu Adi dalam Al-Kamil dari jalan Abu Ya'la, dan ini ada dalam Musnad Abu Ya'la dari Ismail bin Muslim dari Al-Hasan dari Anas secara marfu'. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul asma'i ila Allah Abdullah wa Abdurrahman wal Harith." Nama yang paling dicintai oleh Allah Abdullah dan Abdurrahman dan Al-Harith. Nah, ini tiga nama yang dicintai oleh Allah. Syekh Al-Bani berkata sanad ini lemah. Kenapa? Karena Al-Hasan Al-Basri itu mudallis, dan dia di sini meriwayatkan dengan lafaz an, dan mudallis tidak diterima ya kalau dia meriwayatkan dengan an itu. Demikian pula di dalam sanadnya ada Ismail bin Muslim, ya, yaitu Abu Ishaq Al-Makki, dia juga dhaif hadisnya. Namun kata beliau, hadis ini mempunyai syahid yang menguatkannya, yaitu yang diriwayatkan oleh Al-Hajjaj bin Arta'ah dari Umair bin Sa'id dari Sabroh bin Abi Sabroh dari ayahnya. Bahwa ia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasulullah SAW tanya, "Ma waladuk?" Siapa nama anak-anakmu? Kata dia, "Fulan dan Fulan dan Abdul Uzza." Ya, Abdul Uzza itu artinya hambanya Uzza. Maka Rasulullah SAW sabda, "Huwa Abdurrahman." Namai dia Abdurrahman, jangan Abdul Uzza. "Inna ahaqqa asma'ikum aw min khairi asma'ikum in samaitum Abdullah wa Abdurrahman wal Harith." Sesungguhnya nama yang paling bagus adalah Abdullah, Abdurrahman dan Al Harith. Namun sayang di dalam sanadnya ada Al Hajjaj ini, ya, Al Hajjaj bin Arta'ah, dia mudallis dan dia meriwayatkan dengan an. Ya, sehingga apa namanya? Dia lemah. Demikian pula di dalam sanadnya ada Sabroh bin Abi Sabroh, dia majhul, akan tetapi dia dimutaba'at, ya. Sehingga hadis ini setidaknya kata beliau mengangkat derajatnya menjadi hasan, ya. Hadis ini juga mempunyai syahid lain yang mursal, dan mursalnya kuat dengan lafaz khairul asma, sebaik-baiknya nama adalah Abdullah dan Abdurrahman. Wa asdaqul asma, dan nama yang paling benar yaitu Al-Harith dan Hammam. Ya. Sanadnya ini mursal tapi sahih. Nah, biasanya akhi ya, kalau ada sanad yang bersambung sampai Rasulullah tapi lemah, kemudian ada lagi dikuatkan oleh sanad yang mursal tapi sahih dari jalan lain dengan ya namanya dengan jalan yang berbeda tentu, maka ini terangkat menjadi apa? Hasan li ghairihi. Hadis ini terangkat menjadi hasan li ghairihi. Sehingga hadis ini menjadi semakin kuat ya dengan tiga jalan tersebut, wallahu a'lam. Hadis ini menunjukkan bahwa nama yang paling baik itu Abdullah Abdurrahman, dan setiap nama yang di penghambaan kepada Allah, Abdurrahman, Abdullah, Abdul Qawi, pokoknya penghambaan kepada Allah itu sebaik-baiknya nama. Demikian pula nama-nama yang menunjukkan kepada doa kebaikan. Haris. Haris itu artinya apa? Haris. Haris itu dari kata harasa yahrusu. Ya. Berladang, mencocok tanam, yang menunjukkan akan semangat orang ini. Hammam, hammam itu artinya orang yang punya keinginan kuat. Maka dari itu, akhi, ya. Dalam memberikan nama hendaknya seperti ini ini. Kalau tidak penghambaan kepada Allah, atau nama-nama yang isinya apa? Bagus, doa, kebaikan. Maka yang seperti ini sangat dianjurkan sekali. Tapi kalau namanya ya Abdul Syaitan misalnya, hambanya setan, jelas haram, akhi, tidak boleh. Demikian pula kata para ulama, nama malaikat tidak boleh, itu makruh. Siapa nama kamu? Nama saya Izrail. Ini malaikat pencabut nyawa. Demikian pula akhul Islam, ya, nama-nama yang isinya tazkiyatun nafs, ya, merekomendasi diri. Seperti di zaman sahabat dahulu, di zaman Rasulullah, Rasulullah SAW bertemu dengan seorang wanita yang bernama Barrah. Barrah itu yang baik. Ya. Apa kata Rasulullah? Ba'la bal anti Zainab. Tidak, tapi namamu Zainab. Ya, padahal Barrah itu artinya apa? Yang betul-betul baik. Tapi itu mengandung apa namanya? Rekomendasian diri gitu. Memuji diri sendiri itu tidak bagus. Maka yang sifatnya memuji diri sendiri itu tidak boleh. Ganti dengan nama-nama yang baik. Ya. Ada lagi terkadang di Indonesia ini ada orang punya nama Rahman. Rahman, enggak boleh, Pak. Rahman itu nama khusus untuk Allah saja. Ya, tidak boleh diberikan kepada selain. Yang benar apa? Abdurrahman. Dan perlu kita pahami, akhi, kalau kita perhatikan nama-nama para nabi dan para sahabat itu tunggal. Ya, nama Nabi Musa, Musa doang. Nabi Ibrahim, Ibrahim doang. Nuh, Nuh doang. Apa kita pernah mendengar nama nabi misalnya Nuh, Muhammad, Abduh? Kalau orang Indonesia kan paling suka kan namanya panjang gitu kan. Iya. Justru yang sunnah itu kalau kita perhatikan namanya tunggal. Nama para sahabat tunggal semua. Umar, Utsman, Ali. Cuma di zaman ini, Pak, terkadang kebutuhan, Pak. Misalnya antum buat bikin paspor harus 3 nama. Iya, kalau memang ternyata itu untuk kebutuhan enggak masalah. Ya lil hajah, Allahu a'lam.
1: Mutiara, nasihat.

0: yang artinya, dan ibadur rahman itu adalah orang-orang yang berkata, Rabbana srif anna azab jahannama, inna azabaha kana gharama, innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Ibadur rahman adalah orang yang berkata, berdoa kepada Allah, wahai Tuhan kami, jauhkanlah azab jahannam dari kami, karena sesungguhnya azab jahannam itu membuat kebinasaan yang kekal. Kana gharama artinya kekal, mulaziman. Ini azab neraka itu mulazim, kekal. Kemudian kata mereka, sesungguhnya azab jahannam itu sesungguhnya jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat untuk menetap dan tempat kediaman. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Sesungguhnya jahannam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat tinggal. Kemudian ayat ke-67, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan ibadur rahman adalah orang-orang yang apabila menginfakkan hartanya, membelanjakan hartanya, orang-orang yang apabila membelanjakan hartanya, mereka tidak berlebihan, tidak pula kikir di antara keduanya. Jadi membelanjakannya secara wajar di antara keduanya, tidak berlebihan dan tidak kikir. Insyaallah taala akan kita ambil beberapa faedah dari ayat ini. Yang pertama ayat 65 dan 66. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzaba jahannama inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Dan ibadur rahman adalah orang-orang yang senantiasa mengatakan, berdoa kepada Allah, wahai Allah Tuhan kami, jauhkanlah kami dari siksa api neraka, karena sesungguhnya siksa api neraka itu adalah sesuatu yang bersifat kekal. Dan sesungguhnya neraka itu adalah seburuk-buruk tempat berdiam dan tempat menetap. Mereka takut. Berdoa kepada Allah, takut. Minta dijauhkan dari api neraka. Faedah yang pertama dari ayat 65 dan ayat 66. Yang pertama adalah di antara sifat ibadur rahman adalah doa. Jadi antara sifat ibadur rahman itu senang berdoa. Kenapa dia harus berdoa? Karena yang pertama, doa itu diperintahkan oleh Allah, dan doa itu ibadah. Kenapa kita berdoa? Karena kita diperintahkan oleh Allah, dan doa itu adalah ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dalam surat Ghafir ayat 60. Surat Ghafir ayat 60. Allah memerintahkan hambanya. Wa qal rabbukum, berkata Rabb kalian, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku. Ini perintah Allah. Astajib lakum, ini janji dari Allah. Sudah diperintah untuk berdoa, dijanjikan untuk dikabulkan. Maka kata sebagian ulama, ibadah paling kepenak kuwi ndonga. Ibadah apa? Paling kepenak itu adalah apa? Doa. Ketika kita melakukan, kita dapat pahala karena ibadah. Ketika kita minta dalam doa, dikabulkan oleh Allah. Enak banget. Gek yang diminta, terserah kita. Sandale hilang, minta, ya Allah, kembalikan sandalku, ya Allah. Doa atau bukan? Doa. Dapat pahala atau enggak? Dapat pahala. Sandale balik apa enggak? Insya Allah balik. Meskipun ora kudu mereke pada. Tidak harus mereknya apa? Sama. Sing siji teklek. Sing sijine merek titik-titik-titik. Ya. Jadi walaupun enggak harus sama. Walaupun mungkin wujud dikembalikannya juga bukan uang. Bukan apa? Sandal. Karena wujud pengkabulan doa dari Allah itu ada berapa? 3. Pasti dikabulkan oleh Allah. Kita yang pertama, kita akan diberi sesuai apa yang kita minta. Yang kedua, kita akan dihindarkan dari bahaya sebesar kebaikan yang kita minta. Yang ketiga, disimpan oleh Allah besok di hari kapan? Kiamat, masya Allah. Dan Allah itu kalau mengembalikan lebih baik atau pada baik? Lebih baik. Sandal akhirat dibandingkan sandal dunia, milih mana? Milih sandal akhirat. Yaitu tadi, di dunia sing ilang teklek, sudah njepat pakune siji. Dah gitu ilang aja hatinya gimana kita? Susah, sedih, terus doa kita. Minta dikabulkan teklek sing ceklek siji pakune, apa minta sandal di akhirat? Milih mana jenengan? Milih sandal akhirat? Tapi aneh jenengan. Angger duwe utang kepinginnya langsung lunas. Kepingin dilunasi di sini apa dilunasi di akhirat? Dua-duanya kalau utang, Ustaz. Jadi begitu, makanya ulama zaman dahulu kalau berdoa itu seneng. Mereka lebih suka berdoa ketimbang dikabulkan doanya. Ulama salaf. Jauh ya dengan kita ya. Kita kalau berdoa kepinginnya langsung sak dek sak nyet, ya Allah minta uangnya, ya Allah, pinginnya langsung bruk gitu. Subhanallah. Padahal setiap doa pasti akan dikabulkan oleh Allah. Janji Allah perintahkan berdoa, Allah janjikan untuk dikabulkan. Jadi kenapa kita berdoa? Karena diperintahkan oleh Allah. Dan itu adalah ibadah. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innad du'a huwal ibadatu. Sesungguhnya doa itu adalah ibadah. Makanya salah satu adab dalam berdoa ya ikhlas. Karena ibadah. Jadi bukan ben diarani sregep ndonga. Ben diarani lendonga mritil mriwil pinter banget. Fasih. Ya. Jadi kalau doa itu harus benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yakin pasti akan dikabulkan. Karena salah satu adab kepada Allah Dalam meminta kepada Allah, kita harus yakin. Kita minta kepada siapa? Kepada Zat yang maha, maha luas, pemberiannya maha kaya. Kalau kita datang kepada seorang dermawan di dunia, kaya raya, dermawan, murah hati, apalagi baik hati, sumeh, loman. Sumeh itu apa? Murah senyum. Tahu ini orang yang datang mau ngutang, tapi tetap senyum. Ya, loman. Begitu diutangi, sudahlah gak usah utang, ambil saja. Kalau kita bertemu dengan orang yang sifatnya kayak gitu, kemudian kita minta kepada dia, yakin gak dikabulkan? Yakin kan? Datang begitu, tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Fulan, ada apa Pak Fulan? Anu, baru kata anu saja, ya, butuhnya berapa Pak? Masya Allah. Anu Pak, sebetulnya mungkin terlalu banyak Pak, mohon maaf. Enggak apa-apa, berapa? Anu, 10 juta. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Ya. Dah ini 10 juta, Bapak enggak usah repot-repot. Yang dikembalikan 1 juta saja. Yang 9, dah buat Bapak saja. Masya Allah, besok saya datang lagi ke sini ya. Apa kata dia? Oh ya, enggak apa-apa. Gitu? Manusia itu kalau diminta terus apa? Marah. Tapi kalau Allah tidak diminta, malah marah. Makanya kita ini berhadapan dengan Zat yang kalau tidak diminta malah marah, kalau diminta pasti mengabulkan, maha pemurah. Berarti kita harus optimis dong. Doa itu harus apa? Optimis. Karena pasti dikabulkan. Dan bentuk pengabulan tadi ada berapa? 3. Ini kenapa kita berdoa. Yang kedua, kenapa kita berdoa? Karena kita butuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Fatir ayat 13. Allah berfirman, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, antumul fuqara, kalian itu miskin, kalian itu orang-orang yang butuh ilallah, kepada Allah. Ya, kita ini adalah orang-orang yang butuh kepada Allah. Dan Allah yang kita butuh kepada dia, wallahu huwal ghaniyu alhamid. Dan dialah Allah yang maha kaya dan maha terpuji. Banyak orang kaya tidak terpuji. Banyak orang terpuji tidak kaya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menggabungkan dua sifatnya, al-ghani, al-hamid. Ya kaya, ya terpuji. Tapi nek njaluk niku mboten izin. Karena pasti akan dikabulkan.
1: Kita mengerjakan amal-amal ibadah tujuannya untuk mendapatkan pahala. Yang pahala ini tujuannya adalah untuk menjadi tiket kita masuk ke dalam surga. Tetapi kita juga harus menyadari bahwasanya ada di sana amalan-amalan atau pekerjaan-pekerjaan yang bisa menghilangkan pahala-pahala yang sudah kita kumpulkan. Di antara hal yang bisa menghilangkan pahala seseorang, dan ini menghilangkan seluruh amalnya, manakala seseorang berbuat murtad, atau dia keluar dari agama Islam, atau dia mengganti agamanya dari Islam menjadi agama yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, barang siapa di antara kalian murtad dari agamanya, keluar dari agama Islam, maka dia mati dalam keadaan kekafiran, maka mereka itulah orang-orang yang gugur atau sia-sia amal-amalnya di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Yang kedua, kalau dia melakukan kesyirikan, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, dan sungguh kami telah wahyukan kepada engkau wahai Muhammad, dan kepada nabi-nabi yang sebelum engkau, jika kamu berbuat syirik, maka terhapus seluruh amal-amalmu. Yang ketiga, kalau seseorang datang ke dukun atau orang yang disebut dengan orang pintar di zaman ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang datang ke dukun atau peramal atau orang pintar, maka tidak akan diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa datang ke peramal atau dukun bertanya sesuatu, membenarkan si dukun itu mengerjakan apa yang dia suruh, maka dia dianggap kufur terhadap Al-Quran yang telah diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara hal yang lain yang bisa menghilangkan pahala, kalau seseorang berbuat ibadah tetapi ada riya di dalamnya. Riya itu adalah seseorang mengerjakan ibadah, dia kepengen dilihat orang supaya orang kemudian memujinya, maka ini merupakan penghapus amal. Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang beramal dan aku disekutukan di dalam amalnya, maka aku tinggalkan dia dan sekutunya. Di antara hal yang lain yang bisa menghilangkan pahala, kalau seseorang durhaka kepada orang tua, mengungkit-ungkit pemberiannya dan mendustakan takdir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ada tiga golongan yang Allah tidak akan menerima dari mereka baik amalan wajib maupun amalan sunnah. Tiga golongan itu adalah orang yang durhaka kepada orang tuanya, orang yang senantiasa menyebut-nyebut pemberian atau sedekahnya, dan orang yang mendustakan takdir Allah. Lalu kemudian di antara hal yang bisa menghilangkan pahala seseorang adalah manakala seseorang meninggalkan salat asar secara sengaja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa meninggalkan salat asar secara sengaja, maka dianggap gugur seluruh amal-amalnya. Di antara hal yang lain yang bisa membuat kehilangan pahala seseorang adalah minum khamr atau mengkonsumsi barang baik padat maupun cair maupun gas yang sifatnya memabukkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa mengkonsumsi khamr, maka tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Tapi jika bertobat, maka Allah akan ampuni. Jika dia ulangi lagi, maka Allah tidak akan terima salatnya 40 hari. Dan jika dia bertobat, maka Allah ampuni. Jika dia mengkonsumsinya lagi, maka tidak akan diterima salatnya 40 hari. Jika dia bertobat, maka Allah ampuni. Jika dia ulang lagi yang keempat kali, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima taubatnya. Dan Allah akan masukkan dia ke dalam sungai Khobal. Ditanyakan sahabat, apa itu sungai Khobal? Maka Rasulullah SAW menjelaskan, sungai Khobal itu adalah sungai yang isinya nanah diberikan kepada para penduduk neraka yang meminum khamar. Di antara hal yang bisa menghilangkan pahala seseorang, kalau seseorang memelihara anjing di rumahnya, bukan dengan tujuan untuk menjaga kebun atau untuk berburu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa memelihara anjing yang dipeliharanya bukan dengan tujuan untuk berburu dan bukan pula untuk memelihara kebun, maka setiap harinya dihapuskan satu qirat pahalanya. Satu qirat itu adalah satu gunung. Di antara hal yang lain yang bisa menghilangkan pahala seseorang, kalau seseorang mengada-ngada dalam agama, berbuat suatu amalan yang tak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Di antara hal yang lain yang bisa menghilangkan pahala seseorang, kalau seseorang di hadapan manusia seperti orang soleh, tapi ketika di belakang, maka dia tidak ubahnya orang-orang toleh atau orang-orang jelek. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguh aku mengetahui banyak di kalangan umatku yang akan datang pada hari kiamat nanti dengan berbekal kebaikan sebanyak gunung, namun Allah menjadikannya debu yang berterbangan. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang apabila berada di dalam kesendirian, mereka melanggar batasan-batasan keharaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: Radio Mutiara Quran Semarang mempersembahkan program baru Belajar Amsilati. Pembelajaran untuk memahami Al-Quran serta kitab-kitab para ulama berbahasa Arab. Bersama Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, SPDI, MPD, Hafizahullah Ta'ala. Dan untuk menunjang pembelajaran Anda, kitab Amsilati juga tersedia untuk dibeli. Pesan sekarang melalui WhatsApp di nomor 0853-2764-4334 atau dapat diperoleh melalui toko dan agen Amsilati terdekat di kota Anda. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp di nomor 0812-2927-7548 untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Catat waktunya, setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran Semarang. Belajar bahasa Arab lebih mudah, memahami Al-Quran dan kitab para ulama menjadi lebih dekat, insya Allah.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Mutiara Tilawah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Soal jawab.
2: Ya Ustaz, saya sedang belajar membaca Al-Quran Karim dan sedang belajar untuk supaya fasih membaca atau makhrajnya, ya, mengucapkan makhraj huruf dari huruf hijaiyah. Tapi terdengar sangat kaku sekali. Beda, sangat jauh sekali ketika mungkin mendengar ayat-ayat Al-Quran ditentukan oleh para qori-nya. Bagaimana caranya Ustaz agar lebih bisa, ya, lebih mudah untuk mengucapkan makhraj atau apa huruf-huruf yang dalam Al-Quran atau hijaiyah, yang supaya fasih saja caranya, bagaimana supaya cara
3: dari mana, siapa yang
2: dari bertanya? Kendari, ya, di Sulawesi Utara, dari Ibu Elna Juwana Putri.
3: Baik. Di dalam manzumah Al-Jazariyah, di dalam mukaddimahnya Syekh Ibnu Al-Jazari rahimahullah berkata, وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه إذ واجب عليهم ومحتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات. Kata beliau, kesimpulannya dari bait tadi bahwa yang perlu diketahui, ya, yang wajib diketahui dan dipelajari oleh orang yang ingin membaca Al-Quran Al-Karim adalah mempelajari makhraj dan sifat-sifatnya. Liyalfidhu bi afsahil lughat, untuk melafadzkan, untuk bisa melafadzkan bahasa yang paling fasih, yakni bahasa Arab, terutama dalam membaca Al-Quran Al-Karim. Wajar kalau misalkan orang yang belajar pertama kali tentang makhraj dan sifat lidahnya agak kaku, ya, karena tentunya karakteristik dari bahasa Arab, ya, atau bahasa yang dengannya Allah turunkan Al-Quran dengannya, dia memiliki makhraj dan sifat. Berbeda dengan bahasa Indonesia, ya. Kalau bahasa Indonesia, tidak orang akan paham antara huruf sin sama shin,
2: shin,
3: ya kan?
2: Betul.
3: Tidak ada bedanya. Misalkan Akhun Abdul Basit bilang, ini masalah.
2: Masalah.
3: Dengan anak-anak, ya, bilang ini masyalah. Sama-sama artinya.
2: Sama-sama.
3: Tidak ada masyalah. Kan itu. Tapi sama. Masalah sama masyalah, tidak ada.
2: Tidak ada perbedaan arti.
3: Tidak ada perbedaan arti. Berbeda halnya ketika kita ngaji Quran atau kita berbicara dengan bahasa Arab, itu sangat berbeda. Akan merubah arti. Coba antum perhatikan antara kalimat syukran dengan sukran. Antara kalimat syukran dengan sukran. Ya, syukran shin, huruf shin. Ya, ini keluarnya adalah dari wasatul lisan, dari pertengahan lidah. Pertengahan lidah. Shin, syukran. Adapun sukran, huruf sin yang tanpa titik, ini keluar dari ujung lidah, nempel di gigi bawah. Sa, si, su. Kalau yang tadi sha, shi, shu. Baik. Kalau antum bilang syukran, ini artinya thank you, terima kasih.
2: Terima kasih.
3: Iya kan? Artinya terima kasih. Syukran artinya terima kasih. Tapi ketika antum ingin mengucapkan syukran dengan sin, dengan sukran, artinya berubah. Artinya bukan terima kasih, tetapi artinya mabok. Ya, artinya mabok, ya, seperti itu. Kan artinya berubah. Ya, ini juga pengalaman anak pernah umroh sebulan yang lalu, ya. Ketemu sama orang Arab, ya, salah satu kawan kita bilang syukran, maksudnya syukran. Dia bilang emang anak mabok, kan, gitu, seperti itu. Ya, kan? Ya, cuma dia untuk meluruskan lidah kita, ya. Jadi antara syukran sama sukran itu beda, ya. Lihat antara shin sama sin itu beda, ya. Kalau syukran terima kasih, kalau sukran dengan sin artinya mabok, mabok, ada hamsnya, mabok. coba perhatikan ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara wa antum sukara. Wahai orang beriman, jangan dekati salat wa antum sukara dalam keadaan kalian mabok. Dari kata suk

0: Karakteristik bahasa Arab, huruf hijaiyah ada makhraj, diletaknya dari hamzah sampai ya, itu di mana saja kan itu alif ba ta fa ya, jim dal za ra zai dan seterusnya, ini punya letak. Dan untuk kita yang baru belajar ngaji, maka hendaknya paham bahwa makhraj itu sangat penting sekali. Oleh karena itu Ibn Bazish rahimahullah pernah berkata, "Ana usi talib," saya berwasiat kepada talibul ilm, "bihifzi makharij al-hurufi wa sifatiha," untuk menghafal tempat-tempat keluarnya huruf, al-maksud adalah huruf-huruf hijaiyah dan sifat-sifatnya. Ya, ini yang dimaksud. Jadi makhraj huruf dan sifat itu sangat-sangat penting sekali. Sangat-sangat penting sekali. Makhrajnya saja dululah ya, dipelajari, dikuasai dari alif sampai ya, dari hamzah sampai ya, di mana saja tempatnya ya. Jadi walaupun kita orang bukan orang Arab, harus belajar ya, karena Allah Subhanahu wa taala ingin Al-Qur'an ini dibaca seperti sebagaimana mestinya. Tentunya tidak juga berlebihan. Tidak juga apa? Berlebihan. Karena berlebihan juga adalah dilarang. Tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita harus pertengahan saja, tidak berkurang-kurang, ya, tidak berlebihan. Kurang-kurang ini sebagian kita ada yang mengatakan, apa sih pentingnya belajar makhraj sama sifat? Khalas, yang ngaji sudahlah, kan itu. Ini juga salah. Ada yang berlebihan. Memperhatikan sangat-sangat ketat makhraj dan sifat, ya, sampai melupakan arti, melupakan maksud diturunkannya Al-Quran Al-Karim. Ini pun tidak dibenarkan. Dan tentang masalah ini para ulama itu banyak mengkritiki, seperti ulama Ibn al-Jauzi rahimahullah dalam Talbis Iblis juga kan, kemudian Ibn al-Qayyim, kemudian ulama yang meninggal beberapa waktu yang lalu seperti Sibak Rabu Zaid ya. Jadi seperti itu, bahkan Ibn al-Jauzi rahimahullah ta'ala pernah menyebutkan ada orang saking memperhatikan makhrajnya huruf dhad, ketika mengucapkan huruf dhad ya, sampai keluar ludahnya. Ya, ini kan tidak kurang beradab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya pertengahan saja. Tidak berkurang-kurang, juga tidak berlebih-lebih tentang masalah makhraj dan sifat. Tetapi memang betul dan harus diperhatikan bahwa kita kalau ingin baca dengan benar itu perhatikan makhraj dan sifat hurufnya. Bagaimana caranya? Caranya seperti apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn al-Jazayr rahimahullah ta'ala, وَرِيَضَةُ مْرِئِنْ بِفَكِّهِ وَرِيَضَةُ مْرِئِنْ بِفَكِّهِ. Seseorang harus melakukan riyadah. Riyadah itu olahraga. Faknya. Faknya ini mulutnya, apa namanya, secara umum mulutnya, sama ininya, rahangnya. Gimana mengucapkan huruf dhad, terpilih dan nempelkan ke gigi, geraham atas, harus di pertama dipaksa dulu yang gitu, harus seperti itu ya, karena sangat penting sekali ini ilmu ini, sangat penting sekali ya. Jadi beda antara, sekali lagi, antara huruf hijaiyah dan huruf Latin. Banyak hal yang belum kita ketahui, banyak hal yang kita kadang-kadang ngomong asal ngomong saja. Betul. Terutama sebagian saudara kita ya yang di Sunda ini kadang-kadang mengucapkan huruf fa jadi pa ya, padahal dalam bahasa Arab nggak ada huruf pa itu.
1: Betul.
0: Huruf p dalam bahasa Arab enggak ada. Ya. Huruf p enggak ada. Karena fa itu gigi seri atas ketemu dengan bibir bawah. Fa, fi, fu, f. Ah, saudara kita, bahkan saudara Ana juga, karena Ana juga orang Jawa Barat kan. Itu mengucapkan pa.
1: Pa.
0: Tangkihu,
1: tangkihu.
0: Kelipah pilar. Nah gitu. Nah itu kan, ini sesuatu yang kurang tepat. Oleh karena itu perhatikan untuk kita semua yang ajam ya, artinya non-Arab harus memperhatikan masalah makhraj dan sifat, kemudian kita pelajari, kemudian kita praktekkan. Awal-awal tidak apa-apa, awal-awal kita kadang-kadang berat, ya kadang-kadang susah, ya. Tapi dengan terus berlatih, jadi terbiasa. Sama seperti kita latihan kungfu.

0: ya, bela diri. Dulu waktu kuliah latihan apa itu, bela diri, kungfu kan, itu kaku-kaku badan, betul, kan itu. Betul. Tapi terus kata guru dilatih, ya, jadi lemas badannya. Ya. Lidah juga begitu, lidah kita itu harus dilatih sehingga apa, bisa kita apa namanya,
1: terbiasa.
0: Wallahu a'lam bishawab.
2: Tahukah Anda?
3: Rata-rata manusia ingin mendapatkan kemuliaan. Entah tua, entah muda. Laki-laki, perempuan. Beriman atau tidak beriman. Kebanyakan dari mereka menginginkan memiliki kemuliaan. Menginginkan memiliki kedudukan. Kata kedudukan itu tidak identik dengan jabatan. Jadi jangan dipikir ketika Anda bukan pejabat, Anda ini selamat dari keinginan untuk mendapatkan kedudukan. Karena kedudukan itu tidak identik dengan jabatan. Ketika Anda pengen dihormati oleh orang lain, ketika Anda pengen dijadikan rujukan oleh banyak orang, ketika Anda pengen disegani, ketika Anda pengen ditokohkan, itu sejatinya Anda ini menginginkan untuk mendapatkan kedudukan. Hanya saja cara orang untuk mendapatkan kedudukan itu macam-macam. Ada yang benar dan ada yang gak benar. Bahkan banyak orang memilih jalan pintas untuk mendapatkan kedudukan tersebut, walaupun harus dengan melanggar aturan agama. Contohnya memfitnah. Apa?
1: Memfitnah.
3: Fitnah itu halal apa haram? Halal apa haram? Hah?
1: Haram.
3: Fitnah orang kafir haram apa halal? Memfitnah orang kafir halal apa haram?
1: Sing mantep itu loh. Haram.
3: Apalagi memfitnah orang Islam. Ada sebagian orang pengen mendapatkan kedudukan, ingin dijadikan rujukan, ingin ditokohkan, ingin disegani. Tapi ada saingan. Maka jalan pintas yang dia ambil adalah memfitnah saingannya. Supaya apa? Supaya jamaah saingannya itu semuanya kembali kepada orang tadi. Seakan-akan dia tidak tahu bahwa yang membuat hati kita senang atau benci kepada seseorang, yang membuat hati kita segan atau meremehkan seseorang, siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan Anda pikir dengan memfitnah tersebut, menjatuhkan lawan tersebut, Anda pikir kemudian orang-orang jadi segan kepada Anda. Tidak. Inna qulubal ibad baina asbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa syaa. Hati seluruh manusia itu berada di antara dua jari Allah. Yuqallibuha kaifa syaa. Allah akan bolak-balikkan hati seluruh manusia itu sekehendaknya. Sekehendaknya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Padahal untuk mendapatkan kemuliaan itu gak jauh kok. Jalan untuk menuju kemuliaan itu bahkan ada di dalam rumah kita. Bahkan kadang-kadang ada di hadapan kita. Cuman sayangnya jalan kemuliaan tersebut sering dilupakan oleh banyak orang. Sering dianaktirikan, sering dilalaikan, sering ditinggal, gak pernah dipegang. Saking lamanya ditinggal sampai jalan itu berdebu dengan debu yang tebal. Bahkan dia lupa di mana dia menaruh jalan kemuliaan tersebut.
3: Jalan kemuliaan itu tidak lain dan tidak bukan adalah Al-Quran. Ada sebagian orang saking lamanya enggak baca Quran sampai lupa
1: di mana naruh Al-Quran.
3: Dia nang longan dia.
1: Na'udzubillahi min dzalik. Anda cari kemuliaan bukan lewat jalannya, tidak akan mungkin dapat kemuliaan tersebut. Kemuliaan adalah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada orang-orang yang dia pilih. Siapakah manusia yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan kemuliaan itu? Dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis yang sangat familiar di telinga para santri dan ustaz
3: dan juga para jamaah sekalian,
1: yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Manusia yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ada yang ragu dengan kebenaran yang disampaikan Rasulullah SAW? Tidak mungkin Rasulullah SAW bohong. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi SAW tidak pernah berbicara berdasarkan keinginan pribadinya, hawa nafsunya, enggak pernah. In huwa illa wahyu yuha. Yang disampaikan oleh Rasulullah SAW semuanya adalah wahyu yang Allah berikan kepada beliau. Kalau ingin mendapatkan kemuliaan, jalannya di sini, di dalam Al-Quran. Pelajari, amalkan, ajarkan. Akan mulia. Sebesar apapun uang yang dikeluarkan oleh seseorang, sebanyak apapun orang yang dikorbankan oleh seseorang untuk mendapatkan kemuliaan dan kehormatan, seandainya dia jauh dari Al-Quran, maka kemuliaan itu tidak akan pernah dia dapatkan.
3: Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa'allamah.
1: Yang paling mulia di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Mulia di mana?
3: Di dunia apa di akhirat? Di dunia apa di akhirat? Dunia akhirat.
4: Siapakah pengikut iblis? Al-Imam Ibnu Abil Izz rahimahullahu ta'ala mengatakan, sumber kesesatan adalah berpaling dari mentadabburi firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta menyibukkan diri dengan ucapan filosof Yunani serta pendapat akal yang berbeda-beda. Setiap orang yang lebih mendahulukan akalnya atau perasaannya atau politiknya daripada nas Al-Quran dan hadis, atau dia menentang nas dengan akalnya, maka dia telah mengikuti jejak iblis yang tidak mau tunduk kepada perintah Allah karena bertentangan dengan akalnya.

0: Soal Jawa.
1: Dari Bapak Kasyadi yang ada di Demak, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bagaimana cara agar kita bisa sering dan katakanlah rajin beristighfar? Karena dengan kesibukan yang ada sekarang ini, kadang-kadang lupa sehari itu kita tidak melakukan istighfar. Tawadhol, Ustaz.
2: Iya. Untuk Bapak Kasyadi yang ada di Demak, bagaimana supaya kita bisa rutin istighfar dengan kesibukan keseharian yang ada? Masalahnya adalah satu, taufik dari Allah. Yang kedua, pembiasaan. Pembiasaan. Jadi, orang itu kalau sudah mendapatkan taufik dari Allah, sesibuk apapun, dia akan punya waktu untuk beristighfar, berzikir kepada Allah SWT. Jadi kita ini perlu meminta hidayah, taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam doa-doa yang diajar oleh Rasulullah SAW, di antara yang dibaca oleh beliau, dan ini disunahkan untuk kita baca di tahiyat, di dalam tahiyat, ya, tahiyat akhir kita, sebelum kita mengucapkan salam, kita meminta Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Artinya apa? Allahumma a'inni, ya Allah, bantulah aku. Jadi kita itu minta bantuan sama Allah. Supaya apa? Ala zikrika, supaya bisa berzikir. Wa ala syukrika, supaya bisa bersyukur. Wa husni ibadatik, supaya bisa beribadah dengan baik. Jadi kita ini minta sama Allah Azza wa Jalla. Supaya kita bisa berzikir, kita harus minta sama Allah, dibantu, minta supaya dibantu. Ya. Ini yang pertama, taufik dari Allah, dan itu akan turun ketika kita minta sama Allah Azza wa Jalla, minta bantuan, minta tolong. Yang kedua, pembiasaan. Jadi kita ini perlu membiasakan diri kita. Ya. Dan sebenarnya, ya, itu akan terasa mudah seandainya kita dimudahkan sama Allah. Maka sekarang mulai dari sekarang. Anda aktivitasnya apa? Anda aktivitasnya di kantor kah? Anda aktivitasnya di toko kah? Anda aktivitasnya di jalan kah? Nyopir kah? Biasakan untuk beristighfar di dalam setiap aktivitas Anda, kecuali yang saya katakan tadi di muka. Ya, biasakan. Niscaya Anda akan terbiasa. Makanya ada pepatah Indonesia yang mengatakan Allah bisa karena biasa. Maka biasakanlah. Insya Allah Anda akan terbiasa. Ya.
3: Mutiara Nasihat.
4: Pada kesempatan hari ini kita akan membahas sebuah judul, manusia paling bahagia. Pembahasan tentang kebahagiaan adalah pembahasan yang sangat menarik sekali, karena pembahasan ini merupakan cita-cita setiap manusia yang pernah menjejakkan kakinya di muka bumi ini. Setiap orang yang terlahir ke alam dunia ini pasti mendambakan yang namanya bahagia. Walau berbeda latar belakang dan walau berbeda cara untuk mendapatkan kebahagiaannya. Anak kecil, orang tua, semuanya mendambakan kebahagiaan. Laki-laki, perempuan, semuanya mendambakan kebahagiaan. Dari berbagai macam penjuru dunia, semuanya mendambakan kebahagiaan. Satu dengan yang lainnya berbeda cara dalam menempuh jalan untuk mendapatkan kebahagiaan. Hadirin sekalian, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, langkah untuk mendapatkan kebahagiaan yang paling mudah adalah yang pertama, mencari sosok orang yang pernah merasakan bahagia. Kita cari sosok orang yang pernah merasakan kebahagiaan itu siapa. Kemudian yang kedua, apa yang dilakukan oleh sosok tersebut sehingga dia menjadi orang yang bahagia. Kita berusaha untuk mengenali sosoknya, kemudian apa? Kita pelajari apa yang menjadikan sosok tersebut mendapatkan kebahagiaan, yang kebahagiaannya adalah kebahagiaan yang sejati. Apa yang saya sebutkan dua langkah ini adalah sesuatu yang kita lakukan juga dalam kehidupan kita. Seperti apa contohnya? Orang yang hendak merantau, orang yang hendak merantau untuk mendapatkan apa sih? Kesuksesan tentunya di negeri rantau ya. Orang yang hendak merantau untuk kali pertama, dia akan berusaha untuk mencari siapa sih orang yang sukses di negeri rantau sana. Kemudian dia berusaha untuk belajar apa yang dia kerjakan sehingga dia bisa sukses. Demikian juga ketika kita belajar perkara-perkara dunia, baik teknologi ataupun pertanian umpamanya, kita cari orang yang sukses dalam bidang yang akan kita geluti, kemudian kita cari tahu apa yang dia kerjakan sehingga dia menjadi seorang yang ahli teknologi yang sukses, dia menjadi seorang ahli peternakan pertanian yang sukses. Ini cara yang paling mudah. Kalau kita mau menelaah kepada Al-Quran, menelaah sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sejatinya kita akan dapati, sesungguhnya kita akan mendapati sosok yang paling bahagia dalam kehidupan dunia. Manusia yang paling bahagia, nomor satu, tidak ada tandingnya, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kita menyebutkan sosok yang bahagia, dalam pembahasan kita adalah apa? Melalui kacamata Quran dan juga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan pelajari apa sebabnya, apa gerangan yang menjadikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia paling bahagia. Para ulama menyebutkan sebab yang menjadikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sosok yang paling berbahagia adalah tiga hal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Asy-Syarh. Surat Asy-Syarh itu apa bunyinya? Alam nasyrah depannya ya. Di dalam surat Asy-Syarh Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Tiga hal yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan yang menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia paling bahagia. Yang pertama adalah apa? Dilapangkan dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jiwa beliau adalah jiwa orang yang paling lapang. Beliau sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak mulia. Beliau sallallahu alaihi wasallam memiliki subhanallah pemaaf yang luar biasa. Sebagaimana pernah kita singgung dalam kajian-kajian yang lalu tentang bagaimana pemaafnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tadi apa? Lapang dada yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, diampuni dosa-dosanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam terjaga dari segala macam dosa. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah hendak memaafkan seluruh dosamu yang dahulu dan yang akan datang. Lihatlah, Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi beliau ampunan dosa, dosa di masa yang lalu ataupun kesalahan yang akan datang, diampunkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab yang kedua. Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang paling bahagia? Yang ketiga, dimuliakan penyebutan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam firman Allah, "Wa rafa'na laka dzikra." Dan kami angkat, kami muliakan penyebutanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia ciptaan Allah. Tetapi kalau kita perhatikan subhanallah, Nabi Muhammad kedudukannya luar biasa. tidak ada disebutkan Allah melainkan disebutkan Nabi bersamanya. Coba apa saja yang kita senantiasa menyebutkan Allah dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam secara bersamaan? Syahadat. Apalagi tahiyat tasyahud, berarti apa? Ibadah yang sangat agung, yaitu salat. Salat itu akan sah benar jika ada penyebutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ada manusia lain disebutkan di dalam salat yang menyebabkan sah atau tidaknya? Tidak ada sama sekali. Apalagi Nabi Muhammad bareng sama Allah disebutkan. Ayo sebutkan. Yang lain? Azan. Azan kan jelas sekali. Azan jelas sekali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan. Malah di awal-awal azan ya. Setelah asyhadu an la ilaha illallah, kemudian setelahnya apa? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan lagi disebutkan nama Nabi? Ketika qomat, saudaranya azan. Hampir sama dengan azan. Ketika iqamah disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan lagi? Khutbatul hajah. Khutbatul hajah yang innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga pada tempat-tempat yang lain. Disebutkan Allah, disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi Muhammad adalah cuma manusia. Bukan titisan dari Allah juga bukan. Malaikat juga bukan, manusia. Tetapi karena manusia telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki kemuliaan di atas seluruh manusia yang pernah ada di alam dunia ini. Inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi, yang menjadikan Nabi Muhammad bahagia itu apa? Tiga perkara. Apa saja? Yang pertama, lapang dada. Yang kedua, diampunkan dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang. Yang ketiga, dimuliakan penyebutannya, diangkat penyebutannya sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain beliau sallallahu alaihi wasallam, selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan mendapatkan kebahagiaan hakiki. Bukan terhenti sampai di situ. Kecuali, bukan sampai di situ ya. Selain Nabi Muhammad tidak akan mendapatkan kebahagiaan hakiki kecuali dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sehebat apapun orangnya, kalau selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kebahagiaannya itu adalah tergantung kepada apa? Itibaknya dia kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
3: Kita hidup di suatu zaman yang penuh dengan ujian dan cobaan. Sehingga kehidupan di zaman seperti ini, seorang harus benar-benar memiliki komitmen yang kuat terhadap agamanya. Karena syaitan, demikian pula hawa nafsu, syubhat dan syahwat merupakan bagian yang terus merongrong kehidupan agama seseorang. Oleh karena itu, apabila seorang tidak memiliki komitmen yang kuat untuk tetap berada di atas jalan yang benar, maka dengan serta-merta dia akan terbawa oleh godaan syaitan, syubhat dan syahwat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan Allah adalah Tuhan kami, kemudian mereka istiqomah di atas iman mereka, maka niscaya akan turun kepada mereka para malaikat, yakni di saat mereka akan meninggalkan dunia ini. Sembari malaikat-malaikat itu berkata, janganlah kalian merasa khawatir dan janganlah kalian berduka cita, dan berita gembira bagi kamu sekalian dan apa-apa yang kalian dijanjikan, yakni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang diucapkan oleh para malaikat ini menunjukkan sebagai hasil dari istiqomah yang mereka lakukan selama kehidupan mereka. Maka istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala merupakan kebutuhan manusia sampai akhir hayatnya.
5: Soal jawab.
6: Bismillah Ustaz, mau tanya apakah istighfar bisa membuat datang jodoh atau ataupun pasangan hidup atau tidak? Kalau beristighfar dengan niatan mendapatkan dunia dan segala perhiasannya itu bagaimana Ustaz? Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa silaturahmi bisa menambah umur, rezeki dan lain-lain. Apakah boleh beramal dengan mengharapkan balasan di dunia sebagaimana silaturahmi tadi ya Ustaz? Terima kasih dari Bapak Muhammad di Yogyakarta. Tafadhol Ustaz untuk jawabannya.
2: Boleh enggak beramal untuk mencari dunia? Boleh enggak beramal soleh tujuannya untuk mencari dunia? Kalau tujuannya untuk mencari dunia tok, tok itu artinya saja, rugi. Nah, kalau cuma mencari itu tok rugi. Kenapa? Karena belum tentu dia dapatkan dan sudah jelas ya, dikhawatirkan dia tidak dapat pahala. Berarti kan rugi dunia akhirat. Maka seharusnya bagaimana? Seharusnya seorang hamba, kayak misalnya ketika silaturahim misalnya, kan Nabi menjanjikan orang yang silaturahim nanti akan nopo, akan panjang umurnya, kemudian luas rizkinya. Itu boleh kita maksudkan dengan itu, tapi jangan dijadikan sebagai tujuan utama. Itu cuma sekunder. Nah, itu cuma nopo? Sekunder. Lalu terus niatnya apa Ustaz? Niat primernya kita silaturahmi mengharapkan ridho dan pahala dari Allah. Insya Allah otomatis ya, kalau Allah berkenan akan ngikut itu semuanya. Sudah dapat pahala insya Allah, kemudian juga akan dimudahkan rizkinya dan dilancarkan rizkinya dan juga akan dipanjangkan umurnya. Makanya beribadah itu niatkanlah untuk mencari ridhonya siapa? Allah. Kalau ada hal-hal yang berkenaan dengan manfaat duniawi dari ibadah tersebut, maka tidak mengapa dimaksudkan, tapi jadikanlah itu sebagai sesuatu yang sifatnya sekunder, bukan sesuatu yang sifatnya primer. Kalau istighfar untuk mencari jodoh, saya belum tahu itu. Untuk istighfar untuk mencari jodoh. Kalau istighfar, manfaat istighfar untuk keturunan itu saya pernah baca, untuk rezeki saya pernah baca, untuk hujan pernah baca, untuk panenan supaya banyak pernah baca. Tapi kalau istighfar untuk melancarkan jodoh saya belum tahu. Saya belum tahu dalilnya. Itu saja yang dapat kami sampaikan.
7: Surah Ali Imran ayat 81 sampai 91.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
9: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة

Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi. Sungguh, apa saja yang aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah, kemudian datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu mengakui dan menerima perjanjianku terhadap yang demikian itu? Mereka menjawab, kami mengakui. Allah berfirman, kalau begitu, saksikanlah hai para nabi, dan aku menjadi saksi pula bersama kamu. Barang siapa yang berpaling sesudah itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepadanya lah berserah diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat wal asbat wa

Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak-anaknya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanya lah kami menyerahkan diri. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Bagaimana Allah akan menunjuki suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman, serta mereka telah mengakui bahwa Rasul itu benar-benar Rasul, dan keterangan-keterangan pun telah datang kepada mereka. Allah tidak menunjuki orang-orang yang zalim.

0: malaikati wan nasi ajma'in.
1: Mereka itu balasannya ialah bahwasannya laknat Allah ditimpakan kepada mereka. Demikian pula laknat para malaikat dan manusia seluruhnya.
0: Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul 'adzab wa la hum yunzarun.
1: Mereka kekal di dalamnya, tidak diringankan siksa dari mereka dan tidak pula mereka diberi tangguh.
0: Illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim.
1: Kecuali orang-orang yang taubat sesudah kafir itu dan mengadakan perbaikan. Karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
0: Innal ladzina kafaru ba'da imanihim tsumma izdadu kufran lan tuqbala tawbah.

Sesungguhnya orang-orang kafir sesudah beriman, kemudian bertambah kekafirannya, sekali-kali tidak akan diterima taubatnya, dan mereka itulah orang-orang yang sesat.

0: orang-orang yang kafir dan mati, sedang mereka tetap dalam kekafirannya, maka tidaklah akan diterima dari seseorang di antara mereka emas sepenuh bumi, walaupun dia menebus diri dengan emas yang sebanyak itu. Bagi mereka itulah siksa yang pedih, dan sekali-kali mereka tidak memperoleh penolong.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Mutiara nasihat. Nasihat.
2: Menggunakan semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah ingatkan kita semua bahwa sebetulnya manusia Allah ciptakan tidak punya tujuan lain kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah siapkan rezekinya dan makanannya dalam rangka untuk memudahkan manusia mencapai tujuan penciptaannya tersebut. Allah berfirman, "Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku, ya Allah Subhanahu wa taala, menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhenti saja sini. Tidak, ya khotifina. Kata Allah, "Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayut'imun." Menunjukkan bahwa Allah siapkan rezeki dan makanan kita di dunia ini agar kita tidak sibuk dan melalaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita menjadikan talabu rizki sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa menjadikan makanan yang kita makan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah letak kebahagiaan seorang manusia. Ketika ia mampu bersyukur dan berbuat adil terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakannya sebagai sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menegur kita tidak hanya cukup dengan menyampaikan, wahai manusia, kamu sebetulnya ada di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia kadang-kadang kalau hanya dikasih tahu begitu saja tidak bergeming sama sekali. Maka Allah perintahkan semua manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perintah pertama di mushaf yang kita baca sehari-hari. Antum baca ya Fatihah dari Alif Lam Mim dari Al-Fatihah, didapatkan tidak ada perintah fi'il amr kecuali pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai manusia sekalian, mukminnya, kafirnya, perempuan, laki-laki, anak-anak ataupun dewasa, nah semuanya mencakup manusia seluruhnya. U'budu rabbakum, ibadahlah kalian kepada Rabb kalian. Sampaikan lafaz rabbukum, rabbukum rabb. Artinya mengingatkan manusia bahwa Rabb itulah yang telah menghidupkan kamu, yang mematikan kamu, yang memelihara kamu, yang mengatur kamu, dan yang menyampaikan semua rezeki dan kasih sayang kepada kamu semua. Diingatkan manusia. Tidak u'budullaha, u'budu rabbakum. Agar kita ingat dengan semua apa yang Allah berikan kepada kita, kamu jangan menyebut satu bentuk dari nikmat Allah yang tidak bisa dinilai oleh apapun juga, yaitu alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, penciptaan kalian dan penciptaan semua manusia dari Adam sampai yang paling akhir nanti di hari kiamat nanti, semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Imam Ibnu Katsir mengatakan zat yang menciptakan adalah zat yang paling berhak diibadi oleh Allah oleh hamba-hamba ciptaan tersebut. Dan demikianlah tadi khulfina. Asal ibu Quran yang butuh tadabur dari kita semua untuk mengambil mutiara-mutiara hikmah yang demikian agungnya, dan bisa melihat bagaimana kedalaman bahasa yang Allah sampaikan kepada kita agar mampu menghujam ke hati kita, agar mampu menguasai seluruh anggota tubuh kita. Kemudian mengatakan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada-Nya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang lainnya bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, jika kalian beribadah kepada Allah dengan benar, maka mencapai sebuah tingkatan yang besar, yaitu tingkatan ketakwaan yang menjadi standar. Jadi standar dalam kemuliaan seorang manusia. In akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya manusia hamba Allah yang paling mulia adalah yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Nabi Muhammad SAW mengatakan ini atqakum billahi wa'alamukum billah. Akulah orang yang paling takwa kepada Allah dan paling mengerti, paling tahu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan bahwa manusia itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bukan karena kebutuhan Allah kepada hamba tersebut dan pada ibadah tersebut, tapi kebutuhan manusia agar bisa menjadi hamba Allah yang mulia. Dan demikianlah ketakwaan itu Nabi Muhammad SAW gambarkan sebagai at-taqwa hahuna. At-taqwa menunjukkan bahwa ternyata takwa itu ada di hati kita. Kalau demikian ya khanfilah, berarti Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kepada harta kita, bentuk tubuh kita, atau kepada hati kita. Allah jadikan standar kemuliaan yang Allah akan lihat. Karena apalah artinya kemuliaan kalau tidak ada yang melihatnya. Allah yang Maha Mulia mengatakan bahwa manusia akan mulia dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian nabinya menyampaikan bahwa takwa ada di hati, di kalbu. Menunjukkan akan urgensinya kalbu dalam sebuah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah hadis yang cukup indah dengan bahasa yang cukup sederhana, mudah dihafal. Beliau bersabda, "Inna Allaha la yanzuru ila amwalikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amanikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada harta yang kalian miliki dan tidak juga kepada bentuk tubuh, sikpet atau yang lainnya, tidak Allah lihat, karena dua-dua ini semuanya murni Allah yang menentukan dengan takdirnya. Takdir kauni, takdir kauni, yang itu tidaklah Allah lihat sebagai i'tibar kemuliaan seorang manusia.

0: Mutiara doa. Doa. Sehari-hari.
1: Doa memohon istri dan anak sebagai penyenang hati. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami, istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surat Al-Furqan ayat ke-74.
2: Betapa banyak orang-orang yang telah menyimpang dari jalan Allah dan jalan Rasulnya. Salah satu sebab utama adalah dalam memahami agama Allah, mereka menggunakan hawa nafsu mereka. Mereka menggunakan akal pikiran mereka yang murni. Maka kemudian muncullah kelompok-kelompok yang jauh menyimpang dari apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Maka pemahaman yang benar adalah tatkala seorang di dalam memahami agama Allah ini sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, dan sesuai dengan pemahaman para sahabat, tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Itulah jalan yang selamat, karena Allah telah memberikan jaminan bahwa Allah ridho kepada mereka. Sebagaimana yang termaktub dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100. Dan orang-orang terdahulu yang pertama-tama mereka memeluk Islam dari kalangan muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah telah ridho pada mereka dan mereka ridho kepada Allah.
3: Mutiara Tilawah. Tilawah. Tilawah. Tilawah.
4: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Soal jawab.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz, saya dalam baca Al-Quran sering kali kehabisan nafas di tengah-tengah ayat dan tidak berhenti tepat pada wakaf. Nah, bagaimana caranya untuk melanjutkan bacaan sedangkan saya tidak tahu mana kalimat yang sebelum dan sesudahnya mempunyai hubungan kata atau tidak? Apakah boleh langsung melanjutkan tanpa mengulang?
3: Baik, barakallahu fiik. Memang masalah wakaf ini salah satu hal yang besar ya dalam ilmu tajwid ya. Bahkan wakaf ini adalah setengah dari pelajaran ilmu tajwid sebenarnya. Setengahnya ya. Tentang wakaf ini memang merupakan kendala yang cukup besar, artinya sesuatu yang sulit ya bagi kita-kita yang atau sebagian kita ya, terutama kaum muslimin di negeri kita ini di Indonesia, untuk menentukan mana wakaf yang pas ya. Karena apa? Karena memang untuk menentukan berhenti yang pas itu dibangun di atas pemahaman seseorang dari ayat yang dibaca. Dan itu tentunya dibangun di atas pemahaman seseorang dari bahasa Arabnya ya. Jadi kalau misalkan seseorang itu ngerti bahasa Arab, kemudian baca, dia ngerti mana fa'il ya, mana subjek, mana maf'ul ya, kemudian tentang mubtada khobarnya. Kan kita kalau misalkan aturan dalam membaca Quran itu ada mubtada, ada khobar, kita berhenti di khobar. Ada fa'il, ada maf'ul, kita berhenti di maf'ul ya. Itu tepat kalau di situ ya. Tentunya untuk yang belum bisa bahasa Arab, tentunya di sini kendalanya. Itu rata-rata kaum muslimin di Indonesia ya. Oleh karena itu jawabannya adalah kalau misalkan kita enggak ngerti mana hubungan mesti nyambung atau tidak dan seterusnya ya. Maka tentunya kalau misalkan kita berhenti ya, di sebelum ada tempat yang tanda wakafnya itu bisa diulang dari sebelumnya, bisa diulang dari sebelumnya ya, kemudian dilanjut sampai ada tanda wakaf ya, untuk membantunya ya. Karena memang di Quran itu tidak mesti dikasih tanda wakaf semua kan ya. Memang ada tanda kita berhenti tapi nggak ada tanda wakafnya itu. Nggak ada tanda-tanda wakafnya. Karena kalau dikasih tanda wakaf nanti penuh dengan tanda wakaf ya kan, penuh dengan tanda wakaf. Terus juga ada tulisan dari Syekh Ahmad Syarsal ya, tentang masalah tanda wakaf sholat al-wasl awla kan gitu. Itu yang jadi beliau kritisi dari beberapa mushaf yang ada. Ya, al-waslu awla, al-waslu awla, yang gitu. Padahal maknanya sempurna, kan gitu kan? Orang mesti berhenti di situ. Ya, itu bagus sekali taujih beliau. Ya, bagi mereka-mereka yang bisa bahasa Arab bisa baca taujih beliau itu di tentang masalah hukum wakaf al-waslu awla itu. Karena apa? Ini membuat sebagian dari kaum muslimin karena melihat oh al-waslu awla nih. Kan napasnya enggak kuat. Dia lanjutkan padahal jatuh di makna yang enggak pas di situ. Nanti ada beberapa contoh cuma enggak bisa saya sampaikan di sini karena

0: lagi lupa ya tentunya. Oleh karena itu ketika ada al-wasul aulad dan berhenti saja kalau napas enggak kuat. Lebih baik berhenti di situ. Berhenti di situ ya. Nah, ya. Kembali ke pertanyaan Pak tadi, ya kita kalau misalkan enggak kuat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya, ya. Kita berhenti ya. Dan tentunya kan kita ngaji itu tidak berniat salah. Tidak berniat salah dan Allah tahu niat kita, ya. Terus ngaji dan kita mengharapkan pahalanya, ya. Jadi pahala ngaji itu man qara harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Ini yang mudah-mudahan bisa semangat buat kita untuk ngaji ya. Dan saya juga ingatkan bagi guru-guru yang ngajar Quran untuk tidak memberatkan para didiknya ya, peserta didiknya, jangan menakut-nakuti nanti kalau misalkan enggak bisa tajwid nanti kita berdosa baca Quran dan seterusnya. Ini jangan. Ya, ini nanti malah orang lari dari Al-Quran. Justru kita ingin kaum muslimin itu cinta dengan Quran. Ya, bagaimana membuat kaum muslimin cinta dengan Quran? Kalau misalkan kita streng misalnya bahasa Jawa streng.
1: Iya. Orang Jawa mungkin.
0: Iya, orang Jawa.
1: Atau orang Jawa yang pakai bahasa Inggris.
0: Itu apa namanya? Bikin lari kaum muslimin ini enggak bagus ya. Jadi bikinlah kaum muslimin suka dengan Quran agar mereka sedikit-sedikit bisa memperbaiki bacaan mereka, ya. Baik, ini saja. Wallahu a'lam bishawab.
2: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Mutiara nasihat.
4: Dan sekali lagi ikhwati fillah, manusia yang memang zalim dan apa? Banyak berbuat kufur. Kalau melihat orang mulia, apa yang dilihat? Dua ini, hartanya dan apa? Bentuk tubuh orang tersebut. Ini zalim, bukan? Zalim. Kita melihatnya kepada apa? Kepada harta yang dimilikinya. Melihatnya kepada bentuk tubuhnya yang dia dimilikinya. Pada Allah mengatakan ya, melalui lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum." Namun iya, Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati dan amalan kalian. Menunjukkan ya Khonfina, Allah memperhatikan apa yang kita miliki berupa keadaan kalbu dan amalan yang kita miliki, memandang batin kita dan juga apa? Lahiriah amalan. Dan ternyata ibadah itu yaitu dua itu, kembali kepada hati dan amalan jawarih. Kembali kepada perkataan dan perbuatan hati, perkataan dan perbuatan anggota tubuh. Namun anehnya, perhatian kita kepada harta dan tubuh kita itu jauh mengalahkan perhatian kepada hati, kalbu kita dan amalan kita. Kalau antum sekarang berpikir dengan sangat jelas dan mau melihat antum secara pribadi, dapatkan bahwa antum menghabiskan sehari itu untuk uang dan untuk harta dan untuk tubuh antum jauh lebih banyak daripada untuk hati dan amalannya antum. Beda dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatiannya kepada harta dan tubuh, bentuk tubuh itu jauh lebih kecil daripada apa? Hati dan amalan. Rumah Nabi sangat sederhana, bahkan saya katakan bersahaja. Makanan Nabi seadanya. Bahkan pernah Nabi 3 kali bang hilal 2 bulan lamanya tanpa api di rumahnya. Artinya tidak pernah masak, hanya makan kurma dan minum air. Tidak pernah pusing, tidak pernah gundah, tidak pernah galau, kalau hanya berkenaan dengan kehidupan. Saya cukup tertarik dengan ucapan Imam Muhammad Ibn Muhammad Ibn Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, pengarang kitab Iya Ulumuddin, yang kita tidak rekomendasikan untuk dibaca. Ia mengatakan, kata beliau, saya sangat heran melihat manusia memperhatikan yang tidak Allah perhatikan dan mengabaikan yang Allah perhatikan. Berapa banyak harta ditumpahkan, berapa banyak waktu dibuang hanya untuk mempercantik, memperbagus tubuh dan memperbanyak harta, yang itu Allah tidak pernah lihat, kata beliau. Namun ia tidak pernah memperbaiki wajah kalbunya yang ia menjadi tempat yang Allah lihat terus. Padahal ia mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Lihat ikhwan fillah, kalau antum lihat, antum ataupun para wanita bila ingin tampil di hadapan orang yang ia cintai, tampil seadanya atau segalanya? Jawabannya apa? Segalanya. Diupayakan agar bagaimana kekasih kita itu melihat kita. Nah, karena manusia melihat adalah bentuk fisiknya, maka dia akan berbuat yang terbaik untuk fisiknya. Maka terheran manusia, kok bisa ketika tahu Allah melihat kalbu dan amalannya, tapi ia tidak pernah berpikir untuk menghiasi kalbu dan apa? Amalannya. Kalau amalannya yang penting apa? Sah. Alhamdulillah. Sebagiannya tidak mau tahu sah enggak sahnya apa? Amalannya. Kalau hatinya inna lillahi wa inna ilaihi, tidak pernah terbesit untuk menghiasinya. Jangankan menghiasinya, untuk membersihkannya saja tidak mau. Saya bisa bayangkan bila kita punya rumah yang bagus, yang mewah, tidak pernah dibersihkan setiap hari berbulan-bulan, rumahnya bagus apa jelek? jelek. Kalau kita punya hati, kemudian tidak pernah dibersihkan hati kita, bahkan kita kotori hati kita, bagaimana bentuknya hati tersebut? Ini perkara yang besar pada kaum muslimin dewasa. Kesibukannya dalam mengurusi dunia mengalahkan ia, bahkan melalaikan ia dari mengurusi kalbu dan amalannya. Dan ini adalah perkara yang sangat berbahaya bagi seorang muslim. Sehingga akhirnya karena sudah tidak lagi perhatian baik kepada kalbunya, kepada hatinya, dan kepada amalannya, maka dia akan meremehkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak pernah berpikir bahwa ia dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akibatnya ia semakin mengotori hatinya dengan amalan kemaksiatan. Nabi bersabda dalam hadis yang hasan, riwayat Imam At-Tirmidzi dan yang lain, "Idza adnaba al-'abdu dhanban nukita fi qalbihi nuktatan." Kalau seorang hamba tersebut berbuat sebuah dosa, dosa itu beragamnya, ada yang kecil, ada yang besar, maka akan ditempelkan warna hitam di hatinya. Kata Allah rahimahullah ta'ala bahwa besar kecilnya titik hitam tersebut sesuai dengan besar kecilnya dosa yang kita miliki. Fa idza taba wastaghfara suqila qalbuhu. Kalau ia bertobat dan beristighfar, maka dihilangkan noda-noda tersebut. Dihilangkan noda-noda tersebut. Rumahnya hanya tipe RSSSS, rumah sangat sederhana, sampai-sampai selonjor saja susah. Tapi kalau dia bersih rumahnya, indah tidak? Maka apabila hati kita itu bersih dari kotoran, maka akan tampak indah. Kemudian siapa yang melihatnya? Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sampaikan dalam ayat lainnya, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang telah membersihkan hatinya. Artinya kotoran kefajiran, dosa, kemaksiatan yang nempel di hatinya ia bersihkan. Sehingga kalau demikian pada asalnya hati kita itu indah. Ketika dikotori tinggal dibersihkan, tapi apa? Indah lagi. Sampai manusia itu terus bermaksiat hatta ta'lua ala qalbihi, sampai warna hitam itu mendominasi hatinya. Apa jadinya khutfina setelah itu? Ia akan menjadi kerah. Akan apa? Mengerak dan akan mengganggu kesehatan hati tersebut. Lama-lama penyakitnya tambah parah, akhirnya mati hati tersebut. Dan kalau mati, saya katakan dia adalah mayat hidup. Sudah mati tapi masih bisa berjalan di muka bumi ini. Sampai tidak lagi mengenal yang baik-baik, yang mungkar, mungkar. Sampai akhirnya menganggap yang baik mungkar, yang mungkar baik. Seperti belanga yang terbalik. Dan inilah perhatian para ulama rahimahullah tentang hati ini, karena ialah yang akan Allah lihat, bukan yang lainnya. Dan ternyata hati ini, kata para ulama rahimahullah ta'ala, sebagaimana juga disebutkan Imam Nawawi dalam Muqaddimah Riyadhus Shalihin dan yang lainnya, juga sampai Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya, kata beliau, al-qalbu malikun wal a'dha'u junuduhu. Hati itu adalah rajanya dan anggota tubuh adalah tentaranya. Idza saluha malikuhu saluha junuduhu. Kalau rajanya baik, tentaranya akan baik. Dan inilah yang Nabi sampaikan dalam hadis yang lainnya, ala inna fil jasadi mudghah. Ada dalam hati tubuh kita itu sebuah segumpal daging. Segumpal apa? Idza saluhat saluha sa'irul jasad. Kalau sampai hati ini baik, maka akan baik seluruhnya. Dan kalau idza fasadat fasada sa'irul jasad. Kalau sampai hati tersebut rusak, maka apa? Rusak semuanya. Ala wahya qalbu. Oleh karena itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan permasalahan hati. Maka hati ini qotifillah akan menjadi indah, akan menjadi bersih bila dasarnya adalah tauhid. Tidak akan bagus hati seorang hamba yang tidak ada di hatinya tauhid. Karena semua kemaksiatan, semua kemungkaran yang diperbuatnya itu bersumber dari kekurangan ataupun kerusakan pada tauhid seorang hamba.
3: Anak merupakan buah hati, kebanggaan orang tua dan belahan jiwa. Anak merupakan nikmat, tapi sekaligus juga amanah. Sebetulnya, anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Baik itu anak seorang nabi, anak seorang ulama, bahkan termasuk anak penjahat sekalipun. Namun mereka rusak oleh faktor luar, dan itu ditentukan oleh dua. Yang pertama adalah syaitan, yang telah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hadis qudsi, telah aku ciptakan hambaku ini dalam keadaan lurus, kemudian dibelokkan, dirusak oleh syaitan. Dan yang kedua adalah lingkungan. Inilah yang dimaksud hadis Rasulullah SAW, kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia itu Yahudi, Nasrani, Majusi. Bahkan kalau kita lihat, lingkunganlah faktor utama perusak anak. Yang terutama adalah lingkungan keluarga. Maka orang tua bisa mengarahkan anak menjadi Muslim yang bagus, atau menjadikan anak itu tersesat, bingung, dan menjadi mangsa syaitan. Itu tergantung orang tua.
5: Soal jawab.
6: Mohon nasihatnya Ustaz, ketika orang merasa dirinya sedang berada di titik iman yang terendah, hatinya terasa lemah, ia kesulitan melepas diri dari kemaksiatan, seakan kehilangan rasa malu dan takut kepada Allah. Meskipun dia menyadari kekhilafannya, tapi ketika ia melakukan maksiat itu, dia seolah tidak peduli dengan pengawasan Allah. Adakah doa?
7: Ya, bagaimana yang harusnya dilakukan oleh seseorang manakala dia merasa imannya sedang down, imannya sedang jatuh sekali. Ya, apa yang seharusnya dilakukan? Seperti yang tadi sudah saya ingatkan adalah bersegera untuk beristighfar. Macam-macam bacaan istighfarnya, di antaranya bisa membaca apa yang dibaca oleh Nabi Yunus. Nabi Yunus ketika dimakan oleh ikan paus, apa bacaannya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Ya. La ilaha illa anta. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Engkau ya Allah. Subhanak, maha suci Engkau. Inni kuntu minadh-dhalimin. Aku termasuk orang-orang yang berbuat zalim, banyak dosa. Jadi itu. Kemudian juga membaca yang lainnya. Ya, jadi ketika kita terpuruk kepada sebuah perbuatan maksiat, seharusnya kita itu perbanyak amal soleh. Sehingga nanti bisa mengimbangi minimal. Syukur-syukur bisa mengalahkan dosa-dosa itu. Jadi ketika kita sedang terpuruk, imannya sedang ngedrop, itu malah jangan terus meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, ya tambah ngedrop. Ya. Contoh, ya gampangannya kayak HP. Kayak apa? HP. HP itu kalau baterainya sudah low bat, ya sudah hampir habis, apa yang dilakukan? Dicas. Ya, dicas supaya tidak low bat, supaya penuh lagi. Ya, kita ketika beramal seperti itu. Kira-kira seperti itu. Jadi, ketika iman kita ini lagi ngedon, lagi berkurang, seharusnya kita berusaha untuk menambah iman itu. Ya, dengan apa? Ya, dengan bertaubat kepada Allah, dengan melakukan ketaatan kepada Allah, beristighfar, baca Quran, zikir, ya, bersedekah. Sehingga dengan seperti itu harapannya iman kita yang lagi down itu bisa pelan-pelan kita naikkan kembali. Wallahu a'lam bishawab.
8: Mutiara nasihat.
9: Baik. Kita sekarang berbicara tentang lawan dari berbakti kepada atau lawan dari menyambung silaturahmi adalah memutuskan silaturahmi. Ini juga sangat berbahaya. Sebagaimana menyambung silaturahmi sebab utama masuk surga, memutuskan silaturahmi merupakan sebab utama masuk neraka jahanam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yanquduna ahdahum min ba'di mitsaqih." Walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ay yusal wa yufsiduna fil ard ulaika lahumul la'natu wa lahum su'udda. Dan orang-orang yang memutuskan silaturahmi dan melakukan kerusakan di atas muka bumi, bagi mereka laknat Allah Subhanahu wa taala dan bagi mereka tempat tinggal yang buruk, yaitu neraka jahanam. Maka yang memutuskan silaturahmi masuk neraka jahanam. Kita akan sebutkan bagaimana hukuman keras syariat terhadap orang yang memutuskan silaturahmi. Di antaranya tadi dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd. Dalam ayat yang lain juga demikian, dalam surat Muhammad kata Allah, "Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqattu arhamakum." Ulaika alladhina la'anahumullah fa asammahum wa ama absarahum. Dan apakah jika kalian berkuasa di atas muka bumi lantas kalian merusak di atas muka bumi, wa tuqattu arhamakum, lantas kalian memutuskan silaturahmi dengan rahim-rahim kalian, dengan kerabat kalian, ulaika alladhina la'anahumullah, mereka itulah orang-orang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, fa asammahum, Allah jadikan mereka tuli, wa ama absarahum, Allah jadikan mereka buta. Hati-hati, kalau anda memutuskan silaturahmi, pertama anda dilaknat. Kedua, anda dijadikan tuli oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga banyak kebaikan anda tidak mau dengar. Anda dijadikan buta oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga banyak kebenaran anda tidak mau lihat. Hati dijadikan tertutup. Kenapa? Gara-gara memutuskan silaturahmi. Hati-hati. Dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, ya, Orang-orang yang memutuskan silaturahmi disebut oleh Allah dengan orang-orang fasik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yudhillu bihi illal fasiqin." Dan tidaklah disesatkan oleh Allah kecuali orang-orang fasik. Siapa mereka? Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bi ayyusal. Orang-orang fasik adalah orang-orang yang membatalkan janji mereka kepada Allah dan orang-orang yang memutuskan silaturahmi dianggap oleh Allah sebagai orang fasik. Kemudian orang yang memutuskan silaturahmi tidak masuk surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qati'. Orang yang memutuskan silaturahmi tidak masuk surga. Ini ancaman yang sangat berat. Tidak masuk surga orang memutuskan silaturahmi. Ya, akhi, percuma Anda baik sana sini, sama tetangga baik, sama kawan-kawan baik, mengundang teman-teman makan, tapi sama orang tua ribut, sama kakak ribut, sama adik ribut, sama tante ribut, sama om ribut. Bertengkar sama keluarga. Memutuskan silaturahmi karena sombong, karena angkuh. Maka tidak masuk surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga, ya, orang yang memutuskan silaturahmi diberi hukuman di dunia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min dzambin ajdar an yu'ajjira Allahu li sahibihi bil 'uqubah fid dunya ma'a ma yudakhiru lahu fil akhirah min al-baghi wa qati'atir rahim." Tidak ada dosa yang paling utama untuk Allah segerakan turunkan siksaannya kepada pelakunya di dunia dengan siksaan yang Allah siapkan di akhirat seperti dosa berbuat zalim dan dosa memutuskan silaturahmi. Hati-hati. Anda kalau memutuskan silaturahmi bisa jadi dan sangat mungkin Allah turunkan azab di dunia. Allah beri siksaan kepada Anda, tidak bahagia, sengsara kehidupan, ribut melulu sama istri, masalah di kantor, masalah di perdagangan, ya. Ternyata gara-gara Anda memutuskan silaturahmi. Kemudian jadi masalah, orang yang memutuskan silaturahmi amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hadis dalam hal ini. Di antaranya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna a'mala bani Adam tu'radu 'ala Allah tabaraka wa taala asyiyata kulli khamisin lailatal jum'ah." Sungguhnya amalan-amalan anak Adam dipaparkan kepada Allah tabaraka wa taala setiap malam Jumat, di sore hari Kamis, di malam Jumat. Fala yaqbalu amala qati' rahim, maka tidak diterima amalan pemutus silaturahmi. Allah tidak terima. Diangkat amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini riwayat Ahmad dengan perawi yang thiqat dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ini satu hadis. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsalatsatun la turfa'u lahum salatuhum fawqa ru'usihim shibran." Ada tiga orang yang sholatnya tidak akan diangkat sejengkal di atas kepalanya. Ini tidak diterima. Kalau mau diterima harus terangkat dulu baru diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kata Nabi amalnya tidak diterima, tidak terangkat, bahkan satu jengkal pun tidak terangkat dari kepalanya. Tiga orang tersebut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya imamun rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Seorang menjadi imam namun makmumnya enggak ada yang suka sama dia. Di antaranya imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha karih. Seorang wanita yang tidur cuek sementara suaminya jengkel sama dia, ya. Mungkin dia aja berhubungan tidak mau, mungkin ngomelin suaminya, pokoknya istrinya salah, kemudian suaminya jengkel, istrinya cuek saja. Assalamualaikum, tidur, suaminya bingung, ya. Ini tidak diterima salatnya. Ya, antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulani atau akhawani mutasariman, dua orang yang saling memboikot, dua orang yang saling tidak tegur sapa, dua saudara, ya, tidak saling berhubungan, tidak saling kontak. Kalau ketemu melengos, ya. Begitu ketemu, yang satu belok ke kanan, satu belok ke kiri, satu belok ke utara, satu belok ke selatan, satu ke timur, satu ke barat. Tidak mau ketemu kakak adik, ya, sama tante, sama om, terkadang sama orang tua, tidak mau telepon-teleponan, mendahulukan ego. Maka orang ini tidak diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sungguh menyedihkan. Ada orang rajin sholat saf pertama, tiap hari datang saf pertama, namun sholatnya tidak diterima. Sudah 2 tahun sholatnya tidak diterima. Kenapa? Sudah 2 tahun dia ribut sama kakaknya. Sudah 2 tahun dia ribut sama adiknya. Sudah 2 tahun dia tidak pernah telepon ibunya. Sudah 2 tahun dia tidak pernah telepon bapaknya. 2 tahun selalu di saf pertama, tidak pernah diterima sholatnya. Hati-hati, ikhwan. Maka jangan sampai kita memutus silaturahmi. Amalan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi salat, pahalanya sangat besar. Ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, Tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk dalam hadis, satu hadis ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allaha khalaqal khalqa hatta idza faraga min khalqihi." Sungguhnya Allah menciptakan makhluk, tatkala Allah selesai dari menciptakan makhluk, qalatir rahim, maka rahim berkata. Disebut dalam riwayat yang lain, rahim itu bergantung di arsy Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rahim berkata kepada Allah, "Hadza maqamul a'idzi bika min al-qati'ah." Ya Allah, inilah tempatnya, ya, tempatnya saya yang berlindung kepada engkau dari bahayanya memutuskan silaturahmi. Qala na'am. Benar, inilah tempat engkau berlindung. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Ama tardaina an asil man wasalaki?" Tidakkah kau ridha wahai Rahim kalau aku menyambung orang yang menyambungmu? "Wa aqta man qata'aki?" Dan aku memutuskan orang yang memutuskanmu. "Qalat bala ya Rabbi." Saya ridha ya Allah. Kata Rahim, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qala fahuwa laki." Dan itulah yang berlaku padamu. Jadi rahim sampai mengeluh kepada Allah. Sampai dia berlindung di arsy Allah Subhanahu wa taala, bergantung di arsy Allah, minta kepada Allah, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari pemutusan silaturahmi." Dia berlindung kepada Allah. "Ini tempat berlindung kepada engkau ya Allah." Kata Allah, "Benar, ini tempat berlindung kepadaku." Kemudian kata Allah, "Apakah kau ridha wahai Rahim kalau aku menyambung orang yang menyambung?" Maksudnya Allah, aku sambung dia dengan kebaikan. Kalau dia menyambung silaturahmi, aku akan menyambung dia dengan kebaikan. "Dan aku ta'uman kota'ati," dan aku akan memutuskan orang yang memutuskan silaturahmi. Jadi hadirin hadirat yang hadirat Subhanahu wa taala, inilah di antara bahayanya ya, orang-orang yang memutuskan silaturahmi, dia akan mendapatkan siksaan di akhirat dan di dunia juga Allah akan berikan dia penderitaan. Baik, pertanyaan, bagaimana caranya kita menyambung silaturahmi? Bagaimana caranya kita menyambung silaturahmi? Tentunya rahim kita, kerabat kita bertingkat-tingkat kondisi mereka, jarak mereka juga dengan kita berjauhan, ada yang dekat, ada yang luar kota, ada yang bahkan luar negara.
8: Ketika kita sudah mengerjakan salat lima waktu, ketika kita sudah mengenakan penampilan atau pakaian yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW, baik kita seorang laki-laki atau kita seorang wanita, atau kita sudah merasa berbakti kepada orang tua, kita sudah datang ke pengajian, tetap tidak boleh merasa diri aman. Aman dari kemaksiatan, aman dari kenifakan atau kemunafikan, aman dari kebid'ahan atau amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang boleh dari kita merasa aman sampai kita benar-benar berpisah dengan dunia. Oleh karena itu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu sering kali membaca sebuah doa yang berbunyi, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Perbanyak doa ini sebagaimana Nabi memperbanyak doa tersebut. Kenapa demikian? Lalu Nabi mengatakan alasannya, sesungguhnya hati-hati manusia itu berada di antara dua jemari Allah. Allah bolak-balikan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki.
10: Soal jawab.
11: Ya, itu ada pertanyaan dari Sudiro, M. Sudiro di Banjarnegara. Ya Ustaz, jika kita ingin baca Al-Quran ya, kita sering mendahulukan sebelum membaca surat yang akan kita baca setiap harinya, kita selalu mendahulunya dengan membaca surat Al-Fatihah.
0: Iya.
11: Dan itu melazimkannya setiap akan baca Al-Quran. Apakah diperbolehkan seperti itu?
0: Baik. Apakah diperbolehkan seperti hal itu? Kalau kalimat melazimkan, ya, melazimkan, melazimkan arti luzum, ya, luzum itu wajib, ya, maka tidak boleh, karena sesuatu ibadah itu harus kembali kepada contoh, ya, dan di sini tidak ada contoh dari Rasul SAW ketika ingin membaca Al-Quran baca Al-Fatihah dulu. Ya, jadi kita kalau misalkan membaca surat Ali Imran, maka langsung baca surat Ali Imran, enggak mesti Al-Fatihah dulu. Ya, karena di Quran pun Al-Fatihah cuma di awal, ya, sebagai pembuka, ya, kemudian surat Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, kemudian An-Nisa dan seterusnya, ya. Jadi ketika siapapun di antara kita kalau mau membaca Al-Qur'anul Karim, maka bisa langsung saja, ya, tidak mesti baca Al-Fatihah dulu, ya. Taib, wallahu a'lam bishawab.
12: Ayat 92 sampai 101.
13: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.

0: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين.
1: Semua makanan adalah halal bagi Bani Israel, melainkan makanan yang diharamkan oleh Israel, Yakub, untuk dirinya sendiri sebelum Taurat diturunkan. Katakanlah, jika kamu mengatakan ada makanan yang diharamkan sebelum turun Taurat, maka bawalah Taurat itu, lalu bacalah dia, jika kamu orang-orang yang benar.
0: فَمَنْ اِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.
1: Maka barang siapa mengada-adakan dusta terhadap Allah sesudah itu, maka mereka orang-orang yang zalim.
0: Qul sadaqa Allah, fattabi'u millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin.
1: Katakanlah, benarlah apa yang difirmankan Allah, maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrik.
0: Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bibakkata mubarakan wa hudan lil-'alamin.
1: Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadat manusia ialah Baitullah yang di Mekkah, Mekkah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia.
0: Fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan.

0: padanya terdapat tanda-tanda yang nyata. Di antaranya makom Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Baitullah itu menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam.
1: Qul ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillahi wallahu syahidun ala ma ta'malun.
0: Katakanlah, hai ahli kitab, mengapa kamu ingkari ayat-ayat Allah, padahal Allah Maha menyaksikan apa yang kamu kerjakan.
1: Qul ya

0: ta'malun.
1: Katakanlah, hai ahli kitab, mengapa kamu menghalang-halangi dari jalan Allah orang-orang yang telah beriman? Kamu menghendakinya menjadi bengkok, padahal kamu menyaksikan. Allah sekali-kali tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan.

0: Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi Alkitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir sesudah kamu beriman. Bagaimanakah kamu sampai menjadi kafir, padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu, dan Rasulnya pun berada di tengah-tengah kamu. Barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus.
1: Mutiara Nasihat.
2: Saya akan berbicara tentang bagaimana Islam sangat menekankan kepada kita agar menghindari segala bentuk sengketa dalam transaksi. Hadirin yang kami hormati, ada satu hal yang Allah tegaskan dalam Al-Quran, bahwa Allah tidak akan pernah melupakannya. Artinya Allah akan mengusutnya, menyelesaikannya sampai hak itu dikembalikan kepada pemiliknya. Perbuatan yang tidak dilupakan oleh Allah tersebut adalah perbuatan kezaliman. Allah mengatakan, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun. Jangan sampai kalian menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala akan melupakan tindakan yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Allah mengakhirkan hukuman bagi mereka karena Allah akan datangkan hukuman itu pada satu hari ketika semua mata terbelalak karena melihat siksa. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, betapa seringnya manusia melakukan kezaliman, kezaliman antara satu dengan yang lainnya, meskipun mereka melupakannya, padahal Allah tidak pernah melupakannya. Kita sering melakukan kezaliman dan sering kita lupakan, padahal Allah Subhanahu wa taala tidak melupakannya. Allah ingatkan dalam Al-Qur'an, ahsahullahu wa nasuhu. Allah menghitungnya, padahal manusia melupakannya. Dan betapa seringnya itu kita lakukan. Kita ketika berada di perjalanan, pada saat mengendara, sangat sering kita mendzalimi orang lain. Entah kezaliman dalam bentuk klakson yang tidak pada tempatnya, atau kita mendahului orang yang tidak pada tempatnya, atau kezaliman-kezaliman yang lainnya. Dan kita anggap itu satu hal yang biasa, satu hal yang remeh, padahal bisa jadi itu besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita menganggapnya biasa, kita melupakannya, sementara Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melupakannya. Betapa seringnya hubungan antara suami dan istri sering terjadi kezaliman. Suami kadang mendzalimi istri atau istri mendzalimi suaminya, durhaka kepada suaminya. Sebagaimana pula hubungan antara orang tua dengan anak. Sebagaimana pula hubungan antara seseorang dengan kawannya, semua punya potensi terjadinya kezaliman. Karena jamaah di belakang Allah, antara kita dengan orang lain, antara kita dengan orang lain, Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai sumber fitnah. Kita menjadi sumber fitnah bagi yang lain. Allah berfirman di surat Al-Furqan, "Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atas birun." Dan aku jadikan sebagian kalian menjadi sumber fitnah bagi yang lain. Penentu siapa yang menang adalah atas birun, sejauh mana kalian bisa bersabar. Maka lelaki menjadi sumber fitnah bagi wanita, wanita juga sumber fitnah bagi lelaki. Kecil sumber fitnah bagi yang besar, yang besar sumber fitnah bagi yang kecil. Ketika kita berinteraksi, pasti di situ ada sumber fitnah. Karena itu, mereka yang berbahagia adalah yang bisa semakin bersih dari yang namanya fitnah. Fitnah itu bisa bentuknya kezaliman yang kita lakukan kepada sesama. Bisa bentuknya adanya ketidaknyamanan yang kita lakukan dengan orang lain. Semua yang bisa memicu munculnya dosa ketika kita berinteraksi dengan orang lain, berarti kita sedang melakukan sumber fitnah. Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atas birun. Aku jadikan sebagian kalian menjadi sumber fitnah bagi yang lain, sejauh mana kalian bisa bersabar. Guru bisa menjadi sumber fitnah bagi muridnya. murid juga bisa menjadi sumber fitnah bagi gurunya. Terlebih lagi hadirin, ketika kita sedang bertransaksi dalam muamalah, sangat banyak sekali potensi fitnah di sana. Karena yang namanya interaksi yang hubungannya dengan harta sangat kuat menjadi pemicu timbulnya sengketa antara sesama pelaku akad. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan berbagai macam aturan. Tujuan besarnya adalah hindari sebisa mungkin munculnya sengketa. Karena jangan sampai transaksi jual beli. Hukum asal jual beli itu apa? Hukum asalnya apa? Mubah. Jangan sampai transaksi jual beli yang hukum asalnya mubah bisa menjadi sumber fitnah, menjadi sengketa, padahal sengketa itu hukumnya apa? Haram, dilarang. Munculnya sengketa antar sesama mukmin saling mendolimi hukumnya dilarang, hukumnya haram. Jangan sampai sesuatu yang hukum asalnya mubah kemudian berubah menjadi sesuatu yang haram, sehingga yang mubah menjadi pengantar yang haram. Ini bisa berbahaya. Kalau seperti ini caranya, kan lebih baik dia tidak lakukan yang mubah. Karena mubah sifatnya pilihan, boleh dilakukan, boleh tidak dia lakukan. Kalaupun dia tidak melakukan yang mubah, dia tidak berdosa. Sehingga kalau ada orang yang dia melakukan satu hal yang mubah tapi nanti bisa dipastikan akan mengantarkan kepada yang haram, dalam Islam ini dilarang dari awal, yang disebut dengan saddu adz-dzari'ah. Makanya ada kaidah saddu adz-dzari'ah, menutup celah terjadinya yang haram meskipun sebelumnya ini tidak dilarang. Karena ini bisa menjadi pemicu munculnya yang dilarang dalam syariat. Sehingga jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita berbagai macam adab dalam transaksi dan muamalah. Di antara tujuan besarnya adalah agar kita ketika bermuamalah tidak meninggalkan sengketa di belakang. Dan itulah jual beli yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disebut dengan baik mabrur, jual beli yang mabrur. Terkadang ada ikhwah sebelum mereka melakukan akad, melakukan kerjasama, mereka sangat akrab. Kadang sholat bareng, kadang boncengan ke masjid, kadang jalan bareng, kadang renang bareng, snorkeling bareng, kan gitu ya. Jadi dia sangat akrab. Selesai sholat isya enggak langsung pulang, pejet-pejetan dulu. Kemudian ketika keakraban itu muncul, akhirnya mereka melakukan kerjasama. Mereka melakukan mudharabah atau transaksi muamalah yang lainnya. Satu ngasih modal yang lain. Disitulah potensi fitnah mulai muncul. Ada masalah satu bisa diselesaikan, masalah dua bisa diselesaikan. Bermunculan masalah-masalah yang lain, hubungan mereka semakin tegang, semakin jauh. Sampai akhirnya yang satu pindah masjid, hingga akhirnya mereka pindah ke tempat yang lain. Dan itu banyak terjadi antar sama ikhwan. Mereka sudah belajar agama, bahkan sudah kenal sunnah, tapi terjadi permusuhan antara sama mereka karena fitnah disebabkan transaksi duniawi. Kalau seperti ini yang terjadi, bukankah sebaiknya dari awal gak usah saja melakukan kerjasama? Kamu bisa menjaga ukhuwah Islamiyah, menjaga persaudaraan. Gara-gara adanya transaksi seperti ini, kamu jadi pecah persaudaraannya. Padahal ini hukumnya dilarang. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah, ini bukan berarti menghilangkan semangat kita untuk melakukan transaksi, untuk bekerja sama antar sama muslim. Tapi ini memberi peringatan bagi kita, waspada dalam melakukan transaksi. Jadilah hamba Allah yang amanah, yang berusaha untuk bisa menjaga perasaan orang lain, agar transaksi yang kita lakukan tidak menjadi sumber sengketa.
1: Ini yang akan terjadi setelah kematian Anda. Semua kita akan mati, tetapi yang paling penting adalah persiapan untuk menghadapi keadaan yang akan terjadi setelah kematian, yaitu saling menagih dan saling berbantah-bantahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka selesaikanlah semua urusan dengan makhluk walau sekecil apapun sebelum kematian menjemput Anda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya engkau akan mati dan sesungguhnya mereka pula akan mati. kemudian sesungguhnya engkau pada hari kiamat akan berbantah-bantahan di hadapan Tuhanmu.

0: Dongene kathah tiyang nyuwun bantuan kalian jin Islam menika napa leres lan diparengaken untuk sunat monggo
1: nggih mboten paringaken parengaken
0: parengaken kene nggih nggih
1: paring niku ora aweh nek pareng niku entuk ngoten
0: nggih niki kados belajar kosakata basa Jawa niki
1: nggih nggih monggo nah ngeten menawi tiyang nyuwun bantuan dumateng jin muslim niku wau wonten ing surat Al-Jin. Surat Al-Jin ayat 6 Allah dawuhipun rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni. Nah, mboten dipun sebataken minal jinnil kafiri ngoten mboten, berarti jin secara umum. Jin secara umum maksudipun tiyang ingkang nyuwun bantuan dateng jin, ngapunten jin kalau wau jin kafir napa jin muslim niku dawuhipun ulama tetep mboten dipun parengaken adhedhasar surat Al-Jin ayat 6 nggih. Sarta dene saka wong-wong saka antaraning menungsa njaluk pitulungan marang para jin lanang nggih kang mengkono mau muwuhi kesasar tumrap dheweke. Dados muwuhi nambah ke kesasar niki jin. Terus mboten dipun parengaken nyuwun bantuan dumateng jin, lan menawi kita nyuwun bantuan dateng jin menika napa yo enten jin bantu tanpa pamrih nggih tetep enten pamrihipun. Nah mungkin mbebayani dumateng sanesipun nggih akidahipun berbahaya lan saha sanes-sanesipun. Terus langkung saya dipun tilaraken. Mboten ming langkung saya pandan kudu. Mboten san jaluk tulung dumateng jin rakitung jin kalawau muslim. Ning nek jin kalawau pengin nulungi ora dijaluk nggih monggo kersa ngoten. Pak D, njenengan jarene ajeng pindahan daripada ndadak nyewa truk omahe njenengan kula potemen. Lah le ngepot wadah apa gampang mleh kula junjung kalih rencang-rencang upamine. Bo nek enten jin sing gelem ngoten tanpa diupai nggih mboten napa-napa. Ditulungi kalih jeneng sing jelas kita ampun nyuwun. Nah ngoten. Ampun nyuwun. Ning kadang-kadang tiyang niku jane nyuwun tulung dateng jin ngakune mboten nyuwun tulung. Wah iki karomah iki. Ah nggih mboten, mboten karomah niku pancen bantuan jin. Nah ngoten. Wallahu taala alam.
2: Mutiara silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
3: Hadis 905. Hadis yang dikeluarkan Al-Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dan Ahmad dalam Musnadnya dari jalan Hammad bin Salamah, ia berkata akhbarana Habib Al-Muallim dari Atha dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ihbisu sibyanakum hatta tadhhaba fu'atul isya fa inna sa'atun takhtariku fiha syayatin. Tahan anak-anak kalian sampai berlalu awal waktu isya, karena itu adalah saat di mana setan berkeliaran. Al-Hakim berkata sanad ini sahih sesuai dengan syarat Muslim dan disetujui oleh Imam Adz-Dzahabi, dan memang demikian. Hadis ini menunjukkan akhi perintah supaya anak-anak itu kalau sudah masuk waktu maghrib masuk rumah. Dalam satu riwayat yang lain Rasulullah bersabda idza gharabatis syams faqaffu sibyanakum, apabila matahari telah tenggelam maka tahan anak-anak kalian. Fa inna sa'atun tantashiru fiha syayatin, karena itu saat-saat yang bertebaran padanya setan. Makanya ya para sahabat itu kalau pergi ke masjid tidak pernah bawa anak-anak di waktu maghrib dan isya. Iya, maka lebih baik antum anak-anak itu waktu maghrib masukkan dia ke rumah dah. Ya, salat di rumah saja kalau untuk maghrib dan isya, karena Rasulullah SAW menyuruh supaya anak-anak itu ditahan di waktu-waktu tersebut. Demikian pula rumah-rumah pintunya ditutup, jendelanya ditutup. Karena kata

0: Waslah, tidak ada satupun rumah yang terbuka pintunya kecuali apa? Akan dimasuki oleh syaitan. Ya, makanya akhi, waktu antara maghrib dan isya itu waktu apa? Bertebaran apa? Setan. Makanya Rasulullah SAW menghabiskan waktu antara maghrib dan isya itu dengan sholat biasanya. Sebagaimana dalam riwayat yang sahihah, ya Rasulullah SAW apabila antara waktu maghrib dan isya, beliau memperbanyak sholat. Sholat, sholat, sholat, sholat. Iya.
1: Mutiara nasihat, nasihat, nasihat.
2: Kaum muslimin, hadirin sekalian, serta para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, tempuhlah jalan kebahagiaan, niscaya Anda akan menjadi orang yang bahagia. Kalau ingin bahagia harus melangkah. Melangkahnya di atas jalan kebahagiaan. Jangan sampai kita melangkah di jalan bukan yang akan mengantarkan kepada kebahagiaan. Di dalam pepatah Arab disebutkan, tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri alal yabasi. Engkau mengharapkan keselamatan, tetapi engkau tidak menempuh jalan keselamatan. Ketahuilah sesungguhnya perahu itu tidak berjalan di daratan. Bisa dipahami ini? Ketika Anda menginginkan kebahagiaan, tempuhlah jalan kebahagiaan. Jangan Anda menempuh jalan yang dipersangkakan oleh diri Anda sebagai kebahagiaan, tetapi bukan jalan kebahagiaan. Tempuhlah jalan orang yang pernah mendapatkan kebahagiaan. Seorang yang ingin mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, maka hendaknya dia mengikuti seorang yang pernah merasakan kebahagiaan hakiki tersebut. Yaitu siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah sosok yang pernah mereguk kebahagiaan yang sebenarnya dalam kehidupan dunia dan akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, yang abadi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya besar kecilnya pengikutan kita kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sebesar itu pula bagian kebahagiaan yang kita dapatkan. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau menyebutkan, syarahallahu sadra rasulih atamma syah wa wada'a wizrahu kullal wada wa rafa'a dzikrahu kullar raf'in waja'ala li atba'i haddan min dhalik. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan, Allah subhanahu wa taala telah melapangkan dada rasulnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan selapang-lapangnya dan mengampunkan dosanya seluruhnya, dan Allah taala memuliakan penyebutannya dengan semulia-mulianya. Tiga hal yang tadi kita sebutkan di awal kajian. Allah Ta'ala telah melapangkan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghapuskan dosanya, dan yang ketiga apa? Memuliakan penyebutannya. Kemudian beliau menyebutkan, wa ja'ala li atba'ihi, dan Allah Ta'ala menjadikan bagi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadzan min dzalik, bagian dari itu. Jadi kalau seandainya seorang itu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pengikutan yang sempurna, maka dia akan mendapatkan bagian sebagaimana yang didapatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang paling bahagia adalah orang yang paling besar ittiba'nya. Ittiba' itu apa? Pengikutannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah orang yang paling bahagia. Yang paling besar pengikutannya kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaran Nabi Muhammad bukan cuma dalam masalah apa? Ibadah saja. Tetapi dalam masalah akidah, ibadah, dan juga muamalah. Semakin besar pengikutan seorang kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah semakin besar kebahagiaan yang dia dapatkan dalam kehidupannya. Kemudian Imam Ibnu Qayyim juga menegaskan. Beliau mengatakan, "Kullama qawiyat mutaba'atul abdi ilman wa amalan halan wa ijtihadan qawiyat hadhihi thalatha. Kata beliau, semakin kuat pengikutan seorang, semakin kuat itibaknya seorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi ilmunya, pengamalannya, dan juga dalam sisi penerapannya, maka semakin kuat juga tiga hal ini. Tiga hal ini yaitu apa? Yaitu dilapangkan dada, diampunkan dosa, dimuliakan penyebutannya. Kemudian beliau mengatakan, hatta yasira sahibuha asrahan nasi sadran wa arfa'ahum lil alamina dhikra. Sampai orang yang tadi memiliki semacam ini itu menjadi orang yang paling lapang dadanya, menjadi orang yang paling mulia penyebutannya di alam ini. Tentang pengikutan kepada Nabi, tentang ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita perintah yang sangat jelas di dalam Al-Qur'an, dan begitu banyak perintahnya di dalam Al-Qur'anul Karim. Perintah untuk mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan faidah, memberikan balasan kepada orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan di sini ada dua ayat dari Al-Qur'an yang menunjukkan tentang wajibnya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama surat Ali Imran ayat yang ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Qul in kuntum, katakanlah. Ini perintah dari Allah kepada Nabi Muhammad. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika kita mengatakan diri kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Balasannya sangat jelas, yuhibbukumullah. Ketika seorang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibalas oleh Allah dengan apa? Kecintaan diberikan kepada orang itu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah taala akan mengampunkan dosa-dosa kalian. Faidah dari ayat ini ada tiga macam yang sangat jelas. Tiga faedah yang sangat jelas dari ayat ini. Yang pertama adalah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bukti cinta kepada Allah. Orang yang mengatakan cinta kepada Allah tetapi tidak mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dusta dalam cintanya tersebut. Dia bohong saja. Kemudian yang kedua, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan sebab kecintaan Allah kepada seorang hamba. Dan yang ketiga, bahwasanya mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebab untuk dihapuskannya dosa. Karena apa? Mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah satu amal ibadah yang sangat luar biasa agungnya. Sementara kita juga mengetahui bahwasanya sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu adalah menghapuskan kesalahan-kesalahan. Maka kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mendatangkan pengampunan dosa dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua, Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-158. Fa'aminu billahi wa rasulihin nabiyyil ummi alladhi yu'minu billahi wa kalimatih wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Fa'aminu billah, berimanlah kalian kepada Allah dan juga kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. An-nabiy al-ummi, nabi ummi, yang buta huruf, yang tidak bisa berhitung. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa membaca dan tidak bisa berhitung. Allah Ta'ala ingin menunjukkan bahwasannya yang dia sampaikan adalah bukan dari diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang nabi ini disifati dengan apa? Yu'minu billahi wa kalimatih, yang beriman kepada Allah dan juga kepada kalimat-kalimatnya, kepada firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Wattabi'uhu, ikutilah ia, la'allakum tahtadun, niscaya kalian akan mendapatkan hidayah. Faidah dari ayat ini adalah iman kepada Allah. Yang dimaksudkan di sini adalah iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya, yang mengandung kepada amalan lahir ataupun amalan batin. Jadi iman kepada Allah yang akan bermanfaat adalah iman yang mendatangkan apa? Amalan. Kalau iman saja tidak disertai dengan amalan, apalah gunanya iman tersebut. Kemudian yang selanjutnya, faidah yang kedua dari ayat ini adalah jaminan bagi orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dijamin dia akan mendapatkan hidayah dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala berikan hidayah kepadanya. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadi yang menjadi sumber kebahagiaan bagi seorang setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kemampuan dia untuk mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia adalah menjadi orang yang mampu mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan menjadi orang yang berbahagia.
3: Mutiara doa. Sehari-hari.
4: Doa memohon banyak harta dan anak. Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani wa atil hayati ala ta'atik wa ahsin amali waghfir li. Ya Allah, perbanyaklah harta dan anakku serta berkahilah karunia yang Engkau beri. Panjangkanlah umurku dalam ketaatan kepadamu dan baguskanlah amalku serta ampunilah dosa-dosaku. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6334 dan riwayat Muslim nomor 2480.

0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mencela manusia yang dia pintar dalam masalah dunia tapi buta tentang masalah akhirat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu di antara karakter orang yang dicela oleh Allah di surat Rum. Allah mengatakan ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka mengetahui bagian yang zahir dari kehidupan dunia, sementara terhadap masalah akhirat mereka lalai. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah memohon jangan sampai puncak pengetahuan yang beliau miliki hanyalah tentang masalah dunia. Dalam salah satu doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala taj'alid dunya akbar hammina wa mablagha ilmina. Jangan kau jadikan dunia ya Allah sebagai puncak pengetahuan kami. Ada sebagian orang ketika dia berbicara masalah politik, ketika dia berbicara masalah hobi, ketika dia berbicara masalah ekonomi, berbicara masalah otomotif, dia bisa jelaskan dengan rinci. Namun pada saat dia ditanya tentang pembatal wudu, tentang pembatal sholat, apa saja rukun sholat, dia buta. Dia tahu bagian yang zahir dari kehidupan dunia, sementara dia buta tentang masalah akhirat. Dan ini karakter manusia yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Soal jawab.
2: Ustaz mau bertanya, saat berzikir 100 kali istighfar pada Allah itu dibaca sekaligus 100 kali atau saat kita berbuat dosa saja? Silakan Ustaz.
3: Iya. Apakah dibaca saat berbuat dosa saja atau tidak ketika membaca istighfar yang 100 kali?
4: Baca saat berbuat
3: dari
4: dosa saja.
3: Dari keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, belum kita temukan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca itu hanya ketika melakukan perbuatan dosa saja. Karena di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ayyuhan nas tubu ilaih, tubu ilallah, wahai para manusia bertobatlah kalian kepada Allah. Fa inni atubu ilaihi, di dalam riwayat wa astaghfiruhu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah dalam satu hari beristighfar 100 kali. Jadi di situ tidak disebutkan apakah khusus ketika melakukan perbuatan dosa atau tidak. Ya Ustaz, kita istighfar enggak habis melakukan perbuatan dosa gimana Ustaz? Yo, emang kita kadang-kadang itu dosa tidak kita sadari. Ya, banyak di antara dosa-dosa, bahkan mungkin lebih banyak dosa yang tidak kita sadari dibandingkan dosa yang kita sadari. Maka sebanyak-banyak kita beristighfar kepada Allah, ya tetap bisa jadi dosa kita lebih banyak. Dan istighfar yang kita ucapkan juga belum tentu diterima sama Allah. Jadi mungkin ada yang mengatakan, hari ini dosaku tak etung-etung 90. Istighfarku 100. Ya kelebihan, Masya Allah. Pertama ya, apa betul hitungannya tepat 90? Itu kan yang kita sadari, ini yang pertama. Yang kedua, apakah istighfar kita itu diterima sama Allah? Sehingga kita katakan lebih. Bisa-bisa dari 100 istighfar yang kita baca diterima cuma satu. Ya, makanya jangan pernah kita merasa sudah ini dan itu. Ya, berusahalah untuk terus beramal karena kita tidak tahu mana di antara amalan itu yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, silakan.
5: Mutiara nasihat.
6: Selanjutnya, bapak-bapak, ibu-ibu, pernikahan itu adalah sebuah kebahagiaan, terutama bagi pengantin berdua. Bagaimana tidak bahagia, coba. Sing tadine, sing maune, cekel-cekelan, ora entuk alias haram. Seniki cekel-cekelan malah entuk pahala. Dulu sebelum nikah, laki-laki perempuan yang bukan mahram gandengan itu tidak boleh, haram. Makanya Rasulullah SAW tidak pernah menyentuh tangan seorang wanita pun yang bukan mahramnya. Sampai dalam baiat sumpah setia yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mboten nate Kanjeng Nabi niku salaman kalian tiang setri yang bukan mahramnya. Nah, yang tadinya tidak boleh sekarang malah dianjurkan. Ngger karo bojone ya gandengan. Ya, begitu. Memandang juga demikian. Memandang yang tadinya memandang aurat wanita tidak boleh. Yang laki-laki memandang aurat wanita tidak boleh. Yang perempuan memandang aurat laki-laki juga tidak boleh. Maka setelah menikah itu semua dibolehkan. Ini adalah sebuah kebahagiaan. Belum lagi nanti kalau mendapatkan keturunan. Keturunan niku simpenan pada masa depan. Umur kita sangat terbatas. Ada yang umurnya 40 tahun wis diumumaken. Lih diumumaken kepripun? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sampun katimbalan wonten ing ngarsanipun Allah. Bapak sinten contone? Nggo contoh pada wedi nggih. Kadang 40 tahun sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, keturunan itu akan meneruskan pahala kita. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adama inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Kalau seorang anak keturunan Adam menika meninggal dunia, maka seluruh amalannya akan terputus. Kecuali dari tiga perkara. Napa mawon? Setunggal, shadaqotin jariyah. Sedekah yang pahalanya terus mengalir. Contohnya napa? Bangun masjid. Contohnya napa? Menggali sumur. Contohnya malih napa? Membeli mushaf. Nggih. Contohnya malih napa? Mengalirkan saluran air dan lain-lain, menanam pohon yang berbuah. Jenengan pun mboten wonten ning pohonnya, buahnya dinikmati orang banyak. Mulane angger duku dicolong bocah-bocah niku rasa jengkel niku napa? Sedekah. Nandur pari dipangan manuk mboten usah napa? Jengkel niku termasuk napa? Sedekah. Itu termasuk sedekah jariah, menanam pohon yang berbuah. Engkang nomor kalih menapa? Setelah sedekotin jariah, ilmun yuntafa'u bihi. Ilmu yang diambil manfaatnya. Ngajar TPA. Anak-anak mulai dari enggak bisa baca menjadi bisa baca Quran. Setiap huruf yang digunakan untuk membaca Al-Quran, hasil ajaran kita itu akan dialirkan pahalanya kepada kita. Rien sing ngajarin jenengan sinten? Pak Kiai. Rien sing ngajarin jenengan sinten? Ibune dewek. Rien sing ngajarin jenengan sinten? Bapake dewek. Maka pahala ketika kita membaca Al-Quran, pahala ketika kita bisa sholat, itu akan mengalir kepada orang yang mengajari kita. Monggo-monggo bapak-bapak, ibu-ibu, niki kan masya Allah sudah punya anak, dadi gurune anake dewek. Pahalanya double napa mboten? Double. Yang ketiga yang tidak akan putus pahalanya, waladin salihin yad'u lahu, anak soleh yang senantiasa napa mendoakan ibu bapaknya. Monggo-monggo bapak-bapak, ibu-ibu, ini kebahagiaan. Nikah itu adalah kebahagiaan, apalagi kalau sudah memiliki keturunan. Oleh sebab itu, nek tiang sampun menikah, niko ampun ditunda-tunda anggenipun kagungan apa? momongan. Nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala ndonga supados dipun paringi keturunan. Dongane kepripun? Rabbi habli minas salihin. Ndonga. Ampun ditunda-tunda lah mengkodisit, lah mengkodisit. Ampun. Karena kita tidak tahu umur kita. Kita tidak tahu umur kita. Siapa ngerti durung duwe keturunan malah wis ora ana. Makanya cepat. Karena salah satu tujuan menikah adalah memperbanyak napa? Keturunan. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika, "Tazawwaju al-walud al-wadud fa inni mukatsirun bikumul umam." Nikahlah dengan wanita yang walud, wanita yang banyak keturunannya. Yani subur. Dan juga wadud, wanita yang kasih sayang, angger weruh cacilik seneng. Ya. Wanita yang kalau melihat anak kecil itu langsung menyayangi, entah itu anaknya sendiri ataupun anaknya orang lain. Entah itu anaknya orang lain ataupun nuwun sewu anake madune. Nggih napa mboten? Jadi begitu melihat anaknya madunya, ora malah geteng-geteng. Kiye-kiye. Ya. Jadi menyayangi itu wanita, ciri wanita yang wadud, wanita yang kasih sayang. Dengan anak orang lain sayang, dengan anak sendiri sayang, dengan anak madunya sayang. Niku ciri wanita yang wadud. Tazawwadu al-waluda al-wadud. Nikailah wanita-wanita yang banyak keturunannya, yakni subur, bisa mendatangkan keturunan, dan wanita yang penuh kasih sayang.
4: Jangan pernah merasa telah kokoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sehingga kakimu tergelincir setelah mantap dan kokoh. Perhatikanlah, Allah tidak mengatakan sehingga kakimu tergelincir karena tidak kokoh. Tidak, Allah tidak mengatakan demikian. Namun Allah mengatakan sehingga kakimu tergelincir setelah kokoh. Ketahuilah, hidup itu penuh dengan fitnah, dan kokoh itu adalah sesuatu hal yang berat. Ingatlah, kekokohan itu bukanlah diperoleh dengan banyak mendengarkan nasihat dan wejangan, namun diperoleh dengan cara mengamalkan dan melaksanakan nasihat-nasihat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sekiranya mereka benar-benar melaksanakan perintah yang diberikan, niscaya itu lebih baik bagi mereka dan lebih mengokohkan. Karena itu, mintalah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekokohan. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkan hati kami di atas agamamu.
1: Soal jawab.
2: Langsung saja ya, tidak mesti baca Al-Fatihah dulu ya. Tayib, wallahu a'lam bissawab.
5: Jazakallahu khair atas jawabannya. Dan selanjutnya, namun ada beberapa pertanyaan senada mengenai adab-adab membaca Al-Qur'an, Ustaz. Yaitu mengenai ketika membaca Al-Quran, tidak dalam memiliki wudu atau tidak dalam keadaan berwudu, dan posisinya kita misalkan sedang tiduran, dan kita memegang mushaf gitu sambil tiduran, apakah diperbolehkan seperti itu?
2: Kalau tidurannya sambil baca Quran boleh, tapi kalau memegangnya, ya kalau tidak dalam kondisi wudu, ya ini jangan ya, karena ada dalam membaca Quran walaupun bukan sesuatu yang wajib ya, tentunya kita berwudu lah ya, berwudu ya. Selain berwudu itu adalah merupakan sifat orang yang beriman ya, karena Rasul bersabda la yuhafid ala wudu illa mu'min, tidaklah orang bisa menjaga wudu kecuali dia itu orang yang beriman. Jadi orang yang beriman lah yang bisa menjaga wudu. Bahkan di antara keutamaan Bilal ya,
7: masuk surga, ya. Itu ketika Rasulullah SAW menghabarkan kepada kita Rasul bahwa ada mendengar suara Bilal kan di surga, kemudian Rasul berkata lima sabaktani, kan itu kenapa atau apa karena amal apa engkau mendahului aku di surga wahai Bilal. Di antara jawaban Bilal adalah wahai Rasulullah, tidaklah aku berhadas melainkan aku berwudu. Ya, jadi hendaknya kita selalu menjaga wudu kita, ya. Baik. Dan adab dalam membaca Quran itu adalah berwudu. Adalah berwudu, ya. Dan ana melihat pendapat jumhur ulama tentang tidak boleh kita menyentuh Quran ketika kita berhadas itu ana pribadi lebih cenderung ke pendapat ini, ya. Dari beberapa dalil yang disebutkan itu sementara memandang itu lebih kuat daripada yang membolehkan tanpa wudu. Wallahu a'lam bishawab.
8: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
9: Ayat 102 sampai 109.
10: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam.

Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk.

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung.

0: Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat.
1: Yeah.

0: Pada hari yang di waktu itu, ada muka yang putih berseri dan ada pula muka yang hitam muram. Adapun orang-orang yang hitam muram mukanya, kepada mereka dikatakan, "Kenapa kamu kafir sesudah kamu beriman? Karena itu, rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu."
1: Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun.
0: Adapun orang-orang yang putih berseri mukanya, maka mereka berada dalam rahmat Allah, surga. Mereka kekal di dalamnya.
1: Tilka ayatullahi natluha 'alaika bilhaqq wa ma Allahu yuridu zulman lil 'alamin.
0: Itulah ayat-ayat Allah. Kami bacakan ayat-ayat itu kepadamu dengan benar, dan tiadalah Allah berkehendak untuk menganiaya hamba-hambanya.
1: Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa ila Allahi turja'ul umur.
0: Kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi, dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan.
2: Mutiara nasihat.
3: Kemudian akhi a'azakumullah, di antara nama Allah adalah Al-Muhaimin. Al-Muhaimin juga ditunjukkan oleh surat Al-Hasyr tadi ayat 23 ya. Di mana Allah mengatakan Al-Malikul Quddus Assalamun Mu'minul Muhaimin. Apa itu Al-Muhaimin? Di antara makna Al-Muhaimin kata beliau, Asyahid ala khalqihi bi amalihim, yang menyaksikan amalan-amalan hambanya sehingga semuanya tercatat dengan rapi. Ya. Maka Allah jaga amalan hamba itu dalam kitab yang nyata. Tidak terluput satupun amalan. Semuanya ada tercatat rapih, dicatat oleh para malaikat yang ada di kanan dan kiri. Para malaikat itu tidak pernah terluput sedikit pun dari amalan seorang hamba. Ya. Makanya ya ikhwata Islam a'azakumullah, Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang beramal ya kebaikan sekecil apapun, sebesar biji sawi sedikit pun, dia akan melihat balasannya. Dan siapa yang mengamalkan keburukan sekecil apapun, kata Allah Subhanahu wa taala, yarah, dia akan melihat balasannya. Semua sudah tercatat ya akal Islam. Maka Allah menyaksikan perbuatan hamba-hambanya itu. Ar-raqibu alaihim, al-alimu bi jami'il ma'lumat. Allah selalu awasi mereka, walaupun juga mengetahui semua ya pengetahuan-pengetahuan. Alladzi la ya'zubu anhu mithqalu dzarratin fil ardi wa la fis sama. Ya, yang tidak terluput darinya sedikit pun yang ada di langit dan di bumi. Semuanya sudah Allah jaga dalam kitab yang nyata. Ya, semua yang terjadi di bumi berupa dedaunan yang jatuh, berupa embun dan yang lainnya, semua sudah ada dalam terjaga dalam kitab yang nyata. Itu adalah di antara makna Al-Muhaimin. Al-Muhaimin juga mempunyai makna Al-Ali ala kulli makhluk. Kata beliau, wahuwa subhanahu al-muhaimin al-ali ala kulli makhluk, wahuwa al-aliyu ala jami'i khalqih, wahuwa al-mu'min al-muhaimin ala kulli mu'min, wal-karim al-muhaimin ala kulli karim, al-qawiyu al-muhaimin ala kulli qawi, al-hakim al-muhaimin ala kulli hakim, العليم المهيمن على كل عليم الجبار المهيمن على كل جبار الكبير المهيمن على كل كبير وهكذا في بقية الأسماء. Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, yang lebih tinggi dari segala makhluk. Ya, jadi al-muhaimin artinya yang melebihi segala sesuatu. Itu di antara maknanya, ya. Maka Allah al-Karim artinya yang maha mulia. Yang kemuliaan Allah melebihi segala orang yang mulia. Allah yang kuat, yang kekuatannya melebihi segala macam yang kuat. Allah Al-Hakim, yang mempunyai hikmah, yang hikmahnya melebihi segala macam hak hikmah. Allah yang berilmu, yang ilmunya melebihi segala macam ilmu. Ya. Maka Allah Maha Besar, yang kebesarannya melebihi segala macam sesuatu yang besar. Maka dialah Allah Al-Muhaimin, akhal Islam, a'azakumullah wa iyakum. Maka ya akhi, a'azakumullah wa iyakum. Ketika kita beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala Al-Muhaimin, berarti kita merasa takut. Ucapan kita ya akan dicatat secara baik. Semua perbuatan kita, bahkan apa yang ada di hati kita pun juga semua dicatat oleh para malaikat Munkar dan Nakir. Maka kewajiban kita ya akhi, ketika kita beriman kepada nama Allah Al-Muhaimin ini, ia menjadikan hati kita waspada. Waspada apa? Ya, itu waspada jangan sampai kita melakukan perbuatan yang kita tidak merasa enak nanti pada hari kiamat melihat hasilnya. Ya, kita tidak ingin di hari kiamat bersedih. Kita tidak ingin melihat di hari kiamat melihat amalan keburukan kita tentunya, akhi, yang membuat kita bersedih hati nanti pada hari kiamat. Maka dengan beriman kepada Al-Muhaimin ini, ya, maka hati kita terus waspada, waspada. Setiap kali ia melakukan maksiat, dia berpikir, Allah sudah, Allah ya akan mengetahui, Allah mengetahui apa yang saya perbuat. Malaikat yang ada di kanan dan kiri saya telah mencatatnya. Maka segera ia pun takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, segera ia pun menjauhinya. Semoga kita termasuk orang-orang yang akhir Islam yang beriman ya kepada sifat Al-Mu'min Al-Muhaimin. Lalu kemudian kita merealisasikan dalam kehidupan kita, yaitu mensyukuri nikmat aman. Demikian pula berhati-hati di dalam beramal, agar kita pun mendapatkan kebahagiaan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq. Allahu a'lam.
4: Jadilah hamba yang taat beribadah, karena rizki Allah Subhanahu wa taala yang menjaminnya. Apa tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah hanya kepada-Ku." Namun yang unik, setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tujuan penciptaan manusia dan jin, di lanjutan ayat ini Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang rizki. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberiku makan. Sesungguhnya Allah, Dialah Maha Pemberi rizki, yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Melalui ayat-ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kita tidak perlu takut miskin gara-gara menjadi hamba yang taat kepada Allah. Tidak perlu khawatir kekurangan rizki gara-gara meninggalkan pekerjaan yang haram. Contoh praktis penerapan ayat di atas adalah saat kita bimbang apakah harus hadir sholat berjamaah di masjid ataukah tetap membuka toko agar bisa melayani pembeli, maka tinggalkanlah toko. Jika ada tawaran proyek tapi ada unsur suap, penipuan, dan lain-lain, maka tinggalkanlah. Mengapa? Karena perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita hanya beribadah kepadanya tentu harus lebih diutamakan. Kemudian pasrahkan urusan rizki kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya setelah berusaha berikhtiar dengan ikhtiar yang halal. Karena Allah Subhanahu wa taala yang berjanji akan memenuhi rizki kita jika kita taat beribadah kepadanya. Banyak dalil lain yang menguatkan hal ini, di antaranya firman Allah yang artinya barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Nabi SAW juga pernah bersabda yang artinya, barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik darinya. Nabi SAW juga pernah bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak Adam, bersungguh-sungguhlah engkau beribadah kepada-Ku. Niscaya Aku akan menjadikan dadamu penuh dengan rasa kecukupan dan Aku akan menutup kefakiranmu. Jika engkau tidak melakukannya, maka Aku akan memenuhi kedua tanganmu dengan kesibukan dan Aku tidak akan menutup kefakiranmu.
5: Soal jawab.
6: Saking Yanto wonten ing Sragen, Ustaz.
7: Oh nggih, nggih Mas Yanto.
6: Nggih, assalamualaikum Ustaz.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Mas Yanto menika anggenipun menika pados ilmu agami menika midhangetaken saking radio
7: nggih
6: lan maos buku-buku agami. kangge pikantuk ilmu ingkang manfaat lan dalil ingkang kuat. Lah terus pun Ustaz mohon petunjukipun.
7: Nggih. Nggih menawi thalabul ilmi pados ilmu niku paling tepat niku kita miderek punapa ingkang sampun dipun lampahi dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saha para sahabatipun para ulama-ulama zaman riyin. Inggih menika kita rawuh wonten ing majelis ilmu talaqi nggih, talaqi niku ngaji langsung teng kiai, nggih. Ngaji langsung datang kiai, kita wonten ing mriku maos kitab kiai ngrungokke mengke sing kleru dibenerke, sing mboten paham ditakokke niku sing jenenge talaqi. Menawi kita namung njagake midhangetaken radio niku mboten cekap amargi radio niku buktine pinten-pinten SMS mboten kejawab. Ngoten. Lajeng menawi namung maos buku niku waget ugi kelentu pemahaman. Ditakoki buku niku mboten saged njawab. Berarti panci kedah rawuh wonten ing majelis-majelis ilmu lan kita tanglet dumateng para ulama, para kiai, para ustad ingkang waget mbimbing kita. Mekaten nggih, Mas sinten wong? Mas Yanto saking Sragen nggih. Nggih, barakallahu fiik.
2: Mutiara nasihat.
3: Kita masuk kepada nama Allah yang lain Al-Mu'min. Ya, apa itu yang disebut dengan Al-Mu'min? Artinya yang memberikan keamanan kepada hamba-hambanya di dunia dan akhirat. Dan pengaruhnya terhadap hati pun juga luar biasa. Mengapa demikian? Karena hati ia akan merasa tenang dan tentram di saat diberikan keamanan. Ketika ya kita diberikan keamanan di dunia, ya negeri yang apa namanya yang aman, maka kita bisa beribadah kepada Allah ya dengan aman, dengan tentram, dengan enak juga. Ketika suatu negeri diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya kesejahteraan, maka kita pun masya Allah alhamdulillah ya berusaha beribadah kepada Allah semaksimal mungkin. Demikian pula keamanan di hari kiamat nanti. Dan ini merupakan keamanan yang terbesar. Maka seorang hamba yang hatinya mengharapkan keamanan di akhirat, dia akan berusaha semaksimal mungkin supaya ia bisa mendapatkan keamanan yang terbesar tersebut, yaitu dalam kehidupan akhirat. Nama ini ditunjukkan oleh surat Al-Hasyr ayat 23. Allah berfirman, "Wa huwallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddus. As-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun." Dialah Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Dialah satu-satunya raja. Dialah Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Kata penulis buku ini, Allah Tabaraka wa Ta'ala huwal mu'min alladhi athna ala nafsi bisifatil kamali wal jamali wal jalal. Al-Musaddiq li nafsi wali rusuli fima balaguhu anhu. Alladhi ya amana khalquhu min an yadhlimahum. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah al-mu'min, di mana Allah mensucikan atau memuji dirinya dengan sifat yang sempurna ini, sifat yang indah ini. Al-mu'min artinya di antara maknanya adalah al-musaddiq li nafsih, yang membenarkan dirinya, membenarkan para rasulnya. Ya, membenarkan para rasulnya pada apa yang mereka sampaikan, bahwasanya semua yang sampaikan oleh rasul benar dan Allah akan perlihatkan kebenaran itu kepada manusia. Dan memang satu persatu kebenaran rasul itu tampak, terutama di zaman kita akhi, ya, yang teknologi begitu sangat canggih, tampak kepada kita kebenaran Al-Quran, di mana Al-Quran mengabarkan kabar-kabar yang pada Rasulullah SAW mustahil untuk bisa diketahui kecuali pemberitahuan dari pencipta langit dan bumi. Ya, ketika Allah di dalam Al-Quran menceritakan tentang apa namanya pembentukan manusia, dari air saripati air mani, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian segumpal daging, kemudian menjadi ya manusia. Di zaman Rasulullah SAW hal ini tidak mungkin bisa dilakukan. Di zaman itu tidak ada alat untuk melihat. Tapi ternyata di zaman yang teknologi secanggih sekarang ini bisa dibuktikan itu semuanya. Allah juga mengabarkan tentang adanya sungai atau adanya air ya yang tawar dan asin yang tidak bersatu padanya. Ya. Ternyata subhanallah di zaman sekarang pun dapat dilihat yang menunjukkan akan kebenaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah mengabarkan tentang berbagai macam kabar-kabar yang merupakan mukjizat Al-Qur'an ya akhi. Membuat manusia atau mata tercengang. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Maka akhi azakallah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala membenarkan rasul-rasulnya dan menjadikan makhluknya pun aman untuk dizalimi. Tidak pernah Allah menzalimi hamba-hambanya. Ya Allah berfirman, Inna Allah la yadzimu mithqala dharrah. Sesungguhnya Allah tidak pernah berbuat zalim sebesar biji sawi sedikit pun juga. Akan tetapi yang zalim siapa? Yang zalim manusia. Allah berfirman, Walakinna nasa anfusahum yadzimun. Akan tetapi manusialah yang menzalimi dirinya sendiri. Allah sudah menjelaskan di dalam Al-Quran, di dalam hadis, mengutus para nabi dan rasul. Akan tetapi manusia tidak mau mengikuti ya risalah tersebut. Siapa yang zalim? Mereka yang zalim. Allah tidak pernah berbuat zalim. Bahwa subhanahu al-mu'min alladhi khalaqal amn, umanna bihi ala man sya'a min ibadih. والذي يهب الأمن لعباده المؤمنين يوم القيامة ويأمن عذابه من لا يستحقه كما قال سبحانه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الله سبحانه وتعالى المؤمن di antara maknanya adalah yang menciptakan keamanan, di mana Allah memberikan keamanan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya, subhanallah. Keamanan nikmat yang sangat besar, akhi. Coba kita lihat di negeri-negeri yang di sana terjadi konflik. Bagaimana ketakutan demi ketakutan. Ya, mereka bahkan dibunuhi. Mereka bahkan ya selalu ketakutan. Ikhwata Islam, ini merupakan kenikmatan yang luar biasa. Di negeri kita alhamdulillah. Maka kenikmatan ini harus kita jaga, akhi, dengan cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat keamanan seperti ini. Jangan sampai karena kemaksiatan-kemaksiatan kita kepada Allah, akhirnya Allah cabut keamanan di negeri kita sendiri. Maka Allah subhanahu wa ta'ala al-mu'min artinya yang memberikan keamanan kepada hamba-hambanya. Di dunia. وَالَّذِي يَهَبُ الْأَمْنَ لِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Juga memberikan keamanan untuk orang-orang yang beriman nanti pada hari kiamat. Orang yang mendapatkan keamanan di hari kiamat siapa ya akhi? Itu yang merasa takut kepada Allah di dunia ini. Kata Rasulullah SAW, la yajtami'u al-amnani wal khaufan ya fi mu'min au kama qal. Tidak mungkin bertemu dua rasa aman dan dua rasa takut pada seorang hamba. Siapa yang merasa aman dari azab Allah di dunia, dia akan merasa takut nanti pada hari kiamat. Dan siapa yang merasa takut dari azab Allah di dunia, dia akan merasa aman nanti kelak pada hari kiamat. Maka akhi, a'azakumullah wa iyyakum. Orang-orang beriman, ketika di dunia, ia takut. Ya, karena takutnya itulah dia tinggalkan semua maksiat kepada Allah. Karena takut itulah ia taati Allah SWT. Tapi bukan hanya takut, ia beribadah kepada Allah. Disertai dengan cinta dan harapan. Akhal Islam azakumullah wa iyyakum. Makanya ketika Allah menceritakan tentang percakapan penduduk surga, Allah mengatakan apa? Ya. Qalu inna kunna fi ahlina qablu fi ahlina musyfiqin. Mereka berkata, kami dahulu merasa takut ketika kami berada di keluarga-keluarga kami. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Maka Allah pun memberikan kenikmatan kepada kami di hari ini dan memelihara kami dari azab neraka yang sangat panas. Subhanallah, ikhwata Islam azzakumullah. Maka Allah memberikan keamanan kepada kaum mukminin. Allah amankan mereka dari azabnya. Wa akhbarahum annahu la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Allah pun mengabarkan bahwasanya orang yang beriman tidak akan merasa takut nanti pada hari kiamat dan mereka tidak pula akan bersedih hati karena mereka orang-orang yang mentauhidkan Allah, ya, yang tidak pernah mengambil tandingan-tandingan dan tuhan-tuhan selain Allah. Allah berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu khairum minha wa hum min faza'i yawma idzin aminun." وَمَنْ جَاءَ بِسَيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجَزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Dalam surat An-Naml ayat 89-90. Siapa yang datang membawa kebaikan, maka ia akan mendapatkan yang lebih baik daripadanya. Dan mereka akan merasa aman ya, dari ketakutan pada hari tersebut. Tapi siapa yang datang membawa dosa-dosa, maka wajah mereka akan ditelungkupkan dalam api neraka. Bukankah kalian diberikan balasan karena amalan-amalan kalian, kata Allah. Maka, ya akhi, al-mu'min artinya yang memberikan keamanan kepada hamba di dunia dan di akhirat. Bahwa subhanahu al-mu'min al-musaddiq li rusulihi bi-idhari al-mu'jizati walil-mu'minina bima wa'adahum bihi minas-thawabi yawmal qiyamah. Allah juga mempunyai al-mu'min yang artinya membenarkan para rasulnya dengan diberikan mu'jizat. Ya, di mana mukjizat itu tidak bisa dilakukan oleh para penyihir manapun juga. Ya, mukjizat itu membuat akal kita itu ya tertegun. Sesuatu yang subhanallah, sesuatu yang terjadi yang luar biasa yang ada pada ya pada seorang nabi berupa mukjizat itu, ya akhi. Tiada lain adalah tujuannya untuk membenarkan para nabi dan rasul. Nabi Musa alaihissalatu wassalam datang kepada Fir'aun membawa mukjizat. Di antara mukjizat Nabi Musa alaihissalatu wassalam, ya, apa itu? Yaitu merubah tongkat menjadi ular. Ketika para penyihir menantang Nabi Musa alaihissalatu wassalam, lalu kemudian mereka pun melemparkan tali-talinya, lalu mereka menyihir pandangan manusia seakan tali itu ular. Lalu kemudian Allah berfirman kepada Nabi Musa, "Ya wa alqi asak, ya, hai Musa, lemparkan tongkatmu itu." Fa idza hiya talqafu ma yafikun. Rupanya apa yang terjadi, tongkat itu tiba-tiba menjadi ular beneran dan memakan ya tali-tali yang disulap jadi ular tersebut yang disihir oleh para penyihir tersebut. Apa yang terjadi, akhi azakumullah? Para penyihir itu melihat itu ya berkata, "Ini bukan sihir." Maka apa yang terjadi, para penyihir pun akhirnya beriman. Mereka pun sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu dengan pengetahuan mereka tentang ilmu sihir bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam bukan sihir, bukan.

0: pasti akan mereka rasakan janji-janji tersebut. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina. Ya Allah, berikan kepada kami keamanan di negeri-negeri kami, dan perbaiki pemimpin-pemimpin kami di negeri ini dan di negeri Islam yang lainnya.
1: Umur yang kedua, ada di antara manusia yang karyanya terkubur bersamaan dengan terkuburnya badannya, sehingga begitu dia mati, sudah tidak ada bekas amalnya yang masih bertahan di permukaan bumi. Sebaliknya, ada manusia yang usia karyanya jauh lebih panjang dibandingkan usia fisiknya. Sekalipun dia sudah meninggal ratusan tahun di masa silam, namun karyanya tetap segar dan terlihat jelas di permukaan. Karya adalah umur kedua. Karena itulah, mulailah berpikir untuk merencanakan umur yang kedua, membangun karya yang bisa bermanfaat bagi umat. Di saat kita sudah tiada, kita bisa kembangkan sesuai potensi masing-masing. Tidak harus memaksakan diri jadi ustadz atau da'i, jadi pionir kebaikan atau wakaf yang bisa diabadikan, atau sumber kebaikan apapun yang usianya panjang. Karya kita tetap hidup meskipun jasad sudah tiada. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya kami yang menghidupkan orang mati. Kami catat semua yang telah mereka lakukan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Quran Surat Yasin ayat 12. Konsultasi Syariah.
2: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Mutiara Tilawah. Tilawah. Tilawah. Tilawah.
4: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Mutiara Quran meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Soal jawab.
2: Ya Ustaz, tanda bulat di huruf tanda bulat lonjong di huruf di atas huruf itu apa hukumnya Ustaz dan apa namanya?
3: Tanda bulat lonjong ya dalam di atas huruf itu namanya as-sifru al-mustatil. As-sifru al-mustatil. Ada dua tanda bulat itu dalam Al-Qur'an. Ada as-sifru al-mustadir. Sifru al-mustadir itu seperti ini. Di bulatnya bulat.
2: Bulat.
3: As-sifru al-mustadir
2: sempurna ya.
3: Sempurna.
2: Bulat sempurna.
3: Ini untuk menunjukkan bahwa huruf yang ada sifru al-mustadir ya, ini tidak dianggap.
2: Tidak dianggap.
3: Sama sekali. Baik dalam keadaan waqaf atau dalam keadaan wasal. Berbeda dengan pertanyaan tadi, bulat lonjong seperti telur.
2: Tuh, ada,
3: ya telur
2: ada ekornya.
3: Telur yang begini ya.
2: Iya.
3: Jadi beginilah ya bentuknya seperti telur begini ya.
2: Kalau di ayat tadi ada satu mungkin ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila
3: di Ramadan
2: mubayyinatin minal huda.
3: Wabayyinatin minal huda.
2: Bukan.
3: Di sifrul mustadir tempat sifrul mustatil tempatnya di mana? Itu kata ulama di al-alif al-alifatu sab'. Di tujuh alif.
2: Tujuh alif.
3: Al-alifat as-sab'. Di tujuh alif. Di tujuh alif contohnya di lafaz ana. Lafaz ana. Ya. Baik. Sifrul mustatil asifrul mustatil artinya yang kayak telur tadi itu ya, itu fungsinya apa? Fungsinya adalah begini untuk mudahnya saya suka sama kawan-kawan sama murid itu bikin tebak-tebakan dalam bikin tajwid ya, tebak-tebakannya kalimat asifrul mustatil itu adalah fungsinya ketika diputus dibaca panjang, ketika disambung dibaca pendek. Gitu kan? Kemudian kan? Diputus panjang,
2: panjang.
3: Disambung pendek. Pendek. Apa coba? Asifrul mustatil. Anda pernah sering melakukan gitu kan? Maksudnya apa? Ketika kita baca Al-Quran waqaf, memutus bacaan, itu bacaannya jadi dua harokat, panjang. Ketika disambung malah jadi pendek. Ya. Contoh kalimat ana. Coba buka surat Al-Kafirun saja. Ya. Al-Kafirun. Kul ya ayuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidum ma abadtum. Lihat kalimat wa la ana ya wa la ana abidum ma abadtum. Lihat kalimat ana ini kan kalau saya baca sambung pendek. Artinya ketika sambung pendek diputus jadi panjang. Coba saya baca putus. Wala ana jadi dua harokat. Wala ana itu jadi dua harokat. Diputus panjang tapi disambung pendek. Wala ana abidum ma abadtum seperti itu. Wallahu a'lam bissawab.
2: Nah, ya, nah, jazakumullah nah. Ya, mudah-mudahan jawabannya sekarang bermanfaat sekali.
3: Iya. Jadi namanya as-sifru al-mustatil.
2: Mustatil, ya.
3: As-sifru al-mustatil.
2: Yang pertama as-sifru al-mustadir.
3: Mustadir.
2: Ya, dan itu tidak dianggap sama sekali
3: saja.
2: Iya,
3: sama sekali.
2: Jika ada tanda seperti itu.
3: Iya.
2: Dan bulatannya berbeda.
3: Bulatannya berbeda.
2: Yang mustatil itu agak lonjong.
3: Kayak telur.
2: Telur. Yang satu kalah. Lagi sempurna.
3: Sempurna. Iya.
2: Ya, jazakumullah khair sekali lagi atas jawabannya.
0: Surah Ali Imran ayat 110 sampai 120.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minun

0: Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kita beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ.
0: Mereka sekali-kali tidak akan dapat membuat mudarat kepada kamu selain dari gangguan-gangguan celaan saja. Dan jika mereka berperang dengan kamu, pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang, kalah. Kemudian mereka tidak mendapat pertolongan.
1: Uribat alaihim al-zillatu aynama thuqifu illa bihablin minallahi wa hablin minannas wa ba'u bighadabin minallahi wa duribat alaihim al-mas.

0: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
1: Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah, dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas.

0: mereka itu tidak sama. Di antara ahli kitab itu, ada golongan yang berlaku lurus. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari. Sedang mereka juga bersujud sembahyang.
1: Yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas salihin.
0: Mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan. Mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan bersegera kepada mengerjakan pelbagai kebajikan. Mereka itu termasuk orang-orang yang soleh.
1: وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ.
0: Dan apa saja kebajikan yang mereka kerjakan, maka sekali-kali mereka tidak dihalangi menerima pahalanya. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang bertakwa.

0: Babylon.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kafir, baik harta mereka maupun anak-anak mereka, sekali-kali tidak dapat menolak azab Allah dari mereka sedikit pun, dan mereka adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.
2: أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون.
1: Perumpamaan harta yang mereka nafkahkan di dalam kehidupan dunia ini adalah seperti perumpamaan angin yang mengandung hawa yang sangat dingin yang menimpa tanaman kaum yang menganiaya diri sendiri, lalu angin itu merusaknya. Allah tidak menganiaya mereka, akan tetapi mereka lah yang menganiaya diri mereka sendiri.
2: Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lu

0: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu, karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudaratan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami, jika kamu memahaminya.
1: Ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullih wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalu 'addu 'alaykum al anamil min al ghayr qul mutu bi ghayrikum inna Allah 'alimun bi dhati as-sudur.
0: Beginilah kamu menyukai mereka padahal mereka tidak menyukai kamu, dan kamu beriman kepada kitab-kitab semuanya. Apabila mereka menjumpai kamu, mereka berkata, kami beriman. Dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari lantaran marah bercampur benci terhadap kamu. Katakanlah kepada mereka, matilah kamu karena kemarahanmu itu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati.
1: In tamsaskum hasanatun tasu'hum

0: jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu mendapat bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan kemudaratan kepadamu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan.
1: Mutiara Nasihat.
2: Baik, sekarang kita ambil pelajaran dari dua nama Allah ini. Pelajaran yang pertama, yaitu akidah ahlu sunnah wal jamaah di dalam nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Pelajaran pertama adalah tentang tauhid asma was sifat. Ketika kita meyakini Allah Ar-Razzaq, maka, atau saya ulangi, ketika kita mendapati dalam Al-Quran Allah Ar-Razzaq, maka kita harus yakin, kita harus berakidah, tidak boleh ragu sedikit pun bahwa salah satu nama Allah yang husna adalah apa? Ar-Razzaq. Dan salah satu nama Allah yang husna yang lain adalah Ar-Raziq. Keyakinan kita, ini pelajaran pertama, ya, bahwa Allah mempunyai nama. Salah satu nama Allah adalah apa? Ar-Razzaq dan Ar-Raziq. Dari nama ini kita ambil sebuah sifat. Karena setiap nama menunjukkan kepada sebuah sifat. Sifatnya berarti Allah mempunyai rezeki. Ini akidah seorang muslim. Sifatnya berarti Allah mempunyai rezeki. Akidah seorang muslim dalam perkara tauhid asma wa sifat, bahwa Allah mempunyai nama-nama. Salah satu nama Allah yang husna adalah apa tadi? Ar-Razzaq dan Ar-Raziq. Dan dari nama tersebut mendatangkan sifat. Sifatnya adalah apa? Allah mempunyai rezeki. Rezekinya dua sisi. Apa tadi Pak rezekinya? Yang pertama, banyak. Pernah habis atau tidak? Tidak, banyak. Sangat banyak. Yang kedua apa? Tetap berkesinambungan terus. Ya, menerus Allah berikan kepada seluruh makhluknya. Baik. Itu pelajaran pertama. Ya. Pelajaran pertama, Allah kita yakini mempunyai nama-nama al-husna. Di antara nama-nama Allah al-husna adalah Ar-Razzaq dan Ar-Raziq. Dan dari nama ini kita ambil sebuah sifat, Allah mempunyai rezeki. Baik. Pelajaran yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pelajarannya adalah rezeki seluruh makhluk sudah dijamin oleh Allah. Atau lebih tepat pelajarannya begini. Ketika kita mengenal Allah Ar-Razzaq, Allah Ar-Raziq, maka di dalam hati kita masuk sebuah keyakinan bahwa Allah menjamin rezeki seluruh makhluk. Hati kita menjadi tenang. Kenapa? Karena rezeki sudah dijamin oleh Allah. Hati kita tidak akan pernah gelisah. Kenapa? Karena rezeki sudah dijamin oleh Allah. Kita tidak akan pernah menghalalkan segala cara untuk mengais rezeki. Kenapa? Karena hati kita sudah tenang. Allah ar dan Allah ar ini pelajaran yang kedua. Hati kita tenang karena Allah ar-Razzaq yang rezekinya banyak dan rezekinya tetap berkesinambungan. Hati kita tenang. Tidak akan pernah kita gelisah dengan rezeki. Tidak akan pernah kita menghalalkan segala cara untuk mengais rezeki. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat dalil-dalil berikut yang semakin membuat kita tenang, tidak gelisah dalam urusan rezeki. Karena sebagian orang ada yang sering mengeluh dalam masalah rezeki. Kalau kita duduk di sampingnya, kita tanya, bagaimana kabarnya Pak? apa yang dia lakukan? Ya begini Ustaz. Menghela nafas dalam-dalam. Ya. Kemudian bercerita tentang merosotnya rezeki. Orang yang mengenal Allah Ar-Razzaq, Ar-Razzaq, dia tidak akan pernah tidak tenang. Tidak akan pernah mengeluh di hadapan manusia. Kenapa? Karena dia mengenal Allah, meyakini Allah Ar-Razzaq, Ar-Razzaq. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengenal Allah Ar-Razzaq dan Ar-Razzaq, dia tidak akan pernah mengais rezeki dengan cara yang haram. Dia tidak akan pernah masuk ke dalam hadis Rasul riwayat Bukhari, ya'ti 'alan nas zamanun la yubali al-mar'u ma akhadha minhu amin al-halal amin al-haram. Akan datang kepada manusia suatu masa seseorang tidak memperhatikan apa yang dia dapatkan, apakah yang haram, apakah yang halal. Dia tidak berpikir. Seperti di zaman sekarang, dia tidak peduli apakah halal, apakah haram. Yang penting saya dapat masuk kantong saya, masuk rekening saya, masuk dompet saya. Bisa saya ambil. Mau amplopnya di atas meja, di bawah meja, di samping meja. Bodoh amat. Yang penting saya dapat. Bahkan ada perkara menarik para ikhwan. Sebagian orang sekarang minta amplop sogokan itu di tempat. Pak, mana amplopnya? Habis dikasih, dibuka lagi di depan orang yang ngasih. Itu enggak malu-malu. Ada sebagian orang lagi, ini kejadian nyata ya. Teman saya, dia punya sawah bertani. Tapi suatu saat beliau ingin menjadi seorang pegawai. Mendaftarlah di sebuah perusahaan. Kemudian ketika interview, wawancara, teman saya ini ditanya, Pak, mau memberi kami berapa sampai kami terima? Oh mohon maaf Pak, saya punya pekerjaan, saya punya ladang, punya sawah. Saya mendaftar di sini hanya sebatas ingin menguji kepintaran saya. Kalau saya cocok jadi pegawai, saya diterima. Kalau enggak, saya punya penghasilan. Dan benar, tidak diterima. Tetapi yang lebih aneh, tahun depan ketika pendaftaran kembali, teman saya ini ditelepon. Pak, masih mau mendaftar menjadi pegawai di perusahaan kami? Kenapa memangnya, kata teman saya? Karena tahun ini Pak, sogokannya ada diskon. Orang yang mengenal Allah Ar-Razzaq, Ar-Razzaq, berani meninggalkan yang haram, walaupun dia tidak tahu dirinya, anak istrinya, besok makan apa. Karena dia yakin betul Allah Ar-Razzaq. Dia tidak akan pernah bekerja dengan pekerjaan yang haram. Baik itu di perbankan, baik itu menipu, mengoplos, memalsukan, mencuri, bersumpah palsu tatkala berjual beli, kemudian berjudi, main harta riba, menghutangkan dengan riba, tidak akan pernah. Kenapa? Karena dia yakin Allah Ar-Razzaq dan Ar-Razzaq. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang tabi'i, yang mana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berdoa untuk beliau, Allahumma faqihu fid din wa'allim wa'habib ilaihin nas. Ya Allah, pahamkan kepada Al-Hasan Al-Basri tentang agama. Dan cintakan Hasan Al-Basri kepada manusia. Dan benar, sekarang kaum muslimin, siapa yang tidak kenal Hasan Al-Basri? Betul tidak? Doanya Umar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Az-Zahabi rahimahullah mengatakan tentang Al-Hasan Al-Basri, sayyidu al-ulama fi zamanih. Pemimpin ulama di zamannya, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau mengatakan, lihat perkataan indah. Yang mudah-mudahan setelah ini kita lebih yakin dengan Allah Ar-Razzaq dan Ar-Razzaq. Kita tinggalkan semua yang haram, kita tidak pernah takut untuk mengais rezeki walaupun dengan cara mengais rezeki dengan cara yang halal walaupun hasilnya sedikit menurut kasat mata kita. Lihat, perhatikan perkataan beliau. Lamma alimtu anna rizqi lan ya'khudahu ghairi itma'anna qalbi. Ketika aku mengetahui bahwa rezekiku tidak akan pernah ada yang mengambilnya kecuali aku, maka hatiku tenang. Ketika Allah menakdirkan ini untuk saya, meskipun saya pulang ke Banjarmasin, maka saya akan tetap meminum ini dan tidak akan pernah mati saya kecuali setelah meminum ini satu botol. Paham? Itu orang yang meyakini Allah Ar-Razzaq Ar-Raziq. Hatinya tenang. Tidak akan pernah dia tidak tenang. Kenapa? Karena Allah yang menjamin rezeki seluruh makhluk. Lihat, perhatikan sekarang. Bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah. Dalil-dalil yang menunjukkan akan hal ini. Allah menjamin rezeki seluruh makhluk. Dan kalau kita sudah masuk ke dalam dalil, kita akan tambah yakin lagi. Surat Hud ayat 6. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا مِنْ دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Surat Hud. Surat Hud, surat yang ke-11 ayat 6. Perhatikan ayatnya baik-baik. Tidak ada suatu makhluk melata apapun di bumi ini melainkan Allah memberikan rezekinya, menjamin rezekinya. Allah yang mengetahui tempat berdiam. Ingat kata-kata diam. Ingat kata-kata diam. Allah mengetahui tempat berdiam.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Renungan Surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi adalah surat yang disunnahkan bagi umat Islam untuk dibaca di hari Jumat. Berikut adalah beberapa faedah yang terkandung dalam Surat Al-Kahfi. Pertama, surat ini diawali dengan menetapkan segala pujian untuk Allah. Dan dalam Al-Quran, terdapat 5 surat yang diawali dengan bacaan Hamdalah. Al-Fatihah, Al-An'am, Al-Kahfi, Saba, dan Fatir. Kita diperintahkan untuk senantiasa memuji Allah dalam semua keadaan, sekalipun makhluknya sedang mendapatkan ujian dan musibah. Kedua, di awal surat Al-Kahfi, ditegaskan bahwasanya Al-Quran adalah sumber ilmu yang lurus, tanpa ada sedikit pun yang bengkok. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Al-Kitab, yaitu Al-Qur'an, dan Dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya, sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan amal saleh. Ketiga, dalam surat Al-Kahfi dijelaskan bahwasanya kenikmatan dunia hanyalah hiasan untuk menguji manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka, siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Keempat, dalam surat Al-Kahfi terkandung pelajaran, seorang dai yang ikhlas bisa saja mendapatkan tekanan batin karena beban berat dalam dakwah. Tidak terkecuali, ini pun dialami oleh manusia terbaik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati setelah mereka, orang-orang kafir itu, berpaling sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan Al-Quran ini. Kelima, dalam surat Al-Kahfi terkandung pelajaran bahwasanya manusia harus berusaha menyelamatkan agama dan akidahnya sekalipun dia harus terusir dari negerinya, bahkan sekalipun dia harus tinggal di gua dengan segala keterbatasannya. Allah berfirman, kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rakim itu, mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan? Ingatlah, tatkala para pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini. Keenam, dalam surat Al-Kahfi terkandung bahwasanya Allah akan memberikan tambahan dan kekuatan hidayah bagi orang-orang yang komitmen dengan kebenaran dan berani menampakkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri, lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan seluruh langit dan bumi, kami sekali-kali tidak menyuruh Tuhan selain Dia. Sesungguhnya kami, jika demikian, telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Ketujuh, dalam surat Al-Kahfi terkandung pelajaran bahwasanya meninggalkan kemaksiatan belum dinilai sempurna hingga seseorang meninggalkan pelaku kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Kedelapan, dalam surat Al-Kahfi terkandung pelajaran bahwasanya orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Ashabul Kahfi meninggalkan kehangatan kampung halamannya dan keluarganya, Allah menggantinya dengan kehangatan hidayah dan rahmat darinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu. Kesembilan, dalam surat Al-Kahfi terkandung pelajaran bahwasanya Allah akan menjaga hambanya yang saleh, meskipun mereka telah tiada. Ashabul Kahfi dijaga oleh Allah, sekalipun mereka tertidur lama di dalam gua, sehingga tidak ada satupun makhluk yang berani mengganggu maupun membangunkan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kamu mengira mereka itu bangun, padahal mereka tertidur. Dan kami balik-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri, sedangkan anjing mereka menjulurkan kedua tangannya di muka pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri, dan tentulah hati kamu akan dipenuhi oleh ketakutan terhadap mereka. Kesepuluh, dalam surat Al-Kahfi terkandung pelajaran bahwasanya tawakal yang sejati adalah pasrah kepada Allah setelah berusaha mengambil sebab, Ashabul Kahfi membawa uang untuk bekal mereka ketika mereka pergi meninggalkan kampungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, salah seorang di antara Ashabul Kahfi berkata, "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu." Konsultasisyariah.com.
2: Soal jawab.
3: Adakah dosa jariah? Yang pertama, kalau ada amal jariah itu kan mengalir.
4: Iya.
3: Yeah. Adakah dosa jariah?
4: Iya.
3: Yeah. Okay. Lalu bagaimana dengan misalkan contohlah seorang penulis lagu atau pencipta lagu yang sudah jelas bahwa haram, lalu lagu itu dipakai oleh semua orang, lalu apakah itu termasuk dalam dosa jariah? Lalu yeah, apakah okay, bisa dilebur dengan wudu dan
4: sebagainya?
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum.
5: Masya Allah. Kebayang Pak ya, anak muda di Indonesia nanya tentang dosa yang berkepanjangan saking takutnya berdosa, Pak. Masya Allah. Iya, Allah taziru waziratun wizra ukhra. Tidak ada orang terbebani dengan dosa orang lain. Ya, kalau dia sudah bertobat. Sehingga kalau dia belum bertobat, ya dosa itu akan selalu dia miliki. Makanya indahnya kita beragama Islam ini, kata Rasul, al-amal biwakhwatimiha. Amal itu tergantung akhir. Orang enggak dilihat siapa dulunya, dilihat sekarangnya. Yang punya masa jahiliyah, sahabat juga punya, lihat endingnya. Ini fungsi kita di Rabbanians nih, ya. Udah antum jangan suka mengeluh dengan masa lalu antum. Itu kan dulu, yang penting antum sekarang. Ini yang terpenting. Jadi bisa jadi dosa jariah itu ada kalau dia enggak bertobat. Tapi kalau dia sudah bertobat, Allah sudah ampunkan dia. Bukan ke orang yang bertobat seperti orang yang enggak berdosa. Masya Allah. Makanya perlu dibimbing orang yang hijrah ini supaya enggak mengulang kesalahannya, gitu lah. Makanya akan datang nanti ini kita bahas malu kunci surgamu. Nah, ini buku sudah disiapkan di bawah nih, ya. Insya Allah yang mau konsumsi. Kenapa kita pakai bahasa malu? Karena kita bicara iman. Kalau Anda enggak punya iman, Anda enggak punya malu. Ya kalau memang enggak punya malu, pasti masih buang sampah sembarangan, mencoret-coret tembok sembarangan, mencaci maki pemerintah dari pinggir jalan, walaupun ada hadis Nabi yang mengatakan syibabul muslim fusuk wa qitaluhu kufrun, mencaci maki orang Islam dari pinggir jalan fasik, membunuhnya kafir. Kalau masih kita tentang, enggak punya malu kita. Maka kita akan bahas. Mudah-mudahan kita punya malu semua insyaallah ya. Amin. Jadi bertobatlah, hilanglah dosa jariah tersebut. Wallahu a'lam.
4: Masyaallah.
6: Mutiara nasihat.
7: Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara nikmat Allah tentang hidayah ini, Allah mengkhususkan hidayah ini kepada kaum mukminin, dan Allah mengutus kepada mereka yaitu rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta, dan sebagai minnatun, sebagai anugerah dan karunia khusus yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Melalui Nabi alaihi salatu wasallam, Allah berikan hidayah kepada hamba-hamba yang dicintainya. Dan melalui Rasulullah dengan diutusnya Rasulullah SAW, Allah merahmati hamba-hambanya. Allah menganugerahkan kepada hamba-hambanya dan rahmat sebagai alam semesta ini. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-107, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi alam semesta ini. Dan Allah sebutkan tentang rahmat Allah yang khusus kepada kaum mukminin yang diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah sebutkan di antaranya adalah dalam surat Al Ali Imran ayat yang ke-100, ayat yang ke-164. Laqad mannallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah telah menganugerahkan kepada orang-orang yang beriman. Idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Ketika Allah mengutus seorang rasul dari mereka, yatlu 'alaihim ayatihi, yang mana rasul itu membacakan pada mereka ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, dan rasul itu membersihkan jiwa-jiwa mereka, membersihkan hati-hati mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan al-hikmah adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, padahal mereka sebelumnya berada dalam kesesatan yang nyata. Demikianlah karunia Allah. Allahu ya wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha, dan Allah mengkhususkan rahmatnya kepada siapa di antara hamba-hambanya yang dikehendakinya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah,

0: alaihi salatu wassalam adalah mubaligh min Allah, adalah penyampai risalah Allah. Beliau menyampaikan risalah kepada umat manusia, dan beliau hanya diberi tugas oleh Allah Azza wa Jalla adalah untuk memberikan keterangan, menunjuki jalan yang benar kepada hamba-hambanya. Namun Allah tidak memberikan hak kepada Nabi alaihi salatu wassalam untuk memberikan taufik dalam hati seseorang untuk menjadi orang yang beriman. Tapi beliau memberikan keterangan, beliau menyampaikan risalah Allah bahwa ini adalah hak dan ini adalah batil, ini adalah tauhid dan ini adalah syirik dan seterusnya. Itu adalah tugas para rasul, tugas para anbiya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 272, laisa 'alaika hudahum, bukan merupakan kewajibanmu wahai Muhammad untuk memberi petunjuk pada mereka. Petunjuk di sini adalah yaitu hidayatut taufiq. Karena hidayah ada dua macam sebagaimana telah diketahui. Yang pertama adalah hidayatul bayan wad dilalah, hidayah berupa keterangan, hidayah berupa petunjuk. Dan yang kedua adalah hidayatut taufiq, hidayah berupa taufik yang Allah yang diberikan dalam hati seorang hamba. Hidayah yang pertama adalah tugas para anbiya, tugas para rasul, tugas para ulama, tugas para mubaligh, tugas para da'i, mengajak manusia, menjelaskan kepada mereka agama Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun hidayah yang kedua, hidayah taufik yang memasukkan hidayah itu dalam hati seseorang untuk menerimanya, untuk mengamalkannya, untuk menjalankannya, hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Laisa 'alaika hudahum, bukan merupakan kewajibanmu wahai Muhammad untuk memberi petunjuk pada mereka, yaitu memberikan taufik pada mereka. Walakinallaha yahdi man yasha, akan tetapi Allah menunjuki, Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Jadi Allah memberikan taufik kepada siapa yang dikehendakinya. Demikian pula Allah Ta'ala berfirman, wa ma 'alal rasuli illa al-balaghul mubin, dan tiada tugas para rasul melainkan hanyalah sebagai untuk menyampaikan risalah dengan jelas. Demikian pula Allah menyebutkan tentang Nabi alaihi salatu wassalam, innama anta mundirun, sesungguhnya engkau hanyalah seorang pemberi peringatan. Tugasmu adalah menyampaikan peringatan risalah Allah yang Allah perintahkan kepadamu untuk menyampaikan kepada manusia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka dari itu hidayah Allah yang berupa taufik adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. An-Nabi alaihi salatu wassalam mempunyai seorang paman, yaitu Abu Talib. Paman yang membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang melindungi darah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi beliau tidak mendapatkan petunjuk. Di akhir hidupnya, Nabi SAW memanggil pamannya atau mengajak pamannya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tetapi dua orang, ya, dari orang jahiliyah, dari kaum Quraisy, yang kemudian mencegah paman beliau yaitu Abu Talib untuk memeluk Islam. Disebutkan dari Sa'id bin Musayyib rahimahullah ta'ala, dari ayahnya memberitahukan, annahu lamma hadara Abu Talib al-wafat, bahwasanya ketika Abu Talib menjelang kematiannya, ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Abu Talib Rasulullah SAW sang ponakan, fawajada indahu Aba Jahlin bin Hisham. Maka ketika Rasulullah SAW datang kepada pamannya, beliau jumpai di sana ada dua orang. Yang pertama adalah Abu Jahal bin Hisham, yang kedua Abdullah bin Abi Umayyah ibnul Mughirah. Abdullah bin Abi Umayyah ibnul Mughirah. Maka Rasulullah SAW berkata kepada pamannya, beliau mengatakan pada pamannya, ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, kalimatan ashadu laka biha indallah, kalimat yang dengannya aku menjadi saksi untuk membelamu, yakni di hari kiamat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi SAW menyampaikan kepada pamannya kalimat tauhid agar mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Faqala Abu Jahal wa Abdullah bin Abi Umayyah, maka Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah mengatakan, ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib, wahai Abu Talib, apakah engkau benci kepada agama ayahmu yaitu Abdul Muttalib? Falam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'riduha alaihi. Maka Rasulullah SAW terus menyampaikan kepada pamannya kalimat la ilaha illallah agar kalimat ini diucapkan oleh pamannya Abu Talib. Demikian pula setiap Nabi SAW menyampaikan kalimat la ilaha illallah kepada pamannya, maka demikian pula kedua orang tersebut, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, mengulangi kalimat mereka, mengatakan kepada Abu Talib, ya Abu Talib, apa engkau meninggalkan agama ayahmu Abdul Muttalib? Sehingga pada akhirnya wa aba an yaqula la ilaha illallah, dia kemudian enggan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan, amma wallah, ketahuilah demi Allah, la astaghfirunna laka ma lam unha anka, aku akan meminta ampun pada Allah untukmu, yakni wahai pamanku, selama aku tidak dilarang. Maka ketika itulah fa anzalallahu ta'ala fi, maka Allah menurunkan firman-Nya dalam surat At-Taubah ayat yang ke-113, maka nalinnabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin, tidak sepatutnya bagi nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohon ampun kepada orang-orang musyrikin, untuk memohon ampun bagi orang-orang musyrikin, walau kanu uli qurba, meskipun orang-orang musyrikin itu adalah kaum kerabat mereka, min ba'di ma tabayyana lahum, setelah jelas bagi mereka, annahum ashabul jahim, bahwasanya orang-orang itu, yakni kerabat mereka yang tidak dalam Islam, adalah sebagai ashabul jahim, penghuni-penghuni neraka jahim. Kemudian Allah turunkan tentang Abu Talib ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha, sesungguhnya engkau tidak mampu untuk memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintainya, akan tetapi Allah memberi hidayah kepada siapa yang dikehendakinya, wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia Allah yang lebih mengetahui siapa orang yang pantas mendapat petunjuk. Surat Al-Qasas ayat yang ke-56. Jadi satu sisi orang yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah tidak beri hidayah padanya, yaitu Abu Talib. Tetapi di sisi yang lain, seorang yang mencari kebenaran, yaitu Salman Al-Farisi, yang berpindah-pindah agama dari Majusi ke Yahudi, dari Yahudi ke Nasrani, kemudian beliau menemui Nabi alaihi salatu wasallam karena beliau ingin dan mencari kebenaran, maka Allah memberikan hidayah kepada Salman Al-Farisi, sehingga beliau yang datangnya dari jauh, dari negeri Persia, berpindah-pindah agama mencari kebenaran dan tidak pernah mendapatkan kepuasan kecuali setelah bertemu dengan Nabi alaihissalam, maka Allah pun memilih beliau untuk memeluk Islam, agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka benar bahwasanya hidayah berada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang memberikan taufik kepada siapa yang dikehendakinya. Maka dari itu sudah seyogyanya seorang hamba selalu meminta pada Allah Azza wa Jalla taufik, meminta hidayah dan istiqamah di atas jalan yang benar, di atas jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Mutiara doa, doa, sehari-hari
2: doa memohon banyak harta dan anak. Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani. Ya Allah, perbanyaklah harta dan anakku serta berkahilah karunia yang Engkau beri. Hadis riwayat Bukhari nomor 6334 dan riwayat Muslim nomor 2480.
3: Jangan khawatirkan rezekimu, Simaklah dengan seksama uraian indah Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berikut ini. Fokuskanlah pikiranmu untuk memikirkan apapun yang diperintahkan Allah kepadamu. Jangan menyibukkannya dengan rizki yang sudah dijamin untukmu. Karena rizki dan ajal adalah dua hal yang sudah dijamin. Selama masih ada sisa ajal, rizki pasti datang. Jika Allah dengan hikmahnya berkehendak menutup salah satu jalan rizkimu, Dia pasti dengan rahmatnya membuka jalan lain yang lebih bermanfaat bagimu. Renungkanlah keadaan janin, makanan datang kepadanya dari satu jalan, yaitu pusar. Lalu ketika dia keluar dari perut ibunya dan terputus jalan rizki itu, Allah membuka untuknya dua jalan rizki yang lain, yaitu dari ASI ibunya. Lalu ketika masa menyusui habis dan terputus dua jalan rizki itu dengan kesapihan, Allah membuka empat jalan rizki yang lain yang lebih sempurna dari yang sebelumnya, yaitu dua makanan dari hewan dan tumbuhan, dan dua minuman dari air dan susu, serta segala yang bermanfaat dan lezat. Lalu ketika dia meninggal, terputuslah empat jalan rizki ini. Namun Allah subhanahu wa ta'ala membuka baginya, jika dia hamba yang beruntung, delapan jalan rizki, yaitu pintu-pintu surga yang berjumlah delapan. Dia boleh masuk surga dari mana saja yang dia kehendaki. Dan begitulah Allah, Rabb subhanahu wa ta'ala, dia tidak menghalangi hambanya untuk mendapatkan sesuatu, kecuali dia berikan sesuatu yang lebih afdal dan lebih bermanfaat baginya. muslim.or.id.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
5: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
6: Kajian Mutiara Siang.
7: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Saudaraku muslim, sobat Qurani yang semoga selalu diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun siang hari ini Anda berada. Alhamdulillah kami dapat kembali menemani Anda dalam program acara Kajian Mutiara Siang edisi Sabtu 28 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan seperti biasa sobat Qurani, untuk melanjutkan kebersamaan kita ini, kembali kami sajikan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri Ustadz Abdul Aswad Al-Bayati Hafizahullah, dengan pembahasan materi yang berjudul Akehana Syukur Nikmat Supaya Lali Carane Sambat. Ya, untuk mempersingkat waktu sobat Qurani, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Siang selengkapnya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amalan soleh. Selamat mendengarkan.
8: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan

Nate ngendika dumateng setunggal sekabatipun ingkang asma Mu'ad bin Jabal al-Yamani saking telatah negari Yaman. Ya Mu'ad, ngendik Nabi ngendika, "Hei Mu'ad, wallahi inni uhibbuka." Demi Allah aku tresno marang kowe Mu'ad. "Wallahi inni la uhibbuka." Demi Allah aku tresno marang kowe, hei Mu'ad bin Jabal. Faqala Kanjeng Nabi banjur dawuh melih, "Usika ya Mu'ad, la tada'anna fi duburi kulli salatin." Aku menehi wasiat marang kowe, hei Mu'ad bin Jabal. Aja sepisan-pisan ku mawani ninggalake dzikir sabubare nindakake salat. Taqulu sira kondo, "Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika." Allahumma ya Allah ini yaktasipun kula menika nggih nyuwun dumateng paduka pitulungan. Allahumma a'inni ya Allah mugi paduka kersa maringi pitulungan dumateng kawula ala dzikrika supados kula niki gampang nindakake dzikir, wa syukrika lan supados kula niki gampang dados titah ingkang tansah syukur, wa husni ibadatika lan supados kula niki gampang nindakake pangibadahan dumateng paduka. Niki dzikir dawuhipun Kanjeng Nabi dumateng Mu'ad bin Jabal sahabat ingkang dipun tresnani, "Aja nganti ditinggal he Mu'ad, sebab aku tresno banget marang kowe." Menawi kula panjenengan sedaya anggadai pangajab cita-cita pengen ditresnani dening Kanjeng Nabi, lah niki piwucale Kanjeng Nabi? Monggo sami dipun waos saben-saben bibar nindakake salat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kula panjenengan sedaya nyuwun dumateng Allah dipun dadosake titah ingkang tansah dzikir, tansah syukur, lan tansah manembah dumateng Allah ngantos dumugi telas jatah yuswa kula panjenengan sedaya. Lah niki wawen kula mriki nggih wonten daerah pundi niku? Kalasan mbok menawi sakiranipun Kalasan. Bibar janti niku wonten anu napa kecelakaan mobil. Nggih, sing ngerem niku ante buantre raja maksuwar niku. Cit niku. Ning niku mobil mboten motor. Gandeng kula selak mriki kula nggih mboten mengo. Nggih bablas kemawon. Nggih, menika pinangka pratandha pilih pati niku duginipun tak wayah wayah. Kula yakin ten mergi ngajengan mriki asring enten kecelakaan nggih. Utaminipun bapak-bapak ingkang dalemipun celak mriki mesti rak asring mirsani kecelakaan. Sebab niku dalan gedhe. Nggih. Nek sak niki niku si fulan sing kecelakaan mbok menawa sesuk genti awake dhewe. Mila nggih, syukur, dzikir lan ibadah menika kedah tansah dipun tindakake menawi males nyuwun dumateng Allah supados diwangi-wangi. Ya Allah kula nyuwun dumateng paduka, kula niki digampangke dzikir, digampangke syukur. Sebab syukur niki perkawis ingkang cekak aos ning angel lajeng ngelampahi nggih. Nek pas pengajian ngeten niki syukur, mungkin nek mantuk nggih. Bapak-bapak mantuk ndodoki lawang sing setri rada telat sithik mbukake lawange pun ngamuk-ngamuk gitu. Ngoten niki. Dados para ulama dawuh bilih syukur menika hukumipun wajib. Terus pripun carane syukur wonten tigang perkawis? Dipun sebataken dening para ulama, wa syukru salasatu arkanin. Lan syukur iku ana telu perangane. Yakumu alaiha. Nggih. Kanthi perangan telu iku mau syukur bisa ngadeg lan jejeg. Wa hiya ya iku awalan angka setunggal syahadatul qalbi. Ati kula panjenengan sedaya niki ngerumangsani ngelengganani ala ni'amillahi azza wa jal dumateng kanugrahan, dumateng peparingipun Allah subhanahu wa ta'ala, wa fadlihi lan kautaman. Nggih, kautaman ingkang Allah sampun paringaken alan insan dumateng manungsa, wa tadallul lahu bil khudu'i wal mahabbah.
lan awak dhewe niku ugi napa niki tadzallul dedepe manembah ya khudu manembah wal mahabbah lan ugi tresno dumateng Allah Subhanahu wa taala. Pinangka umat Islam kula panjenengan sedaya kedah anggadai raos tresno dumateng Allah. Awake dhewe niku saben diparingi tiyang mesti kata-kata pun rak tresno nggih. Tuwuh raos tresno dumateng manungsa ingkang asring maringi kesaenan dumateng awake dhewe. Sering diteri tangga teparo niku tuwuh raos tresno. Kabudayan Jawi ingkang kedah asring dipun uri-uri menika kabudayan kebiasaan rupa asring paweh pangan marang tonggolan teparo. Ibu-ibu ingkang wonten wingking menawi benjang utawi kapan ngersakake badhe olah-olah daharan sing radi eco niku keporo dikatai dipunjuli diterke dumateng tangga teparo. Niku dawuh pangandikanipun Kanjeng Nabi. Dadi saya ngaji niku saya loman ora kok saya ngaji malah saya cethil, bregidil, medit. Medit niku basa Arab, al-madid gitu. Al-madid niku artine apa? Medit. Marem niku nggih basa Jawa, al-marom. Wonten kitab judule Buluhul Marom, puncak kemareman. Jadi marem niku basa basa Arab kok basa Jawa. Marem niku basa Jawa ingkang kapendet saking basa Arab. Medit semanten ugi. Nek awake dhewe niku sregep ngaji, paribasan niku ngaji mboten nate prei, ngagem busana muslim muslimah. Nggih, putrane dilebetake wonten pondok. Ning nek cethil digethingi wong akeh. Niku eloke wong sing loman. Kosok wangsulipun wonten manungsa ahli maksiat tukang mendem, tukang ngasut kertu, tukang ngadu jago ning loman dheweke niku ditresnani dening tiyang kathah. Lho niku eloke. Eloke wong sing loman senadyan Pak Kaji Bu Hajah nggih kajinipun ping sedasa ning nek cethil digethingi tiyang kathah. Senadyan nuwun sewu tiyang bejat ahli maksiat ning nek loman niku di tresnani tiyang kathah. Lho niku berarti sing salah nggih sing tresnani mbok menawi. Ning niku hukum alam pun ngoten niku. Kantun jenengan ki pengen digethingi napa di tresnani rak ngoten to nggih. Oh sing salah sing tresnani gitu. Sing cethil niku nggih salah gitu. Dadi padha-padha salah itu. Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu. Kanjeng Nabi nate ngendika ya Abadzar dumateng sahabatipun he Abu Dzar idza tabakhta marqan menawa sira olah pangan sing ana duduwe aktir ma'ahu ake ana duduwe tumangdur ila ahli baitin min jironika banjur sawangan tangga teparomu fa asibhum min habi ma'ruf wene ana kanthi becik tangga teparomu sebab napa Allah taala dawuh wa ma bikum min nikmatin ora ana sawiji kanikmatan kanugrahan nggih kang sira rasake faminallah kejaba asale saka Allah Subhanahu wa taala. Dadi ampun cethil-cethil padha-padha titah sawantah ten ngalam donya. Meng awake dhewe diparingi kathah dening Allah, tanggane diparingi tegedhe. Niki mboten kagungane awake dhewe, kagungane Allah. Mila dicuwil sithik diweneki tangga teparo. Diparingi ganjaran dening Allah angka kalih ditresnani dening tangga teparo rak ngoten. Pagar mangkok lebih kuat dari pagar tembok. Qala Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Syekh Abdurrahman As-Sa'di ulama besar nggih saking Al-Qasim saking telatah keraton Saudi Arabia yang mbakipun ulama besar nulis kitab tafsir judulipun judulnya apa? Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Manan utawi Tafsir As-Sa'di. Ya mbak ibu ngendika ngeten. Al-wajibu alal khalqi wajib hukume marang saben-saben manungsa. Nggih. Idhafatun ni'ami ilallahi qaulan wa i'tirafa. Balekake nikmat niku wonten ngarsanipun Allah kanthi cara lisan lan napa niku i'tirafan niku ngelengganani.
maknanipun jamaah sedaya awake dhewe diparingi napa kemawon niku kudu yakin, kudu pitados, kedah pitados, kudu percaya bilih niku asale saking Allah. Niki peparingipun Allah Subhanahu wa taala. Si fulan kae kok sugih mblegedhu. Lah iya lah wong aku ki sugih ki pinter anggonku dodol. Ora kaya dapuramu kuwi. Mboten ngoten niku, Pak. Nggih. Pinter dodol nek mboten diparingi dening Allah, nggih. Mboten bakal dadi wong sugih. Sebab sugih niku mboten enten rumuse kok. Miturut kula sugih mboten enten rumuse. Sergap nyambut gawe terus dadi sugih dereng karuan. Sekolah dhuwur dadi sugih dereng karuan. Titele jentrek-jentrek terus sugih dereng karuan. Wonten sing mboten sekolah SD mboten lulus dadi bos enten napa mboten? Wonten. Sing ora sekolah babar blas malah dadi wong sugih nggih enten kiye. Raja pengemis sugih wonten. Raja pengemis niku bola-bolane pengemis niku main niku tingkat papat mobile mobil mewah. Lho niku juragane pengemis lho niku. Ning senes pengemis dari utara nggih. Pengemis saking telatah wetan mereka. Mila sedanten menika peparingipun Allah mboten pareng adigang adigung adiguna ngendel-ndelke bondo lan derajat panguwaosipun. Sebab sedanten menika kagunganipun Allah. Nggih napa mboten? Ah, napa niku nyawa mung gaduhan. Bondo mung titipan, pangkat mung hampiran, padha-padha le doyan sego. Nggih, sing sugih ngoten niku, sing melarat ampun terlalu nyubya-nyubya dumateng wong sugih nganti ngasorake derajate dhewe. Dadi nek panggih kalian wong sugih ngormat nggih ning mboten sah nemen-nemen. Mboten sah nganti dingkluk-dingkluk, antek berangkang-berangkang ngesot-ngesot mboten perlu nggih. Ketemu pejabat presiden dumugi mriki nggih mboten sah ngantek playon le arep rebutan le ajeng salaman gitu. Biasa mah mawon padha menung sane. Kanjeng Nabi niku rawuh para sahabat sami ngadeg. Didhawuhi ora sah ngadeg padha lungo. Kanjeng Nabi, awas Pak Lurah mau hadir diharapkan kepada hadirin untuk berdiri. Wonten sing dikawal ngantek nggih tentarane pirang-pirang nggih. Menawi tujuanipun kagem keamanan mboten napa, nek tujuane kagem nyubya-nyubya menika kirang sae kirang prayogi. Wa bidzalika yatimmut tauhid. Menawi sampun purun nglengganani peparingipun Allah, tauhid menika saged sampurna. Faman ankara ni'amallahi biqalbihi. Sapa wonge napa niku mengingkari, mengingkari niku jawane napa nggih? Belenjani. Belenjani nikmat peparingipun Allah kanthi atine walisani hilan kanthi lisane fadzaka kafirun laisa ma'ahu minad dini syai. Iku dadi wong sing kafir ora ana iman ana sajroning ati. Dados sing kang dipun wastani syukur niku atine ngelengganani ngakoni oh iya klambi sing tak nggo peparingi Allah. Wit bang sing tak umbi peparingi Allah. Sandang papan pangan kabeh peparingipun Allah Subhanahu wa taala. Ngelengganani atine niku. Nggih, mboten dadi wong sing gemblung kuma kumalungkung. Tanian zikrul lisani li ni'amillah. Menawi atine sampun ngelengganani lisan menika ugi kedah syukur. Nah, kathah-kathahipun tiyang menika syukur niku namung mandek wonten nggen lati kemah wonten nggen lisan. Zan anu to, Pak. Nek dodol sewengi badine sak yuto alhamdulillah. Pun ngoten tok, atine niku mboten ngakoni bilih niku peparingipun Allah Subhanahu wa taala. Ndak wingi le tuku togel menang tok alhamdulillah. Pak Kaji anake jenengan nembus. Eh napa anake jenengan main innalillah ning menang alhamdulillah. Nah niku jenenge sing syukur namung lisane ning mboten dumugi ati. Zikrul lisan li ni'amillah wa syukruhu 'alaiha la

Lan bapak ibu Kang Mas Mbak adik-adik sedaya kanugrahan peparingipun Allah iku mboten mung rupa bondo donya paningal nggih pandeleng ati kelebu kula panjenengan sedaya dalu niki saged makempal wonten masjid niki kanugrahan saking Allah. Saged nindakake salat jamaah kanugrahan saking Allah. Kuatah kaum muslimin mayuta-yuta ingkang mboten saged nindakake salat jamaah mboten krana gerah. Mboten krana ra iso mlaku ning krana wegah nggih napa mboten nggih dusun mriki sing salat kalih sing mboten salat kathah pundi Pak Bu kathah sing mboten nggih lah panjenengan sampun piniji pinilih dening Allah kuat melampah ten masjid mriki nindakake salat ateges panjenengan diparingi kanugrahan ingkang agung menika kedah tansah dipun syukuri. Jangan lumampah saking dalem tumuju masjid, sak jangkah niku diparingi derajat inggil, sak jangkah dirontokne dosa panjenengan. Niku sak jangkah. Monggo panjenengan lumampah saking dalem mriki pinten jangkah. Mengki kundur mriki saged dipun etang. Nggih. Dipun etang 1 2 3 4 5 6 napa malih nalika salat Jumat. Wah niku guanjaran ngedap-edapi. Mboten saged dipun bayangke menungsa urip. Kanjeng Nabi ngendika man ghassala wa ghtasala yaumal Jumat sapa wonge adus kanthi tememen ing dina Jumat. Wa bakara wa taqara. Lan dheweke enggal-enggal tumuju masjid wa masya wa lam yarkab lumampah ora numpak kendaraan. Wastama'a minal imam lan dheweke lungguh cerak pengimaman. Nggih. Nek sing kakung nek sing setri nggih ten wingking. Wastama'a wa ansata lan dheweke ngrungokake kanthi tememen khutbah Jumat lan dikunci latinipun. Walam yalghulan ora nindakake perkara-perkara sing sia-sia nggih. Ngrungokake ora disambi dolanan ngitung babut gambare apa to babut iki. Iki ontone kok kaya kadal. Mboten parang ning midang ngetakan khutbah kanthi sae. Diparingi napa niku? Kana lahu min kulli khutwatin yaqtuha. Dheweke diparingi saben sak jangkah niku ajrusanatin qiyamuha wa siyamuha, ganjaran ngibadah setahun. Nggih, poso setahun, nggih salat dalu setahun. Sak jangkah lho niku. Jenengan sak jangkah saking dalem tumuju masjid, sak jangkah niku kaya wong nindakake ngibadah setahun ten wayah awan. Napa niku poso setahun ten wayah awan, salat dalu setahun ten wayah wengi. Nek rong jangkah kaya wong ibadah rong tahun. Nek sewu jangkah kaya wong ibadah sewu tahun. Niku sak Jumatan. Mila umat Islam umure cendak nggih, sewidak pitung puluh nggih, malah wonten sing kalih dosa sampun teksek. Nggih. Nggih napa mboten? Wonten sing ngrungokke pengajian mati enten mboten? Enten asring niku. Sing jarang niku wong ceramah mati niku jarang. Gitu. Jarang jarang longko gitu. Bar ceramah gitu. Bapak Ibu Kang Mas Mbakyu adik-adik, dados kanugrahan peparingipun Allah niku mboten ming bondo donya karbu awake dhewe digawe gampang nindakake ngibadah. Nggih, nindakake pengaosan menika kedah tansah dipun syukuri mawi lisan. Alhamdulillah. Lillah. Atine ngelengganani, lisane ngucap syukur. Ingkang angka 3 taskhiru ni'amillah, gunakake nikmat kanugrahane Allah niku. Alal insani bima yurdillah. Digunakake kanggo aweh manungsa kanthi cara-cara sing gawe ridhane Allah Subhanahu wa taala. Wal bu'di amma yubghiduhu, lan nebih saking perkawis-perkawis ingkang dipun dukani dening Allah. Panjenengan diparingi peningal netra. Niku ngucap syukur, atine ngelengganani, iki mripatku peparinge Allah, lisane ngelengganani alhamdulillah. Terus tindak tanduke mripat niku ampun digunakake kagem mirsani perkawis-perkawis ingkang haram. Nggih, diparingi omah ampun diparingi bondo ampun digunakake bondo niku kanggo tumbas perkara-perkara sing haram. Ning bondo titipane Allah kalau wau diinfakake nggih kagem
maringi nafkah garwa putra, ngopeni anak bojo, numbaske sandang, papan, pangan kanggo anak bojo, diniati ibadah ngoten niku. Ora diwene bondo akeh malah tinggu suap menyuap. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rasyi wal murtasyi. Rasulullah paring laknat marang wong sing nyuap lan wong sing di suap, sing nyogok lan sing di togok dipun laknat. Ateges dheweke ora syukur marang Allah. Lisanipun syukur ning bondo sing diparingke Allah marang dheweke mboten digunakake kanggo perkara-perkara sing becik. Nggih. Nek dijaluki urunan dangdut semangat. Nggih, dijaluki urunan nggo bangun masjid cekil bergidil. Nek urunan masjid kan ora wajib. Ning nek urunan nggo dangdut ki nek Pak RW mewajibkan kok. Nek pitulas kan kene nanggap dangdut. Aliane iki gururun 100 ki aku sak yuta dhewe kok. Nah udzubillah min dalik. Mangan bondo riba barang ini mboten parang. Bondo ini mboten dizakati, berarti mboten syukur dumateng Allah. Zakat niku dipun bayarake setahun ping setunggal. Menawi sudah mencapai nisab. Nisabipun 8 gangsal gram emas. Jenengan kagungan tabungan rekening sing nilainya itu sudah setara dengan 83,85 gram emas. Niku pun disimpen suwene setunggal tahun, niku kudu diwedalake zakatipun 2,5% kanggo fakir miskin. Mboten pareng diwenehke liyane, nggih. Diwenehke fakir miskin utawi 8 asnaf penerima zakat. Nek mboten, bondo niku ngenjang dipun sepat dening Kanjeng Nabi, dirubah dening Allah dadi Suja'al Aqra. Suja'al Aqra niku ula monster sing gedhe. Kulite sirahe ula niku nganti ngelotok. Nggih, sebab napa? Sebab ten sirahe ula niku kesimpen upas sing racune niku ngedapi-dapi nganti ndase ula niku ngelotok. Lah upase niku mengke dicathekke wong-wong sing mboten bayar zakat. Dicathek dening ula sing enten upase. Na'udzubillahi min dzalik. Sebab dheweke mboten syukur, mboten gunakake bandane, mboten gunakake awake niki peparingipun Allah kangge manembah lan ngibadah dumateng Allah. Diparingi lisan saged ngendika, mboten digunakake kanggo dakwah. Mboten digunakake kangge maos Quran, kagem zikir, ndonga mboten, ning digunakake kanggo grenengi tanggane. Nggih. Biasane pun sing grenengi niku ibu-ibu kalih bapak-bapak. Napa meneh nek usum wong ewuh niku wah nek grenengi niku jan mempenge ngiram kaya wong digaji. Wong ewuh niku kabeh niku kok digrenengi. Nggih. Sing rewang digrenengi, pangane digrenengi, ngantene digrenengi, naudzubillah min dzalik. Diwewehi lho dhek mboten nyumbang, diwewehi niku wis sik grenengi. Yo ngalah nek cara aku dadi sing di omah ngono isin aku. Mewehi tanggane kok lempere kelet ngono ora. Lah nek lemper lah kelet jenenge apa? Sing jenenge lemper niku mesti kelet ning untu nggih to. Nek mboten kelet niku jenenge dudu lemper gitu. Lemper sing mboten kelet. Kedah dipun tahan niki lisan. Digunakake kagem ngibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Wa min huna qala ba'dhus salaf, mila saking menika para ulama ussalaf ngendika, asyukru tarkul ma'asi, kang diarani syukur iku ninggalake maksiat. Sebab wong maksiat niku ateges dheweke mboten gelem syukur dumateng Allah. Lho kok ngoten? Nggih, wong kanugrahan peparingipun Allah mboten digunakake kanggo ibadah, ananging digunakake kangge maksiat, kemungkaran. Dadi awake dhewe niki nek tesih nindakake maksiat napa mawon, ampun ngaku-ngaku dadi wong sing syukur. Mila Allah ngendika, wa qalilun min ibadiya asyakur, lan sithik banget titahku sing gelem syukur. Nggih menika ngelengganani atine, ngucap syukur lisanipun,
lajeng tindak tandukipun gunake kanugrahan peparingipun Allah kanggo ngibadah. Bapak Ibu, menawi panjenengan infak

Sing paling abot niku piantun setri taat marang sing kakung, niku paling abot. Abot sak abot-abote tumrapipun piantun setri. Setan niku pinter mawon le bujuke sing wedok. Bojomu kuwi lho ora nang ngadale apa-apa ngono. Na'udzubillah min dzalik. Gajine bojomu kuwi pira nek dicakke sedina wis ora raning cukupe blas. Apa kowe yo ci arep bertahan terus karo bojomu lanang kuwi? Ngoten niku pinter dimingi-mingi. Mila bapak-bapak nggih, ampun asring-asring ngejak garwane setri dolan-dolan tamasa niku kurang becik. Nggih. Niku kula kandhani niki gitu. Sebab piantun setri niku nggadahi sifat pinginan gitu. Pinginan roh apa-apa pengin. Mila nek ten pasar jenengan cekeli tangane. Nek mboten mengke sak pasar dituku kabeh. Kula nate mboncenge semah kula niku liwat bakul-bakul durian niku lho. Juara nglompat to nggih napa niki dahar durian. Le kondong ngeten iki. Durene menggoda iman, men aku ya. Umar ibn al-Khattab niku ngendika, "Aksir qaulallah ala zaujatika." Akeh ana kondo ora marang bojomu wa wadon. Sebab wong wadon niku dituruti pisan mengke merembet tekan pundi-pundi. Jadi kala-kala mawon dijak dolan tamasa kala-kala. Ampun sering-sering sebab pinginan dhewe ini. Nggih, mengke roh tanggane tuku apa ngoten pun pingin kok. Kula nate gadah rencang nggih. Rencang niki nyambut damel dadi sales ten wilayah Kilen mereka. Mboten mriki nggih. Mengke ampun diamuk kula. Mriki aman insyaallah. Mriki mboten enten nggih. Mboten enten bedane. Ten daerah Kilen niku dheweke sales alat-alat rumah tangga niku nggih. Mas kula niku nek dodol alat-alat rumah tangga sing penting kok payu siji niku kecekel niku. Nggih. Ngelumpuk ke ibu-ibu sa RW, mungkin kula presentasi niki adalah kendil pengliwet ya, modern ngoten niku. Segone cepet mateng, tanak mboten ngletris. Niku payu siji men kula pun ayem, sebab napa? Mesti merembet tekan ngendi-endi ngoten. Siji tuku liyane nek ra tuku gengsi isin peke wah kira sak desa tuku kabeh. Pokoke enten sing kecantol siji niku paling mboten 60-70% tuku kabeh. Mboten niku jarine. Lan rencang kula niku mengalami masa-masa kejayaan nalika dodolan sales ngoten niku. Carane mbujuki ibu-ibu jane nggih mboten pati butuh ten omah niku kendile tesih. Katane gandeng tanggane tuku, ah mosok kok aku ra tuku. Niku rata-rata ngoten niku, kejaba sing mboten nggih. Nek sing mboten niku sithik nggih. Sing akeh niku rata-rata. Piantun setri kedah tansah matur nuwun dumateng garwanipun kakung. Taat senadyan abot nggih. Semanten ugi anak-anak kedah tansah bangun miturut ngabekti dumateng tiyang sepuhipun kalih. Senadyan awrat nggih. Punapa malih nalika tiyang sepuh sampun pikun niku saya abot malih, Pak. Abot saestu. Piantun sepuh niku saya sepuh saya bali malih watak watak pun kados dene lari alit. Kadang orang ngetok-etok ke bektine anak ngoten niku. Mboten napa-napa sebab awake dhewe ngabekti dumateng tiyang sepuh niku mboten golek pangalembanane tiyang sepuh. Ning awake dhewe pinangka anak ngabekti marang wong tua niku ngibadah dumateng Allah. Asring diujuk-ujuki tangga wis bene wong ujuk-ujuki. Kowe iki yo jek betah ngopeni wong tuamu. Sedulurmu do lunga kabeh kowe jek betah ngopeni wong tuamu. Hooh. Nggih. Kamangka wong nek cerak karo wong tua cedak mambu tai adoh mambu wangi ngoten niku to nggih. Anake sing lunga adoh niku mengke kentun napa ngoten dieling-eling kalih tiyang sepuh. Ning jenengan sing nunggoni tiyang sepuh tak mesti ra enten napa-napa mesti anake sing cerak nggih. Niku malah rata-rata sing asring dinesoni. Nggih mboten. Ampun nek tiyang sepuh gerah apa kayak sing ngadoh harap mulih ngeroki mboten mungkin. Mesti leng cerak to nggih enten dalem to nggih. Kowe yo cek betah ngopeni wong tuamu kuwi bendina disengeni wong tuamu. Gek kakang-kakangmu mbakyu-mbakyumu do lunga ado. Nggih, ora gula wentah we dialembono terus. Ampun kendo. Sebab awake dhewe ngibadah dumateng
napa awake dhewe nggula wentah ngabekti tiyang sepuh niku mboten golek pangalembanane menungsa. Mboten golek dialem dening wong tuwa. Diseneni wong tuwa wis ben dirungokke. Nggih, tumungkula yang dipun dukani wani ngalah dhuwur wekasane. Tumungkul niku maknanipun apa? Tumungkul niku ndingkluk. Ora kok disengani wong tuwa malah ndengangak. Ora ngerti kok sapa aku iki to, Pak? Kowe, Pak. Naudzubillah min dzalik. Lah bapake disumbari kaya. Bapak ya tambah nesu, kowe wani karo aku le. Anake wangsulan suntakan gamanmu legane ngatiku. Lah malah dadi perang Bratayuda gitu. Bapakne genti nesu, prayitno sing ati-ati to le. La ilaha illallah. Enten mboten niku anak kali bapak tantang-tantangan. Wonten, Pak. Naudzubillahi min dzalik. Duraka niku anake senajan sing kleru tiyang sepuh, anak niku kudu tansah ngalah. Mula dawuhe simbah, pituture simbah wani ngalah dhuwur wekasane. Lah pripun kula diunekke tiyang sepuh niku lara ati kula. Rasakno rasa lara kuwi. Niatno ngibadah marang Allah entuk ganjaran kowe senajan atimu lara ning diwenehi ganjaran dening Allah. Angka kalih sok mbenek kowe genti dadi wong tuwa, anakmu insyaallah ya sabar kula wentah kowe. Ning nek dina iki kowe golek lega disengeni bapak tok wales. Atimu lega sok mben kowe genti dipisui dening anakmu. Naudzubillahi min dzalik. Karena kedurhakaan tidak akan melahirkan kecuali kedurhakaan yang lebih dahsyat. Awake duraka karo wong tuwa, sok mben awake dhewe di wanene genti dening anak kanthi luwih horor meleh. Nggih, jenengan ming mangsuli omongane wong tuwa, sok mben jenengan dipisui kali anake genti. Loro, Pak. Diwangsuli anak niku rasane loro banget lho. Beda karo dipisui tangga arat agagas ngono. Ning dipisui anak, wah niku lorone jan kaya dijojo-jojo. Nggih. Sebab mpun kula wentah anak cilik digedhekke bodho dipinterake nggih. Diuyuwi men mesem guyu kok tiyang sepuh niku. Diuyuwi anak esuk-esuk alhamdulillah. Dipunjung sop dening anak lanang. Disingi neng guyu. Ya ya Allah, esuk-esuk dipunjung jus mangga. Ngoten niku. Dadi awake dhewe niku pun nguyuwi pun ngisingi tiyang sepuh. Mila nek tiyang sepuh sok mben kok nggih duka-duka nggih. Awake dhewe ingkang sabar. Niki kula nggih tesis sinau lho nggih, mboten kok kula wis dadi wong sing apik number one mboten. Super one nggih mboten. Satangunipun gesang menungso Islam menika kedah tansah sinau. Nggih sinau kitab suci, sinau hadis lan sinau kahanan. Piye kahanane wong-wong sing duraka? Piye kahanane wong-wong sing ditulung ning ora ngerti matur nuwun, mesti cilaka tembe mburine. Mila syukur niku dipun ngendikake dening Nabi, la yaskurullaha man la yaskurun nasa. Ora dianggep menungsa iku matur nuwun marang Allah nek dheweke ora ngerti matur nuwun marang menungsa. Nggih. Tiyang sepuh niku wah jasane luar biasa. Kok awake dhewe matur nuwune ora? Ngabekti ya ora, malah keporo mangsuli. Simbah-simbah le ngendika pun cetha. Tumungkula yen dipun dukani. Ndingkluk nek disengeni wong tuwa aja diwangsuli. Senadyan lara, senadyan blegedhekan atine nggih. Mungkin nek pun rampung le dukani jenengan kira-kira salat nesu gek lunga. Nggih napa ten angkringan napa ten es teh gitu supaya lerem. Nggih, ya Allah lara tenan ati kula dipisui wong tuwa. Diniatke kanggo ngibadah dumateng Allah lan dieling-eling. Nggih. Dasanipun tiyang sepuh dumateng awake dhewe niku tansah kudu dieling-eling. Sebab kathah tiyang niku duraka dumateng tiyang sepuh mboten tau ngeling-eling jasanipun tiyang sepuh. Paribasan awake dhewe beset rai. Minggu males kebeciane tiyang sepuh mboten saged. Kula waosaken setunggal riwayat nggih saking Imam Bukhari. Ra'a Ibnu Umar. Ibnu Umar niku sekabat Nabi putranipun Umar bin Khattab. Asmanipun Abdullah bin Umar. Nate mirsani rajulan Yamanian. Pawongan lanang saking negari Yaman. Yatufu bil baiti ingkang nembe tawaf ngubengi Ka'bah. Yahmilu ummahu wa ra'a dhahrihi

0: Keterangan ulama sanesipun le ngendika iku batal nalika le demok niku dipun disertai adanya syahwat wonten hawa nafsu lan niku sing batal lagi niki pamanggihipun Imam Ahmad nggih Imam tidak saking mazhab Syafi'i ngendikake nek sentuhan kulit niku batal ning nek mazhab Hanabilah ngendikake nek sentuhane niku disarengi wontenipun syahwat niku batal nek mboten dipun sarengi syahwat mboten batal nggih pamanggih ingkang angka 3 niku ngendikake mboten batal babar blas senadyan wonten syahwat napa mboten sauger mboten medal toya mani dalilipun kala wau Kanjeng Nabi niku asring wudu piyambakipun ngambung garwanipun lajeng piyambakipun tindak masjid salat mboten wudu malih lan kula piyambak nggih luweh tentrem ayem milih pamanggih ingkang angka 3 pilih piantun kakung piantun setri niku nek ming napa niki bersentuhan kulit niku mboten membatalkan ewon dene dalil Al-Qur'an ngendikake menyentuh niku bahasa kiasan menyentuh niku maknanipun berhubungan suami istri sebab bahasa Al-Qur'an panci ngonten niku nggih. Hikmahipun menapa? Hikmahipun riyen bocah-bocah cilik ten desa kula nek kula mboten nggih riyen. Niku cah lanang cah wadon niku anggere kancane cah wadon wis wudu ngoten dijawel-jawel ayo batal neh, batal neh. Nggih sing wedok wudune dijawel batal meneh ngoten niku. Ada direkoso to nggih? Yen nek pamanggih mboten batal, hademok batal jare sapa batal dalile ndi? Oh, apa ya? Terus mangke menawi bapak ibu penjenengan nembe umroh utawi haji towa ten Ka'bah niku uyu-uyuan apa sepi? Uyu-uyuan nggih. Amangka towa niku ra kudu suci. Lah terus pripun? Anggere wudu batal kek wudune toilete adohe ra jamaah. Apa nyangking ember? Mboten mungkin. Piye Pak iki Pak awake dhewe gek nek towa ning kene ramene ra jamaah gek nek bersentuhan kan kok batal gek nek aku kowe ora gandengan ku nek aku ilang piye iki menurut mazhab kan iki batal wis mazhabe ditinggal ning Indonesia sik Bu nang kene rasa dinggusik wae niku ya rada horor niku wallahu taala alam bisawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Siang
2: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: مطيرة تلاوة
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
6: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Bismillah, kami informasikan bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran bahwa Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz memiliki website yang dapat Anda kunjungi melalui radiomutiaraquran.com. Di dalam website tersebut, Anda dapat menyimak streaming Radio Mutiara Quran dan membaca berbagai artikel Islam yang penuh manfaat. Anda juga dapat mendownload berbagai macam MP3 kajian, seperti kajian pendidikan karakter Nabawiyah, kajian belajar tahsin, kajian Bulughul Maram, dialog interaktif kesehatan, tanya jawab dan nasihat, serta 100 MP3 kajian terbaru. Ayo, segera kunjungi website radiomutiaraquran.com. Semoga bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh.
2: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Ramuan herbal.
4: Anak saya usia 8 tahun seringkali mengalami sakit kepala dan muntah-muntah. Kejadian ini sudah berlangsung kurang

0: Ya, makanan-makanan yang kayak kira-kira berat untuk dicerna, coklat dan seterusnya, yang berat dicerna, maka usahakan hindari. Usahakan hindari. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian usahakan istirahat yang teratur. Anda dapat tidur siang, kemudian tidur malamnya secara teratur, jam 8, paling lambat jam 9 sudah tidur. Ya. Ini menghindari terjadinya kelemahan pencernaan dikarenakan fungsi hati yang berlebih, karena naiknya fungsi hati. Adapun obat yang digunakan, ibu bisa menggunakan satu ibu jari kunyit diparut kemudian dibalurkan pada perut. Biarkan 1-2 jam pada malam hari menjelang tidur, kemudian dibersihkan. Ya. Kemudian ya, untuk diminum ibu bisa menggunakan kencur seujung jari kelingking anaknya, kemudian ditumbuk sedobak air hangat, kemudian diminum, boleh ditambah dengan madu. Lakukan pagi dan sore, mudah-mudahan lengkap penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya,
1: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
2: Hadis 906. Hadis yang dikeluarkan Al-Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir dan Ibnu Asakir dalam At-Tarikh, itu Tarikh Dimashq, dari jalan Abdurrahman bin Qais Ad-Dabbi, ia berkata haddathana Sikkin bin Abi Siraj, ia berkata haddathana Amr bin Dinar dari Abdullah bin Umar, anna rajulan ja'a ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ilallah, siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah? Wa ayyul a'mali ahabbu ilallah, dan siapakah amal dan apakah amal yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabun nasi ilallah ta'ala anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah yaitu yang paling bermanfaat untuk manusia. Wa habbul a'mali ila Allah azza wa jall, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah yang maha tinggi lagi maha agung, sururun yudkhiluhu ala muslim, kegembiraan yang ia masukkan ke hati seorang muslim. Aw yakshif anhu kurbah, atau ia hilangkan kesusahannya. Aw yaqdi anhu dainan, atau ia bayarkan hutangnya kalau dia saudaranya punya hutang yang tidak bisa dia bayar. Aw yatrudu anhu ju'an, atau ia usir kelaparan darinya. Wala an amshi ma'a akhin fi hajatin ahabbu ilayya min an a'taqifa fi hadzal masjid, yani masjid al-Madinah syahra. Dan aku berjalan bersama saudaraku untuk kebutuhan dia, itu lebih aku sukai daripada iktikaf di masjid ini, itu Masjid Nabawi, ya Masjid Madinah, sebulan lamanya. Wa man kaffa ghadabahu satarallahu 'aratahu, dan siapa yang menahan marahnya, Allah akan tutupi auratnya. Wa man kadhama ghaidahu, dan siapa yang menahan amarahnya, walau sya'a an yumdhiyahu amdah, padahal kalau ia mampu untuk melakukannya, ia akan lakukan. Mal'allahu qalbahu roja'an yawmal qiyamah, maka Allah akan penuhi hatinya dengan harapan kelak pada hari kiamat. Wa man masya ma'a akhihi fi hajatin hatta tatahayya' lahu, dan siapa yang berjalan bersama saudaranya untuk kebutuhan dia sampai terselesaikan kebutuhannya itu. Asbatallahu qadamahu yauma tazulul aqdam, maka Allah akan kokohkan kakinya di hari nanti, di hari kiamat, banyak kaki yang terpleset di atas jembatan sirat. Wa inna su'al khuluq yufsidul amal kama yufsidul khallul asal, sesungguhnya akhlak yang buruk itu bisa merusak amal sebagaimana cuka bisa merusak madu. Syekh Al-Albani berkata sanad hadis ini sangat lemah. Sanad hadis ini apa? Sangat lemah. Kenapa? Karena di dalam sanadnya ada yang namanya Sikkin. Sikkin ini kata Ibnu Hibban suka meriwayatkan hadis-hadis palsu.

0: Imam Bukhari mengatakan mungkarul hadis. Iya. Dan dalam sanadnya juga ada Abdurrahman bin Qais Ad-Dabbi, sama dengan Sisikin nasibnya, bahkan lebih buruk lagi. Al-Hafidh berkata matruk, ia dianggap pendusta oleh Abu Zur'ah. Akan tetapi ada sanad lain yang lebih baik dari ini. Diriwayatkan Ibnu Abi Dunya dalam Qada'il Hawa'ij dan Abu Ishaq Al-Muzakki dan Ibnu Asakir dari beberapa jalan dari Bakar bin Khunais, dari Abdullah bin Dinar, dari sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula yang dikatakan Ibnu Abi Dunya, dan keduanya berkata dari Abdullah bin Umar, dikatakan wahai Rasulullah, siapakah manusia yang lebih baik, yang paling dicintai oleh Allah? Syekh Al-Albani berkata sanad ini hasan karena Bakar bin Khunais saduq walaupun ia punya beberapa kesalahan. Sementara Abdullah bin Dinar ini thiqah, ia termasuk perawi Bukhari dan Muslim. Ya, sehingga hadis ini menjadi hasan atau thabit, alhamdulillah. Ya, hadis ini hasan. Ya.
1: Mutiara nasihat. Nasihat.
2: Al-Imam Bukhari mengatakan babun laisal mu'min bit-ta'an. Bab tentang seorang mukmin itu bukanlah orang yang suka mencela. Yang suka mencela, suka memolok-olok orang lain, merendahkan orang lain, seorang mukmin tidak seperti itu. Sebelum kita membaca hadis-hadis yang dikumpulkan dan dihimpun oleh Imam Bukhari dalam bab ini, seorang biasanya mencela yang sering dia lakukan adalah dengan lisannya. Walaupun di masa sekarang ini di antara tanda-tanda kiamat adalah intisyarul qalam, adalah tersebarnya pena, sehingga orang mencela sekarang dengan penanya. Yang tentu pena adalah pengganti ucapan di lisan. Allah Jalla Jalal di surat Al-Balad mengingatkan manusia atas nikmat lisan yang Allah berikan kepada dia. Allah mengatakan alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa shafatain. Kata Allah, bukankah kami telah membuatkan, menjadikan bagi manusia 'ainain, dua buah mata dengan yang kita bisa memandang keindahan yang Allah ciptakan, dan kami jadikan bagi dia lisanan, ini lisan kita nih, lidah, wa syafatain, dan kedua bibir, yang membantu orang bisa berbicara dengan fasih adalah kedua bibirnya. Para jamaah, semoga Allah membuat kita hamba yang bersyukur dengan anugerahnya kepada kita. Apabila kita melihat di rumah sakit, ya, kadangkala ada operasi sumbing yang sampai terbelah bibirnya, langit-langit mulutnya terbelah, sehingga tatkala dia berbicara tidak jelas loh omongannya. Kita nih yang dikasih sama Allah lisan wa syafatain, lisan dan dua buah bibir, hendaklah mensyukur nikmat itu. Jangan sampai menggunakannya kecuali dalam perbuatan dan ucapan yang diridhai Allah Jalla Jalaluh. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan wejangan kepada Mu'ad bin Jabal tentang berbagai amalan Islam, mulai dari rukun Islam, kemudian amalan-amalan yang sunnah, kemudian setelah itu di akhir hadis Nabi SAW mengatakan, mau enggak kau Mu'ad? Kata Rasul SAW, ala ukhbiruka bimilaki dhalika kulli. Mau enggak engkau aku kasih tahu sebuah amalan yang amalan itu menghimpun semua penjelasan yang tadi udah dijelasin? Kau kan ingin masuk surga. Ini ada amalan yang bisa menghimpun semua penjelasan-penjelasan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelumnya. Kata Mu'adz bin Jabal, "Qultu bala ya Nabi Allah, pasti aku mau." Kemudian apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Mu'adz bercerita, "Fa akhadha bi lisanihi." Lalu Nabi mengambil lisannya. Kemudian beliau berkata, "Kuffa 'alaika hala." Nih, jaga lisan. Faqultu ya Nabi Allah. Lalu aku berkata, "Wahai Nabi Allah, wa inna la mu'akhadhuna bima natakallamu bihi." Apakah kita ini akan mendapatkan hukuman dengan semua yang kita ucapkan? Nabi alaihi salatu wasallam berkata, "Thakilaka ummuka ya Mu'adz. Ibundamu kehilangan engkau wahai Mu'adz." Ini sebuah ucapan teguran yang keras kepada Mu'adz bin Jabal. Lalu Nabi mengatakan, "Wahal yakubbun nasu finnari ala wujuhihim au ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim." Mu'adz, itu orang-orang yang tersungkur ke dalam neraka, di wajah mereka, di leher mereka, tidak lain kecuali hasil dari kerja lisan mereka. Maka lisan memiliki nilai yang besar kelak di hari kiamat. Kita harus berusaha menimbang-nimbang tentang apa yang kita ucapkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Man yadmanu li ma baina lihyaihi wa ma baina fakhidaihi admanu lahu jannah." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, barang siapa yang menjaminkan untuk aku dua hal, maka aku akan jaminkan bagi dia surga. Barang siapa yang menjamin yang di antara dua rahangnya, lisannya, dan di antara dua pahanya, kemaluannya, aku jaminkan bagi dia surga. Seorang menjaga yang di atas dan menjaga yang di bawah. Terkadang ada orang yang tidak berzina, menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan nista dan keji, tapi ternyata lisannya, ya'udzubillah min dzalik, ta'an, suka mencela orang, suka merendahkan orang, suka mencari kekurangan-kekurangan orang dan menebarkannya. Coba kita baca ini hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari. Qala hadatsana Abdurrahman ibn Syaibah qala akhbarani ibn Abi Fudayk an Katsir ibn Zaid an Salim ibn Abdullah qala ma sami'tu Abdullah la'inan ahadan qat laysa insana. Salim ibn Abdullah, ini riwayat anak dari bapaknya. Salim ibn Abdullah adalah sosok seorang tabi'in yang terkenal keilmuannya di kota Madinah. Dia meriwayatkan dari ayahnya Abdullah ibn Umar ibn Khattab. Qal, kata Salim, "Ma sami'tu Abdullah, aku enggak pernah dengar nih Abdullah ayahnya la'inan ahadan qat, mencela seorang pun. Laisa insan, kecuali sekali ada satu orang yang pernah dicela." Ingat bab kita tentang orang yang suka mencela. Namanya manusia. Abdullah bin Umar, sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu wa an ashabin Nabi ajma'in, mereka bukan orang yang maksum, mereka bukan orang yang terbebas dari dosa, mereka manusia biasa, tapi Allah memilih mereka untuk mendampingi Rasulullah SAW. Allah ridha terhadap mereka. Iya, bahkan Nabi SAW mengatakan, "Khairun nasi qarni," sebaik-baiknya manusia adalah generasiku, kata Nabi SAW. Abdullah bin Umar kata anaknya, "Bapakku ini gak pernah mencela orang kecuali satu orang." Mungkin ketika itu dia, ya, orang terkadang lupa. Kita pun kadangkala lupa. Keluar kata-kata yang menyakitin orang lain, padahal kita tidak bermaksud menyakiti. Tapi itulah manusia. Wa kana Salim yaqul. Lalu Salim, dia biasa berkata, "Qala Abdullah bin Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ayahnya Abdullah bin Umar berkata, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanba

0: ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا. Tidak pantas, enggak sepantasnya, enggak seharusnya, enggak boleh seorang mukmin itu menjadi manusia, menjadi insan yang suka melaknat. Ingat babnya tentang to'an yang suka mencela, tapi hadis Ibnu Umar tentang melaknat. Tadi ceritanya Abdullah, ayahnya itu enggak pernah melaknat orang kecuali satu orang. Dia pernah melakukan itu. Enggak pantas seorang mukmin suka melaknat. Melaknat ini mendoakan keburukan. Apalagi orang tua. Ada orang tua yang suka nyumpain anak. Bahkan hati-hati nih para orang tua. Doanya dia mustajab. Jangan sampai ucapan dia didengar oleh Allah, kemudian terlaknatlah anaknya. Kadang-kala orang tua marah sama anaknya mengatakan, laknatullah alaika ya waladi, semoga Allah melaknatmu wahai anakku. Jangan. Itu darah dagingmu. Apapun yang dia lakukan, okay, dia melakukan kesalahan sang anak. Bagi anak kecil kadang-kala, ada orang tua yang melihat anaknya bandel, enggak nurut, keras kepala, keluar tuh sumpah-sumpah, laknat kadang-kala kepada anaknya. Layan bagi, enggak boleh tuh seorang mukmin melaknat. Dia suka melaknat enggak boleh. Ini suka melaknat enggak boleh, tapi sekali-kali keluar kata-kata laknat bagi orang yang patah dilaknat mungkin, tapi tidak boleh dia menjadikan kebiasaan di lisannya. Seharusnya yang dia biasakan adalah ucapan-ucapan yang penuh kebaikan.
1: Kita sudah berdoa setahun, dua tahun, tiga tahun. Tapi ternyata, mengapa doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sehingga tumbuh di hati kita ini berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal, bukankah Allah sudah berjanji untuk mengijabah doa orang yang berdoa kepadanya? Allah berfirman, Aku pasti mengijabah doa orang yang berdoa kepadaku apabila ia berdoa kepadaku. Tapi kenapa ketika kita berdoa, kok Allah tidak mengabulkan keinginan kita? Kata Rasulullah SAW, pengabulan doa itu dengan salah satu dari tiga. Yang pertama, diberikan apa yang ia minta. Yang kedua, disimpan di dalam surga. Yang ketiga, diselamatkan ia dari mara bahaya. Ada sebuah cara agar kita tidak putus asa dari berdoa. Umar bin Khattab memberikan sebuah cara yang bagus sekali. Kata Umar, Aku tidak membawa keinginan ijabah dalam berdoa. Tapi yang aku bawa adalah keinginan doa. Karena siapa yang diberikan ilham untuk berdoa, ijabah pasti datang bersamanya. Jangan tergesa-gesa minta diijabah. Yakinlah Allah mengijabah diri kita. Justru kalau kita tergesa-gesa minta diijabah, Allah tidak akan ijabah. Kata Rasulullah SAW, doa seseorang itu akan dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa minta diijabah.
2: Mutiara Tilawah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Soal jawab.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, yang ingin saya tanyakan, batasan kita di dalam bekerja gitu mencari dunia, dia dibilang lalai terhadap kewajibannya kepada Allah, batasan-batasannya apa aja Ustaz ya? Jazakallah untuk jawaban.
3: Iya, terima kasih jazakallah khair atas pertanyaannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, apa yang dinasehati oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, dan ini juga nasihat Sufyan Ats-Tsauri. Kata Ali bin Abi Thalib, "Kun lid dunya biyadika walil akhirah biqalbika." Atau kama qala. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Jadikan dunia itu di genggamanmu dan jadikan akhirat itu di dalam lubuk hatimu." Itu. Jadi hadirin, selama kita bekerja sebatas menunaikan perintah Allah dan enggak dimasukin ke hati, dunia tetap menjadi sarana atau tempat transit menuju akhirat, enggak ada masalah. Mau gaji 100.000 US dollar per bulan, mau gaji 1 juta US dollar per bulan, halal dan berkah. Selama enggak dimasukin ke hati. Ini dunia itu di tangan. Tapi di bawah UMR dan dia selalu masukin ke hati, terfitnah dengan dunia. Gimana cara ngukurnya Ustaz? Parameternya apa sih? Atau indikatornya apa? Indikatornya kata para ulama, ini dijelaskan Abu Nuaim dalam Hilyatul Auliya, kalau dapat biasa aja, enggak tenggelam dalam euforia, dan kalau enggak dapat enggak sedih, santai aja, kan enggak dimasukin ke hati. Saya ini kerja menjalankan perintah Allah, dapat alhamdulillah, enggak dapat enggak ada masalah. Dan pada akhirnya pasti dia akan dapat. Karena kan wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga atau sangka-sangka. Tapi mungkin di awal-awal Allah kasih ujian buat dia, tes the water buat dia. Nah, begitu enggak dapat, galau enggak? Kalau kita ngincer jabatan tertentu atau posisi tertentu, enggak dapat nih, santai. Itu berarti hanya di genggaman. Tapi kalau udah depresi, kecewa, emosi, nah itu udah masuk hati itu. Jadi itu parameternya hadirin yang dirahmati oleh Allah. Langsung dijelaskan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Sufyan Ats-Tsauri dan Abu Nuaim dalam kitabnya Hilyatul Auliya. Ya mungkin itu. Terima kasih.
0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz, meniti langkah persaudaraan Islam.
4: Surah Ali Imran ayat 121 sampai 129.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Wa idz ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maq'ida lil qitali wallahu sami'un 'alim.
7: Dan ingatlah ketika kamu berangkat pada pagi hari dari rumah keluargamu, akan menempatkan para mukmin pada beberapa tempat untuk berperang, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

0: Ketika dua golongan daripadamu ingin mundur karena takut, padahal Allah adalah penolong bagi kedua golongan itu. Karena itu, hendaklah karena Allah saja orang-orang mukmin bertawakal.
1: Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah, fattaqullaha la'allakum tashkurun.
0: Sungguh Allah telah menolong kamu dalam peperangan Badar, padahal kamu adalah ketika itu orang-orang yang lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah supaya kamu mensyukurinya.

0: mursalin.
1: Ingatlah ketika kamu mengatakan kepada orang mukmin, apakah tidak cukup bagi kamu Allah membantu kamu dengan 3000 malaikat yang diturunkan dari langit?
0: Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidukum rabbukum bi khamsati alafin min al-malaikati musawwimin.
1: Ya, cukup jika kamu bersabar dan bertakwa dan mereka datang menyerang kamu dengan seketika itu juga. Niscaya Allah menolong kamu dengan 5000 malaikat yang memakai tanda.
0: وَمَنْ

0: hakim.
1: Dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira bagi kemenanganmu, dan agar tenteram hatimu karenanya. Dan kemenanganmu itu hanyalah dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
0: لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ.
1: Allah menolong kamu dalam perang Badar dan memberi bala bantuan itu untuk membinasakan segolongan orang-orang yang kafir, atau untuk menjadikan mereka hina, lalu mereka kembali dengan tiada memperoleh apa-apa.
0: لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ.
1: Tak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu, atau Allah menerima tobat mereka, atau mengadab mereka, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim.
0: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ.
1: Kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dia memberi ampun kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
2: Radio Mutiara Quran Semarang mempersembahkan program baru Belajar Amsilati. Pembelajaran untuk memahami Al-Quran serta kitab-kitab para ulama berbahasa Arab bersama Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, S.Pd.I, M.Pd, Hafizahullah Ta'ala. Dan untuk menunjang pembelajaran Anda, kitab Amsilati juga tersedia untuk dibeli. Pesan sekarang melalui WhatsApp di nomor 0853-2764-4334 atau dapat diperoleh melalui toko dan agen Amsilati terdekat di kota Anda. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp di nomor 0812-2927-7548. Untuk mengajukan pertanyaan seputar materi,

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري La ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma 'alimal ghaibi wash shahadah. Fatiras samawati wal ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udzu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
2: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
1: Amsina ala fitratil Islam. وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus Muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
2: Subhanallah wa bihamdi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
2: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
3: فسبحانallah حين تمسون وحين تصبحون.
4: من أذكار المساء.
5: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
6: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
7: Mutiara nasihat, nasihat, nasihat.
8: Saya akan sebutkan hadis-hadis tentang bimbingan-bimbingan Rasul salawatullahi alaihi wasalamu untuk kita-kita yang hidup di akhir zaman ini, Bapak sekalian. Apa saja bimbingan Rasulullah bagi mereka yang hidup di akhir zaman itu, Pak? Yang pertama, yaitu kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk banyak-banyak menuntut ilmu agama. Kita berusaha bersungguh-sungguh untuk mempelajari, Pak, Al-Quran, mempelajari hadis-hadis Rasul. Dalilnya hadis yang dikeluarkan Imam At-Tirmidzi, juga dikeluarkan oleh Ibnu Abdul Barr dalam kitab beliau Jami' Ulum Al-Jami', ya, tentang adab-adab penuntut ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya. Apa kata Rasulullah? Innakum asbahtum fi zamanin kathir fuqaha'uhu, qalil khutaba'uhu, kathir mu'tuhu, qalil su'aluhu, al-amalu fihi khairun minal ilm. Wa sayati zamanun kathir khutaba'uhu, qalil fuqaha'uhu, kathir su'aluhu, qalil mu'tuhu, al-ilmu fihi khairun minal amal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa? Kalian wahai para sahabatku hidup di zaman yang ulama'nya banyak, penceramahnya sedikit. Yang memberinya, yang berinfaknya banyak, yang minta-mintanya sedikit. Dan di zaman itu, kata Rasulullah, di zaman sahabat, ya, beramal lebih baik dari berilmu. Kata Rasulullah apa? Dan nanti akan datang suatu zaman sedikit ulamanya, banyak penceramahnya. Sedikit yang bersedekahnya, banyak peminta-mintanya. Dan berilmu di zaman itu lebih baik dari beramal. Bukan berarti ilmu tidak diamalkan, Pak. Namun maksud hadis ini, kata para ulama, nilai dan pahala menuntut ilmu sangat besar sekali. Ini kita hidup di zamannya, Pak. Di zaman yang Rasulullah SAW telah kabarkan, penceramah banyak, tapi yang orang-orang yang betul-betul fuqaha, yang sangat alim terhadap Al-Quran dan hadisnya sedikit sekali. Peminta-minta banyak, Pak, di jalan-jalan, tapi yang memberinya sedikit. Ternyata sudah kita lihat di zaman sekarang, berarti masuk pada hadis Rasulullah SAW tadi, berilmu di zaman itu lebih baik daripada apa? Beramal. Bukan berarti kita tidak beramal, bukan. Tapi maksudnya Rasulullah akan membimbing kepada kita fokus nuntut ilmu dulu. Karena dengan ilmu kita akan tahu, oh ini jalan benar, oh ini jalan salah. Dengan ilmu kita tahu ini ke surga, ini ke neraka. Karena memang segala sesuatu harus dengan ilmunya, enggak? Sekarang Bapak kalau bikin kue harus dengan ilmu enggak, Pak? Bapak kalau mau bikin jembatan yang kuat dan kokoh harus dengan ilmu tidak, Pak? Bapak kalau mau berbicara tentang ilmu komputer harus dengan ilmu tidak, Pak? Bagaimana menurut Bapak kalau ada orang yang bukan ahli komputer tapi dia berbicara tentang komputer, kira-kira gimana, Pak? Mungkin akan mengucapkan sesuatu yang aneh, Pak. Kenapa? Bukan ahlinya dia. Apalagi masalah agama. Agama ini milik Allah, Pak. Tidak boleh kita bicara tentang agama kecuali dengan ilmu. Harus. Larangan Allah dalam Al-Quran berkata tanpa ilmu banyak, Pak. Allah berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Janganlah kamu ikuti sesuatu yang tidak ada ilmu padanya, kata Allah. Allah juga berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 33, qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Lihat, katakan, sesungguhnya yang diharamkan oleh Rabbku apa? Fahisyah, yang tampak maupun yang tersembunyi, dan dosa, dan berbuat zolim dengan tanpa hak, dan kamu mempersekutukan Allah. Ternyata Allah tidak menutup ayat itu dengan syirik, padahal syirik dosa besar. Apa Allah tutup? Dan kamu berkata atas Allah dengan tanpa ilmu. Kenapa? Kata para ulama, karena berkata tanpa ilmu itu tonggaknya segala macam kesesatan. Munculnya syirik gara-gara berkata tanpa ilmu. Munculnya berbagai macam penyimpangan gara-gara berkata tanpa ilmu. Oleh karena itulah saudaraku sekalian, ini zaman yang Rasulullah tekankan kita untuk banyak-banyak menuntut ilmu. Jangan menyangka menuntut ilmu bukan jihad, Pak. Menuntut ilmu itu termasuk jihad, Pak. Abu Darda, seorang sahabat, pernah dengar gak sahabat Abu Darda? Beliau berkata, man qala bi anna talabal ilm laisa bil jihad fattahim fi aqlihi. Siapa yang mengatakan bahwa menuntut ilmu tidak termasuk jihad, itu otaknya perlu dituduh itu. Iya. Ini perkataan Abu Darda, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada dari itu, saudaraku sekalian, melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jihad yang pertama kali beliau lakukan apa? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Makkah, apakah yang disyariatkan jihad pedang, perang di Makkah? Tidak. Apa jihad yang Rasulullah syariatkan kepada Rasulnya? Allah berfirman dalam surat Al-Furqan, wala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Jangan kamu menaati orang-orang kafir itu dan jihadi mereka dengan Al-Quran, dengan jihad yang besar. Seluruh ulama sepakat bahwa ayat ini turun di Mekah. Dan bahwasanya yang dimaksud dengan jihad dalam ayat ini adalah yaitu menyampaikan ilmu, mendakwahi manusia kepada ilmu, kepada Al-Quran. Ternyata Allah menamai berdakwah kepada ilmu termasuk jihad yang besar. Saudara-saudaraku sekalian, di zaman sekarang banyak kaum muslimin yang tidak faham tentang hakikat sholat, Pak. Sholatnya aja gak becus. Kadang jangankan sholat, mau sholat aja malasnya minta ampun, Pak. Ya, di zaman sekarang banyak orang kaum muslimin, Masya Allah, Pak, dagang ya dagang, tapi gak peduli dagangnya sesuai syariat apa enggak. Yang penting untung gede lah, ya. Mau sesuai syariat mau enggak bodo amat. Kalau ditanya tentang apa rukun-rukun jual beli, bagaimana tata cara jual beli yang benar, enggak paham. Banyak saudaraku sekalian. Maka dari itulah ini tugas kita. Dan tugas kita semuanya umat Islam. Umat Islam kalau tidak mau mempelajari agamanya dan jauh dari Islam dan agamanya, Allah pasti akan hinakan mereka, Pak. Sehina-hinanya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang dikutip Abu Daud dalam sunannya. Apa kata Rasulullah, Pak? Idza tabaya'tum bil'inah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum bizar wa taraktumul jihad sallatallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Apabila kalian sudah berjual beli dengan cara riba, kalian mengikuti ekor sapi, kalian ridho dengan tanaman, maksudnya apa? Artinya kalian lebih cinta dunia dan kalian meninggalkan berjihad, memperjuangkan agama Allah, maka Allah akan kuasakan kepada kalian kehinaan, kata Rasulullah. Dan Allah tidak akan mengangkat kehinaan itu sampai kalian kembali kepada agama kalian. Tuh, lihat, Pak. Umat Islam di Indonesia mayoritas, tapi ternyata lemah. Kenapa? Loh, umat Islam mayoritas di Indonesia ini, Pak. Tapi umat Islam ternyata melihat, Masya Allah, ya, ada orang yang menginjak-injak Islam banyak 1000 kata diam, Pak. Akhirnya apa? Kenapa? Sebabnya itu, umat Islam walaupun banyak, tapi seperti buih yang ada apa? Di bawah banjir. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda begini. Yushiku antada'a bikumul umam kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Hampir-hampir umat-umat akan saling memanggil untuk menyantap kalian, kata Rasulullah SAW. Seperti orang-orang lapar yang saling memanggil untuk menyantap hidangan. Apa kata para sahabat, wahai Rasulullah, apakah kita umat Islam pada waktu itu jumlahnya sedikit, hai Rasulullah? Kata Rasulullah, tidak. Justru jumlah kalian banyak waktu itu. Tapi banyaknya seperti buih yang dibawa banjir. Bapak tahu, Pak, kalau habis banjir yang ditinggalin apa? Sampah, nah itulah buih banjir, Pak. Iya. Subhanallah, saudara-saudaraku sekalian. Kemudian Rasulullah SAW bersumpah, "Walladzi nafsi biyadih, demi zat yang diriku berada di tangannya, Allah benar-benar akan cabut rasa takut dari musuh-musuh kalian kepada kalian, dan Allah akan lemparkan penyakit wahan kepada kalian." Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan penyakit wahan itu, ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Apa? Cinta dunia dan takut mati." Masya Allah. Ternyata ketika umat Islam sudah cinta dunia, berebut dunia, tidak peduli sama agamanya lagi, sudah tidak mau memperjuangkan agama Allah lagi, Pak, nasibnya akan apa? Dihinakan sehina-hinanya. Kita tidak ingin, Pak, nasib kita dihinakan seperti di Rohingya, Pak. Kita tidak ingin, Pak, nasib kita umat Islam dihinakan oleh Allah sehina-hinanya. Kewajiban kita berarti kita harus belajar, belajar, belajar. Kembali kepada agama Allah. Dan tidak mungkin kembali kepada agama Allah kecuali dengan cara mengkaji Islam. Membuka kitab-kitab para ulama. Mengkaji Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harus ada. Jangan sampai umat Islam, Masya Allah, ya, yang dia pikirkan tentang ilmu dunia saja. Ilmu dunia bagus, Masya Allah, mantap, Pak. Tapi, Pak, Rasulullah mencela orang yang ternyata lebih pintar ilmu dunianya daripada ilmu akhiratnya. Rasulullah bersabda dalam hadis Ibnu Hibban, Innallaha yubghidu kulla ja'dhariyyin jawwadin sakhabin bil aswaq jifatin bil lail himarin bin nahar alimin bi amri dunya jahilin bi amri akhirah. Kata Rasulullah, apa? Allah itu benci kepada siapa? Orang yang sombong, kasar, suka berteriak-teriak seperti di pasar, di waktu siang seperti keledai, di waktu malam bagaikan bangkai, kata Rasulullah. Berilmu tentang dunia, tapi bodoh tentang kehidupan akhirat. Tuh, ternyata di antara sifat orang yang dibenci oleh Allah siapa, Pak? Hanya sebatas berilmu tentang dunia, Pak. Tapi tentang masalah akhirat, dia bodoh. Masya Allah. Jangan sampai kita seperti itu, saudaraku. Maka kewajiban kita, ya, yang hidup di akhir zaman seperti ini, yang banyak fitnah, sebagaimana Rasulullah telah bimbing kepada kita, yaitu menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Kaji deh, kaji, kaji dan kaji. Nah, ini bimbingan yang pertama, Bapak dan Ibu-ibu sekalian, ya, bagi kita yang hidup di akhir zaman.
9: Reward demi membendung riba. Kita tahu Islam mengharamkan riba. Selain mengancam pelakunya dengan seruan perang dari Allah Subhanahu wa taala, di sisi lain ada penghargaan istimewa yang dijanjikan Islam bagi setiap upaya yang mampu menutup celah-celah timbulnya praktik riba. Dalam transaksi sosial seperti hutang piutang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menekankan agar pemberi hutang memberikan kelonggaran waktu pelunasan dan meringankan bagi yang berhutang. Dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Siapa yang menangguhkan pembayaran hutang orang yang kesulitan atau membebaskan hutangnya, maka kelak Allah akan menaungi dia di bawah naungannya." Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang menangguhkan pembayaran hutang orang yang kesulitan, maka dia mendapatkan pahala sedekah senilai yang dia hutangkan di setiap hari yang ia tangguhkan." Dengan janji pahala yang besar ini diharapkan kepada pemberi hutang agar lebih berharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala daripada secuil keuntungan riba di atas kesusahan orang lain. Semoga Allah melepaskan masyarakat muslim kita dari gurita ribawi.
10: Jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana hukum menabung di bank? Apakah itu termasuk ke dalam sistem perekonomian bank atau hanya menyangkut jasa layanannya? Tergantung niat yang diinginkan oleh penabung. Tayyib, dalam kajian seputar masalah fikih kita diajarkan ada yang disebut dengan maqasid syariah, tujuan utama syariat diturunkan, dan itu adalah dalam rangka untuk melindungi lima hal. Apa saja? Apa saja lima hal yang dilindungi oleh syariat? Nah, menjaga agama, hifdzuddin. Yang kedua, menjaga nyawa, hifdzun nafas. Yang ketiga, menjaga harta, hifdzul mal. Yang keempat, menjaga akal, hifdzul akal. Yang kelima, hifdzul 'irdi wan nasl, menjaga kehormatan dan keturunan. Lima ini yang dijaga oleh syariat. Anda bisa perhatikan salah satunya adalah harta. Karena itulah secara sengaja menempatkan harta di tempat yang membahayakan baginya dilarang dalam Islam. Dan itu bisa jadi termasuk tindakan israf. Ada orang yang menempatkan hartanya di tempat yang salah. Sandal itu di depan pintu. Betul, itu tempat yang benar. Tapi kalau dompet ditaruh di tempat parkir, ya ini Anda nekat namanya. Anda menempatkan sesuatu di tempat yang salah. Terus gimana? Posisikan masing-masing di tempat yang sama. Makanya begini, kalau ada orang naruh duit di tempat yang salah, terus dicuri, maka pencuri ini gak boleh dipotong. Gak boleh dipotong tangannya. Kenapa? Karena ini ditaruh di tempat yang tidak memenuhi standar hirzun ma'lum. Hirzun ma'lum itu penjagaan standar. Sehingga ketika orang itu mencuri barang yang nilainya sudah satu nisab, tapi di tempat yang tidak memenuhi standar hirzun ma'lum, dia tetap ditangkap sebagai pencuri, tapi dia tidak boleh mendapatkan hukum had pencuri. Karena barang ini tidak dijaga di posisi yang standar. Tapi, karena itulah hadirin makan Allah, atas landasan ini beberapa ulama yang bertemu dengan bank, ini tidak bisa kita baca dari karya para ulama klasik masa silam karena dulu belum ada bank, dari fatwa seperti Imam Ibnu Baz dan para ulama lajnah, kemudian juga majma' fikih islami dan seterusnya, mereka merinci hukum menabung di bank. Pertama, jika dia menabung dalam rangka untuk mencari bunga, maka ini jelas 100% dilarang, karena dari awal niatnya untuk mencari riba. Yang kedua, jika dia menabung dalam rangka untuk mengamankan harta, maka di situ ada dua alternatif. Jika masih bisa mencari bank syariah yang tidak ada bunganya, dia harus mencari yang ini. Tujuannya apa? Agar tidak ada riba dalam transaksi yang dia lakukan. Kalau enggak ada, dia pilih yang konven, tapi dia ajukan, tolong bunganya dihapuskan. Berarti dia dari awal sudah enggak sepakat dengan klausul siapa yang nabung di tempat kami akan dapat bunga. Nah, ketika dia enggak sepakat, berarti dia enggak nanggung dosa. Kalaupun enggak bisa, bank tetap maksa ngasih, dia lepas dari tanggung jawab. Tapi selama yang syariah yang tanpa bunga masih ada, Anda harus pilih yang pertama. Tayyib. Dan ini dalam rangka untuk mendapatkan posisi duit kita tidak menjadi sasaran kejahatan orang lain. Di bank syariah ada produk yang namanya wadiah. Dan produk wadiah ini 0% bunga. Sehingga duit yang kita serahkan sama persis sebagaimana uang yang nantinya akan kita terima.
7: Mutiara nasihat, nasihat, nasihat.
11: Bimbingan yang kedua. Apa yang Rasulullah SAW bimbing kepada kita? Yaitu agar kita meninggalkan tempat-tempat fitnah. Jangan kita ini Pak sengaja mendatangi tempat-tempat apa? Fitnah. Sebutkan dalam hadis yang dikutip oleh Imam Bukhari dalam sahihnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Rasulullah? Yushiku an yakuna khayra malil muslim ghanaman yatba'u biha sya'fal jibal yafirru bidinihi minal fitan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hampir-hampir nanti harta yang terbaik yang dimiliki oleh seorang muslim adalah kambing yang dia pelihara di puncak-puncak gunung. Ia lari membawa agamanya dari fitnah. Subhanallah. Rasulullah SAW mengabarkan dalam hadis ini sahih ya, hadisnya dari Bukhari ya. Kata Rasulullah SAW, hampir-hampir nanti harta yang terbaik yang dimiliki oleh seorang muslim itu apa? Kambing yang dipelihara di mana? Di puncak gunung. Kenapa di puncak gunung? Dia lari membawa agamanya dari apa? Fitnah. Kata Imam Bukhari ketika membawakan hadis ini, beliau memberikan bab apa? Bab al-firaru minal fitan. Bab lari dari fitnah. Tuh. Jadi kita sebagai seorang muslim itu diminta untuk lari dari fitnah. Jangan mendekati fitnah. Ini enggak. Kita malah mencari tempat-tempat fitnah, Pak. Malah mencari, ya kita pelesiran kemana? Ke pantai yang di situ banyak bikini. Ya Allah. Ya. Yang kita buka ternyata YouTube yang banyak film-film pornonya. Kalau ditanya, kamu kenapa pergi ke tempat-tempat seperti itu? Ya buat nguji iman saya, Ustadz. Ish, nguji iman. Emangnya kamu imannya sudah sekuat apa mau nguji iman? Yakin kamu gak bakalan keganggu, gak bakalan kegoda? Masya Allah, Pak. Enggak, seorang muslim itu jangan merasa, ah, insya Allah iman saya gak bakalan apa goyah. Jangan, Pak, jangan. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja melarang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendatangi tempat-tempat fitnah. Rasulullah aja enggak yakin kok sama para sahabat, padahal para sahabat imannya Masya Allah, Pak. Apalagi kita yang imannya Senin Kemis begini. Iya. Maka dari itu jauhi tempat-tempat fitnah, saudaraku sekalian, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Jangan sengaja ya kita mendatangi tempat-tempat fitnah. Ini bimbingan yang kedua dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bimbingan yang ketiga. Mereka yang hidup di zaman fitnah bagaimana? Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tahawi dalam Syarah Mushkilil Athar dengan sanad yang sahih. Ya, Imam At-Tahawi. Pernah dengar gak Imam At-Tahawi, Pak? Hah? Gak pernah. Ini imam masyhur loh, Pak. Ulama besar dalam ilmu hadis. Ya, kitab beliau sangat terkenal di kalangan para penuntut ilmu hadis. Judulnya Syarah Mushkilil Athar. Dimana buku ini tebal. Saya punya di rumah 11 jilid lebih. 17 jilid, maaf. Beliau menulis buku ini adalah mengumpulkan semua dalil-dalil yang seakan-akan bertabrakan untuk beliau kompromikan. Jadi kalau antum ya menemukan hadis seakan-akan bertabrakan dengan hadis lain, jawabannya ada di buku itu. Makanya para ulama menasihati kita untuk memiliki buku itu, Pak. Cuma masalahnya masih bahasa Arab, Pak. Ya, belum bahasa Indonesia. Saudara-saudaraku sekalian, Imam At-Tahawi meriwayatkan dalam kitab Syarah Mushkilil Athar dengan sanad yang sahih. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya. Apa kata Rasulullah, Pak? Innaha satakunu fitan. Nanti akan muncul fitnah-fitnah. Rupanya para sahabat sedang ngobrol. Enggak dengar para sahabat. Maka Mu'adz bin Jabal berteriak dan berkata, "Ala tasma'un? Apa kalian tidak mendengar sabda Rasulullah?" Maka para sahabat berkata, "Madza qal? Apa yang diucapkan oleh Rasulullah?" Kata Mu'adz bin Jabal, "Rasulullah bersabda tadi, innaha satakunu fitan." Nanti akan muncul fitnah-fitnah. Maka para sahabat bertanya, subhanallah, alhamdulillah para sahabat bertanya, Pak. Wahai Rasulullah, di saat muncul fitnah-fitnah itu, apa yang kau perintahkan kepada kami? Ini kan pertanyaan penting. Apa kata Rasulullah? Tarji'una ila amrikumul awwal. kembalilah kalian kepada urusan kalian yang pertama. Kembalilah kalian kepada urusan kalian yang pertama. Masya Allah. Ini nas yang sangat sharih bahwa di zaman fitnah penting sekali Pak untuk kembali kepada pemahaman generasi yang pertama Pak. Siapa generasi pertama itu? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya seluruh ulama sepakat untuk merujuk pemahaman para sahabat dalam memahami Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada kita di saat muncul fitnah-fitnah, kata Rasulullah apa? Kembalilah kalian kepada urusan kalian yang pertama. Masya Allah. Makanya lihat ucapan-ucapan imam yang empat. Siapa imam empat? Madhab yang empat. Yang pertama siapa? Yang pertama siapa? Abu Hanifah. Terus Imam Malik. Terus Imam Syafi'i. Terus Imam Ahmad bin Hanbal. Empat

Wa idza ja'ana an ghairihim fahum rijal wa nahnu rijal. Tapi kalau itu datangnya dari selain mereka, mereka laki-laki, kami juga laki-laki. Maksudnya ya, bahwasanya kewajiban kita adalah untuk mengikuti Rasulullah, kemudian setelahnya siapa? Para sahabat. Masya Allah. Imam Malik, apa kata Imam Malik? Lan yasluha amru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Umat ini tidak akan beres kecuali dengan apa yang membereskan generasi pertamanya. Tuh, lihat kata Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas ini, Pak, wafat tahun 179 Hijriah. Iya. Imam Syafi'i, apalagi ini Imam Syafi'i, wah, terkenal sekali. Imam Syafi'i sebagaimana diriwayatkan oleh Rabi' bin Sulaiman. Rabi' bin Sulaiman ini salah satu murid Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i memuji para sahabat dan memberikan kaidah-kaidah bagaimana kita mengikuti sahabat. Apa kata Imam Syafi'i? Laqad athnallahu ta'ala ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi kitabihi wa ala lisani rasulihi. Sungguh Allah telah memuji para sahabat di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Wa hum fawqana fi kulli ilmin wa aqlin wa ijtihadin wa istinbatin wa istidrakin. Mereka para sahabat di atas kita dalam setiap ilmu, ijtihad, istidrak dan istinbat. Wa ara'uhum lana ahmad wa aula indana min ara'ina li anfusina. Dan pendapat para sahabat lebih terpuji untuk kita dan lebih layak untuk kita ikuti daripada pendapat kita sendiri. Ini ucapan siapa? Imam Syafi'i, Pak. Orang Indonesia kebanyakan kan menisbatkan kepada mazhab beliau, ya kan? Siapa namanya? Hah? Siapa namanya? Imam Syafi'i siapa namanya? Ahsan. Ya, banyak ngaku mazhab Syafi'i, pas ditanya emang Imam Syafi'i namanya siapa? Enggak tahu. Pokoknya Imam Syafi'i aja. Namanya Muhammad bin Idris. Lahir tahun berapa? Hah? 130 Hijriah, 150 Hijriah. Di tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Dan meninggal tahun berapa? 204 Hijriah. Ahsan, Masya Allah. Dan beliau murid langsung dari Imam Malik bin Anas. Masya Allah, ya kota Islam, saudara-saudaraku sekalian. Imam Syafi'i ternyata apa? Ya, mengatakan bahwa para sahabat itu di atas kita. Dan pendapat sahabat itu lebih terpuji buat kita. Dan lebih layak untuk kita ikuti dari pendapat kita sendiri. Itu ucapan Imam Syafi'i, Pak. Masya Allah. Imam Ahmad bin Hanbal. Ini muridnya Imam Syafi'i. Bahkan murid yang paling top dari murid-murid Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Sampai-sampai Imam Syafi'i memuji Imam Ahmad. Ya Ahmad, anta a'lamu minni bil hadis. Hai Ahmad, kamu lebih tahu tentang hadis dariku, hai Ahmad. Iya, pengakuan Imam Syafi'i akan keilmuan Imam Ahmad bin Hanbal. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab beliau yang masyhur dan terkenal namanya Aslus Sunnah? Beliau berkata, min usulis sunnati indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di antara pokok sunnah di sisi kami yaitu berpegang kepada apa yang dipegang oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata imam yang empat, madhab yang empat, semua sepakat merujuk para sahabat. Ya, subhanallah. Kenapa mereka sepakat, Pak?

0: mereka tahu itulah yang diperintahkan oleh Allah. Diperintahkan oleh Allah. Baca surat At-Taubah ayat 100. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mereka yang dimaksud di sini siapa? Muhajirin dan orang-orang yang mengikuti mereka, yaitu muhajirin dan ansar, dengan kebaikan, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah menyatakan keriduan untuk orang-orang yang mengikuti muhajirin dan ansar. Itu menunjukkan, Mbak, mengikuti pemahaman para sahabat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, bahkan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berdalil dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah tentang wajibnya mengikuti para sahabat. Allah berfirman, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Jika mereka beriman dengan seperti apa yang kalian imani, kalian waktu turunnya ayat itu siapa? Para sahabat. Jika mereka beriman dengan seperti apa yang kalian imani, sungguh mereka dapat hidayah. Tapi jika mereka berpaling, mereka pasti akan berselisih. Kata Imam, apa namanya, Imam Ibnu Qayyim, apa? Ayat ini nas yang menunjukkan wajibnya ikut pemahaman para sahabat.
1: Manusia di dalam hidup ini sudah Allah tetapkan jatah nasib keduniaan dan rezekinya. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau seandainya anak Adam melarikan diri dari rezekinya seperti lari dari kematian, maka rezeki itu akan menemui dia seperti kematian menemui dia. Dengan demikian, kita tidak boleh gundah. Bahkan kita tidak boleh karena hanya kemiskinan kemudian kita menghalalkan segala cara. Korupsi dihalalkan, suap menyuap menjadi bagian hidup, bahkan bisnis-bisnis haram dia lakukan. Apalagi mengikuti prinsip orang, yang haram aja susah apalagi yang halal. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, jika di antara kalian merasa lamban datangnya rezeki, jangan sekali-kali mencari dengan cara maksiat, karena rezeki Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat, karunia Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat. Dan yang paling bagus sikap kita adalah terima apa adanya, pemberian Allah. Dan yang keduanya adalah zuhud, sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zuhudlah kamu di dunia, kamu akan dicintai oleh Allah. Dan zuhudlah apa yang dari tangan manusia, maka manusia akan mencintai kamu.
2: Soal jawab.
3: Apa hukum orang yang tidak bisa membaca Al-Quran? Maka jawabannya, lebih baik daripada dia bertanya seperti ini, lebih baik dia mengatakan, dia bertanya bagaimana bisa membaca Al-Quran. Paham maksud saya? Ya? Maka, karena ketika bertanya seperti ini, hukum yang tidak bisa membaca Al-Quran, seakan-akan dia menutup dirinya. Bahwasanya saya tidak bisa baca Quran. Enggak, lebih baik dia bertanya, bagaimana saya bisa baca Quran? Ya, bagaimana saya bisa baca Quran? Adapun hukum orang yang tidak bisa membaca Al-Quran, maka dia tidak ada hukumnya, tetapi dia wajib belajar. Dia wajib belajar. Dan selama dia belajar, meskipun dia berat, terbata-bata, maka pada saat itu dia akan mendapatkan pahala. Rasulullah SAW bersabda, Al-mahiru bil-Quran ma'as-safaratil kiramil bararah. Walladhi yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaq lahu ajran. Orang yang lancar membaca Al-Qur'an, dia bersama para malaikat yang baik dan mulia. dan yang terbata-bata berat lisannya membaca Al-Quran, maka dia akan mendapatkan dua pahala. Pahala membaca yang terbata-bata tadi dan pahala usaha. Wallahu a'lam.
4: Mutiara nasihat.
0: Bimbingan yang keempat. Di zaman fitnah. Itu sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Abu Daud dalam sunannya. Dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Pernah dengar sahabat ini, Pak? Abdullah bin Amr bin Al-As. Anaknya siapa? Ya, Amr bin Al-As dong. Ya. Dan Amr bin Al-As ini seorang sahabat yang mulia, Masya Allah. Ya. Apa kata Abdullah bin Amr bin Al-As? Suatu ketika Rasulullah SAW bersabda kepadaku, "Ya Abdullah, kaifa bika idza kunta fi husalatin minan nas?" Hai Abdullah, bagaimana sikapmu kalau kamu berada di sebuah masyarakat yang sudah rusak? Qad marijat 'uhuduhum wa qal wa khaffat amanatuhum wa kanu hakadha, kata Rasulullah. Bagaimana sikapmu, hai Abdullah, kalau kamu tinggal di sebuah masyarakat yang sudah rusak, perjanjian mereka sudah rusak, amanah mereka pun sudah tidak ada, sudah tidak bisa dipercaya lagi, dan mereka itu seperti ini, kata Rasulullah, sudah enggak karuan maksudnya. Apa kata Abdullah bin Amr, Pak, ketika Rasulullah bersabda begitu? Ya Rasulullah, famadza ta'muruni ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepadaku kalau aku hidup di masyarakat yang sudah rusak seperti itu, ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah kepada Abdullah bin Amr bin Al-As? Kalau kita sudah hidup di masyarakat yang sudah sangat rusak, yang kita sulit untuk bisa selamat dari kerusakan mereka, apa kata Rasulullah? Ilzam baitak, banyak-banyak tinggal di rumahlah. Wa khudh ma ta'rif wa da' ma tungkir, ambil yang kamu ketahui itu ma'ruf, tinggalkan yang kamu ketahui itu mungkar. Wa 'alaika bi khassati nafsik, dan hendaklah kamu lebih memikirkan dosa dan kekurangan dirimu. Wa da'anka amral awam, jangan kamu sibukkan memikirkan dosa dan kekurangan orang lain. Dalam riwayat yang lain ada tambahan, wamlik 'alaika lisanak, di zaman seperti itu tahanlah lisanmu. Tahanlah apa? Lisanmu. Masyaallah nih, Pak. Ini Rasulullah beritakan kepada siapa tadi sahabatnya, Pak? Abdullah bin Amr bin Al-As. Rasulullah mengabarkan, hai Abdullah, bagaimana sikap kamu kalau kamu berada di suatu masyarakat yang sudah apa? Rusak. Sudah tidak bisa dipercaya lagi. Udah enggak karuan sudah. Rusak moralnya, rusak akidahnya, rusak akhlaknya, bejat dan yang lainnya. Apa yang harus dilakukan, kata Rasulullah, apa? Banyak-banyak tinggal di rumah. Kalau ternyata kita keluar rumah malah apa? Terkena fitnah. Namun terjadi perselisihan para ulama. Mana yang lebih utama? Kita bergaul dengan masyarakat atau kita tidak bergaul di zaman seperti itu? Terjadi perselisihan para ulama, Pak. Sebagian ulama mengatakan apa? Yang lebih baik bergaul. Karena berdasarkan hadis Nabi SAW bersabda, yang dikutip Imam Ahmad dalam musnadnya, "Alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minalladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum." Orang yang bergaul dengan manusia dan sabar menghadapi gangguan mereka lebih baik, kata Rasulullah, daripada orang yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak sabar dengan apa? Gangguan mereka. Atas dasar ini, sebagian ulama mengatakan bergaul lebih baik. Sementara sebagian ulama mengatakan apa? Lebih baik enggak bergaul. Dasar hadisnya tadi yang sudah saya sampaikan. Namun yang rajih, Pak, bahwa dua hadis ini tidak bertabrakan. Tidak. Hadis ini disimpan masing-masing. Kalau ada orang bergaul, dengan bergaul dia bisa mewarnai manusia, bisa mengajak manusia kepada kebaikan, maka yang seperti ini lebih baik apa? Bergaul. Tapi kalau ada orang kalau bergaul malah terwarnai, malah ikut-ikutan rusak, maka yang kayak ginian lebih baik apa? Gak usah bergaul. Nah inilah saudara-saudaraku sekalian. Nah ternyata Rasulullah bersabda kepada Abdullah bin Amr bin As, tinggallah di rumahmu, tahan lidahmu. Di zaman fitnah tahan apa? Lisan. Jangan banyak komen. Kan di zaman sekarang kan malah banyak komen ya Pak ya. Itu yang dinamanya di Facebook, Facebook itu Pak, komentarnya ngeri-ngeri Pak. Benar. Di jejaring-jejaring sosial tuh Pak, banyak orang yang tiba-tiba kayak ulama Pak. Kalau ngomong tuh kayak ulama besar deh Pak, benar. Kayak yang sudah hafal ribuan hadis gitu Pak. Padahal kalau dites mungkin 10 hadis aja gak hafal. Tapi kalau ngomong tentang agama, aduh kayak paling jago aja udah. Kayak ulama besar dah. La ilaha illallah. Iya. Yeah. Akhirnya apa? Yang ada pasti berbicara dengan tanpa ilmu. Hati-hati. Jaga lisan. Bapak tahu tidak Pak? Siapa yang bisa menjaga lisan, Allah akan jaga amalannya, Pak. Dan siapa yang tidak bisa menjaga lisan, Allah tidak akan menjaga amalnya. Dengarkan ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Ini kayaknya banyak yang hafal nih. Karena sering dibawain sama khatib ya kan? Iya. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang baik. Apa balasannya? Niscaya Allah akan memperbaiki amalanmu dan mengampuni dosamu. Lihat, Allah menyuruh kita untuk berucap kata-kata yang baik dan Allah memberikan balasannya. Apa balasannya? Allah akan perbaiki amalan kamu. Berarti ayat ini memberikan pemahaman kebalikan apa? Orang yang tidak bisa mengucapkan kata-kata yang baik, tidak bisa menjaga lisannya, maka dia tidak akan bisa dijaga amalannya. Makanya antum lihat ya Pak, orang kalau ngomongnya selalu ngaco, kalau ngomong nyakitin orang, bahkan mungkin Ragunan juga keluar Pak. Iya, kebun binatang keluar. Kalau ngomong seenaknya, coba Bapak lihat, pasti amalannya juga gak bagus Pak. Pasti itu Pak. Tapi kalau ada orang yang terlihat, dia kalau ngomong hati-hati, dia selalu berusaha bagaimana mengucapkan kebaikan, Bapak lihat pasti dia bisa menjaga amalannya Pak. Allah akan berikan kekuatan untuk menjaga amalnya Pak. Sahih. Makanya di sini Rasulullah SAW bersabda kepada Abdullah bin Amr di zaman fitnah, jaga lisan, ucapkan kebaikan, jangan ucapkan sesuatu yang memburuk-burukan ataupun yang lainnya Pak. Karena zaman sekarang ini ya Allah mengerikan Pak, yang namanya membuli orang, menjatuhkan orang dan yang lainnya mudah sekali. Ya, sallallahu salamata wal afiyah. Nah ini. Kemudian Rasulullah bersabda, "Setelah jagalah lisanmu," kata Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ambillah yang kamu ketahui itu ma'ruf dan tinggalkan yang kamu ketahui itu mungkar. Artinya amalkan ilmumu. Ya, di zaman fitnah, Pak, kalau kita tahu ini baik, ambil. Kalau kita tahu ini mungkar, tinggalkan. Itu di zaman fitnah. Kita berusaha untuk apa? Beramal sesuai dengan ilmu. Kemudian Rasul bersabda apalagi kepada Abdullah bin Amr bin Al-Asbad? Hah? Siapa yang ingat? Kata Rasulullah, hendaklah kamu lebih memikirkan dosa dan kesalahan kamu. Jangan kamu sibukkan memikirkan dosa dan kesalahan orang lain. Ini Masya Allah, Pak. Kalau kita lebih pintar melihat dosa dan kesalahan kita, insya Allah kita akan selalu banyak taubat sama Allah. Kita akan selalu banyak istighfar sama Allah. Orang yang selalu memikirkan kesalahan dirinya, dosa dirinya, dia gak bakalan kena penyakit ujub dan sombong, Pak. Dia tidak akan pernah merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, Pak. Dia tidak akan pernah meremehkan orang lain, enggak. Makanya Imam Al-Hasan Al-Basri ketika ditanya tentang hakikat tawadu, apa kata Al-Hasan Al-Basri? Tawadu itu tidaklah engkau melihat seorang muslim pun kecuali engkau merasa dia lebih baik daripada dirimu. Itu tawadu, kata Imam Al-Hasan Al-Basri. Masya Allah. Maka di zaman fitnah Rasulullah mengatakan, di zaman fitnah, bayangkan, zaman fitnah kan banyak sekali keburukan. Ternyata Rasulullah mengatakan apa? Hendaklah kamu lebih memikirkan dosa dan kesalahanmu sendiri. Dan jangan sibukkan memikirkan dosa dan kesalahan orang lain. Subhanallah, saudaraku. Makanya saya merasa sangat heran. Ada orang, Pak, kalau melihat kesalahan orang lain pintar sekali, Pak. Tapi kalau melihat kesalahan dirinya sendiri, tidak pintar dia. Musibah. Musibah yang besar ketika kita tidak menyadari kesalahan diri kita. Musibah yang besar ketika kita sibuk selalu mencari-cari kesalahan dan dosa orang lain. Orang seperti ini biasanya akan merasa dirinya apa? Suci. Lebih hebat. Lebih Masya Allah. Hati-hati. Maka ini bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat kita yang hidup di akhir zaman. Kita berusaha Bapak sekalian ya untuk senantiasa apa? Mengamalkan petua ini.
4: Rizkiku ada di langit, bukan di tempat kerja. Belajar tawakal kepada putri 10 tahun. Hatim Al-Asam rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama besar kaum muslimin, teladan kesederhanaan dan tawakal. Hatim rahimahullah suatu hari berkata kepada istri dan 9 putrinya bahwa ia akan pergi untuk menuntut ilmu. Istri dan putri-putrinya keberatan karena siapa yang akan memberi mereka makan? Salah satu dari putri-putri itu berusia 10 tahun dan menghafal Al-Quran. Dia menenangkan semua. Biarkan beliau pergi. Beliau menyerahkan kita kepada Zat yang maha hidup, maha memberi rizki, tidak pernah mati. Hatim pun pergi. Hari itu berlalu, malam datang menjelang. Mereka mulai lapar, tapi tidak ada makanan. Semua mulai memandang protes kepada putri 10 tahun yang telah mendorong kepergian ayah mereka. Putri hafal Al-Quran itu kembali meyakinkan mereka. Beliau menyerahkan kita kepada Zat yang maha hidup, maha memberi rizki, dan tidak pernah mati. Dalam suasana seperti itu, pintu rumah mereka diketuk. Pintu dibuka, terlihat para penunggang kuda. Mereka bertanya, "Adakah air di rumah kalian?" Penghuni rumah menjawab, "Ya, kami memang tidak punya apa-apa kecuali air." Air dihidangkan, menghilangkan dahaga mereka. Pemimpin penunggang kuda itu pun bertanya, "Rumah siapa ini?" Penghuni rumah menjawab, "Hatim Al-Asam." Penunggang kuda terkejut, "Hatim? Ulama besar kaum muslimin?" Penunggang kuda itu mengeluarkan sebuah kantong berisi uang dan dilemparkan ke dalam rumah. dan berkata kepada para pengikutnya, "Siapa yang mencintai saya, lakukan seperti yang saya lakukan." Para penunggang kuda lainnya pun melemparkan kantong-kantong mereka yang berisi uang. Sampai pintu rumah sulit ditutup karena banyaknya kantong-kantong uang, mereka kemudian pergi. "Tahukah antum siapa pemimpin penunggang kuda itu?" Ternyata dia adalah Abu Ja'far Al-Mansur, Amirul Mukminin. Kini giliran putri 10 tahun yang telah hafal Al-Quran itu memandangi ibu dan saudari-saudarinya. Dia memberikan pelajaran akidah yang sangat mahal sambil menangis. Dia berkata, "Jika satu pandangan makhluk bisa mencukupi kita, maka bagaimana jika yang memandang kita adalah Al-Khaliq? Terima kasih nak, kau telah mengingat kami yang dominasi kegelisahannya hanya urusan dunia. Hingga lupa ada Al-Hayyur Razzaq, hingga lupa jaminannya. Dan di langitlah rizki kalian, bukan di pekerjaan, bukan di bank, bukan di kebun, bukan di toko, tapi di langit. Hingga kami lupa tugas besar akhirat. Duhai Allah, janganlah engkau menjadikan dunia sebagai kegundahan terbesar kami."

0: Mutiara Tilawah.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz, meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Kajian Mutiara Petang, Mutiara Petang, Mutiara Petang.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi waqafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun berada yang semoga selalu dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kami dapat menemani Anda dalam program acara Kajian Mutiara Petang edisi Sabtu 28 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan seperti biasa Sobat Qur'ani, untuk melanjutkan kebersamaan ini, kembali kami sajikan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian Islam ilmiah dengan pembahasan materi yang berjudul Anak Investasi Akhiratku, yang disampaikan oleh pemateri Ustaz Dr. Abdul Rai MA Hafizahullah. Baiklah Sobat Qur'ani dimanapun berada, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Petang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
3: Wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, pertama tentunya kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebanyak-banyak pujian, karena dialah yang telah memberikan seluruh nikmat dan juga karunia kepada kita semuanya. Nikmat yang paling besar, nikmat Islam, hidayah kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh kenikmatan yang lain, di antaranya adalah dikumpulkannya kita semua pada hari ini di hari yang cerah dalam rangka antar anak-anak kita di pesantren Urwah bin Zubair, dalam rangka tentunya untuk menuntut ilmu agama yang merupakan amal soleh, bahkan dia adalah termasuk amal yang paling utama sebagaimana disampaikan oleh para ulama. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, salawat dan salam tidak lupa kita senantiasa mintakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Gembira hati saya pada hari ini, karena setelah 2 tahun lamanya, semenjak Juli 2023, baru kali ini bisa berkunjung kembali di pondok ini dan melihat perkembangan yang luar biasa. Bukan hanya santri yang bertambah sangat cepat, hanya dalam waktu 3 tahun lamanya sudah memiliki santri sekitar 400 orang. Kalau kita bandingkan dengan beberapa pondok yang lain, tentunya ini adalah pencapaian yang luar biasa. Tentunya ini semua adalah taufik dari Allah SWT. dan kemudahan yang Allah SWT berikan. Kemudian juga usaha yang tanpa pamrih, secara terus menerus, secara profesional yang dilakukan oleh para pengurus di pondok ini, yang diketuai dan dipimpin secara langsung oleh Al-Ustaz Dr. Iqbal Gunawan Hafizahullah. Dan dari apa yang kita dengar tadi, mulai sambutan, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab, Masya Allah, akan-akan pondok ini sudah 10 tahun berdiri. Mulai dari pengalaman, mulai dari permasalahan yang muncul, solusi yang sudah disiapkan. Tentunya sekali lagi ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah Bapak Ibu sekalian tidak keliru memilih pondok ini sebagai wadah untuk mendidik anak-anak kita supaya kelak dia menjadi qurratu ain, sebagai penyejuk mata kita di masa yang akan datang di dunia maupun di akhirat. Nah, untuk melengkapi apa yang telah disampaikan tadi oleh para asatidzah, hanya sedikit yang ingin kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Bapak Ibu sekalian, saya hanya ingin sekedar mengingatkan bahwa kita di dunia ini hanya sebentar. Sementara, dan kelak kita semuanya akan kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah bukan hanya sekedar kembali, tetapi di sana Allah Subhanahu wa taala akan menghitung, akan meminta pertanggungjawaban dari kita masing-masing. Karena Allah Subhanahu wa taala mencipta kita semuanya, menciptakan dunia ini, memberikan kita usia, memberikan kita rezeki untuk satu tujuan, yaitu beribadah dan beramal saleh. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Ini adalah tujuan utama, hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dan seluruh manusia dan juga jin di dunia ini. Kita akan kembali kepada Allah. Di sana Allah Subhanahu wa taala akan menghitung amal soleh yang sudah kita lakukan. Di sana Allah Subhanahu wa taala akan menghitung dosa-dosa, perbuatan buruk yang kita lakukan di dunia ini. Itulah yaumul hisab. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Sesungguhnya kepada kami kembalinya mereka, dan sesungguhnya atas kami untuk menghisab mereka. Akan didatangkan masing-masing dari kita, dan tidak ada di antara kita yang bisa lari dari al-hisab. Dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dialah asraul hasibin, dialah yang paling cepat perhitungannya. Dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada amalan saleh yang pernah dikerjakan oleh manusia di dunia kecuali akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada di antara kita yang terzalimi. Dan tidaklah dosa dilakukan oleh seseorang kecuali akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menimbang antara amal soleh tersebut dan dosa-dosa tersebut. Maka barang siapa yang amal solehnya pahalanya lebih berat daripada timbangan dosa-dosanya, maka merekalah orang yang akan hidup di dalam kehidupan yang baik, di dalam surga. Maka merekalah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang beruntung. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aishatin radiyah. Maka barang siapa yang berat timbangannya, yaitu timbangan kebaikannya, maka merekalah yang akan hidup di dalam kehidupan yang meridhai, yaitu di dalam surga. Wal waznu yawma idzinil haqq faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun. Dan timbangan amal di hari tersebut adalah benar adanya, bukan sebuah dongeng atau cerita fiktif. Wal waznu yawma idzinil haqq, timbangan amal di hari tersebut adalah benar adanya, masing-masing akan ditimbang. Maka barang siapa yang lebih berat timbangan kebaikannya daripada kejelekannya, faulaika humul muflihun, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Bapak ibu sekalian, oleh karena itu kita perlu menyadari bersama bahwa dunia yang sebentar ini harus kita manfaatkan dengan baik untuk kehidupan akhirat kita. Kita harus berinvestasi. Jangan kita mikir investasi dunia saja. Investasi ke sana, ke sini. Perusahaan A, perusahaan B sampai Z. Tetapi kita harus cerdik juga di dunia ini. Kita berusaha untuk memiliki investasi bagi akhirat kita. Waktu kita sebentar, kita tidak tahu, mungkin ini adalah kajian terakhir kita. Kita tidak tahu, mungkin ini adalah hari terakhir kita di dunia ini. Kita tidak tahu, mungkin ini yang terakhir kali kita melihat anak kita. Al-ajal, kematian kalau sudah datang dan kita tidak tahu kapan datangnya, maka tidak bisa diakhirkan. Habis waktu untuk berbekal, usai waktu untuk beramal. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama menyadari pentingnya untuk berinvestasi bagi akhirat kita. Dan ketahuilah Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita anak-anak yang soleh, anak-anak yang menyejukkan pandangan kita, dan ternyata di dalam diri mereka ini ada investasi bagi akhirat kita. Alhamdulillah. Saya akan sebutkan di sini bagaimana anak-anak ini bisa menjadi keberuntungan bagi kita. Bagaimana anak-anak ini bisa menjadi celengan, tabungan bagi kita untuk akhirat kita. Karena tidak semua orang tua paham. Tidak semua orang tua bisa memanfaatkan potensi yang satu ini. Maka di sini perlu kita saling mengingatkan satu dengan yang lain. Seperti yang tadi disebutkan, mungkin banyak di antara kita yang akan bersedih, akan menitiskan air matanya ketika harus mulai masuk mobil, kemudian pelan-pelan dia harus meninggalkan pondok ini. Meninggalkan kehidupan yang sebelumnya setiap hari bersama anak-anaknya, makan bersama, ke masjid bersama, ngaji bersama. Sebentar lagi dia akan meninggalkan momen-momen yang indah tersebut. Dia akan kembali dengan wajah barunya. Dan apa yang Bapak Ibu rasakan, kami juga merasakannya. Saya, Ustaz Iqbal, dan Ustaz Hasan yang lain, sama. Kita juga menitipkan anak kita di pondok. Sama, kita dulu juga pertama-tama berpisah dengan mereka juga merasakan kesedihan tersebut. Kita juga menangis. Tetapi orang tua yang cerdas, yang berakal, tentunya dia tidak akan berpikir pendek. Dia akan melakukan sesuatu yang itu merupakan maslahat, kebaikan bagi anak-anak kita, dan juga kebaikan bagi diri kita. Meskipun kita harus berbid'ah, tetapi kalau kita tahu maslahat, keuntungan di dalam perpisahan tersebut, maka insya Allah yang namanya kesedihan itu akan berkurang, bahkan akan hilang, dan akan berganti dengan sebuah kegembiraan dan juga kebahagiaan. Bapak Ibu sekalian, cara untuk menjadikan anak-anak kita ini sebagai investasi kita di akhirat, yang pertama, adalah seseorang bisa mendapatkan pahala yang besar ketika dia niatkan memiliki anak, memiliki keturunan dengan niat yang lurus. Maka ini di awal sudah bisa menjadi investasi akhirat bagi orang tua. Dia menikah, dia memiliki istri, memiliki tujuan yang utama, niat yang lurus, seperti misalnya ingin memperbanyak orang yang bertauhid. Niatnya ingin memiliki peran di dunia ini, muncul dari keturunannya orang-orang yang menyembah Allah. Maka dia pun menikah, dia pun memiliki anak. Maka orang yang menikah dengan niat seperti itu, sebelum segalanya dia sudah mendapatkan pahala dengan niat tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tazawwaju al-walud al-wadud, fa inni mukatsirun bikum al-umam." Hendaklah kalian menikah dengan wanita yang penyayang, yang banyak, maksudnya adalah yang subur. Karena sesungguhnya aku akan membanggakan kalian di hadapan umat-umat yang lain. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliaulah yang diberikan Allah SWT karunia paling banyak umatnya, dan beliau sallallahu alaihi wasallam akan membanggakan banyaknya umat beliau di hadapan umat-umat yang lain, umat-umat para nabi. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mendorong supaya kita memiliki banyak anak yang mereka adalah bagian dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau niatnya seperti itu dari awal, maka ini sudah menjadi investasi akhirat bagi seseorang. Dia mendapatkan pahala dengan niat tersebut. Jadi tujuan kita bukan berbangga-banggaan di hadapan manusia. Oh, saya anaknya 5, anak-anaknya 10, anak-anaknya 12. Tapi niat kita adalah di orang-orang yang mereka adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyembah Allah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu investasi yang pertama. Bisa anak kita ini menjadi bekal bagi kita menuju Allah SWT, mendapatkan pahala dengan niat yang lurus tadi. Tapi Ustaz, dulu pas ana nikah kok niat itu belum ada. Sekarang sudah terlanjur besar, sudah kelas 1 SMP. Bagaimana? Niatkan dari sekarang. Niatkan dari sekarang. Dan kalau punya anak lagi, niatkan niat yang lurus. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, mereka dengan kepolosan mereka sekarang ini bisa menjadi investasi bagi kita di akhirat. Ketika lahir, kita laksanakan sunnah Nabi SAW terkait dengan kelahiran seorang anak, mulai dari tahnik, kemudian aqiqah, kita memberikan nama kepada mereka dengan nama yang baik. Barang siapa yang melakukan ini semuanya, tujuannya adalah mengikuti sunnah Nabi SAW, maka dia akan mendapatkan pahala. Dengan sebab kelahiran anak kita, kita bisa mendapatkan pahala dengan melaksanakan apa yang disunahkan ketika anak lahir. Kalau ada yang belum mengakikahkan anak, tidak ada kata terlambat. Dulu misalnya kita tidak tahu, ternyata di sana ada sunnah akikah, sekarang bisa kita laksanakan. Kalau memang sekarang kita memiliki kemampuan. Kemudian di antara cara untuk bagaimana supaya anak-anak kita menjadi investasi akhirat kita, yang selanjutnya adalah sabar di dalam mentarbiyah mereka, membesarkan mereka, mendidik mereka, memberikan nafkah untuk mereka. Maka kesabaran yang dimiliki oleh seorang ayah maupun seorang ibu dalam membesarkan mereka, ya, sabar dalam mencari nafkah, pergi pagi, pulang sore, bersabar dalam mendidik mereka, mentakdim mereka, mengajarkan adab, mengajarkan kepada mereka sopan santun, mengajarkan kepada mereka agama Allah. Maka di dalam kesabaran kita membesarkan mereka, di situ ada pahala yang besar bagi orang tua. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya akan disempurnakan pahala orang-orang yang bersabar tanpa hisab. Kita sebagai orang tua diuji oleh Allah SWT dengan anak-anak kita, mulai semenjak mereka di dalam perut ibunya, kemudian mereka lahir, kemudian ketika mereka sudah bisa berjalan, sudah bisa membedakan, ada saja di sana hal-hal yang mungkin menjadikan kita bersedih, menjadikan kita cemas, menjadikan kita jengkel dan juga emosi. Tapi ketahuilah bahwasanya ketika seorang ayah, seorang ibu bersabar melalui itu semuanya, maka di sana akan ada pahala yang besar yang menanti yang Allah sediakan bagi orang tua yang bersabar. Mereka bisa menjadi aset, mereka bisa menjadi

yang dilakukan oleh anggota badan yang lain yang menunjukkan ketidaksabaran kita dalam mendidik dan juga membesarkan anak kita. Jangan sampai hilang pahala kesabaran kita hanya karena lisan kita yang tidak terkontrol, hanya karena perbuatan anggota badan kita yang tidak terkontrol. Sabar dalam membesarkan dan juga mendidik anak-anak kita. Sisi yang lain, anak bisa menjadi investasi akhirat kita ketika kita, Bapak Ibu sekalian, menjadi sebab mereka mengetahui kebaikan. Mereka mengetahui kebaikan dengan sebab diri kita. Mereka bisa membaca Al-Quran dengan sebab diri kita. Mereka bisa tahu adab makan dan juga minum dengan sebab diri kita. Mereka bisa membaca Al-Fatihah dengan sebab diri kita. Mereka bisa melakukan sholat dengan baik dan wudu dengan baik dengan sebab diri kita. Maka kalau kita sebagai orang tua menjadi sebab tahunya mereka kebaikan tersebut, ketahuilah bahwa pahala yang akan kita dapatkan akan terus mengalir meskipun kita sudah meninggal dunia selama mereka masih melakukan kebaikan tersebut. Meskipun kita mungkin tidak bisa mengajari anak tetangga, kita tidak bisa mengajari jamaah yang ada di masjid. Jangan sampai kita tidak sempat untuk mengajarkan anak-anak kita kebaikan tersebut. Rugi. Kalau sampai anak kita tahu kebaikan-kebaikan tadi dari orang lain, siapa yang rugi? Kita. Orang lain yang untung. Coba menghafal surat Al-Fatihah karena ayah yang tekun. Sudah saatnya dia diajarkan Al-Fatihah, diajari satu hari setengah ayat saja. Alhamdulillah. Sudah. Disuruh mengulang-ulang. Nah, besok lagi kalau sudah hafal Alhamdulillah, lanjut lagi Rabbil Alamin. Rajin orang tuanya. Sampai akhirnya anak tersebut menghafal surat Al-Fatihah dengan dibantu oleh ayahnya. Akhirnya dia pun di dalam sholatnya membaca terus surat Al-Fatihah. Sehari berapa surat Al-Fatihah yang dia baca? Terus sampai dia balik, sampai dia menjadi orang yang dewasa, sampai dia meninggal dunia, dia membaca Al-Fatihah di dalam sholat-sholatnya dengan sebab orang tuanya dahulu yang tekun, yang rajin mengajarkan dia surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah kalau dihitung, berapa kebaikan yang didapatkan oleh seseorang ketika dia membaca surat Al-Fatihah saja. Satu huruf, satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Al-Fatihah saja. Dia baca terus, antum sebagai orang tua, ayah dan juga ibu mendapatkan aliran. Meskipun antum tidur, meskipun antum berada di pabrik, meskipun antum berada di depo, anak antum baca Al-Fatihah, antum mendapatkan pahala. Sehingga orang tua berlomba, bapak dan ibu berlomba, siapa di antara antum yang lebih dulu mengajarkan Al-Fatihah kepada anak. Jangan saling menyerahkan satu dengan yang lain. Ayahnya menyerahkan kepada ibunya, ibunya tidak mau diserahkan kepada ayahnya. Justru kita berlomba-lomba bagaimana anak kita menghafal Al-Fatihah dari lisan kita. Tapi itu baru satu orang anak. Lalu bagaimana kalau kita punya dua atau lebih anak dan masing-masing menghafal Al-Fatihah dari lisan kita? Seandainya dia punya anak lagi dan dia yang mengajarkan Al-Fatihah, tambah lagi pahala kita.

0: kita baru berbicara tentang Fatihah. Belum kalau kita mengajarkan kepadanya Al-Quran, mengajarkan kepadanya Iqra dari 1 sampai 6. Nah, ini yang saya nasihatkan, kalau bisa anak-anak kita bisa baca Al-Quran dengan bantuan kita. Sempatkan untuk mengajarkan mereka Al-Quran sesuai dengan kemampuan kita. Dan insya Allah di sini bapak-bapak sudah bisa baca Al-Quran, sudah pernah belajar Iqra. Betul, di samping kita ada masjid yang di situ ada TPA, ya, di TK, yang di situ juga diajarkan Al-Quran. Jangan sampai kita kalah cepat dengan guru-guru tersebut. Ya, sebisa mungkin kita yang menjadi sebab anak-anak kita ini bisa membaca Al-Quran. Belum lagi kalau dia bisa melakukan wudu dengan baik, sholat dengan baik, dengan sebab diri kita. Nah, ini tentunya Bapak Ibu sekalian, sekali lagi ini adalah termasuk investasi bagi kita di akhirat. Anak-anak kita jangan kita sia-siakan. Umur cuma sebentar, manfaatkan mereka supaya menjadi investasi kita di akhirat. Nabi SAW mengatakan, "Ad-dallu 'alal khairi kafa'ili." Ini ucapan beliau SAW. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan itu seperti orang yang melakukannya. Antum hanya sekedar menunjukkan kebaikan, mengajarkan kebaikan kepada anak kita, kemudian dia melakukannya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kafa'ilihi, dia seperti orang yang melakukan perbuatan tersebut. Man da'a ila huda kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim syai'an. Barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, ayo nak salat, ayo nak belajar wudu, ayo nak belajar Al-Qur'an, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya, yang mengikuti dia tidak berkurang sedikit pun dari pahalanya sedikit pun. Jadi antum dapat pahala membaca Al-Qur'an antum, wudu antum, salat antum, dan kalau anak kita melakukan apa yang kita ajarkan, antum pun juga mendapatkan aliran dari pahalanya tanpa dikurangi pahala dia sedikit pun. Jadi anak kita misalnya dengan sebab membaca Al-Fatihah tadi, misalnya dia mendapatkan 10.000 kebaikan, dia akan dapatkan 10.000 dan antum pun juga mendapatkan 10.000. Tidak akan dikurangi pahala mereka sedikit pun. Maka tentunya sekali lagi ini adalah kesempatan kita yang besar. Jangan sampai kita sia-siakan anak-anak kita untuk menjadi investasi kita di akhirat. Kemudian yang selanjutnya, di antara yang bisa kita lakukan Bapak Ibu sekalian adalah mendoakan, atau sebelumnya di antara bentuk investasi akhirat kita melalui anak-anak kita adalah apabila anak-anak tersebut menjadi seorang anak yang pandai mendoakan untuk kedua orang tua. Maka ini adalah investasi besar bagi orang tua di akhiratnya. Dia menjadi seorang anak yang senantiasa berdoa di sela-sela doanya untuk dirinya sendiri, dia berdoa untuk kedua orang tuanya. Bahkan karena yang didoakan adalah orang tua, maka dia doakan orang tuanya sebelum dia berdoa dengan doa-doa yang lain. Dia dahulukan senantiasa untuk mengatakan Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dia ingat orang tuanya ketika di sujud. Dia ingat orang tuanya ketika dia berdoa antara adzan dan iqamah. Dia ingat orang tuanya ketika dia berdoa di sepertiga malam yang terakhir. Dia perbanyak untuk siapa di antara kita yang tidak gembira. Dia sadar bahwasanya dia banyak dosa, ternyata dia dapatkan di akhirat Allah SWT mengampuni dosa-dosanya. Dihapus dosa-dosa tersebut oleh Allah. Dia tidak sadar ternyata yang mendoakan dengan ampunan dosa adalah anaknya sendiri. Yang rajin mendoakan ampunan untuk dirinya sendiri dan mendoakan ampunan untuk kedua orang tua. Bahkan disebutkan di dalam hadis, di antara ketinggian derajat di dalam surga yang didapatkan oleh orang tua sebabnya adalah karena doa dan istighfar yang diucapkan oleh anak-anaknya. Ada seorang yang disebutkan dalam hadis, dia bertanya ketika diangkat oleh Allah SWT pada derajat yang tinggi di dalam surga, padahal kalau dia melihat dirinya sendiri, siapa dia? Orang tua yang banyak dosa, orang tua yang banyak lalai. Tapi dia kaget, di akhirat ternyata diangkat derajatnya demikian tingginya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai dia mengatakan, bertanya, "Dari mana ini semuanya?" Kemudian dikabarkan dan disampaikan kepadanya, "Bistighfari waladikalak." Ini semua adalah istighfar anak-anakmu untukmu. Jadi ucapan mereka, "Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira." Kalau Allah SWT menerimanya, semakin mengangkat derajat orang tua di akhirat. Bagaimana kalau kita memiliki anak-anak yang bukan, yang tidak sedikit yang mereka mendoakan senantiasa untuk kedua orang tuanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentunya untuk memiliki anak yang saleh yang senantiasa mendoakan orang tua, memiliki anak yang saleh yang mereka beramal di atas ketaatan, menjadi seorang muwahid, mengingat Allah, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini bukan sesuatu yang mudah. Itu perlu perjuangan dari diri kita masing-masing. Sebelum antum menitipkan anak-anak antum di pesantren, dan tadi sudah disebutkan, disinggung, contoh dan juga teladan dari orang tua, ini termasuk di antara faktor utama mendapatkan anak-anak soleh tersebut yang merupakan investasi yang besar bagi akhirat kita. Mereka tidak akan meneladani yang lain. Yang pertama kali yang akan menjadi contoh dan teladan bagi kita adalah, bagi mereka adalah orang tuanya. Kita sebagai orang tua memiliki pengaruh yang besar terhadap keistiqomahan mereka. Nabi SAW sendiri yang mengabarkan dan mengatakan, "Kullu mauludin yuladu alal fitrah." Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassirani au yumajjisanihi. Orang tuanya yang setelah itu menjadikan dia Yahudi, menjadikan dia Nasrani, menjadikan dia Majusi. Orang tuanya menunjukkan bagaimana peran orang tua. Dia harus menjadi teladan bagi anak-anaknya. Dan tadi juga sudah disinggung, Allah Subhanahu wa taala memperbaiki anak-anak kita dengan sebab kesolehan kita. Kita berangan-angan, anak-anak saya nanti semoga dia menjadi anak yang rajin salat malam, rajin dia menghadiri majelis ilmu, menghadiri salat berjamaah. Menjadi anak yang taat kepada orang tua, taat kepada guru. Itu adalah cita-cita kita semuanya. Ternyata di sana ada hubungan yang erat antara kesolehan orang tua dengan kesolehan anak-anak kita. Meskipun antum jauh di sana, anak-anak di Maros, antum berada di Papua, berada di Batam, berada di ujung Sulawesi, kesolehan antum akan berpengaruh dengan kesolehan anak-anak antum di sini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, menyinggung tentang, yaitu di dalam surat Al-Kahfi, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kana abuhuma salihah, dan bapak dari keduanya adalah orang yang saleh. Allah Subhanahu wa taala menjaga anak keturunan seseorang dengan sebab kesolehan orang tuanya. Dan penjagaan di sini bukan hanya penjagaan secara iman, tetapi juga dijaga dari sisi dunia. Tadi juga sudah disebutkan bagaimana sebagian salaf dia melakukan sholat dan sengaja dia memperbaiki sholatnya, memperpanjang sholatnya, karena dia tahu bahwasanya ketika orang tua soleh, Allah Subhanahu wa taala akan menyolehkan, akan memperbaiki anak keturunan seseorang. Jadi bukan hanya sekedar titip saja ke pesantren, kemudian kita di sana berhura-hura, kemudian kita di sana melupakan Allah, berharap bahwasanya anak kita nanti pulang dia menjadi orang yang soleh. Tidak. Kesolehan antum di sana berpengaruh terhadap kesolehan anak antum di pondok ini. Tentunya ini adalah ajakan bagi kita semuanya, kita berta'awun. Baik, kita terima anak-anak antum di sini sesuai dengan kemampuan kita dan fasilitas yang kita miliki. Tadi sudah disebutkan, guru-guru pun kita pilih. Tidak sembarang dia punya gelar kemudian diterima di sini, karena di sini kita punya standar. Guru harus cakap berbahasa Arab, dia harus memiliki akhlak yang mulia, dia harus memiliki akidah yang sahihah, dia harus harus seorang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami akan berusaha. Karena ini adalah amanah. Cuma tentunya peran orang tua di sana sangat besar. Doa antum di sana, kesolehan antum di rumah antum sendiri, itu juga memiliki pengaruh yang besar terhadap anak-anak antum. Mungkin saja dengan sebab kemaksiatan yang kita lakukan, Allah SWT memperlihatkan kenakalan anak-anak kita di hadapan kita. Jangan kita tergesa-gesa dulu menyalahkan orang lain. Mungkin kita muhasabah, mungkin anak yang berdosa, melihat sesuatu yang diharamkan, mendengar sesuatu yang diharamkan, bermudah-mudahan di dalam masalah keuangan, rezeki, sehingga yang haram dimakan, yang halal dimakan. Kita muhasabah sebelum kita menilai dan juga menyalahkan orang lain. Di dalam Al-Quran ketika Allah SWT menyebutkan tentang doa orang yang sudah berumur lebih dari 40 tahun, di antara doanya dia mengatakan wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, perbaikilah keturunanku, aku bertobat kepada. Dia sadar bahwasanya kebaikan, kesolehan anak di antara sebabnya adalah ketika orang tua soleh meninggalkan kemaksiatan, berpegang teguh dengan agama Allah dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka doa mereka untuk kita ini ada sebabnya. Bagaimana mereka besok bisa mendoakan kebaikan untuk kita kalau kita sebelumnya punya usaha? Kemudian di antaranya Bapak Ibu sekalian dan Iskandar mengingatkan juga bahwa ketika antum menitipkan anak, dan kita semuanya, dan saya termasuk wali juga, wali santri yang menitipkan anak kita ke sebuah pesantren. Harta yang kita keluarkan untuk keperluan para penuntut ilmu ini, keperluan mereka makan, berpakaian, dan keperluan-keperluan yang lain, ketahuilah kalau niat kita dari awal adalah berinfak, tadi disebutkan fi sabilillah, karena memang menuntut ilmu adalah bagian dari berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan loh. Mereka mau berpisah dengan orang tuanya, di sini harus mengikuti aturan, mereka bangun jam 3:30, habis subuh sampai syuruk mereka harus menghafal. Itu perjuangan. Ini adalah bagian dari perjuangan di jalan Allah. Apa yang antum infakkan setiap bulan untuk mereka-mereka ini, itu adalah bagian dari infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dapat pahala atau tidak? Dapat pahala. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang yang berinfak di jalan Allah, Allah Subhanahu wa taala akan mengganti. Fahuwa yukhlifu. Allah SWT akan mengganti uang tersebut. Dan justru uang yang kita keluarkan itu, itu adalah uang kita yang sebenarnya. Kenapa? Kalau kita ikhlas, maka itulah yang akan kita panen kelak di akhirat. Itu tidak sia-sia. Jangan kita kira, oh sekarang anakku sudah masuk pesantren, saya harus keluar uang sekian, dan merasa bahwasanya itu adalah sesuatu yang sia-sia. Tidak, justru itu adalah uang antum yang sebenarnya. Kadang kita bermudah-mudahan untuk mengeluarkan uang bagi anak dan keluarga kita di dalam perkara yang kalau dilihat ya sia-sia. Hilang begitu saja, menguap begitu saja. Itu mudah bagi kita. Tapi untuk mengeluarkan uang di jalan Allah, memberikan infak kepada penuntut ilmu, dan itu anak kita sendiri, kadang kita berat. Padahal sekali lagi, itulah uang kita yang sebenarnya. Itulah yang akan antum panen kelak di akhirat. Tidak ada yang sia-sia di sisi Allah bagi orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Justru kita gembira, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah uang yang kita dapatkan selama ini, yang kita bekerja, kita berdagang, alhamdulillah bisa disalurkan di dalam rangka menegakkan kalimat Allah. Disalurkan di jalan Allah. Justru kita gembira, di sini kita mendapatkan pahala. Bapak-Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya di akhir kalimat ini harapan saya pribadi dan juga harapan para asatidzah, para pembina dan seterusnya, hendaklah kita masing-masing mengikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Kami sebagai seorang pengurus tidak mengaku sempurna dalam segala hal. Keikhlasan seorang pendidik, yang seorang pengurus juga memiliki pengaruh yang besar di dalam keberhasilan dan kesuksesan anak-anak kita di pondok pesantren. Demikian pula antum semuanya. Ini semua adalah amanah di pundak kita masing-masing. Mereka sekarang kita lihat mereka adalah masih kecil, masih polos, tapi beberapa tahun ke depan merekalah yang akan menjadi rijal. Merekalah yang akan menjadi pemimpin-pemimpin. Kita semuanya akan pergi. Tidak lama kita akan tua. Tidak lama kita akan lemah. Maka memperbaiki mereka sekarang ini adalah termasuk usaha kita dalam mencapai masa depan bangsa yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik untuk semuanya. Demikian yang bisa kita sampaikan dan jazakumul khairan atas waktu dan kesempatan yang diberikan.
1: Mungkin di sana ada pertanyaan atau usulan dan juga apa saja yang bisa disampaikan demi kebaikan kita semuanya. Barakallahu fikum.
2: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Petang.
3: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم.
4: مطيرة تلاوة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Soal jawab.
3: Ya, assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Saya mau menanyakan keutamaan ini salat suruk. Pernah saya baca itu kalau enggak lupa keutamaannya itu sama seperti melakukan umroh. Apakah itu benar gitu Ustaz?
4: Ya, baik. Cukup Bapak Ibnu?
3: Iya, itu aja. Syukran
4: barakallahu. Waalaikumsalam
5: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Silakan, Ustaz.
5: Hadisnya diriwayatkan oleh Tirmidzi, Pak. Dan hadis itu hasan insyaallah. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla fil jamaah, man shalla al-fajr fil jamaah," siapa yang salat subuh berjamaah, "ya thumma yadhkur, thumma yajlis fi makanih," kemudian ia duduk di tempatnya, "yadhkurullah," dia berzikir kepada Allah, "hatta tatlu asyam," sampai matahari terbit. Ya. Cuma kemudian di sini menunjukkan bahwa sholatnya bukan pas matahari terbit, tapi dibiarkan dia agak tinggi. Cuma yusalli rakaatain, kemudian ia sholat dua rakaat. Ikhtilaf para ulama, dua rakaat apa yang dimaksud? Ya. Sebagian mengatakan sholat syuruk namanya. Sebagian mengatakan sholat duha, dan kepada pendapat ini saya condong. Karena sebagian riwayat menyebutkan dengan lafaz sholat duha. Karena ya ketika matahari telah mulai tinggi itu adalah awal waktu duha. Tsumma yusalli raka'atain, kemudian ia sholat dua rakaat. Ya, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umroh, sempurna haji dan umrohnya. Subhanallah. Maka ini kesempatan besar ya untuk bisa kita amalkan. Ya. Dengan kita banyak berzikir setelah sholat subuh di masjid, ya kah, sampai matahari terbit insyaallah. Kemudian setelah itu kita ya tunggu agak sedikit tinggi, kemudian kita sholat dua rakaat. Wallahu a'lam.
6: Surah Ali Imran ayat 130 sampai 143.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
8: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون.
9: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.
8: واتقوا النار التي أعدت للكافرين.
9: Dan peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. Dan taatilah Allah dan Rasul supaya kamu diberi rahmat. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

0: sinin,
1: yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui.

0: Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka, dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.
1: Qad khalat min qablikum sunan, fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin.
0: Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah. Karena itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan rasul-rasul.
1: Hadza bayanun lin-nasi wa hudan wa maw'izatun lil-muttaqin.
0: Al-Quran ini adalah penerangan bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
1: Wala

0: Mutiara Nasihat.
1: Kemudian bimbingan selanjutnya. Di zaman yang terjadi banyak fitnah, kata Syekh Saleh Al-Syaikh dalam kitab beliau Mauqiful Muslim Minal Fitan, yaitu hendaknya kita jangan mudah menerima berita dan jangan mudah menyebar berita. Ya, di zaman fitnah, Pak. Di zaman fitnah kayak gini, jangan mudah menerima. Artinya kalau ada berita apapun wajib kita apa? Periksa, wajib. Ingat, Pak, ingat. Al-Qur'an sudah menjelaskan kepada kita bagaimana manhaj menerima berita dan bagaimana metode dalam men-share berita. Dengerin. Adapun menerima berita itu ditunjukkan dalam surat Al-Hujurat ayat 6. Surat apa? Al-Hujurat ayat 6. Apa Allah berfirman? Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kamu orang fasik membawa berita, maka periksalah dulu dengan teliti. Antusibu qauman bijahalah, supaya kamu tidak menuduh orang lain dengan kebodohan. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, sehingga kalian pun akan menyesal nanti. Tuh lihat. Jadi dalam menerima berita jangan sembarangan. Periksa dulu dengan teliti. Jangan sembarangan, Pak. Jangan jadikan telinga kita ini kayak tong sampah. Semua masuk. Jangan sampai kita seperti itu. Semua berita ditelan mentah-mentah. Gak boleh. Harus dipilah, dipilih. Makanya seorang muslim

0: Itu Pak, tidak boleh mudah terkena isu. Jangan mudah terkena isu. Sementara kan di masyarakat kita ini Pak, masyarakat kita ini sangat mudah Pak, kena isu. Terkadang kabar burung menyebar. Ada orang yang menyebarkan apa? Isu. Padahal Islam melarang seperti itu. Ini yang pertama nih. Manhaj metode dalam menerima berita. Iya, lihat. Bagaimana metode dalam menerima berita, Pak? Kalau ada orang fasik membawa berita, maka siapa sih orang fasik itu, Pak? Orang fasik itu pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar kalau datang membawa berita wajib diperiksa. Bagaimana kalau yang memberikan berita itu orang kafir? Lebih lagi. Sementara kita kan baca koran ditelan mentah-mentah, nonton TV ditelan mentah-mentah, berita-berita tanpa diseleksi dulu, tanpa ditabayun dulu. Ini bahaya Pak, kalau manhaj kita seperti itu, kita akan sangat mudah diadu domba Pak. Iya. Adapun men-share berita, yaitu dalam surat An-Nisa ayat 83. Dalam men-share berita, ya, itu dalam surat An-Nisa ayat 83. Allah berfirman apa? Hah? Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adza'u bih. Walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum. La'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Apabila datang kepada mereka perkara yang berhubungan dengan rasa aman dan rasa takut, maka orang-orang munafik itu segera menyebarkan berita itu. Lalu Allah mengatakan apa? Kalaulah mereka kembalikan dulu berita tersebut kepada Rasul dan kepada ulil amri, yaitu para ulama, kata para ulama, akan taulah orang-orang yang bisa beristimbat apakah berita ini berhak disebar atau tidak. Lihat Pak, ternyata Allah mensifati orang munafik itu Pak, setiap dapat berita yang berhubungan dengan rasa aman dan takut segera disebar. Maka Allah memberikan bimbingan apa? Kalaulah mereka kembalikan berita itu kepada Rasul dan pada ulil amri dulu. Supaya apa? Supaya berita ini dinilai oleh mereka berhak gak disebarkan. Sementara kita kan gak begitu. Ketika kita baca berita, kebetulan berita itu membakar hati kita, panas hati kita, akhirnya langsung apa Pak? Langsung di-share. Bus. Akhirnya jadi api. Nah ini dua manhaj ini sudah dijelaskan oleh Al-Quran loh Pak. Tapi kita berpaling dari manhaj Al-Quran Pak. Wallah, sahih ya akhul Islam. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, hati-hatilah Pak. Orang-orang kafir terkadang sengaja melempar berita ke kita untuk kita goreng sendiri. Akhirnya yang ribut kita sendiri. Tapi dengan cara kita hati-hati dengan berita-berita itu, supaya kita tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu dan yang lainnya.
1: Mutiara doa. Sehari-hari.
2: Doa memohon anak soleh. Doa Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas salihin. Ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Al-Quran Surat As-Saffat ayat ke-100.
3: Ada seorang laki yang meminta kepada Ibnu Umar untuk menuliskan seluruh ilmu. Dan kita sangat tahu bahwasanya ilmu sangatlah luas, ilmu agama sangatlah banyak. Namun bagaimana cerdasnya Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma dengan keluasan ilmunya, maka dia menjawab, ilmu ini sangatlah banyak, tetapi jika kau mampu untuk bertemu dengan Allah dalam kondisi engkau tidak menumpahkan darah kaum muslimin, dan perutmu kosong dari memakan harta kaum muslimin, dan kau menjaga lisanmu dari harga diri kaum muslimin, serta engkau melazimi jamaah mereka, maka lakukanlah. Inilah kesimpulan ilmu dari seluruh ilmu agama yang telah diwasiatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Semoga kita bisa mengamalkannya.
2: Ramuan herbal.
4: Apa obat herbal untuk radang tenggorokan kalau untuk menelan terasa sakit dan efeknya badan menjadi meriang? Jazakumullah khairan.
5: Jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya paru-paru memiliki hubungan erat dengan tenggorokan. Memiliki pintu pembuka tenggorokan. Memiliki hubungan juga dengan hidung. Ya. Gangguan tenggorokan dikarenakan paru, gangguan hidung juga dikarenakan paru. Akan tetapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana paru-paru yang mengatur energinya, tapi ginjal sebagai penampungnya. Ginjal memiliki peran, ikut memerankan di dalam melumasi, di dalam mengatasi panasnya. Karena peradangan itu disebabkan karena panas. Paru-paru bersifat kering, dengan hawa angin kering dia mudah terluka. Ya, paru-paru sebagai tukang kipasnya jantung. Akan tetapi kalau panas berlebih akan menimbulkan peradangan. Maka yang bertugas untuk mengendalikan peradangan tersebut tentunya ada dua organ. Satu organ yang paling lembab diantaranya adalah limpa. Kedua organ yang paling dingin diantara adalah ginjal. Karena ginjal itu penyimpan esensi. Ada nutfah di sana, ada sumsum di sana, ada cairan di sana. Dia pengatur cairan bagian bawah. Dan limpa juga pengatur cairan, pengatur rutubah, pengatur saripati makanan. Ya. Kekeringan pada tenggorokan bisa disebabkan karena itu. Saya tadi sudah menyampaikan. Bisa juga menggunakan, selain menggunakan daun sirih. 7 lembar daun sirih kemudian direbus dengan air ya, sampai mendidih, kemudian biarkan sampai dingin, kemudian diminum. Lakukan pagi dan sore. Dulu ada nasihat bijak dari para ahli klasik bahwasanya boleh jadi seseorang tersebut merebus 7 lembar dengan 1 liter air, 1 poci apa teko, direbus sampai mendidih. Setelah itu dinginkan, biarkan digunakan untuk minum 1 liter tersebut. Ya, kalau habis baru digunakan air yang lain, air putih yang lain. Ya, kalau kita minum sehari itu misalkan 2 liter atau 3 liter, maka 1 liter dengan air daun sirih tadi, 1 panci berarti ya, 1 liter tadi atau 1 gayung, kemudian dihabiskan dalam 1 hari, sisanya kekurangannya diminum dengan yang lain. Ya, ini tidak terlalu tajam sirihnya karena lembut, dikarenakan airnya banyak. 7 lembar dengan air yang banyak. Kalau dikatakan, masa bagaimana kok kita makan, kalau begitu bisa jadi kita makan nasi minumnya air sirih. Kan gak enak. Enak, karena saya sudah pernah gitu ya. Hanya saya meresepkan beberapa, sebagian besar saya sudah mencoba kan. Sudah pernah melakukan sekian, walaupun sekian tahun yang lalu ya. Walaupun tahun 95, 97, tapi kan sudah pernah nyoba. Itu yang pertama. Dan bisa juga ya dengan menggunakan daun kapuk randu tadi saya bilang, ada daun dadap, ada daun kapuk randu ya. Daun kapuk randu kemudian ditumbuk, diperas, ambil airnya kemudian diminum ya, atau mengkonsumsi telur ayam kampung ya, itu juga bisa mengatasi peradangan ya. Telur ayam kampung bisa mengatasi peradangan, atau bisa juga dengan bayam direbus atau dimasak sayur bening, kemudian dimanfaatkan atau dikonsumsi, memakan bayam.
2: Mutiara Nasihat.
6: Kajian kita pada kesempatan kali ini akan membahas tentang masalah yang sangat penting, tentang masalah hati. Tentang hati yang bersih, yang dengan hati yang bersih kita bisa merasakan manisnya keimanan. Iman harus selalu menyertai kita. Kalau iman ini tidak ada, maka kita jadi orang yang tidak beriman. Sehingga orang yang bisa merasakan manisnya iman, maka dia akan menjadi orang yang bahagia selalu. Benar tidak? Karena iman harus menyertai dia. Ketika dia bisa merasakan manisnya iman ini, maka dia akan terus merasa bahagia. Iman selalu ada di hati dia, dan dia selalu merasa bahwa itu adalah hal yang manis, yang bisa dirasakan kelezatannya. Orang yang bisa merasakan manisnya iman adalah orang yang hatinya bersih. Hati bisa menjadi kotor karena dua sebab. Sebab yang pertama adalah kotoran dosa, dan sebab yang kedua adalah kotoran penyakit hati. Inilah kotoran hati yang bisa menjadikan hati kita tertutup, sehingga hati tersebut tidak bisa merasakan manisnya iman, tidak bisa merasakan kebahagiaan dalam menjalani agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal hati yang bersih adalah penentu baiknya seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadis 1599, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ingat-ingatlah, di dalam jasad ini ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Idza salahat salahal jasadu kullu. Apabila segumpal daging tersebut baik, maka semua jasadnya menjadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Apabila daging tersebut tidak baik, maka tidak baik seluruh jasadnya. Ala wa hiyal qalb. Segumpal daging tersebut adalah jantung atau hati. Ini ada salah kaprah dalam penerjemahan ya. Yang dimaksud dalam bahasa Arab al-qalb adalah jantung. Jantung. Tapi dalam bahasa Indonesia dibahasakan dengan hati. Hati dalam bahasa Arab adalah kabid. Kabid itu hati, liver itu kabid. Kalau jantung dalam bahasa Arab itu qalbu. Karena sebagaimana dijelaskan di dalam beberapa ayat ya, bahwa dengan jantung itulah manusia berpikir. Dengan jantung itulah manusia berpikir. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Orang-orang kafir itu mempunyai jantung-jantung yang mereka tidak menggunakannya untuk berpikir. Lahum qulubun la yaqiluna biha aw adhanun la yasma'una biha. Orang-orang kafir tersebut memiliki jantung-jantung yang tidak mereka gunakan untuk memikirkan sesuatu, untuk merenungi sesuatu, dan mereka tidak punya telinga-telinga yang mereka mendengar dengan telinganya tersebut. Intinya dalam nas-nas banyak dikatakan bahwa manusia berpikir dengan jantungnya. Manusia berpikir dengan jantungnya, dan jantung tersebut terhubung dengan akal. Ala wahyal qalb. Ingat-ingatlah, segumpal darah tersebut adalah jantung itu, yang kita biasa terjemahkan dengan hati. Ketika hati kita, kalau jantung enggak enak terus. Ketika hati kita bersih ya, hati kita baik, maka seluruh jasad kita akan menjadi baik. Amal-amal kita akan menjadi baik. Kita berpikir juga berpikir dengan baik. Makanya hati adalah penentu dari baiknya kepribadian seseorang. Inilah hati yang menjadi penentu baiknya seseorang. Hati kalau buruk, sebaliknya orangnya juga akan menjadi buruk. Hati adalah ibarat raja. Ketika raja adalah seorang yang soleh, seorang yang baik, seorang yang taat, maka yang diperintahkan adalah sesuatu yang baik, sehingga masyarakatnya akan menjadi masyarakat yang baik. Kalau ada hal-hal yang buruk, raja tersebut akan melarangnya, akan berusaha untuk menghilangkannya. Sebaliknya, kalau rajanya buruk, maka yang keluar dari lisannya juga buruk. Kebijakan-kebijakannya juga menjadi buruk. Kalau ada kebaikan, dia tidak menginginkannya. Kalau bisa, sesuatu yang bisa memuaskan hawa nafsunya yang terjadi. Begitu pula hati. Hati kita juga demikian. Apabila hati kita baik, bersih, hati kita bahagia, maka jasad kita pun akan seperti itu. Apabila hati kita kotor, hati kita buta, maka perintah-perintahnya juga akan tidak jelas, yang memerintahkan hal-hal yang tidak baik. Orang yang hatinya bersih akan menjadi orang yang paling mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah bersabda ketika ditanya tentang ayyun nasi afdal, siapakah yang paling mulia dari manusia? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kullu makhmumil qalbi saduqil lisan. Orang yang paling mulia adalah orang yang hatinya bersih dan lisannya selalu berkata jujur. Para sahabat ketika itu bertanya, wahai Rasulullah, saduqul lisan, orang yang lisannya selalu berkata jujur, kami faham, tapi apa yang dimaksud dengan mahmumul qalb, atau orang yang hatinya bersih? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, huwa taqi an-naqi. Orang yang hatinya bersih adalah orang yang bertakwa. Orang yang hatinya benar-benar bersih. La ithma fi, bersih dari dosa. Di dalam hatinya tidak ada keinginan untuk melakukan perbuatan dosa. Wala baghya, hatinya tidak ada keinginan untuk melakukan perbuatan zalim. Wala ghilla wala hasad, dan di dalam hati tersebut tidak ada keinginan untuk balas dendam, dan juga tidak ada hasad dalam hatinya. Inilah hati yang bersih. Orang yang mempunyai hati yang seperti ini, dialah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Orang yang hatinya bersih akan menjadi bahagia. Menjadi orang yang sangat bahagia. Dialah orang yang hatinya bersih. Karena kita tadi sudah tahu bahwa hati yang bersih adalah hati yang bersih dari dua kotoran. Kotoran dosa dan kotoran penyakit hati. Ketika dia bersih dari kotoran dosa, maka dia akan sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang sedikit dosanya, dia semakin dekat. Semakin sedikit, maka dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya manusia yang paling mulia siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau seorang yang ma'sum. Tidak punya dosa. Sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hubungan antara dia dengan Allah menjadi sangat baik. Dan orang yang hatinya bersih, dia juga hubungannya dengan manusia akan menjadi sangat baik, karena dia bersih dari kotoran-kotoran penyakit hati, sehingga hubungan dengan manusia juga akan baik. Dia tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa takabur, tidak ada rasa ingin berbuat zalim, berbuat kezaliman. Dia tidak ada hasad, tidak ada iri, tidak ada dengki. Hubungannya dengan Allah baik, begitu pula hubungannya dengan manusia akan menjadi baik. Orang yang demikian, apakah tidak bahagia? Akan menjadi orang yang sangat bahagia sekali. Makanya ya, orang yang misalnya tidak punya rasa dendam, dia pemaaf, menjadi orang yang bahagia dia. Dia tidak memikirkan kesalahan orang lain kepada dia, dia lupakan semuanya, sehingga sakit hatinya tidak ada. Dia disakiti orang, tapi dia tidak merasa sakit, karena dia memaafkan. Orang yang hatinya bersih demikian, orang yang demikian akan bahagia, karena dia tidak terbebani oleh perasaan benci. Berbeda kalau orang yang hatinya tidak bersih, hatinya misalnya kotor dengan dosa, hatinya akan hampa, jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak bisa merasakan keimanan yang dia jalani dalam hidupnya. Begitu pula hubungan dia dengan manusia. Orang yang sulit memaafkan adalah orang yang paling apa? Paling sengsara, paling sedih. Karena apa? Karena dia selalu merasa tersakiti hatinya. Hari ini disakiti orang lain, dia tidak bisa memaafkan. Besok disakiti orang yang lain lagi, dia tidak bisa memaafkan lagi. Menumpuk sakitnya di hatinya. Dengan berjalannya waktu, akan banyak sakit yang dia harus taruh di hatinya. Makanya ya, maafkanlah kalau kita disalahi atau dizalimi oleh orang lain. Jangan berpikir dengan memaafkan orang lain akan beruntung lebih banyak dari kita. Tapi berpikirlah bahwa dengan memaafkan orang lain, kita akan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar daripada orang yang kita maafkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memaafkan dosa-dosa kita, padahal dosa kita dengan Allah lebih banyak daripada dosa orang-orang tersebut kepada kita. Orang yang memaafkan akan mendapatkan pahala yang jauh lebih besar daripada hak yang seharusnya bisa dia ambil dari orang tersebut. Orang yang memaafkan akan sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah mencintainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Dan memaafkan ini butuh kesabaran yang ekstra, butuh kesabaran yang tinggi. Makanya orang yang memaafkan menjadi ahli syurga. Di antara sifat orang yang bertakwa yang dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sifat wal'afina 'anil nas. Dalam surat Ali Imran dikatakan, u'iddat lil muttaqin. Surga tersebut dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah menyebutkan sifat-sifatnya, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, yaitu orang yang selalu menafkahkan hartanya, baik dia dalam keadaan susah maupun dia dalam keadaan lapang. Wal-kadhimina al-ghaidh, orang yang selalu menahan amarahnya. Wal'afina 'anil nas, orang yang selalu memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai, menyenangi, mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Makanya orang yang hatinya bersih akan menjadi orang yang sangat-sangat bahagia.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Jadilah hamba yang taat beribadah karena rizki Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjaminnya. Apa tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia
7: melainkan supaya mereka beribadah hanya kepadaku. Namun yang unik, setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tujuan penciptaan manusia dan jin, di lanjutan ayat ini Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang rizki. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberiku makan. Sesungguhnya Allah Dialah Maha Pemberi Rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Melalui ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kita tidak perlu takut miskin gara-gara menjadi hamba yang taat kepada Allah. Tidak perlu khawatir kekurangan rizki gara-gara meninggalkan pekerjaan yang haram. Contoh praktis penerapan ayat di atas adalah saat kita bimbang apakah harus hadir sholat berjamaah di masjid ataukah tetap membuka toko agar bisa melayani pembeli, maka tinggalkanlah toko. Jika ada tawaran proyek tapi ada unsur suap, penipuan, dan lain-lain, maka tinggalkanlah. Mengapa? Karena perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita hanya beribadah kepadanya tentu harus lebih diutamakan. Kemudian pasrahkan urusan rizki kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya setelah berusaha berikhtiar dengan ikhtiar yang halal. Karena Allah Subhanahu wa taala yang berjanji akan memenuhi rizki kita jika kita taat beribadah kepadanya. Banyak dalil lain yang menguatkan hal ini, di antaranya firman Allah yang artinya barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Nabi SAW juga pernah bersabda yang artinya, barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik darinya. Nabi SAW juga pernah bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak Adam, bersungguh-sungguhlah engkau beribadah kepadaku. Niscaya aku akan menjadikan dadamu penuh dengan rasa kecukupan dan aku akan menutup kefakiranmu. Jika engkau tidak melakukannya, maka aku akan memenuhi kedua tanganmu dengan kesibukan dan aku tidak akan menutup kefakiranmu.
8: Soal jawab.
9: Ustaz, mohon dijelaskan dalam Asmaul Husna saya dapati nama Allah yaitu Al-Ghafur dan Al-Ghafar. Apa perbedaan dari kedua nama tersebut, Ustaz? Mohon Ustaz memberikan penjelasan. Silakan, Ustaz.
10: Al-Ghafur wazan daripada fa'ul. Al-Ghafar ya wazan daripada fa'al. Dan dua wazan ini ya tidak jauh berbeda maknanya. Yang artinya yang banyak memberikan maaf dan ampunan kepada hamba-hambanya. Ya. Maka Al-Ghafur, di mana Allah Subhanahu wa taala yang mengampuni dan banyak mengampuni dosa hamba-hamba. Ya. Di mana sifat Allah adalah pengampun, sedangkan Ghafar adalah menunjukkan kepada perbuatan Allah yang memaafkan. Allah berfirman, wa innahu laghaffarun liman tab. Sungguhnya Allah mengampuni orang yang bertaubat. Dan Allah berfirman, wa huwal ghafurur rahim. Dan Dialah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka Ghafur menunjukkan sifat akan sifat Allah yang Maha Pengampun dan Pemaaf. Dan Ghafar mempunyai makna ya Allah memberikan maaf kepada hamba-hambanya. Allahu a'lam.
11: Surah Ali Imran ayat 144 sampai 148.
12: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
13: Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul.

0: Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikitpun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.
1: Wa ma

Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah dan ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.

0: كانوا والله يحب الصابرين.
1: Dan berapa banyaknya nabi yang berperang bersama-sama mereka, sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu, dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah menyukai orang-orang yang sabar.

0: kafirin.
1: Tidak ada doa mereka selain ucapan, "Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami, dan tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir." Karena itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan.
2: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
3: Hadis 907. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Ad-Darimi, demikian pula Ahmad, Al-Bukhari dalam tarikhnya, Ibnu Abi Asim dalam As-Sunnah, Al-Baihaqi dalam kitab As-Sunan, dari Auf bin Malik Al-Asja'i secara marfu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Khiyaru a'immatikum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa yusalluna alaikum wa yusalluna alaihim, wa shiraru a'immatikum alladhina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum, qila ya Rasulullah afala nunabidhuhum bisayf, faqala la, ma aqamu fikum as-salah, wa idza ra'aytum min mulatikum shay'an takrahunahu faqrahu amalah wa la tanzi'u yadan min ta'ah." Sebaik-baik pemimpin kamu itu yang kamu cinta kepada mereka, mereka pun cinta kepada kamu. Artinya rakyatnya cinta, dia pun cinta kepada rakyatnya. Ini sebaik-baiknya pemimpin ya. Mereka berselawat kepada kamu, kamu pun berselawat kepada mereka. Dan seburuk-buruk pemimpin kamu adalah yang kamu benci kepada mereka dan mereka benci kepada kamu. Kamu laknat mereka dan mereka laknat kamu. Lalu dikatakan, "Wahai Rasulullah, bolehkah kita melawan pemimpin seperti itu?" Ya, memberontak maksudnya dengan pedang. Kata Rasulullah, "Tidak. Selama mereka mendirikan di tengah-tengah kalian sholat. Apabila kalian melihat pemimpin kalian itu melakukan perbuatan yang kalian tidak suka, cukup kalian benci saja perbuatannya, tapi jangan sekali-kali mencabut ketaatan darinya." Nah, di sini akhi menunjukkan bagaimana Islam mengajarkan seorang rakyat terhadap pemimpin. Pemimpin yang baik-baik itu yang seperti apa? Pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang rakyatnya cinta kepada pemimpin, pemimpin pun cinta kepada apa? Rakyat. Itu menunjukkan pemimpin ini dekat kepada rakyat. Bukan pemimpin-pemimpin yang cuma sebatas mikirin diri sendiri, akhi. Yang dia pikirkan cuma untuk meraup kekayaan diri sendiri, bukan. Ya. Dan seburuk-buruk pemimpin siapa? Yang rakyatnya benci kepada pemimpin, pemimpin juga benci kepada rakyatnya. Maka ini seburuk-buruknya pemimpinnya. Dan Rasulullah SAW mendoakan pemimpin seperti itu supaya apa? Diberikan kesusahan hidupnya. Ya. Kata Rasulullah, "Allahumma man syaqqa ala ummati fashquq alaih." Ya. Ya Allah, siapa saja yang Engkau berjadikan dia pemimpin lalu ia menyusahkan rakyatnya, maka susahkan dia ya Allah. Ya. Kemudian para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bolehkah kami melawan pemimpin seperti itu? Pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang mementingkan dirinya daripada rakyatnya." Apa kata Rasulullah? "Tidak. Selama mereka masih mendirikan pada kalian apa? Sholat. Selama mereka masih mendirikan pada kalian apa? Sholat." Alhamdulillah Pak, pemimpin kita masih sholat. Alhamdulillah kita pun juga masih dibebaskan untuk sholat. Masjid di mana-mana adzan. Kaum muslimin sholat berjamaah, sholat Jum'ah, sholat Id. Ya, alhamdulillah. Maka kata Rasulullah, apabila kalian melihat pemimpin kalian melakukan kemungkaran, benci perbuatannya, tapi jangan sekali-kali apa? mencabut ketaatan dari dirinya. Kenapa? Karena kemungkarannya untuk dia, dosanya buat dia. Maka kewajiban kita sebagai seorang rakyat, jangan membalas kemungkaran pemimpin dengan kemungkaran kita. Artinya dosanya pemimpin jangan dibalas dengan dosa rakyat, Pak. Sudahlah, si pemimpin berbuat dosa, jangan ditambah lagi rakyatnya berbuat dosa. Oleh karena itulah yang disebutkan dalam hadis Nabi yang lain yang datang Muslim, ya, kata seorang sahabat, wahai Rasulullah, bagaimana kalau ada pemimpin yang dia itu minta rakyatnya memenuhi haknya, tapi dia tidak peduli dengan hak rakyatnya? Kata Rasulullah, laksanakanlah hak pemimpin kalian. Adapun hak kalian, mintalah kepada Allah. Ya. Artinya walaupun pemimpin tidak melaksanakan hak rakyat, tetap rakyat wajib memenuhi hak pemimpin. Adapun hak kita, minta kepada Allah. Ini akhi, dan ini untuk mengamalkan ini susah loh. Bukan sesuatu yang mudah. Banyak kaum muslimin di Indonesia ini dikit-dikit demo. Dikit-dikit apa? Demo. Iya. Subhanallah. Di akibat daripada mereka itu jauh daripada apa? Ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam.
2: Tahukah Anda?
0: Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan langkah kita ke majlis ini ikhlas mengharapkan wajahnya semata, sehingga kita semua termasuk dalam kelompok yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang sahih, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah, yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah, wa yatadarasuna bainahum, dan mereka mempelajarinya, illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fi man 'indah, melainkan akan turun ketenangan kepada mereka. Rahmat Allah, kasih sayangnya akan meliputi mereka. Malaikat-malaikat pun menghentikan kepak sayapnya, menaungi mereka. Dan Allah memuji mereka di hadapan malaikat-malaikat yang didekatkan di sisinya. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita hidup di zaman di mana banyak hati manusia menjadi kesat, kasar, kaku, dan berpenyakit. Sehingga kita sering mendengarkan Al-Quran, namun kita tidak terpengaruh, tidak tersentuh. Kita sering mengantarkan jenazah hingga ke makamnya, namun kita tidak mengambil i'tibar, pelajaran. Kita acap kali mendengarkan mau'idhah, nasihat, petua, namun kita tidak sadar. Penyebabnya qaswatul qalbi, kesatnya hati, kasarnya hati. Dan ini adalah penyakit yang berbahaya. Namun wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, Allah tidak turunkan penyakit ke muka bumi ini, Allah tidak timpakan penyakit kepada hambanya, melainkan Allah juga turunkan bersamanya dawa, obat, penawar bagi penyakit tersebut, termasuk obat melembutkan hati, meluluhkan hati yang mengeras, membatu. Dan obat untuk melembutkan hati yang keras tersebut adalah senantiasa melihat, membaca, merenungi, mentadabburi kitabullah dengan penuh tadabbur, tafakkur. Karena

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Siapa di antara kita yang ingin punya rumah idaman? Apakah rumah idaman itu berarti rumah yang mewah? Atau rumah yang serba fasilitas ada? Rumah idaman adalah yang sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Rumah idaman adalah rumah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah idaman adalah rumah yang dimasuki oleh malaikat rahmat. Lalu bagaimana kita bisa menjadikan rumah kita rumah yang penuh dengan keberkahan dari Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama yang harus kita perhatikan ya akhul Islam, jangan sampai rumah kita mengundang para jin dan mengusir malaikat rahmat. Bagaimana caranya? Itu dengan memajang foto-foto bernyawa atau gambar-gambar bernyawa di dalam rumah kita. Coba dengarkan sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, malaikat itu tidak akan masuk rumah yang ada di dalam rumah tersebut anjing dan gambar-gambar yang bernyawa. Malaikat yang dimaksud di sini dalam hadis ini adalah malaikat rahmat. Maka dari itu ya akhi, jangan kita gantungkan di rumah kita foto keluarga, jangan kita gantungkan di situ gambar-gambar bernyawa atau patung-patung. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya, suatu malam Rasulullah SAW berjanji untuk bertemu dengan malaikat Jibril. Malam itu Rasulullah menunggu, ternyata tak kunjung datang malaikat Jibril. Di pagi harinya Rasulullah keluar rumah, ternyata Rasulullah bertemu dengan malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril berkata, wahai Muhammad, sebetulnya tadi malam saya datang, namun tidak ada yang mencegah saya untuk masuk ke rumahmu, kecuali karena di depan rumahmu ada patung, dan di dalam rumahmu ada anjing. Perintahkan patung itu untuk dicabut kepalanya, dan perintahkan anjing itu untuk dikeluarkan dari rumahmu. Maka yang kedua adalah, coba perhatikan ruangan-ruangan rumah kita. Dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimah

0: Rasulullah, Rasulullah mengabarkan bahwa rumah itu untuk tiga. Yang pertama untuk tamunya, yang kedua untuk ruangan pemilik rumah, kamar tidurnya, yang ketiga adalah untuk dapurnya, dan yang keempat kata Rasulullah untuk syaitan. Artinya, kalau ada ruangan kamar kita tak terpakai di rumah itu berarti untuk syaitan, kata Rasulullah. Kemudian ya akhul Islam, kita berusaha untuk mengisi rumah kita dengan zikir kepada Allah, dengan sholat, dengan baca Al-Quran. Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW sabda, jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Maksudnya apa kata para ulama? Karena kuburan bukan tempat sholat, kuburan bukan tempat baca Quran. Maka rumah yang tidak ditegakkan padanya sholat, tidak dibacakan padanya Al-Quran, berarti rumah itu seperti kuburan. Kemudian setelah itu, rumah itu diisi oleh penghuni-penghuni yang bertakwa kepada Allah. Suami yang bertanggung jawab mendidik anak dan istrinya dengan apa yang Allah ridhoi dan cintai. Istri yang begitu taat kepada suaminya, yang senantiasa mentaati suaminya dalam keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Anak-anak yang senantiasa berbakti kepada orang tuanya. Subhanallah, sebuah rumah yang sangat kita idamkan tentunya. Bukan rumah yang mewah tapi kosong daripada zikir kepada Allah, akan tetapi adalah rumah yang banyak padanya zikir kepada Allah, sehingga akhirnya rumah itu memberikan ketentraman dalam hati, menjadi sebuah rumah bagi kita, surga kita di dunia.
1: Mutiara Tilawah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Soal jawab.
2: Apa saja amalan jariah yang mudah dilakukan? Rasulullah SAW bersabda, Saba'atun yajri li sahibihi walau kana ba'da mautihi. Ada 7 amal yang pahalanya terus mengalir kepada pelakunya walaupun sudah meninggal dunia. Ada 7 amal yang Rasulullah katakan pahalanya terus mengalir kepada pelakunya walaupun sudah meninggal dunia. Apa itu? Yang pertama, anak soleh yang mendoakan. Artinya kalau antum didik anak antum sehingga anak antum jadi anak yang soleh, maka sepeninggal antum, walaupun antum sudah meninggal dunia, tetap semua hasil didikan antum dari anak yang soleh itu, pahalanya akan terus mengalir ke antum. Bismillah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Artinya, kalau kita menyampaikan ilmu ke orang lain, dan orang tersebut mengamalkan ilmu kita, maka selama ilmu yang kita ajarkan itu diamalkan, pahalanya akan terus mengalir ke kita. Di zaman sekarang mudah loh Pak, menyebarkan ilmu itu. Broadcast, share kajian, dan yang lainnya. Banyak, alhamdulillah. Kalau antum punya member misalnya ya ribuan, lalu antum broadcast hadis atau ayat dengan tafsirnya. Dari ribuan itu ternyata ada 1000 orang yang mengamalkan. Bayangkan. Luar biasa. Pahalanya besar sekali. Ya. Yang ketiga, yaitu kata Rasulullah SAW, menggalikan sumur yang airnya kita wakafkan. Nantinya antum galikan sumur di sebuah tempat yang memang ya susah air, maka kemudian airnya diwakafkan untuk masyarakat yang ada di situ. Itu selama air itu dipakai, maka pahalanya ngalir terus ke kita, masya Allah. Yang keempat, yaitu masjid yang kita bangun. Itu selama masjid dipakai untuk sholat, ibadah, pahalanya ngalir terus ke kita. Masya Allah. Yang kelima, sungai yang kita buat untuk irigasi pengairan. Apa irigasi sawah dan yang lainnya. Dari biaya kita dan kita berikan cuma-cuma untuk para petani. Silakan dinikmati. Maka itu pahalanya mengalir terus kepada kita, Pak. Yang ke berapa? Yang selanjutnya, pohon yang kita tanam. Pohon berbuah ya. Maka ketika buahnya itu dimakan kampret, diambil orang dan yang lainnya, maka itu kata Rasulullah SAW, pahalanya ngalir terus kepada yang menanamnya. Maka kalau antum punya tanaman misalnya, ya saya tanam apa, pohon kurma, pohon rambutan atau pohon apa, udah silakan buah-buahnya yang mau ngambil, fadol, silakan. Masya Allah. Maka setiap berbuah ada yang ngambilin, pahalanya buat kita lagi. Masya Allah, Bapak sekalian, alhamdulillah. Jadi sebetulnya supaya kita mendapatkan pahala yang jariah itu gampang sebetulnya, mudah insya Allah. Yang ketujuh apa? Mushaf, mushaf yang kita wariskan. Ya, mushaf yang kita wariskan maksudnya apa? Sebagian ulama mengatakan maksudnya mushaf yang sudah kita ajarkan kepada anak-anak kita sehingga menjadi warisan. Atau yang kedua, mushafnya Al-Quran itu bermanfaat untuk banyak orang. Makanya yang seperti ini Masya Allah, ya pahalanya besar Pak. Pahalanya terus mengalir. Ya, biidznillah.
3: Tahukah Anda?
4: Saudaraku, saudariku kaum muslimin dan muslimat, ketika kita lalai dari kematian, lupa dari mengingat pemutus kelezatan, pemecah jamaah, perkumpulan, ketika kita lalai dan lengah dari mengingat kematian dan sakaratnya, lalai dan lengah lupa dari mengingat kuburan dan kegelapannya, pertanyaan malaikat dan kedahsyatannya, hari kiamat, serta perkara-perkara yang maha berat, sirat titian yang tajam, tatkala kita lalai dari itu semua, mengeraslah hati manusia sehingga menjadi seperti batu, bahkan lebih keras. Oleh karena itu Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, aktsiru min dzikri hadimil ladzat, perbanyaklah oleh kalian mengingat kematian, mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian yang tidak ada tempat bagi kita berlari dan bersembunyi darinya. Ketika satu keranda diangkut oleh manusia, lalu mayat yang di atasnya diturunkan ke liang lahat, maka akan berganti dengan jenazah yang lainnya. Kematian yang kita lihat dengan mata dan kepala kita sendiri, kematian yang merupakan sebuah keyakinan dan kepastian, tetapi mirip dengan keraguan karena lalai dan lengahnya kita mengingat kematian. Dia sebuah keyakinan, tetapi taubahnya seperti sebuah keraguan bagi manusia yang lalai dan lengah. Kematian sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ahlul ilmi, wahai saudaraku, dia adalah mufaraqatur ruh al-jasad, yaitu ketika ruh meninggalkan jasad, wal hailula bainahuma, dan terpisahnya antara keduanya, antara ruh dan jasad, berpindah dari satu alam ke alam yang lainnya, dari satu negeri ke negeri yang lainnya. Ini dia kematian. Dan Allah Subhanahu wa taala menamakan kematian di dalam Al-Qur'an dengan musibah. Allah namakan al-maut dengan musibah, sebagaimana di dalam surah Al-Maidah ayat 106. Allah Subhanahu wa taala ayat 106. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatul maut." Jika kalian melakukan perjalanan di muka bumi, fa asabatkum, lalu kalian ditimpa musibah kematian, musibatul maut. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menamakan kematian sebagai musibah. Musibah. Tetapi ada musibah yang lebih besar daripada kematian itu, wahai saudariku. Ada musibah yang lebih mengerikan daripada kematian itu, wahai saudaraku. Yaitu musibah lupa terhadap musibah tersebut. Musibah lupa, lalai dan lengah dari kematian itu sendiri adalah musibah yang lebih besar daripada musibah kematian. Oleh karena itu, sebagian mufassirin, sebagian ahli tafsir menjelaskan makna firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Mulk, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan agar ia menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik amalannya? Apa kata para ulama ahlu tafsir? Ya'ani aktsarukum lil mauti dzikra. Siapa di antara kalian yang paling banyak mengingat kematian? Li'annahu man kana lil mauti dzakiran kana lil mauti musta'iddan, kata para ulama. Karena barang siapa yang banyak mengingat kematian, dia pasti bersiap-siap untuk menyongsong kematian tersebut. Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, "Man aktsara min dzikril mauti Ukrima bithalath, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka Allah anugerahi dia tiga perkara. Ukrima bita'jili taubah, yang pertama, wahai saudaraku, orang yang banyak mengingat kematian, Allah anugerahi pertama, dia akan bersegera bertaubat. Orang yang menunda-nunda taubat adalah orang yang lalai kepada kematian, lupa dengan alam barzah, azab, siksa, nikmatnya, fitnahnya, pertanyaan-pertanyaan malaikat. Karena dia lupa, maka dia lalai dan lengah, tidak juga kunjung bertaubat. Dia mengira bisa menunda-nunda kematiannya, sehingga dia terus bergelimang dosa dan maksiat. Kalau saja dia ingat mati, pasti dia akan takut. Bagaimana kalau saya mati ketika saya sedang berbuat maksiat? Maka orang yang mengingat mati akan segera bertaubat. Yang kedua, wanasyatun fil ibadah. Yang kedua, dia akan giat beribadah. Orang yang banyak mengingat kematian akan giat beribadah. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling banyak mengingat kematian, orang yang paling takut kepada Allah. Dia bangun di malam hari, salat, sehingga tawarramat qadama, sehingga memar bengkak lapak kakinya. Dia bangun di malam hari, salat, terisak-isak menangis, membaca salah satu firman Allah Subhanahu wa taala hingga menjelang subuh. Dia bangun di malam hari sehingga istrinya yang tercinta Aisyah radhiyallahu anha kehilangan dia suatu malam, lalu mencari-carinya, terpegang kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang sujud. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada istrinya yang tercinta, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, da'ini ata'abbad, biarkan aku beribadah. Rabbi hadhihi al-laila, biarkan aku beribadah kepada Rabbku malam hari ini." Ini dia orang yang paling banyak mengingat kematian. Lihat para sahabat, mereka adalah generasi terbaik umat ini. Mereka telah mencontohkan bagaimana semangat dan keistiqomahan mereka dalam beribadah, dan begitu juga seterusnya. Ini yang kedua, giat beribadah. Kenapa dia giat beribadah? Karena dia tidak tahu kapan dia akan mati, bisa cepat, bisa lambat. Kalau kematian itu cepat, apa bekal dia? Dia belum punya apa-apa. Dia harus banyak beribadah, karena itu yang akan menyelamatkan dia kelak di akhirat. Dan yang ketiga, qanaatun fil qalb, qanaah di hati. Orang yang selalu mengingat kematian, wahai saudaraku, dia tidak akan tamak lagi dengan dunia. Dia tidak akan silau lagi oleh gemerlapnya harta dunia. Dia akan zuhud dan wara'. Dia qanaah dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Ini orang yang takut mati. Karena orang yang takut mati sadar bahwa dia akan diminta pertanggungjawaban. Karena itu dia qanaah. Dia tahu ketika dia tidak memiliki sifat qanaah, tamak kepada dunia, itu akan membelenggu langkahnya, sehingga dia akan lambat bertemu dengan Allah, akan memperberat beban dia ketika dihisab, dan dia takut. Maka mengingat kematian bisa menghilangkan kerakusan terhadap dunia. Sebaliknya, wahai saudaraku, wahai saudariku wanita muslimah, Abu Ali Ad-Daqaq melanjutkan, "Waman nasiyal maut uqiba bithalath," dan barang siapa yang melupakan kematian dihukum dengan tiga perkara: taswifu taubah, menunda-nunda taubat, wa kaslun fil ibadati, malas beribadah, wa adamu qanaatil qalbi, dan tidak akan pernah memiliki hati yang qanaah. Selalu saja kurang. Tidak pernah dia merasa puas dengan dunia ini, sampai akhirnya dia masuk ke liang kuburnya. Jadi wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, di antara perkara yang melembutkan hati adalah merenungkan, memikirkan kematian dan keadaan-keadaannya, mengingat kuburan, azab kubur, dan kegelapannya, ini semua bisa melembutkan hati. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, ala inni kuntu nahaitukum, ala inni qad nahaitukum an ziyaratil qubur, ala fazuruha fa innaha tudzakkirukumul maut. Ketahuilah, sungguh aku pernah melarang kalian menziarahi kuburan. Ketahuilah sekarang, ziarahilah kuburan. Ziarahi kuburan. Karena menziarahi kuburan itu mengingatkan kalian kepada kematian. Tetapi itu bagi orang yang memiliki hati yang hidup. Di zaman sekarang kita sering ke kuburan, sering melihat kuburan. Kadang kita mengantar tetangga kita, saudara kita, sahabat kita. Tetapi sangat sedikit yang mengambil i'tibar. Bahkan orang sekarang pun menguburkan mayat, jenazah saudara-saudarinya, namun dia di sekitar pekuburan tersebut sibuk bercengkrama, tertawa-tawa, bersenda gurau. Tidak ada kehusukan, tidak ada i'tibar. Sebagian lagi menggunjing dan lain sebagainya, tidak ada nampak ketakutannya. Sampai seperti itukah kerasnya hati manusia sehingga dia betul-betul lupa bahwa dia sesaat lagi juga sama seperti orang yang dia taburkan tanah ke kuburannya itu.

0: Radio Mutiara Quran Semarang mempersembahkan program baru Belajar Amsilati. Pembelajaran untuk memahami Al-Quran serta kitab-kitab para ulama berbahasa Arab. Bersama Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, SPDI, MPD, Hafizahullah Ta'ala. Dan untuk menunjang pembelajaran Anda, kitab Amsilati juga tersedia untuk dibeli. Pesan sekarang melalui WhatsApp di nomor 0853-2764-4334 atau dapat diperoleh melalui toko dan agen Amsilati terdekat di kota Anda. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp di nomor 0812-2927-7548 untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Catat waktunya, setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran Semarang. Belajar bahasa Arab lebih mudah, memahami Al-Quran dan kitab para ulama menjadi lebih dekat, insya Allah.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam. Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang dengan izin Allah berdiri pada tahun 1993 dan berlokasi di Jalan Bulusan Utara Raya nomor 12 Tembalang, Kota Semarang. Yayasan Islam Nurus Sunnah memiliki visi menjadi lembaga dakwah, pendidikan, dan sosial yang mencetak generasi Islam yang berilmu dan beramal berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman Salafus Saleh. Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang bergerak di bidang dakwah dengan kegiatan kajian rutin dan daurah ilmiah dengan para masyayikh dari Timur Tengah, juga bergerak di bidang sosial. Ada kegiatan pelayanan ambulan, peduli bencana, bakti sosial. Dan selain bidang sosial, Yayasan Islam Nurus Sunnah juga bergerak di bidang ekonomi yang merupakan bidang khusus usaha Nurus Sunnah, meliputi pengembangan hidroponik, pembibitan lele, dan lain-lain. Juga bergerak di bidang umroh dan haji yang akan melayani para jamaah umroh dan haji untuk menunaikan ibadah di tanah suci. Kemudian juga Yayasan Islam Nurus Sunnah bergerak di bidang pendidikan yang mempersembahkan pendidikan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah demi menggali dan meningkatkan potensi serta membekali dengan pendidikan mental dan intelektual terbaik dengan menerapkan metode yang mendorong anak untuk belajar aktif, kreatif, inovatif, dapat mengembangkan ide, kemampuan dalam suasana menyenangkan agar fitrah anak terpelihara, potensi alami terasah, dan terbentuk pribadi yang cerdas, memiliki kemandirian dan berkarakter Qur'ani. Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang menyelenggarakan pendidikan formal meliputi kegiatan kelompok bermain atau KB, taman kanak-kanak atau TK, tahfiz anak usia dini atau TAUD, bekerjasama dengan Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, dan madrasah aliyah atau MA, juga menyelenggarakan pendidikan non-formal, meliputi pusat kegiatan bahasa atau pusat kegiatan belajar masyarakat, mulai dari TPA sampai kesetaraan, baik itu A, B, dan C. Pondok pesantren Tahfidzul Quran atau PPTQ, serta sekolah karakter Imam Syafi'i, atau SKIS, dan Quran dan Arabic Learning Center, yang semua ini menitik beratkan pada pembelajaran ilmu syariat Islam, tahfidzul Quran, bahasa Arab, dan pelajaran umum. Dalam kegiatan keseharian, para santri baik yang berasrama maupun yang tidak berasrama diwajibkan untuk melakukan sholat malam, kemudian bersegera menuju ke masjid dan sholat berjamaah, dan amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, tenaga pengajar yang saat ini ikut aktif dalam mendidik di Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang, dari beberapa perguruan tinggi Universitas Islam Madinah, kemudian Universitas Al-Azhar Mesir, kemudian Lipia Jakarta, kemudian STDI Imam Syafi'i Jember, dan perguruan negeri dan swasta di Indonesia, dan pengajar tahfid yang bersanad. Yayasan Islam Nurul Sunnah mempunyai fasilitas masjid yang nyaman, asrama ber-AC, perpustakaan, lapangan olahraga, lab IPA, lab komputer, ruang makan, kemudian lokal kelas yang representatif, koperasi, lingkungan yang islami, ekstrakurikuler, dan fasilitas lain untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Beberapa prestasi yang sudah diraih oleh Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang, diantaranya juara lomba tahfiz, juara lomba matan Tuhfatul Atfal, Tahajji At-Tibyan di Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, juga juara lomba kompetisi sain atau kompetensi sain dan fisika, juara lomba silat tingkat Jawa Bali, dan kejuaraan lain setingkat kota dan provinsi. Kami berharap dengan berdirinya Yayasan Islam Nurul Sunnah bisa mengambil bagian dalam pendidikan sosial dan dakwah. Sangat besar harapan kami untuk bisa menyumbang kiprah dakwah sunnah di masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas. Dan kami berharap mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang terbaik berupa surga kepada para asatidah, para muhsinin, dan seluruh lini yang membantu dakwah, pendidikan, dan sosial di Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang. Wallahu a'lamu bisawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
0: Ma'asyiral muslimin, para pendengar Radio Mutiara Quran Semarang, rahimakumullah. Kami membuka kesempatan untuk Anda muhsinin dan pendengar Radio Mutiara Quran untuk berpartisipasi dalam pengembangan dakwah di Kota Semarang dan sekitarnya melalui donasi untuk operasional Radio Mutiara Quran. Adapun program muhsinin rutin dan tetap untuk operasional Mutiara Quran di antaranya melalui transfer bank ke rekening BSI atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7100195571 atas nama Perkumpulan Radio Komunitas Mutiara Quran. Setelah melakukan transfer, Anda bisa melakukan konfirmasi melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 089625984276 dengan format nama spasi jumlah transfer spasi Radio MQ. Kami ucapkan syukran wa jazakumullah khairan kepada para muhsinin yang telah berdonasi untuk operasional dakwah Radio Mutiara Quran selama ini.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Dulu kurang bagus nih.
4: Ini bagus. Ya, yes, kirim. Mudah-mudahan laku.

0: Yes.
1: Saudaraku, posisikan setiap kegiatan sesuai dengan pada tempatnya. Fokuskan dirimu untuk zikrullah, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala seusai salat, apalagi kamu berada di masjid. Allah subhanahu wa ta'ala memuji para sahabat yang mereka tidak dilalaikan dengan kegiatan jual beli dan transaksi untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah. Mereka adalah para lelaki yang tidak dilalaikan dengan perdagangan dan jual beli untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selesai sholat, seharusnya kita berzikir. Berada di masjid, seharusnya digunakan untuk semakin mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah Nabi SAW melarang orang melakukan transaksi jual beli di masjid, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Fokuskan dirimu untuk melakukan zikrullah, dan kamu bisa gunakan tempat yang lain untuk melakukan transaksi jual beli. Tidak harus mengorbankan dirimu untuk berzikir kepada Allah ketika kamu di masjid. Tidak harus mengorbankan waktumu untuk melupakan zikir kepada Allah ketika kamu berada di masjid.
2: Soal jawab.
3: Ada penanya dari pesan singkat yang mengatakan, mohon saya berikan penjelasan apa yang dimaksud dengan sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Apa yang dimaksud dengan nama itu, apakah asmaul husna, apakah ataukah menyebutkan nama Allah, Allah sebanyak-banyak, Ustaz? Mohon saya berikan penjelasan.
4: Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asira. Wahai orang-orang yang beriman, ya, sebutlah Allah, artinya berzikirlah kepada Allah. Demikian pula Allah menyebut, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabithu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan ayat-ayat yang menyuruh kita untuk berzikir banyak sekali. Dan yang dimaksud dengan zikir, ya, menyebut nama Allah, agar kita menyebut nama Allah dengan apa, dengan sebanyak mungkin, itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Tentunya kita dalam menafsirkan ayat tidak boleh menafsirkan sesuai dengan pemahaman sendiri. Akan tetapi tentu dengan melihat bagaimana praktek Nabi SAW, karena Rasulullah yang paling tahu bagaimana menafsirkan ayat. Ya. Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk berzikir, ya, dengan zikir-zikir yang bermakna, di mana zikir-zikir Rasulullah SAW itu berupa kalimat sempurna. Dan zikir-zikir yang Rasul ajarkan seperti Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Dan kata Rasulullah, Ahabbul kalam ilallah, ucapan yang paling dicintai oleh Allah, ini empat. Ya. Yaitu arba, kata Rasulullah, empat perkara. La yadurruka bi'ayyiha bada'ta. Ya. Kamu mulai dari manapun silahkan. Apa itu? Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Juga Rasulullah SAW mengajarkan zikir yang lain. Kata Rasulullah SAW, kalimatani habibatani indar rahman, khafifatani fil lisan, aqilatani fil mizan, habibatani indar rahman. Ada dua kata kalimat, ya, yang ringan di lisan, berat di timbangan, dan dicintai oleh Allah ar-Rahman. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Rasulullah SAW juga mengajarkan berzikir dengan la haula wa la quwata illa billah. Dan Rasulullah mengatakan itu kanzun min kunuzil jannah. Rasulullah SAW juga mengajarkan untuk banyak istighfar. Ya, astaghfirullah wa atubu ilaih. Inilah zikir-zikir yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Maka itu yang dimaksud oleh ayat tentunya, karena Rasulullah SAW yang paling faham. Ya, ketika Allah menyuruh apa, supaya berzikir di waktu pagi dan petang, mengingat Allah, maka Rasulullah menganjurkan kepada kita zikir-zikir pagi dan petang. Demikian pula Rasulullah menyebutkan, mengajarkan kepada kita doa-doa dan zikir-zikir tertentu. Ya, makanya kata para ulama, zikir itu ada dua macam yang diajarkan oleh Nabi SAW. Yang pertama yaitu zikir muqayyad, yaitu yang terikat oleh waktu dan tempat. Yang Yang kedua yaitu zikir mutlak, yaitu yang tidak terikat oleh waktu dan tempat. Adapun zikir muqayyad, ya seperti zikir pagi petang, zikir mau makan, zikir mau setelah makan, zikir mau masuk WC, zikir berpakaian dan yang lainnya. Adapun zikir yang mutlak seperti membaca Al-Qur'an, membaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar sebanyak-banyak mungkin. Maka itu yang dimaksud ya. Jadi yang dimaksud dengan menyebut nama Allah itu bukan berzikir dengan hanya sebatas menyebut satu nama saja, Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman. Karena itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, atau menyebut satu nama saja Allah, Allah, Allah, Allah. Atau Al-Aziz, Al-Aziz, Al-Aziz, Al-Aziz. Karena itu tidak pernah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan juga dikarenakan itu bukan kalimat sempurna, akhi. Ya, sebab kalau dikatakan ya, kita menyebut nama seseorang Ahmad, Ahmad, Ahmad, ada apa Ahmad? Ahmad itu cakep apa gimana? Ya. Demikian pula kalau kita kata Allah, Allah, Allah, ada apa Allah? Maka yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalimat sempurna, mempunyai makna yang sangat sempurna. Ya Allahu Akbar, Allah yang paling besar. Subhanallah, Maha Suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. La ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Maka ini akhi azakumullah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Maka zikir hendaknya mengikuti apa yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Ya, jangan seenak kita membuat zikir yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW, kemudian kita rutinkan seakan-akan itu mempunyai keutamaan tersendiri. Jelas ini akhi ya, membuat syariat yang tidak pernah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
3: Naam, Ustaz. Jazakallahu khairan.
0: Radio Mutiara Quran. AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Malam.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun berada, yang semoga selalu diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, kami dapat kembali menemani Anda dalam program acara Kajian Mutiara Malam edisi Sabtu 29 Rabiul Akhir 1448 Hijriyah. Dan seperti biasa Sobat Qur'ani, untuk membersamai istirahat malam hari, kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Ammi Nur Baitz Hafizahullah Ta'ala
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: 10 Amalan Yang Pahalanya Tidak Terputus.
1: Ya Sobat Qur'ani dimanapun berada, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Malam selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
3: Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian dengan membaca buku Umur yang Kedua. Insyaallah mulai halaman 43. 10 amal yang tidak terputus pahalanya. Nah, jadi mungkin mulai bagian inilah dan kita akan menyinggung tentang aneka amalan yang umurnya lebih panjang daripada umur orang yang melakukannya. Para penghuni kubur

Disitulah masa pensiunan yang sangat indah, yang tidak bisa digantikan dengan dunia seisinya. Lalu amal apa saja yang pahalanya tidak pernah putus, walaupun pelakunya sudah meninggal? Nabi SAW menyebutkan jumlahnya cukup banyak. Ada beberapa hadis yang menyebutkan akan hal itu, dan insya Allah kita akan merinci hadis itu. Di buku ini saya sebutkan 3 hadis yang menjelaskan tentang amalan yang pahalanya tidak pernah putus. Baik, sekarang kita akan menuju hadis itu. Jadi ceritanya begini. Saat manusia mati, apa yang terjadi? Saat manusia mati, apa yang terjadi? Tidak kelihatan. Nah, ini kelihatan? Nah. Saat manusia mati, apa yang terjadi? Tidak bisa beramal. Saat manusia mati, maka yang terjadi adalah tidak bisa beramal. Begini. Dan ini kaidah baku yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insan inqata'a 'amaluhu." Apabila manusia mati, maka seluruh amalnya terputus. Oleh karena itu, ada sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa kalau orang itu sudah dimakamkan, orang sudah dimakamkan, ditaruh di atas kubur, di dalam kuburan. Lalu ada orang yang berada di tepi kuburan ini. Kemudian mentalkin orang itu. Wahai fulan bin fulana, wahai si A bin si B, kalau kamu nanti didatangi oleh malaikat, jangan kabur. Enggak bisa kabur ya. Kalau kamu didatangi oleh malaikat, lalu dia bertanya, man rabbuka? Jawaban, Rabbi Allah. Kalau kamu ditanya lagi, madinuka? Jawablah, dini al-Islam, dan seterusnya. Memang seperti ini diperselisihkan oleh ulama, apakah itu dianjurkan atau tidak. Saya sampaikan, apakah itu dibolehkan atau tidak. Jadi kita mau membahas tentang talqin mayit di kuburan. Ini boleh atau tidak boleh? Ada 2 pendapat, antara yang membolehkan dan yang tidak membolehkan. Kalau kita mengambil pendapat boleh, dan ini pendapat sebagian ulama Hambali, dan ada riwayat yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram, tapi dari perbuatan tabi'in, dari praktek amaliyah seorang tabi'in. Kalaupun boleh, para ulama menegaskan bahwa amalan orang yang mati tidak bisa menambah kegiatan dia. Saya ulang ya, bahwa jawaban orang yang mati tidak bisa menambah amalnya. Jadi kalau misalnya ini orang yang mati mengucapkan la ilaha illallah setelah dia mati di alam barzah, berpengaruh atau tidak? Tidak. Ketika orang yang tidak beriman, non-muslim mati, lalu dia mengucapkan la ilaha illallah di alam dua, apakah dia jadi mukmin? Tidak. Karena ketika orang itu mati, amalnya terputus. Selanjutnya, ada amalan yang pahalanya terus mengalir. Loh, katanya sudah putus, kenapa ada yang pahalanya terus mengalir? Amalannya dilakukan sebelum mati.

Tapi pahala itu mengalir walaupun orangnya sudah mati. Jadi amalan yang pahalanya terus mengalir ini dilakukan sebelum orangnya mati. Kalau amalannya dilakukan setelah orangnya mati, enggak ngefek, tidak memberikan pengaruh tambahan amal. Tapi kalau amalnya dilakukan sebelum orangnya mati, nah ini bisa memberi pengaruh tambahan amal. Dilakukan sebelum orangnya mati, tapi kebaikannya dan manfaatnya, kebaikannya dan manfaatnya tidak putus. Sehingga kebaikan dan manfaat amal itu terus berlanjut, maka pahalanya tidak putus. Contohnya Pak, orang yang wakaf sudah mati, tapi lahan wakafnya masih dipakai enggak? Dipakai. Sehingga ketika yang bersangkutan sudah meninggal, pahalanya terus mengalir. Baik, sekarang kita akan baca 3 hadis yang menyebutkan tentang amalan yang tidak pernah putus pahalanya. Hadis yang pertama, jadi nanti totalnya ada berapa tadi? 10. Ada 10 amalan. Dan itu dirangkum dalam 3 hadis. Hadis yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan," apabila manusia itu mati, "inqata'a anhu amaluhu," maka akan terputus amalnya, "illa min thalathatin," kecuali 3 amal. "Illa min sadaqatin jariyatin," pertama sedekah jariyah. "Au ilmin yuntafa'u bihi," yang kedua ilmu yang bermanfaat. "Au waladin salihin yada'ulah," atau anak saleh yang mendoakannya. Baik, insya Allah bisa dihafalkan Pak ya, dan cukup sering hadis ini kita dengar. Sudah? Ada 3 yang pahalanya tidak putus: ilmu bermanfaat, sedekah jariyah, dan anak saleh. Berikutnya hadis dari Anas. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'un yajri lil 'abdi ajruhun min ba'di mautihi." Ada 7 amalan yang pahalanya terus mengalir bagi hamba, "min ba'di mautihi," setelah dia meninggal dunia. "Wa huwa fi qabrihi," dan dia di alam kuburnya. Apa saja itu? Coba kita hitung 7 ya jumlahnya. "Man 'allama 'ilman," orang yang mengajarkan ilmu. "Au ajra nahran," atau membuat sungai. "Ron," atau membuat sumur. "Au gharasa nakhlan," atau menanam kurma. Yang keempat, "Au bana masjidan," bangun masjid. Yang kelima, "Au warafa mushafan," atau meninggalkan mushaf. 6. "Au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautihi," atau dia meninggalkan seorang anak yang memohonkan ampunan untuknya setelah dia meninggal. Ada 7. 7 amalan dalam hadis ini yang pahalanya tidak pernah putus. Baik, dengan hadis di atas ada yang sama enggak? Eh? Ada. Jadi beririsan ya. Beririsan. Andaikan beda, udah penuh 10. Tapi karena beririsan ada yang sama sehingga belum genap 10. Sekarang kita baca hadis yang ketiga. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna
mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Sesungguhnya di antara amalan dan kebaikan hamba yang tetap mengalir setelah orangnya meninggal dunia, ilman 'allamahu wa nashara, ilmu yang dia ajarkan dan dia sebarkan. Satu. Wa waladan salihan taraka, anak saleh yang dia tinggalkan. Dua. Wa mushafan warratha, yang dia wakafkan. Tiga. Au masjidan bana, masjid yang dia bangun. Empat. Au baitan libnis sabil, atau rumah untuk ibnu sabil. Lima. Au nahran ajrahu, atau sungai yang dia buat. Enam. Au sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihatihi wa hayatihi yalhaquhu min ba'di mautihi, atau sedekah jariah dari hartanya yang dia tunaikan ketika masih sehat dan masih hidup, yang pahalanya terus mengalir setelah dia mati. Ada berapa? Tujuh. Baik, sekarang coba kita hitung, betul enggak totalnya ada 10. Sebutkan Pak ya, 10 amalan yang pahalanya terus mengalir. Satu, sedekah jariah. Dua, menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Tiga, anak soleh yang mendoakannya. Empat, bangun masjid. Lima, mengalirkan sungai. Enam, bikin sumur. Tujuh, wakaf Quran. Delapan, nanam pohon kurma. Sembilan, anak soleh sudah. Bangun rumah untuk musafir, untuk ibnu sabil. Sepuluh. Hah? Gimana? Ilmu tadi sudah? Sudah. Sedekah itu sedekah jariah maksudnya. Sudah. Apa? Bangun masjid sudah. Hah? Wakaf, wakaf sedekah jariah, itulah wakaf. Sambun, mushaf sudah. Mana yang ke-10? Dari hadis 3 tadi yang 10? Nggih. Anak soleh sambun. Beribun, Pak. Menyebarkan ilmu sambun. Sudah. Jadi 3 hadis tadi memang tidak ada yang ke-10. Nah, yang ke-10 ini disebutkan secara terpisah di hadis yang lain, yaitu berjaga di daerah perbatasan, jihad fisabilillah. Sudah? Sehingga dari 3 hadis tadi kita menemukan 9 amalan yang pahalanya tidak pernah putus. 9 amalan yang pahalanya tidak pernah putus. Baik. Nah, karena jumlahnya banyak, wah, aku nek kon nglakoni kabeh ora iso. Kira-kira bisa enggak, Pak, kalau saya cuman menjalankan sebagian? Nah, kita punya kaidah dulu ya. Nek ra iso kabeh, ojo ditinggal kabeh. Kalau enggak bisa semuanya, jangan tinggalkan yang mampu kau lakukan. Apa kira-kira dari 9 ini yang masih bisa kau lakukan? Kerjakan. Kalaupun enggak bisa semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Baik, sekarang kita akan memberikan rincian untuk masing-masing. Sudah saatnya kita bersemangat untuk menanam investasi pahala selama masih hidup di dunia untuk kehidupan yang abadi. Karena masa hidup di dunia adalah kesempatan yang Allah jadikan sebagai tempat beramal untuk masa yang lebih abadi setelah kita meninggalkan dunia. Sehingga karakter dunia itu gimana, Pak?
dunia, lelah. Dunia itu melelahkan. Yang kedua, fana. Selanjutnya, akhirat. Akhirat itu hisab. Setelah itu balasan. Abadi. Karakter dunia, awaluhu ana, kata Ali bin Abi Thalib, dunia itu melelahkan. Sehingga siapapun yang hidup di dunia, dia capek. Makanya kalau bapak-bapak misalnya, jika ditawari mau dikasih usia 300 tahun, kira-kira kalau dikasih usia 300 tahun, bersedia enggak, Pak? Enggak bersedia. Kenapa enggak mau? Capek. Capek. Makin tua makin capek. Sehingga bangun tidur kemeng-kemeng, loro. Isine loro, nggih, Pak. Kalau dikasih usia 200 tahun mau enggak, Pak? Capek. Capek. Kalau sekarang Yusuf pinten? 60-an. 62. Belum capek. Dunia itu melelahkan dan nanti semua akan hilang, fana. Maka perjuangkan di sesi yang fana ini, yang sifatnya sementara, lelahnya itu untuk hisab yang baik agar mendapatkan balasan yang abadi. Demikianlah nasihat Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau mengatakan, fa'lam anna dunya daru amalin thumma daru fana'in wa anna al-akhirata daru hisabin thumma daru jaza'in. Ketahuilah bahasanya dunia itu tempat untuk beramal, lalu semuanya akan ditinggalkan. Sedangkan akhirat itu kita akan dihisab dari lelahnya kita ini, dari capek ini dihisab. Maka orang maksiat itu capek enggak? Maksiat. Manusia yang maksiat capek enggak? Capek, Pak. Manusia maksiat itu capek. Dan dia akan dihisab walaupun dia capek. Maka perjuangkanlah capek ini untuk sesuatu yang baik, karena semuanya akan kita tinggalkan dalam rangka persiapan menghadapi hisab untuk mendapatkan balasan yang abadi. Selanjutnya kita akan melihat lebih dekat terkait aneka amalan yang dijanjikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai amal yang pahalanya terus mengalir. Pertama, mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu yang mengantarkan seseorang untuk mengenal agama dan mengenal Tuhannya. Ilmu yang menjadi petunjuk bagi umat manusia untuk berjalan di atas jalan kebenaran, jalan yang lurus. Ilmu yang mengenalkan perbedaan antara jalan hidayah dan jalan kesesatan. Ilmu yang mengajarkan mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Itulah ilmu yang bermanfaat. Sehingga kajian yang membahas ilmu, kajian yang membahas ilmu itu bukan guyon. Guyon atau bukan, Pak? Hah? Bukan. Guyon itu bukan ilmu. Ya, menyampaikan ilmu dengan cara guyon, ya berarti guyonnya dikit saja, seriusnya yang banyak. Sebab ilmu itu disampaikan pada asalnya dengan cara serius. Pada asalnya ilmu disampaikan dengan cara serius, bukan guyon. Ya, makanya saking seriusnya sampai tenang, merem kabeh. Nah, ada yang sifatnya bahas motivasi. Sehingga sang ustadz bahas ilmu dari sisi motivasi. Ajakan orang
untuk memperbanyak beramal, untuk semangat, dan seterusnya. Itu ilmu yang sifatnya motivasi. Ada yang sifatnya penjelasan hukum. Tentang hukum A, hukum B, hukum C. Nah, kira-kira kajian subuh seperti ini, materi umur yang kedua, itu yang mana? Motivasi. Kita sekarang belajar di area motivasi. Kalau yang menjelaskan hukum, dulu kita sudah pernah mengkaji tentang tafsir sholat. Rincian tentang bagaimana cara gerakan A, gerakan B, dan seterusnya. Kita lanjutkan. Dengan melihat nilai pentingnya dari ilmu, kita bisa melihat betapa mulianya ulama yang memberi nasihat bagi umat, para da'i yang ikhlas memberikan pencerahan bagi masyarakat. Hingga Imam Ahmad pernah memuji peran ulama di masyarakat seperti orang yang menghidupkan masyarakat yang telah mati hatinya karena jadi korban iblis. Dalam pengantar buku beliau, Ar-Raddu 'alal Jahmiyah, Imam Ahmad pernah mengatakan, coba kita baca muqaddimah Imam Ahmad dalam kitab Ar-Raddu 'alal Jahmiyah, bantahan untuk sekte Jahmiyah. Kata beliau rahimahullah, alhamdulillah alladhi ja'ala fi kulli zamanin fatratan minar rusul baqaya min ahlil ilmi. Segala puji bagi Zat yang telah menjadikan adanya ulama di setiap zaman yang tidak ada rasul. Bagaimana kegiatan para ulama itu? Yad'una man dhalla ilal huda. Mereka mengajak orang yang sesat untuk menuju jalan hidayah. Wayasbiruna minhum 'alal adza, dan mereka bersabar terhadap gangguan yang diberikan oleh masyarakat. Mereka mengajak umat ke jalan hidayah dan mereka bersabar dari kejahatan umat ketika memberikan hinaan dan ejekan kepada mereka. Masya Allah. Sehingga para ulama jasanya besar, tapi disikapi oleh masyarakat dengan sikap yang kadang tidak sopan. Baik, coba kita lihat di sini. Nah, artis, guru, nah, bayarnya gede mana, Pak? Hah? Gede artis, Masya Allah. Bayarnya gede artis. Kira-kira selisihnya berapa, Pak? Wah, enggak usah dibandingkan, nanti enggak memalukan, ya. Baik. Moral. Artis dibayar mahal untuk ngerusak moral. Guru dibayar murah untuk memperbaiki moral. Begitu, Pak, kira-kira, Pak. Ya. Sehingga kalau ada artis misalnya bertindak kasar dengan penonton, dipolisikan enggak? Tidak, dilupakan saja. Guru bentak murid, laporne polisi. Dulu kita ketika sekolah kukune diperiksa, nggih. Kalau dawa-dawa pripun? Hah? Gitik ya. Duduk dengan penggaris. Kalau sekarang kayak gini, masuk penjara itu guru. Dulu kayak gitu, Masya Allah. Makanya sekarang bisa jadi pendidikan mengalami penurunan kualitas pembentukan mental, sehingga anak-anak kecil menjadi generasi strawberry, tulang lunak. Kenapa, Pak? Tidak kuat seperti dulu yang mentalnya dididik dengan mental yang lebih kuat. Baik, kita lanjutkan. Yuhyauna bikitabillahil mauta. Mereka menghidupkan masyarakat
dengan kitabullah. Mereka menghidupkan orang yang sudah mati dengan kitabullah. Wa yubassiruna binurillahi ahlal ama, dan mereka memberikan petunjuk orang yang buta dengan cahaya Allah. Fakam min qatilin li iblisa qad ahyauhu, betapa banyak korban iblis yang telah dia hidupkan. Sehingga si A menyimpang, si B menyimpang, lalu dinasihati balik lagi ke jalan yang benar. Wa kam min dhalin taihin qad hadauhu, betapa banyak orang yang sesat yang dia berikan petunjuk. Fama ahsana atharahum 'alan nas, betapa indahnya pengaruh mereka di tengah masyarakat. Wa akbaha ahsaran atharan nasi 'alaihim, sementara betapa buruknya pengaruh masyarakat terhadap mereka. Sehingga begini, dukun, kita mau membandingkan dukun dan guru agama. Dukun kalau salah 100, benar 1, yang diingat yang mana? Hah? Yang benar. Ini yang diingat. Yang ini dilupakan. Begitu Pak? Guru agama salah 1, benar, yang diingat yang mana? Ini yang diingat. Sehingga jadi ustadz seperti ini sangat beresiko. Kepleset, dieling-eling sampai saat terusnya ya. Sementara mungkin pendidikan-pendidikan yang diberikan dilupakan. Makanya kalau ustadz salah jadi viral. Oke. Kalau benar enggak viral, biasa saja. Asal juga ini guru ya kudu benar. Kok guru salah, yaitu kudu viral. Maka masyarakat tidak adil. Masyarakat tidak adil. Kalau dia nyikapi dukun salah 100 dilupakan, benar 1 diingat-ingat. Dhisik iki tahu bener lho. Piyambak iki ngomong koyo ngene iki cocok iki bener. Wah itu tok sing deling ngene. Yang lainnya tidak. Yang salah berkali-kali tidak pernah diingat-ingat. Ketika orang yang berilmu wafat, maka mereka tetap bertahan di tengah masyarakat. Di saat jasad mereka tertanam di dalam tanah, pahala mereka tetap bermunculan. Para ulama mengatakan, yamutul alimu wa yabqa kitabuhu. Para ulama jasadnya mati, namun karya mereka tetap hidup. Walhamdulillah. Selanjutnya, apakah janji ini juga berlaku untuk ilmu dunia? Mengajarkan ilmu dunia kepada orang lain sehingga itu menjadi sebab dia mendapatkan pekerjaan. Apakah orang yang mengajarkan ilmu dunia itu juga mendapatkan pahala yang terus mengalir? Pertanyaan ini pernah disampaikan kepada Imam Ibnu Utsaimin. Jawaban beliau, rahimahullah, "Adz-dzahir annal haditsa 'amun." Zahirnya hadis ini bersifat umum. Ilmu yang bermanfaat itu semua ilmu yang memberi manfaat. Kullu ilmin yantafi'u bihi, semua ilmu yang bermanfaat, fa innahu yahsulu lahul ajru, maka orangnya dapat pahala. Namun puncaknya adalah ilmu syar'i. Kalau kita misalkan ada orang yang wafat dan dia mengajarkan kepada masyarakat san'atan minas sana'i al-mubaha, bagaimana cara memproduksi barang tertentu yang mubah. Wantafa'a biha hadzal ladzi ta'allamaha, dan itu memberi manfaat bagi orang yang mempelajarinya. Innahu yanalul ajra, maka orang yang mengajarkan tadi dapat pahala.
wa yujaru ala hadza, dia diberi pahala.

karena memberi manfaat bagi yang lain. Jadi misalnya bapak ngajari saudaranya, gini tak ajari nukang, diajari cara bangun tembok kayak gimana, cara ngecor seperti apa dan seterusnya, sampai akhirnya dia jadi tukang. Padahal sebelumnya pengangguran. Dia sebelumnya pengangguran, lulus S1, daftar di mana-mana enggak diterima. Akhirnya malu terus daftar S2. Daftar S2. Nanti enggak dikiranya pengangguran. Makanya S2 itu kadang bisa jadi tempat persembunyian pala pengangguran. Ya? Lulus S2 nganggur juga. Arep nyambut gawe ning ndi? Terus ditawari, ayo melu aku nukang, insyaallah. Kira-kira mau enggak? Hah? Mau enggak, Pak? Tidak. Kenapa enggak mau? Sekolah dhuwur-dhuwur kok nukang. Sudah? Ya wis nek ngono ya dodolan apa? Dodolan bakso. Sekolah dhuwur-dhuwur kok dol bakso. Bakul bakso, bakul cilok. Sekolah dhuwur-dhuwur. Maka diperhatikan, ijazah jadi penghalang dia dapat rezeki. Ijazah itu jadi penghalang orang dapat rezeki. Coba kalau dia lulus SMA, enggak malu, Pak, dia kerja tukang. Enggak malu jualan bakso, enggak malu jualan apa. Sing penting halal. Nah, dia nunggu yang sesuai ijazah. Belum tentu keterima. Akhirnya ijazah dia menjadi penghalang bagi dia untuk dapat pekerjaan yang halal. Dan itu banyak sekali. Makanya mungkin sudah mulai dipikirkan sebenarnya kuliah seperti itu penting atau tidak. Kalau emang realitanya kayak gini, jika mau disurvey, saya boleh sebut dominan yang S2 itu sembunyi dalam pengangguran. Maksudnya mereka itu hanya sekolah karena daripada nanti S1 dianggap pengangguran, maka sembunyi di balik S2. Sekarang ngapain? S2, Masya Allah. Yang penting masih kuat untuk biaya belajar. Ya, kecuali bagi mereka yang serius dan nanti mau berkarya untuk umat dari hasil ilmu yang dia pelajari. Alhamdulillah yang seperti ini memberi manfaat. Tapi banyak sekali fenomena di mana orang jadi nganggur gara-gara dia punya ijazah. Baik. Tukang itu kebutuhannya besar enggak? Hah? Besar, Pak. Tukang di Jogja itu kurang, Pak. Ada banyak sekali orang yang butuh bangun ini, tukangnya kurang. Sampai harus ngantri ya. Sampai harus ngantri-ngantri. Karena saking banyaknya S1. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan sekarang. Yang kedua, mengalirkan sungai yang mati. Nabi SAW menyebutkan au ajron nahron, atau mengalirkan sungai. Dan salah satu di antara bentuknya adalah pipanisasi. Maksudnya adalah membuat aliran pada sungai yang tertahan airnya, agar air tersebut bisa mengalir ke tempat-tempat pemukiman masyarakat, sehingga orang lain bisa memanfaatkannya. Tidak harus sungai yang besar, termasuk juga sungai kecil seperti membuat selokan. Betapa besar kebaikan dari amalan yang mulia ini, memudahkan manusia memperoleh air yang merupakan kebutuhan paling utama dalam kehidupan. Syekh Abdul Razak Al-Badr menjelaskan, serupa dengan amalan ini adalah membangun penampungan air di tempat-tempat yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, mungkin kalau zaman sekarang yang masih cocok dengan model ini adalah pipanisasi. Di daerah Pacitan, Gunung Kidul, itu seperti ini dibutuhkan. Sehingga kalau buat sungai mungkin kita tidak sanggup. Yang bisa adalah
kita salurkan air dari sana untuk bisa dimanfaatkan oleh penduduk di tempat yang lain dengan menggunakan pipa. Wallahu'alam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Tahukah Anda,
2: ketika manusia lalai mengingat akhirat, hatinya menjadi keras, salat-salat pun ditinggalkan, perkara-perkara haram, dosa dan maksiat dikerjakan, manusia pun bermalas-malasan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin, pernahkah engkau memikirkan satu hari? Pernahkah suatu saat engkau berpikir ketika di pagi hari engkau pergi meninggalkan rumahmu untuk bekerja? Pernahkah terpikir olehmu bahwa engkau bisa jadi tidak akan kembali lagi ke rumahmu kecuali jasad saja? Pernahkah engkau berpikir ketika engkau melangkahkan kakimu di subuh hari saat menuju salat subuh di masjid? Pernahkah terpikir itu langkahmu terakhir meninggalkan rumahmu? Siapa di antara kita yang memikirkan itu? Lihat introspeksi diri kita. Betapa lalai dan lengahnya kita. Setiap hari kita pergi, pulang dan pergi, keluar masuk rumah kita, kita tidak pernah memikirkan apakah kita akan bisa kembali lagi ke rumah kita dalam keadaan bernyawa. Cobalah pikirkan suatu hari, wahai saudara-saudariku. Pernahkah engkau merenungkan? Pernahkah engkau duduk sejenak berpikir ketika engkau pergi keluar dari rumahmu, lalu datang malaikat maut mencabut nyawamu? Apakah engkau ridho dengan kondisimu saat itu? Apakah engkau yakin berada dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang saleh, dalam kondisi bahwa Allah mengampuni dosa-dosamu? Coba pikirkan. Jangan lalai wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Bisa jadi engkau pergi bekerja, lalu di tempatmu bekerja sebelum pulang ke rumah, mungkin di tengah hari saat istirahat engkau menelpon menghubungi istrimu, menanyakan apa masak sekarang, masak apa sekarang dek? Oh jangan dihabiskan, tunggu nanti sampai abang pulang ya. Ternyata malaikat maut datang menjemput, menghalangi langkahmu, menghalangimu dari niat dan tujuanmu untuk bertemu kembali dengan anak dan istrimu. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah lalai dari kematian. Ahlul ilmi ijma' atau sepakat bahwasanya kematian tidak mengenal tempat tertentu, tidak mengenal waktu tertentu, sebab tertentu, umur tertentu. Kematian datang kepada siapa saja tiba-tiba, tanpa seseorang mengetahui dan merasanya. Kematian tidak mengenal besar dan kecil, beruban atau tidak beruban, tua muda, pria, wanita. Qul innal mautal ladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang engkau lari darinya. Lihat kehidupan kita, seolah-olah ayat ini tertuju kepada kita. Sesungguhnya kematian yang engkau berusaha lari dan menghindarinya, lari darinya. Fa innahu mulaqikum, sesungguhnya dia akan datang kepadamu, sesungguhnya dia akan datang kepadamu. Kemudian setelah itu engkau akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui, yang gaib lagi yang tampak. Lalu Allah akan beritahukan kepada kalian apa yang telah kalian perbuat ketika di dunia. Waja'at sakratul maut, waja'at sakratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Di dalam surat Qaf Allah berfirman, maka datanglah sakratul maut, saat-saat ihtidhar, saat-saat engkau meregang nyawa. Dengan hak, dengan benar datang kematian itu. Dzalika ma kunta minhu tahid. Itulah dia kematian yang dahulu engkau lari darinya. Cepat atau lambat kematian pasti datang. Cepat atau lambat hidupmu pasti akan berakhir. Kalau hari ini dia melangkahimu, mencabut nyawa orang yang ada di depanmu, itu bukan berarti dia meninggalkanmu, tetapi itu menunjukkan dia semakin dekat kepadamu.
0: Surah Ali Imran ayat 149-155.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: orang-orang yang beriman. Jika kamu mentaati orang-orang yang kafir itu, niscaya mereka mengembalikan kamu ke belakang kepada kekafiran. Lalu jadilah kamu orang-orang yang rugi. Tetapi ikutilah Allah. Allah lah pelindungmu, dan Dialah sebaik-baik penolong. Akan kami masukkan ke dalam hati orang-orang kafir rasa takut, disebabkan mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan tentang itu. Tempat kembali mereka ialah neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal orang-orang yang zalim.
1: Walaqad sadaqakumullahu wa'adahu iltahussunahum bi'ilnih hatta idha fashirtum wa tanaza'atum fil amri wa

0: الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين.
1: Dan sesungguhnya Allah telah memenuhi janjinya kepada kamu ketika kamu membunuh mereka dengan izinnya sampai pada saat kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu dan mendurhakai perintah Rasul sesudah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai. Di antaramu ada orang-orang yang menghendaki dunia dan di antara kamu ada orang yang menghendaki akhirat. Kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka untuk menguji kamu. Dan sesungguhnya Allah telah memaafkan kamu dan Allah mempunyai karunia yang dilimpahkan atas orang-orang yang beriman.

0: تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون.
1: Ingatlah ketika kamu lari dan tidak menoleh kepada seorang pun, sedang Rasul yang berada di antara kawan-kawanmu yang lain memanggil kamu. Karena itu, Allah menimpakan atas kamu kesedihan atas kesedihan, supaya kamu jangan bersedih hati terhadap apa yang luput daripada kamu dan terhadap apa yang menimpa kamu. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
0: قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا

0: كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور.
1: Kemudian setelah kamu berduka cita berupa kantuk yang meliputi segolongan daripada kamu, sedang segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. Mereka berkata, apakah ada bagi kita hak campur tangan dalam urusan ini? Katakanlah, sesungguhnya urusan ini seluruhnya di tangan Allah. Mereka menyembunyikan dalam hati mereka apa yang tidak mereka terangkan kepadamu. Mereka berkata, sekiranya ada bagi kita hak campur tangan dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh di sini. Katakanlah, sekiranya kamu berada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu keluar juga ke tempat mereka terbunuh. Dan Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hatimu. Allah Maha mengetahui isi hati.
0: Innal ladzina tawallaw minkum yawma taqal jam'an innama istazallahum asy-syaitanu bi ba'dhi ma kasabu wa laqad 'afa Allahu 'anhum innallaha ghafurun halim.
1: Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antaramu pada hari bertemu dua pasukan itu hanya saja mereka digelincirkan oleh syaitan disebabkan sebagian kesalahan yang telah mereka perbuat di masa lampau. Dan sesungguhnya Allah telah memberi maaf kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.
2: Jaring jagong ringan eng angkringan.
3: Oh,

0: Saudaraku, fokuskan dirimu untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat bagimu, bermanfaat bagi duniamu, atau bermanfaat bagi akhiratmu. Dan tinggalkan kegiatan yang justru membahayakan dirimu, merugikan dirimu. Nabi SAW mengingatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Bagian dari tanda kesempurnaan Islamnya seseorang adalah ketika dia meninggalkan sesuatu yang tidak dia butuhkan. Adalah ketika dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Gunakan waktumu untuk sesuatu yang bermanfaat. Jangan gunakan untuk sesuatu yang membahayakan dirimu. Nonton film semacam ini, film horor, tidak mengajarkan dirimu untuk menjadi seorang pemberani. Tidak mengajarkan dirimu untuk menjadi orang yang taat kepada Allah, takut kepada Allah, namun justru mengganggu konsentrasimu. Fokuskan untuk sesuatu yang bermanfaat dan tinggalkan hal-hal yang tidak ada nilainya.
1: Soal jawab.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Afwan, ana mau tanya, Ustaz. Apa yang harus kita prioritaskan terlebih dahulu, antara menjaga ibu di rumah atau pergi ke kajian? Allah Karim. Ana enggak tahu kondisi ibunya seperti apa. Karena kalau memang ibunya sakit dan urgent mesti ditunggu, tunggulah dia. Kajian ini

0: Ada rekamannya di YouTube kok. Bisa diambil, mudah sekali. Ya jangan dibawa pakai perasaan, bingung nanti. Tapi kalau memang orang tua kita sakit, bisa ditinggal, izin. Orang yang melangkah ke majelis ilmu, itu seperti melangkah ke surga. Sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Allah mudahkan dia ke surga. Dan taman-taman apa penuntut ilmu ini, taman-taman surga. Yang kalau kita berdoa bisa mustajab. Apalagi kajiannya tentang orang tua tadi. Pulang kita makin dekat sama orang tua kita. Makin terasa sekali bagaimana harus berbakti sama mereka, betul? Jadi coba dilihat dulu kondisinya. Kalau memang harus ditemenin, temenin. Dia lagi di ruang ICU, Tat. Ya jangan ditinggal. Tugas antum talqin kalau sudah begitu. Ini kajian sekarang sudah ada sosial media kok. Kita bisa live, betul? Kita bisa lihat sambil nunggu mereka. Sehingga mudah sekali, enggak dibikin bingung. Iya, karena kondisi ibu saya sakit dan masih dalam masa pemulihan. Walaupun sebenarnya ibu saya sudah mengizinkan. Ya kalau dia sudah mengizinkan datang, tapi cepat kembali. Sambil jelaskan tadi bu, ketika saya datang ke kajian, ya Allah bu, makin terasa banget sayang saya sama kamu bu.
1: Masya Allah ya.
0: Ibu jadi bahagia. Sebenarnya orang sakit itu cuma butuh dihibur. Ya, kenapa kalau dibawa ke rumah sakit dia jadi sembuh? Karena banyak yang nengokin. Jadi coba aja deh. Makanya hikmah dibalik orang tua sakit apa? Biar pada ngumpul. Kalau udah ngumpul dia senang, dia akan bahagia dengan sendirinya. Semoga Allah kasih kesembuhan buat ibu kamu insya Allah ya. Dan diberikan kesempatan untuk bisa berbakti lebih lama lagi insya Allah.
2: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Tahukah Anda?
4: Manusia dalam mensikapi kematian ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, orang yang suka, cinta, berharap bertemu dengan Allah, maka Allah pun mencintainya. Allah pun suka berjumpa dengannya. Yang kedua, orang-orang yang takut berjumpa dengan Allah, tidak suka dan tidak ingin berjumpa dengan Allah, Allah pun tidak ingin, Allah pun tidak suka berjumpa dengannya. Suatu hari Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi nabi, ya Rasulullah, kulluna nakrahul maut. Wahai Rasulullah, semua kita takut kepada mati. Semua kita benci kepada kematian. Maka Nabi yang mulia menjawab, la ya Aisyah, laisa dhalik, bukan Aisyah, bukan itu maksudnya. Lakin huwa al-abdu salih, tetapi yang dimaksud adalah seorang hamba yang saleh. Ta'tihi malaikatur rahman, ketika dia wafat, ketika sakratul maut, datang kepadanya malaikatul rahman, malaikat-malaikat utusan Allah. Tubashiruhu biruhi birauhin wa raihan. Malaikat datang saat seorang hamba sekarat, kaki-kakinya mulai mendingin, kejang, kaku. Kematian mulai naik. Pori-porinya mulai mengembang. Matanya nanar menatap. Napasnya satu-satu. Ketika itu datang malaikat menyampaikan kabar gembira kepadanya, kabar gembira akan surga yang akan dihuninya, keridhaan Rabb yang akan menyambutnya. Tubashiruhu birauhin wa raihan wa rabbin radin ghairi ghadban, memberinya kabar gembira bahwa Rabb ridho kepadanya dan tidak murka. Maka orang ini menjadi gembira, fayafrahu biliqa'illah, maka dia menjadi gembira bertemu dengan Allah. Fayafrahullah biliqa'ih, Allah pun gembira.

seperti duri yang diangkat atau dicabut dari kapas yang basah. Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, seorang hamba dan khalifah yang saleh, berkata kepada orang-orang yang ada duduk bersamanya, teman-teman dekatnya, "Ashtaritu alaikum syurutan thalathah liman arada an yajlisa fi majlisi." Barang siapa yang ingin duduk di majlisku, aku beri syarat tiga. Syarat kalau saja itu ada di majlis-majlis kita hari ini, atau ketika kita kumpul-kumpul dengan teman-teman kita, andai saja. Beliau berkata lagi, "Idza jalastum fi majlisi," apabila kalian duduk bersamaku, maka kalian harus memenuhi tiga syarat. "Awwaluha la tatakallamu fid dunya," pertama jangan kalian berbicara tentang dunia di dekatku. Allahu Akbar. Siapa yang tahan hari ini berbicara? Siapa yang tahan hari ini tidak berbicara urusan dunia? Mungkin kita tidak akan sanggup, tetapi setidaknya ambil semangatnya, ambil keteladanannya untuk menghancurkan ketamakan dunia yang ada di hati kita. "Saniha la taghtabu ahadan fi majlisi." Yang kedua, jangan seorang pun menggunjing orang lain di majlisku. Allahu Akbar. Ini sulit lagi, karena menggunjing itu bagaikan gula-gula bagi manusia hari ini, dengan berbagai dalih dan alasan. Kadang-kadang alasannya untuk mengambil ibroh dalam rangka nasihat, tetapi akhirnya membuka aib, menggunjing saudara-saudari. "Salithuha la tamzahu indi abadan." Ketiga, jangan kalian bersenda gurau di sisiku. Dulu mereka salafus saleh mengingat kematian dan sekaratnya. Dulu mereka sering mengingat kuburan dan kegelapannya, sehingga seolah-olah mereka sedang berada di hadapan jenazah. Seperti itu mereka. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, dunia ini betapapun indahnya pasti akan sirna. Dunia ini betapapun megahnya, dia tetaplah hina di sisi Allah. Kehidupan ini betapapun Anda telah meraup harta benda yang berlimpah, dia pasti akan pudar dan layu. Akan datang suatu hari salah seorang dari kita terbujur kaku di atas tempat tidurnya, ingin rasanya mengucapkan selamat tinggal kepada anaknya yang masih kecil, istrinya yang cantik jelita, keluarga dan sanak pemilinya, teman-teman setianya, tapi lisan tidak sanggup lagi berkata-kata. Engkau ingin berbicara tetapi tidak sanggup. Engkau ingin menyampaikan pesan-pesan tetapi tidak bisa. Bahkan terkadang mengucapkan la ilaha illallah pun tidak lagi sanggup. "Waja'at sakratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid." Maka datanglah sakratul maut dengan hak. Itulah dia kematian selama ini yang kau lari darinya. "Wa nufikha fis-sur." Maka ditiupkanlah sangkakala. "Dzalika yaumul wa'id." Itulah dia hari yang telah dijanjikan. "Waja'at kullu nafsin ma'aha sya'sa'iqu wa syahid." Lalu ketika itu datanglah setiap jiwa digiring, disertai oleh penggiringnya, malaikat yang menggiringinya, dan saksi-saksi. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, cobalah duduk satu hari menangisi dirimu sebelum anak istrimu, suamimu, sanak familimu duduk di sekelilingmu menangisi jasadmu. Cobalah hisab dirimu, cobalah bayangkan ketika engkau diangkat di atas keranda, maka angkatlah jiwamu untuk taat kepada Allah sebelum engkau yang diangkat oleh manusia di atas pundak-pundak mereka. Bersiap-siaplah untuk kematian sebelum akhirnya engkau berharap untuk kembali lagi ke dunia, dan itu tidak akan mungkin lagi bagimu. Sebelum engkau berharap

0: Arab untuk bisa memperbaiki amal solehmu. Tetapi itu mustahil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hatta idza jaa'a ahaduhumul maut." Sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang mereka, qala rabbirji'uni. Wahai Tuhanku, kembalikan aku. Siapapun itu, orang soleh pun, dia rasanya ingin kembali lagi ke dunia untuk memperbaiki amal solehnya dahulu yang terasa kurang bagi dia. Apalagi orang yang toleh. Kalau orang yang banyak ketaatan saja, banyak beribadah, bertakwa, jauh dari maksiat, sering bertaubat, ingin berharap bisa kembali lagi ke dunia untuk memperbaiki ibadahnya, taubatnya, ketaatannya. Bagaimana dengan orang yang bergelimang dosa? Bagaimana dengan orang kafir? Bagaimana dengan orang musyrikin? Rabbir ji'uni. Untuk apa? Ya Allah, kembalikanlah aku. Apakah ingin kembali? Dia ingin kembali. Apakah dia ingin mengatakan, wahai Tuhanku, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa bertemu istriku, agar aku bisa berkumpul dengan anak-anakku, agar aku bisa kembali bekerja, melanjutkan bisnis dan usaha aku. La. Tidak. La'alli a'malu salihan fima taraktu kalla. Agar aku bisa beribadah, barangkali aku bisa beramal, mengulang amal soleh. Aku ingin sholat. Dulu aku lalai dan lengah seperti sebagian manusia. Aku ingin ke masjid. Dulu dia lalai dan lengah, tidak pergi ke masjid. Bahkan barangkali dia tidak pergi ke masjid dengan sendirinya, tetapi oranglah yang mengangkutnya ke masjid untuk disolatkan, bukan untuk sholat. Lalu dia berharap kembali ke dunia. La'alli a'malu salihan fima taraktu kalla. Semoga aku bisa melakukan amal soleh yang dahulu aku tinggalkan. Kalla. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanyalah kata-kata yang diucapkan oleh ruhnya, oleh angan-angannya. Dia berharap. Wa mi wara'ihim barzakh. Tetapi di belakang dia ada barzakh, pembatas. Ila yaumi yub'atsun. Sampai dia dibangkitkan, maka tidak mungkin dia kembali lagi ke dunia.
1: Mutiara doa. Sehari-hari.
2: Doa memohon anak soleh. Doa Nabi Zakaria. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a. Ya Rabbku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Al-Quran Surat Ali Imran ayat ke-38.
3: Saudaraku, mengapa Anda masih memilih pemimpin non-muslim? Saudaraku, jika kita memang merasa menjadi seorang muslim, maka taatilah apa yang sudah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan jauhilah larangannya. Memilih pemimpin non-muslim sudah jelas dilarang dalam Al-Quran, saudaraku. Untuk apa kita mencari-cari alasan dan perbandingan? Hanya untuk membela seorang non-muslim. Tidakkah kita takut akan azab Allah jika kita sampai memilih pemimpin non-muslim? Ketahuilah wahai saudaraku, Allah berfirman,

Perlu diingatkan sekali lagi, kita tidak boleh memilih pemimpin non-muslim. Entah itu ia adilkah atau zalimkah. Yang jelas, pada hakikatnya, kita tidak boleh memilih pemimpin non-muslim. Allah berfirman,

Dalam ayat ini, jelas sekali Allah melarang kita memilih pemimpin non-muslim. Ketahuilah saudaraku, memilih pemimpin non-muslim adalah salah satu sifat orang munafik. Allah berfirman,

Dalam ayat ini tegas sekali Allah menyatakan bahwasannya di antara sifat-sifat orang munafik adalah lebih memilih orang-orang kafir menjadi teman-teman penolong dan meninggalkan orang-orang mukmin. Wahai saudaraku, jangan sampai kita menjadi orang munafik hanya karena kita membela orang non-muslim. Sungguh begitu berat siksaan yang Allah siapkan bagi orang munafik. Allah berfirman,

0: Mungkin kita pernah mendengar kisah Nabi Nuh dengan anaknya. Ketika azab Allah berupa banjir besar diturunkan kepada kaumnya yang membangkang, lalu beliau pun naik perahu yang beliau buat bersama orang-orang beriman. Kemudian beliau melihat anaknya. Nabi Nuh pun memanggil anaknya agar ikut naik ke perahu. Namun anaknya tidak mau dan justru ikut berlari menyelamatkan diri ke atas gunung bersama orang-orang kafir. Maka anaknya pun ikut tenggelam dan binasa karena lebih memilih kekafiran daripada keimanan. Ada sebagian orang yang berasumsi bahwa pemimpin kafir yang adil lebih baik daripada pemimpin muslim yang zalim. Subhanallah, apakah mereka mengira seluruh kaum muslimin tidak ada yang baik satupun? Masih banyak umat Islam yang baik. Apakah seluruh umat Islam akan menjadi buruk hanya karena beberapa orang saja? Padahal Islam tidak pernah mengajarkan untuk berlaku buruk. Ini perbandingan yang tidak tepat. Jika kita ingin membandingkan, maka bandingkanlah pemimpin kafir yang mereka anggap adil dengan pemimpin muslim yang adil juga. Wahai saudaraku, marilah kita bersatu. Janganlah kita bercerai-berai hanya karena permasalahan yang sudah jelas larangannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Jika kita mau mencari, insya Allah kita akan temukan pemimpin muslim yang terbaik.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Sobat Qurani, para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Insyaallah Sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Mutiara doa. Sehari-hari
2: doa memohon anak soleh. Doa Nabi Zakaria. Rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Rabbku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Al-Qur'an surat Ali Imran ayat ke-38.
3: Saudaraku, mengapa Anda masih memilih pemimpin non-muslim? Saudaraku, jika kita memang merasa menjadi seorang muslim, maka taatilah apa yang sudah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan jauhilah larangannya. Memilih pemimpin non-muslim sudah jelas dilarang dalam Al-Quran, saudaraku. Untuk apa kita mencari-cari alasan dan perbandingan hanya untuk membela seorang non-muslim? Tidakkah kita takut akan azab Allah jika kita sampai memilih pemimpin non-muslim? Ketahuilah wahai saudaraku, Allah berfirman,

0: Saudaraku muslim, kita simak kumandang adzan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Doa Zikir Pagi.
1: Subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika 'alay wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wash shahadah. Fatiras samawati wal ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udzu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdi adad khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdi adad khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdi adad khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arsy-Nya, dan Maha suci Allah sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.

0: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Pagi. Mutiara Pagi. Mutiara Pagi.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'da. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam terhaturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan para umatnya yang senantiasa berpegang teguh di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Sobat Qurani yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, alhamdulillah senang sekali rasanya kami dapat kembali menyapa Anda di kesempatan pagi hari ini, edisi Ahad 29 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, dalam program acara Kajian Mutiara Pagi. Dan seperti biasa Sobat Qurani, untuk menemani aktivitas di pagi hari Anda setelah melakukan sholat subuh dan zikir pagi, maka kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Dr. Abdullah Roy M.A. Hafizahullah,
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Agar Hijrah Tak Salah Arah.
1: Baiklah Sobat Qurani dimanapun berada yang semoga selalu dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Semoga apa yang kami sajikan ini bermanfaat untuk menambah ilmu dan amal solih kita. Selamat mendengarkan.
3: Segala puji hanyalah untuk Allah Rabbul Alamin yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semuanya, nikmat yang tidak terhingga dan karunia yang tidak terhitung, baik yang nampak oleh mata kita maupun nikmat-nikmat yang tidak kelihatan. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hamba Allah yang pandai untuk bersyukur atas nikmat-nikmat ini. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan tambahan bagi orang yang pandai bersyukur. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam dengan azab yang pedih bagi orang yang tidak bersyukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi la syadid. Kalau kalian bersyukur niscaya sungguh-sungguh aku akan menambah kepada kalian, dan kalau kalian kufur maka sesungguhnya azabku adalah sangat pedih. Hadirin sekalian, agar hijrah menjadi terarah, sering kita mendengar kata hijrah, dan yang dimaksud di dalam istilah ini adalah seseorang meninggalkan kebiasaan yang tidak baik menuju kebiasaan yang baik.

0: meninggalkan kesesatan menuju hidayah, meninggalkan kemaksiatan menuju ketaatan. Karena memang hijrah secara bahasa dari kata hajara yahjuru, yang artinya adalah meninggalkan. Hijrah sering digunakan untuk menggambarkan perubahan kehidupan seseorang dari jelek menuju kebaikan, dari sesuatu yang baik menuju sesuatu yang lebih baik. Dahulu dia jauh dari agama, kemudian mulai mengenal agama. Dahulu dia kurang menjaga sholatnya, kemudian mulailah dia menjaga sholat lima waktunya. Dahulu dia tidak kenal apa itu tauhid, apa itu sunnah. Kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala membukakan hatinya, mulailah dia mengenal sedikit demi sedikit tauhid dan pentingnya mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, hidayah untuk hijrah ini adalah nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang. Kita semuanya merasakan besarnya nikmat sehat, dan masing-masing kita pernah sakit. Kadang hanya sakit yang ringan saja yang Allah SWT timpakan kepada seseorang, seolah-olah dia sudah kehilangan dunia dan seisinya. Dia baru tahu nikmatnya kepala dalam keadaan sehat, gigi dalam keadaan sehat, setelah dia merasakan sakit tersebut. Dan masing-masing kita merasakan nikmatnya hidup dalam keadaan cukup. Makan, kita mungkin kebanyakan dari kita sudah tidak memikirkan apakah besok makan atau tidak makan. Allah SWT luaskan sebagian besar kita sehingga dia pun memiliki rezeki yang insya Allah cukup untuk beberapa hari ke depan atau lebih. Bayangkan sebagian orang yang mereka sangat-sangat kekurangan di dalam masalah ekonomi. Jangankan untuk besok, dia masih memikirkan apakah dia dan juga keluarganya masih bisa makan nanti malam. Nikmat rezeki termasuk di antara nikmat yang besar yang Allah SWT berikan kepada seseorang. Dan nikmat-nikmat yang lain, nikmat pekerjaan, jabatan, memiliki anak, memiliki keluarga. Kalau satu persatu dari nikmat-nikmat tersebut dibahas, satu saja itu sudah cukup menjadikan seseorang bersyukur dengan syukur yang sebanyak-banyaknya kepada Allah SWT yang memberikan nikmat tersebut. Namun Bapak Ibu sekalian, ternyata nikmat-nikmat yang tadi disebutkan itu adalah nikmat-nikmat yang kecil dibandingkan dengan nikmat hidayah. Seandainya nikmat-nikmat tersebut dikumpulkan kemudian dibandingkan dengan nikmat hidayah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk sehingga dia pun mau bergerak, mau berubah, mau meninggalkan dari kejahilan menuju alam yang terang benderang, mau meninggalkan kesesatannya menuju kepada petunjuk Allah dan juga Rasulnya, maka nikmat hidayah ini jauh lebih besar daripada nikmat-nikmat tersebut. Kenapa demikian? Karena nikmat-nikmat yang tadi kita sebutkan adalah sifatnya sementara. Berapa tahun kita akan menjabat sebagai seorang pimpinan? Berapa lama rumah yang kita bangun, yang kita banggakan, yang kita senangi akan menjadi wujudnya sebuah rumah? Berapa lama kendaraan yang baru saja kita beli akan tetap menjadi sebuah kendaraan yang nyaman bagi seseorang? Itu semua sifatnya adalah sementara saja. Bahkan Bapak Ibu sekalian, banyak di antara nikmat-nikmat dunia tersebut yang justru menjadi sebab sengsaranya kehidupan seseorang di dunia. Dengan sebab jabatan, akhirnya dia pun lalai, menyia-nyiakan anak dan juga istrinya, sehingga bisa hancur sebuah keluarga karena seorang ayah, seorang suami, dia mendapatkan jabatan barunya. Dengan sebab harta, bisa terjadi perpecahan di antara anak-anak. Banyak di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut yang justru membawa bencana tersendiri bagi seseorang. Namun nikmat hidayah kepada jalan yang lurus, maka dia akan membawa kepada kebahagiaan hidup yang sebenarnya, yang diinginkan oleh seluruh manusia, yang diinginkan oleh raja-raja di dunia. Mereka sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka kehendaki terwujud, ingin ini dikabulkan dan dia mendapatkannya, ingin itu mudah dia dapatkan. Tapi yakinlah, selama mereka belum mendapatkan nikmat hidayah, maka mereka belum mendapatkan kenikmatan yang sebenarnya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan hati-hati manusia, menjadikan makanan untuk hati-hati tersebut adalah hidayah kepada jalan yang lurus. Karena ini adalah nikmat yang paling besar, Allah Subhanahu wa taala memilih di antara sekian banyak doa, sebuah doa yang Allah cantumkan di dalam sebuah surat yang diwajibkan, bahkan dia menjadi rukun di dalam solat kita yang tidak sah solat seseorang kecuali dia membaca surat ini. Allah SWT menyebutkan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa taala jadikan ini sebagai doa yang harus dibaca. Padahal di sana banyak doa-doa yang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang Maha mengetahui dan dialah yang Maha bijaksana. Dan Allah Subhanahu wa taala tahu bahwasanya meminta kepada Allah hidayah ini adalah permintaan yang paling penting, dan bahwasanya hidayah kepada jalan yang lurus Ini adalah nikmat yang paling besar yang Allah SWT berikan kepada seseorang. Penduduk surga, ketika mereka masuk ke dalam surga, merasakan nikmat surga dan selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala, maka mereka memuji Allah atas nikmat hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka di dunia. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Mereka mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kami untuk ini. Kami dulu ditunjukkan kepada tauhid, ditunjukkan kepada sunnah, ditunjukkan kepada ketaatan. Alhamdulillah alladhi hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kami dahulu tidak mungkin mendapatkan petunjuk kecuali apabila Allah Subhanahu wa taala menunjuki. Nikmat hidayah adalah nikmat yang paling besar. Dahulu seseorang ketika belum mendapatkan hidayah, maka dia seperti orang yang berada di tempat yang gelap. Dia tidak bisa melihat apa yang ada di depannya dan apa yang ada di belakangnya, apa yang ada di kanannya dan juga apa yang ada di kirinya. Gelap. Mungkin saja di sana ada jurang yang ada di depannya. Mungkin saja di sana ada duri atau beling yang mungkin melukainya. Orang yang belum mendapatkan hidayah, maka dia seperti orang yang berada di tempat yang gelap. Dia tidak bisa melihat mana yang bisa menyelamatkan dia. Hidup dalam keadaan khawatir, hidup dalam keadaan ketakutan, tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Sebagian berjalan ke kanan, dia ikut ke kanan. Kalau ada yang mengajak ke kiri, dia ikut ke kiri. Kalau ada yang mengatakan ini salah, dia pun ikut mengatakan ini adalah suatu yang salah. Terjadi keguncangan di dalam hidupnya, hidup dalam keadaan bingung, tidak tahu kemana dia harus melangkah. Setelah seseorang mendapatkan hidayah, mulailah di sana ada secercah cahaya yang bersinar. Maka dia pun mulai melihat, oh ternyata tujuan hidup saya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulailah ada cahaya sehingga dia pun melihat, oh ternyata di sini jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dia mulai sadar bahwasanya ke sana ini adalah jalan yang sesat, dan dia tahu bahwasanya jalan ke sana adalah jalan yang tidak menyampaikan seseorang kepada tujuan. Terang benderang, sebagaimana salah seorang di antara kita, seandainya dia ingin pulang ke kamarnya di atas, masjid dalam keadaan terang, jalan dalam keadaan terang, lift dalam keadaan terang, lantai yang dia tuju dalam keadaan terang, maka dengan mudahnya dia akan sampai ke kamarnya. Coba bayangkan, seandainya perjalanan kita menuju ke sana gelap, listrik tiba-tiba mati, maka kita tidak tahu. Bahkan seandainya kita sudah tiap hari di sini pun, karena dalam keadaan gelap, maka sulit bagi kita untuk sampai ke kamar kita masing-masing. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah Subhanahu wa taala, Dia adalah pelindung bagi orang-orang yang beriman, mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya. Bapak-Ibu sekalian yang kami muliakan, biasanya orang yang sudah mulai merasakan nikmat hidayah Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepadanya, diingatkan, digerakkan untuk berpindah, meninggalkan kebiasaan jahiliyah menuju kepada ketaatan kepada Allah dan juga Rasul-Nya. Mereka memiliki niat yang baik. Saya ingin berubah. Dan mereka juga memiliki semangat yang tinggi. Apalagi ketika dia mengingat kembali masa lalu yang suram, kehidupan dahulu yang penuh dengan kegelapan. Namun tentunya niat yang baik tersebut dan semangat yang luar biasa ini tidak cukup untuk menyampaikan kita kepada tujuan kita yang terakhir, bertemu dengan Allah Azza wa Jal dalam keadaan baik di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kita ada tujuan. Wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Maka barang siapa yang menjalankan amanah ini di dunia, istiqamah, dan meninggal dunia dalam keadaan bertauhid, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam surga-Nya. Bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam surga-Nya. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang ucapan terakhir sebelum dia meninggal dunia adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Bapak-Ibu sekalian, orang yang memiliki niat yang baik dan semangat yang tinggi supaya dia bisa bertemu dengan Allah Azza wa Jal di dalam surga, bertemu dengan Allah dalam keadaan baik, maka harus diarahkan semangat tersebut supaya semangat dan niat tersebut menyampaikan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti sebuah kendaraan yang dia memiliki bahan bakar. Bahan bakar yang menjadikan dia bisa bergerak. Namun, bahan bakar saja tidak cukup. Sebuah mobil atau motor, maka dia harus memiliki kemudi. Ya, yang kita belokkan ke kanan dan juga ke kiri atau lurus. Kalau bahan bakar ada sementara di sana tidak ada kemudinya, maka bisa dipastikan nabrak. Bagaimana kita bisa menggerakkan ke kiri dan juga ke kanan kalau tidak ada kemudinya. Kita enggak akan berani mengegas kalau kita tidak ada setirnya. Maka bahan bakar tersebut adalah semangat tersebut. Semangat yang menjadikan seseorang bersemangat untuk berubah. Namun ingat, kita juga memerlukan kemudi yang mengarahkan kita sehingga kita sampai kepada tujuan akhirnya. Nah, apakah kemudi tersebut sehingga hijrah kita ini menjadi terarah, bukan hanya sekedar semangat sementara yang tidak diiringi dengan arah. Kemudi tersebut, Bapak Ibu sekalian, adalah ilmu agama. Kemudi tersebut adalah ilmu agama. Kalau seseorang di dalam hijrahnya tidak memulai dengan ilmu agama, maka bisa dipastikan bencana yang akan dia dapatkan. Mungkin dia merasa sudah meninggalkan masa lalunya. Mungkin dia merasa bahwasanya dia meninggalkan kesalahannya. Tetapi karena tidak didasari dengan ilmu, justru dikhawatirkan dia akan terjerumus ke dalam kesalahan yang lebih besar dan dia tidak sadar. Terjerumus ke dalam kesalahan yang lebih besar dan dia merasa bahwasanya dia telah meninggalkan kesalahan. Ini seperti orang yang memiliki bahan bakar seperti yang tadi kita sebutkan, tetapi dia salah arah sehingga justru semakin dia gas, semakin dia semangat, malah semakin jauh dari tujuan yang dia inginkan. Nah, ini yang dikhawatirkan apabila seseorang baru hijrah kemudian memiliki semangat yang besar, tapi karena dia tidak mendahulukan ilmu dan menganggap enteng ilmu, akhirnya dia pun terjerumus ke dalam kesalahan yang lain atau bahkan terjerumus ke dalam kesalahan yang lebih besar. Mungkin saja orang ketika dia baru hijrah karena tidak didasari oleh ilmu, mengenal satu permasalahan, kemudian semua orang diajak untuk berdebat. Isinya setiap hari adalah mengajak orang lain untuk debat kusir, menyangka bahwasanya dengan cara seperti itu berarti dia telah sempurna di dalam hijrahnya. Baru mengetahui satu atau dua hukum, kemudian dengan mudahnya dia menghukumi orang lain, ini sesat, ini dhal, ini syirik. Baru mengenal sunnah, kemudian tiba-tiba dia memiliki sikap yang kasar, keras kepada semua orang. Ini semua adalah akibat karena seseorang dia berhijrah tetapi tidak berdasarkan ilmu. Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul-Nya telah mendorong kita untuk belajar. Dan ini secara umum, orang yang sudah lama sekalipun, apalagi orang yang baru hijrah atau baru belajar, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mempelajari agama Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat." Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kalian dengan beberapa derajat. Dan Nabi SAW mengatakan, "Talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Wajib hukumnya. Dan Nabi SAW mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, mencari ilmu di dalamnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya menuju surga Allah. Ayat dan juga hadis yang banyak sekali yang menunjukkan tentang keutamaan mempelajari ilmu agama ini. Dan ini umum sekali lagi bagi orang-orang yang memang sudah lama maupun apalagi orang yang baru belajar. Al-Imam Ahmad rahimahullah yang sejak mudanya beliau habiskan untuk belajar dan di masa tuanya beliau gunakan untuk mengajar, berdakwah. Dalam keadaan beliau sudah tua renta, kemana-mana masih membawa buku dan juga pena. Sampai dikatakan kepada beliau, "Wahai Imam, sampai kapan gue seperti ini?" Beliau mengatakan, "Minal mahdi ilal dahdi." Yang namanya menuntut ilmu sejak kita di bawean, semenjak kita masih muda, sampai kita akan meninggal dunia. Jadi ini bukan urusan orang yang sudah lama hijrah atau baru hijrah, orang yang masih muda atau dia sudah tua. Menuntut ilmu ini adalah menjadi kebiasaan kita sampai kita meninggal dunia. Kebutuhan kita kepada ilmu, Bapak Ibu sekalian, itu lebih besar daripada kebutuhan kita terhadap makanan dan juga minuman. Bahkan lebih besar daripada kebutuhan kita kepada nafas kita yang setiap waktu kita butuhkan. Orang yang di awal hijrah, dia sibukkan dirinya dengan ilmu, maka dia akan tahu, oh ternyata di dalam agama Islam ini yang menjadi inti ajaran Islam adalah tauhid. Dia tahu bahwasanya inti ajaran Islam ini adalah tauhid. Yang kalau dia pegang benar-benar sampai dia meninggal dunia, maka ini menjadi modal dia untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mempelajari, mulai dia belajar agama, dia tahu bahwasanya ternyata ibadah tidak cukup hanya seseorang ikut-ikutan saja. Ternyata ibadah itu harus ada dasarnya. Kalau sampai kita beribadah tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit tetapi sesuai dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada banyak, akan tetapi tidak sesuai dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia mulai belajar, maka dia bisa memprioritaskan. Dia tahu ternyata di sana ada hal yang paling penting dari yang penting. Agama semuanya penting, tetapi ternyata ada prioritas. Mana yang harus kita pelajari terlebih dahulu? Karena agama ini luas. Umur kita tidak mengetahui sampai kapan kita hidup. Tapi orang yang mau belajar, di awal dia hijrah, maka dia mengetahui, oh sekarang yang harus saya pelajari pertama adalah masalah ini. Dia akan mempelajari yang wajib sebelum yang sunnah. Dia akan mempelajari yang rukun sebelum yang lainnya. Karena dia tahu bahwasanya agama ini ternyata apa yang ada di dalamnya ini memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Demikian pula orang yang dia belajar terlebih dahulu dan dia menyibukkan diri dengan ilmu sebelum terlalu jauh dia melangkah, maka ilmu mengarahkan seseorang untuk berakhlak yang baik kepada manusia. Ternyata Nabi SAW mengatakan bahwa orang yang paling mulia, yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Akmalul mu'minina imanan ahasinuhum akhlaqan. Orang beriman yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang paling sempurna akhlaknya. Oh, ternyata Islam mengajarkan kita untuk memiliki sikap sosial. Ternyata Islam mengajarkan kita untuk menghormati orang tua. Ternyata Islam mengajarkan kita untuk menyayangi anak-anak dan orang yang lebih muda. Orang yang baru hijrah dan dia sibukkan dirinya dengan ilmu, maka ilmu itu akan mengarahkan dia sehingga hijrahnya menjadi terarah. Beda dengan orang yang dia berhijrah hanya bermodalkan semangat saja. Di sana ada fenomena banyak, alhamdulillah kita bersyukur dari sisi ini, saudara-saudara kita yang dengan wasilah dakwah, baik yang offline ataupun yang online, yang tersebar, akhirnya mereka pun tergerak untuk hijrah. Namun karena tidak didasari dengan ilmu, sehingga hijrahnya pun tidak terarah. Bisa seperti yang tadi kita sebutkan, justru malah semakin jauh dari agama. Yang sebelumnya dia keluar dari sebuah dosa, tetapi justru dia terjerumus ke dalam dosa yang lebih besar karena kejahilan dia. Atau dengan hijrah yang tanpa arah tadi, akhirnya dia pun kembali kepada dosa yang lama. Nah, ini yang perlu kita waspadai di dalam masalah ini. Karena orang yang tidak memulai dengan belajar, maka dia akan ketika dia belajar, karena dia hanya penuh dengan semangat saja, di awal dia belajar dia ingin menguasai semuanya. Seakan-akan ilmu agama bisa dia kuasai dalam satu atau dua hari. Ini dibaca, itu dibeli, ini dihadiri, karena dia mungkin melihat teman-teman yang lain sudah lebih dahulu berlari, kemudian dia pun berusaha untuk menguasai dengan instan. Apa yang terjadi? Karena tidak didasari dengan ilmu, menyangka bahwasanya hijrah adalah dengan cara seperti itu, akhirnya dia merasa bahwasanya ternyata berat agama ini. Jemaah sekalian, termasuk di antara kesalahan-kesalahan seseorang yang baru berhijrah adalah dia tergesa-gesa untuk menguasai semuanya. Padahal yang namanya belajar agama, maka harus bertadarruj, harus bertahap. Sebagaimana kita di sekolah belajar matematika dulu ya, awalnya dikenalkan terlebih dahulu angka. Ini 0, 1, 2. Setelah kita menguasai, baru kita diajari penjumlahan. Diawali dengan gambar terlebih dahulu, 1 ayam ditambah 2 ayam menjadi 3 ayam. Baru setelah itu diajari angka-angka, sampai akhirnya kita pun tahu apa itu sinus, kosinus, bagaimana cara mengukur luas lingkaran, volume kubus. Awalnya adalah dari sesuatu yang sederhana. Demikian pula orang yang ingin mempelajari agama, kita harus bertahap. Jangan kita tergesa-gesa, jangan pula seseorang melompat belum dia mempelajari permasalahan-permasalahan yang mendasar, dia sudah ingin mempelajari permasalahan-permasalahan yang berat. Sudah sibuk dengan perkara-perkara khilafiyah, belum mempelajari tentang tauhid, sudah sibuk dengan mempelajari perkara-perkara yang merupakan lawan dari tauhid. Harusnya dia dasari dulu dengan perkara yang pokok. Maka ini akan memudahkan dia untuk memahami perkara-perkara yang cabang. Kemudian di antara kesalahan juga, banyak di antara kita yang baru berhijrah merasa bahwasanya dia lebih suci, lebih baik daripada orang lain, menyangka bahwasanya hidayah yang dia dapatkan itu adalah dengan sebab kehebatan dia, sehingga dia pun justru menjadi orang yang sombong. Saya sudah hijrah, saya sudah kenal sunnah, mereka masih seperti itu. Lupa bahwasanya Allah SWT dialah yang memberikan hidayah, dan dialah yang mampu untuk menyesatkan, mengembalikan seseorang yang awalnya dia istiqomah kembali menjadi orang yang tidak istiqomah. Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Akan tapi Allah SWT dialah yang telah memberikan karunia kepada kalian dengan memberikan hidayah kepada iman. Allah SWT dialah yang memberikan hidayah, sehingga jangan sampai hidayah yang kita rasakan kemudian menjadikan seseorang akhirnya merendahkan orang lain yang belum kenal hidayah. Allah SWT dialah yang maha mampu. Allah mampu untuk menjadikan orang yang kita rendahkan tadi akhirnya dia mendapatkan hidayah dan mungkin lebih baik daripada kita. Dan Allah SWT mampu menjadikan kita yang sudah kenal hidayah dibalik hatinya sehingga kembali kepada kesesatan tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, seperti yang tadi kita sebutkan, termasuk kesalahan juga ketika seseorang baru hijrah, kemudian dia mudah untuk menghakimi orang lain. Padahal dia belum terlalu banyak belajar. Dia masih di awal. Namun karena tidak diiringi dengan ilmu agama, hanya memiliki semangat saja, akhirnya dia pun terjatuh ke dalam fitnah, mudah untuk menghakimi orang lain. Ini bahaya. Kemudian juga di antara kesalahannya, karena seseorang berhijrah tidak didasari oleh ilmu, akhirnya dia berubah menjadi sosok yang keras, yang kasar kepada orang lain, memandang manusia dan seakan-akan mereka adalah orang-orang yang sangat-sangat bersalah, sehingga apa yang keluar dari lisannya isinya adalah ucapan-ucapan yang tidak baik, dan yang muncul dari dirinya adalah akhlak-akhlak yang tidak baik kepada orang lain. Sebabnya karena dia berhijrah dan tidak didasari oleh ilmu. Termasuk di antara kesalahannya, seseorang terkadang atau bisa kita katakan sering, karena hijrahnya tidak disibukkan dengan ilmu, dia hanya fokus pada penampilan saja. Hanya fokus pada penampilan saja. Lupa bahwasanya di sana ada perkara yang juga harus kita perhatikan, yaitu hati, yang di situ ada berbagai amalan. Nah, Allah SWT mengatakan, Nabi SAW mengatakan, innallaha la yanduru ila a'malikum wala ila suwarikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat pada rupa-rupa kalian dan harta-harta kalian, tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat pada hati-hati kalian dan juga amalan-amalan kalian. Kemudian di antara kesalahannya, ketika hijrah tidak diarahkan dengan ilmu, adalah seseorang berlebihan di dalam beribadah, memaksakan dirinya dengan amalan-amalan yang di luar kemampuannya. Sehingga seperti yang tadi disebutkan, menuntut ilmu mengira bahwasanya harus instan, dia dapat ilmu semuanya, justru malah memberatkan dia. Sama, sebagian orang karena tidak berdasarkan ilmu, akhirnya semua amalan dia kerjakan. Di awal memang bisa, tapi lama-kelamaan dia tidak akan mampu. Akhirnya ini bisa menjadi sebab seseorang akhirnya mundur ke belakang dan tidak istiqomah di atas sunnah. Barakallahu fikum, Bapak Ibu sekalian. Itu adalah kajian singkat yang intinya adalah bahwasanya kita di dalam perjalanan hijrah, perjalanan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam surga, harus menyibukkan diri kita dengan ilmu agama. Dan ini yang kita nasihatkan kepada setiap saudara kita yang baru hijrah. Mungkin dia dulunya adalah ahli maksiat, riba, maka sibukkan diri dengan ilmu. Mungkin dia dulu adalah ikut aliran-aliran, baru kenal sunnah, sibukkan diri dengan ilmu. Jangan antum sibukkan dengan yang lain. Karena sebagian dia baru keluar dari sebuah aliran, kenal sunnah, inginnya adalah mendebat orang-orang yang ada di aliran sebelumnya. Semuanya ditantang. Kemudian lupa dengan dirinya sendiri. Lupa bahwasanya kewajiban yang pertama yang harus dilakukan adalah dia mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagian orang masya Allah, dia dulunya adalah seorang artis yang cukup dikenal, dan kita melihat dia mulai istiqomah, dan kita lihat masya Allah yang menjadi kesibukan dia adalah ilmu sekarang ini. Ya, berbeda dengan yang lain mungkin sibuk dengan perkara-perkara yang lain yang justru menyibukkan dia, yang seharusnya dia sibuk dengan ilmu agama ini justru dia sibuk dengan perkara-perkara tersebut yang ini tentunya dikhawatirkan lambat laun akan mempengaruhi keistiqomah dia di dalam agama ini. Bapak ibu sekalian, itu yang bisa kita sampaikan dan semoga bermanfaat, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala muqallibul qulub, yang membolak-balikkan hati seseorang, menetapkan kita semuanya di atas agamanya. Di antara doa Nabi SAW yang sering beliau baca adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Mohon nasihat untuk menjaga hidayah hingga akhir hayat. Karena orang yang berilmu pun bisa Allah cabut hidayah di akhir hayatnya. Memperbanyak doa. Kemudian yang kedua, perhatikan amalan hati seseorang. Jangan kita hanya memperhatikan penampilan saja. Penampilan tetap dijaga, tetapi hati juga harus diperhatikan. Di dalam sebuah hadis, Nabi SAW mengatakan, inna ahadakum laya'malu bi'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiku alihi alkitab faya'malu bi'amali ahli nar fayadakuluha. Sungguh, salah seorang di antara kalian mengamalkan amalan penduduk surga sehingga tidak ada jarak antara dirinya dengan surga kecuali satu jengkal saja. Kemudian sudah didahului dengan ketetapan Allah, akhirnya dia mengamalkan amalan penduduk neraka, akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Di dalam sebagian riwayat, Rasulullah SAW mengatakan, fima yadharu linnas. Sungguh, salah seorang di antara kalian mengamalkan amalan penduduk surga yang nampak di mata manusia. Artinya di mata manusia itu adalah amalan penduduk surga, tetapi ternyata di dalam hatinya dia menyembunyikan sesuatu yang lain. Riya, sum'ah, kesombongan, ujub, yang dengan sebab itu Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala akhirnya menyimpangkan dia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah yang banyak memang. Bahkan di sebuah negara ada seseorang yang dikenal oleh para masyayikh, dikenal dengan keilmuannya. Kalau menyebutkan dalil, menyebutkan ucapan para ulama, bahkan dia berani untuk berdebat dengan orang-orang kafir, orang-orang ateis. Dan sampai para ulama terkagum-kagum atau memuji orang tersebut. Cuma Allah SWT, dialah yang maha mengetahui. Ternyata di akhir perjalanan dia, justru dia murtad dari agama Islam. Murtad dari agama Islam. Ini yang perlu kita ingatkan bahwasanya seseorang jangan hanya dia memperhatikan penampilan saja, tetapi dia juga harus memperhatikan apa yang ada di dalam hatinya. Barakallahu fikum. Demikian yang bisa kita sampaikan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Pagi,
2: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: مطيرة تلاوة.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz, meniti langkah persaudaraan Islam. Mutiara Tilawah. Tilawah. Tilawah. Tilawah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

في الأولى والآخرة له الحمد في الأولى والآخرة

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Soal jawab.
2: Kalau saya bisa tahu yang ditanya, kalau tadi kan di awal dibahas tentang kesuburan, kriteria salah satu wanita adalah dia adalah subur. Lalu bagaimana misalnya kalau ternyata yang tidak subur itu adalah prianya itu sendiri? Lalu kan kebanyakan sekarang di apa ya, ada faktor-faktor psikologis, misalnya kalau ada salah satu sebelum nikah periksa kesehatan atau bagaimana gitu, dan ternyata hasil dari kesehatan sendiri itu tidak memuaskan. Lalu apa yang harus dilakukan oleh seseorang tersebut? Itu yang pertama. Yang kedua, antara apa ya, pria ada kawan dengan antara calon penawar atau calon jualan itu salah satunya adalah sepupu, yaitu misalnya hartanya sama, ilmunya sama, lalu dia istilahnya sepupu lah gitu. Lalu bagaimana jika mereka ini tidak sepupu, namun si hewan ini bisa mengimbangi si awannya? Misalnya si awannya itu pintar, dalam agama dia lebih baik terus kaya, ternyata si hewan ini tidak pintar atau tidak kaya juga, namun dia bisa mengimbangi atau menjadi pemimpin dari si awan tersebut. Itu aja, Ustaz.
3: Ya, terima kasih jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Yang pertama tadi tentang tes ya. Adapun kalau tes sebelum atau tes kesehatan, tes kesuburan sebelum menikah, kalau dua-duanya setuju enggak ada masalah. Kalau salah satu tidak setuju, maka dibicarakan kembali, dan semua pihak punya hak untuk setuju atau tidak setuju. Itu yang pertama. Yang kedua, sekali lagi ini saya katakan bahwa selain dari agama, itu dikembalikan kepada kecocokan masing-masing. Makanya kita tutup pembicaraan tentang kriteria dengan sebuah kesimpulan besar. Semua pembahasan tentang kriteria intinya adalah agamanya bagus dan kita cocok dengan dia. Artinya kalau dia, mohon maaf, impoten, tapi kita suka dengan dia, nyaman dengan dia, dan nyari yang subur susah banget gitu. Yang ada seperti, dan kita terima apa adanya, maka gak ada masalah. Karena sekali lagi kriteria besar dalam memilih calon suami atau istri dijelaskan para ulama seperti Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, salah satu pengajar di Masjid Nabawi, dan para ulama yang lain, adalah agamanya baik dan kita suka dan cocok dengan dia, maka tinggal dikembalikan kepada person-person. Adapun agama itu sudah harga mati. Tapi kalau itu kecocokan saja, ulu telah bisa. Adapun yang kedua tentang kufu ya, kafa'ah, saya tidak bahas masalah kafa'ah tadi karena kafa'ah ini cukup panjang dan terjadi khilaf para ulama fikih. Dan kafa'ah itu artinya keserasian, keselarasan. Dan perlu kita pahami, kalau kita baca bab kafa'ah itu untuk laki-laki, bukan untuk wanita. Jadi artinya laki-laki yang ingin melamar kita atau melamar anak kita harus serasi, harus cocok dengan poin-poin yang dimiliki oleh anak kita yang perempuan. Itu bab kafa'ah dalam ilmu fikih. Contohnya, bukan contohnya ya, kafa'ah itu yang pertama masalah agama, satu agama. Yang kedua kualitas agama. Yang ketiga kekayaan. Yang keempat status sosial dan beberapa lainnya. Nah, adapun masalah agama jelas harus sama. Laki-laki itu harus seiman dengan si perempuan, karena kalau tidak seiman boleh nikah apa tidak? Tidak boleh. Jadi kafa'ah yang berkaitan dengan persamaan agama itu harga mutlak, karena kalau tidak sama tidak sah. Adapun yang kedua kualitas agama, maka kata para ulama seorang calon suami minimal kualitas agamanya setara dengan istrinya atau calon istrinya, itu minimal. Kalau di bawah, jadi kalau istrinya nilai agamanya 7, ini bukan nilai rapot SD-nya ya, bukan, tetapi kualitas agama dalam kehidupannya. Kalau 7, minimal seorang suami itu 7, syukur-syukur 8, syukur-syukur 9. Tapi kalau 6 atau 5, nggak direkomendasi. Tidak direkomendit oleh para ulama. Kenapa? Karena suami yang jadi pemimpin. Kalau dibawa repot nanti. Tapi kalau sebaliknya mengangkatnya agak lebih mudah daripada kalau suaminya yang jatuh. Tapi kalau tetap maksa, pernikahannya sah tapi susah untuk bahagia. Jadi pernikahannya sah tetapi susah untuk bahagia. Adapun item-item masalah kekayaan atau masalah status sosial, maka ini sifatnya dipertimbangkan saja. Karena kalau agamanya sudah bagus, insya Allah yang sisi-sisi lainnya mengikut. Walaupun yang lebih ideal si suami kekayaannya atau secara finansial itu seimbang dengan calon istrinya. Karena kalau jatuh banget, mungkin istri terima apa adanya, tapi belum tentu keluarga istri. Dan banyak kasus itu suami tertekan karena keluarga istrinya, bukan karena istrinya. Makanya itulah yang digariskan para ulama, kalau Anda mau nyaman benar, maka pihak suami dalam semua aspek minimal setara dengan istrinya. Wallahu taala bissawab.
0: Tahukah Anda?
4: Wahai para pemuda, engkau akan ditanya tentang masa mudamu. Untuk apa engkau gunakan? Wahai orang yang telah tua, engkau sudah berada di ambang pintu, bersiap-siaplah. Wahai orang yang sudah semakin renta, apa yang telah engkau siapkan? Wahai orang yang hatinya sakit, obatilah hatimu, berdirilah di pintu Allah subhanahu wa ta'ala sebelum kesempatan itu terlambat. Wahai para wanita yang lalai dan lengah terhadap perintah Rabbmu, maka segeralah kembali kepada Rabbmu. Wahai orang-orang yang hatinya gelap gulita, yang tidak memiliki cahaya, wahai orang-orang yang memiliki jiwa yang keropos, yang hanya melihat zahir tanpa memperhatikan batinnya, wahai orang-orang yang setiap kali bertambah umurnya semakin bertambah dosanya, wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat, bergelimang dalam lumpur-lumpur dosa, wahai orang-orang yang sedikit akalnya, wahai orang-orang yang kasar hatinya, wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran, ketahuilah sesungguhnya kuburan telah menantimu, dan sesungguhnya kuburan tersebut memiliki himpitan yang tidak ada seorang pun yang selamat dari himpitannya. Wahai saudaraku, betapapun panjang usiamu, maka engkau pasti akan mati. Akan datang suatu hari engkau akan meninggalkan dunia ini. Tetapi pertanyaannya saudaraku, bagaimana cara kita meninggalkan dunia? Akankah kita meninggalkan dunia dengan cara yang baik, dengan husnul khatimah? Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, yang membuat seseorang itu menunda-nunda taubat, tidak bersiap-siap untuk akhirat, adalah panjangnya angan-angan. Allah berfirman di dalam surat Al-Hijr, "Dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun." Biarkan mereka makan, biarkan mereka minum, biarkan mereka menikmati dunia, biarkan mereka dilalaikan oleh angan-angan mereka, mereka pasti akan tahu akibatnya. Setiap kita pasti akan mati, kecuali Allah Zul Izzah wal Jabarut, kullu man 'alaiha fan. Setiap yang ada di dunia ini pasti mati, fana, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang tetap kekal itu adalah wajah Allah yang maha memiliki keagungan lagi kemuliaan. Setiap kita pasti akan mati, kecuali Allah. Setiap kita pasti akan mati karena Allah berfirman kepada nabinya yang mulia, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau pasti mati, sesungguhnya mereka juga mati. Kalau saja Allah katakan itu kepada nabinya yang mulia, sesungguhnya engkau pasti mati, bagaimana dengan kita yang tidak jelas kedudukannya di sisi Allah?

0: Ah, akhirnya. Wah, yang mana ya? Ah, ini. Mantap.
1: Saudaraku. Pahamilah, mencukur sebagian rambut dengan gundul dan membiarkan sebagian disebut dengan qaza. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang qaza. Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil qaza." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang qaza. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Disebutkan dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat anak kecil yang dia digundul sebagian dan rambutnya dibiarkan sebagian. Lalu beliau mengatakan, ihlakhu kullah au da'hu kullah. Gundul semuanya atau jangan gundul semuanya. Di samping itu, melakukan qaza, menggundul sebagian rambut dan membiarkan yang lain, termasuk di antara tradisi yang dilakukan oleh orang-orang yang kurang kenal syariat atau tradisi orang-orang yang fasik. Dan kita dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meniru mereka. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum." Siapa yang meniru kebiasaan satu kelompok masyarakat tertentu, maka dia bagian darinya. Dan tentu kita tidak ingin meniru gayanya orang fasik. Karena itu, hindari model rambut semacam ini.
2: Soal jawab.
3: Assalamualaikum Ustaz. Kalau ada imam membaca surat Al-Alaq tapi tidak sujud tilawah dalam rakaat pertama, itu apa boleh Ustaz?
4: Ya, pertanyaan yang bagus ya. Sujud tilawah hukumnya sunnah ya, bukan wajib ya. Sehingga tidak mengapa kalau seorang imam dia membaca surah Al-Alaq di mana akhir ayatnya di ayat ke-19 wasjud waqtarib, itu ada garis atas yang menunjukkan di sana ayat sajadah atau disunahkan sujud tilawah ya, sehingga boleh dia sujud ya. Kalaupun tidak, maka tidak mengapa dia langsung ruku karena dia ada di akhir ayat, selesai bacaannya. Kalau misalkan ya, dia imamnya itu melakukan sujud tilawah, maka kemudian dia bangkit kembali ya, maka ada dua keadaan. Yang pertama, dia langsung meneruskan dengan basmalah dan membaca ya, surat setelah Al-Alaq tersebut. Ya, setelah Al-Alaq maka dia baca surah Al-Qadar ya. Tidak boleh dia membaca surah yang lain karena lanjutan dari surah Al-Alaq adalah surah Al-Qadar ya. Keadaan kedua, setelah dia bangkit dari sujud ya, dia boleh diam sejenak. Lalu kemudian dia boleh langsung takbir kembali ruku ya. Itu keadaan yang kedua ya. Silakan, itu pun boleh karena sudah selesai habis ayat yang atau surat yang dia baca. Dia boleh lanjutkan atau dia boleh ya, kemudian ruku ya sebagaimana biasa. Demikian wallahu a'lam.
3: Ya Ustaz, terima kasih, barakallahu fiik Ustaz.
5: Surah Ali Imran ayat 156 sampai 171.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu ghuzza law kanu 'indana ma matu wa ma qutilu ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير.
8: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang kafir itu yang mengatakan kepada saudara-saudara mereka, apabila mereka mengadakan perjalanan di muka bumi atau mereka berperang, kalau mereka tetap bersama-sama kita, tentulah mereka tidak mati dan tidak dibunuh. Akibat dari perkataan dan keyakinan mereka yang demikian itu, Allah menimbulkan rasa penyesalan yang sangat di dalam hati mereka. Allah menghidupkan dan mematikan, dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan.
7: Wala'in kutiltum fi sabilillahi aw muttum lamaghfiratun minallahi warahmatun khairun mimma yajma'un.
8: Dan sungguh kalau kamu gugur di jalan Allah atau meninggal, tentulah ampunan Allah dan rahmatnya lebih baik bagimu dari harta rampasan yang mereka kumpulkan. Dan sungguh jika kamu meninggal atau gugur, tentulah kepada Allah saja kamu dikumpulkan.
7: فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ.
8: Maka disebabkan rahmat dari Allah, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya.
7: Iyansurkumullahu fala ghaliba lakum wa iyakhlulkum faman dhalladhi yansurkum min ba'dih wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun.
8: Jika Allah menolong kamu, maka tak adalah orang yang dapat mengalahkan kamu. Jika Allah membiarkan kamu tidak memberi pertolongan, maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu selain dari Allah sesudah itu? Karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal.
7: وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ.
8: Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dihinatkannya itu. Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan pembalasan yang setimpal. Sedang mereka tidak dianiaya.
7: أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ.
8: Apakah orang yang mengikuti keridaan Allah sama dengan orang yang kembali membawa kemurkaan yang besar dari Allah dan tempatnya adalah Jahannam? Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.
7: Hum darajatun 'indallah wallahu basirun bima ya'malun.
8: Kedudukan mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah, dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.
7: Laqad manna

0: الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
1: Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Al-Kitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata.
0: Awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min 'indi anfusikum قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير.
1: Dan mengapa ketika kamu ditimpa musibah pada peperangan Uhud, padahal kamu telah menimpakan kekalahan dua kali lipat kepada musuh-musuhmu pada peperangan Badar, kamu berkata, dari mana datangnya kekalahan ini? Katakanlah, itu dari kesalahan dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
0: وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ دِفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ

0: Dan apa yang menimpa kamu pada hari bertemunya dua pasukan, maka kekalahan itu adalah dengan izin Allah, dan agar Allah mengetahui siapa orang-orang yang beriman, dan supaya Allah mengetahui siapa orang-orang yang munafik. Kepada mereka dikatakan, marilah berperang di jalan Allah atau pertahankanlah dirimu. Mereka berkata, sekiranya kami mengetahui akan terjadi peperangan, tentulah kami mengikuti kamu. Mereka pada hari itu lebih dekat kepada kekafiran daripada keimanan. Mereka mengatakan dengan mulutnya apa yang tidak terkandung dalam hatinya, dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan.
1: Alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu qul fadra'u an anfusikum al-maut in kuntum sadiqin.
0: Orang-orang yang mengatakan kepada saudara-saudaranya dan mereka tidak turut pergi berperang, sekiranya mereka mengikuti kita, tentulah mereka tidak terbunuh. Katakanlah, tolaklah kematian itu dari dirimu jika kamu orang-orang yang benar.
1: Wala

0: Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki.
1: Farihin bima ataahum Allah min fadlihi wa yastabshirun billadheena lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun.
0: Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka, dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati.
1: Yastabshirun bi ni'matin min Allah wa fadli wa anna Allah la yudhi'u ajral mu'minin.
0: Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah, dan bahwa Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman.
2: Tahukah Anda?
3: Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, semua pasti akan mati. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau hai Muhammad pasti mati, dan sesungguhnya mereka juga mati. Semua pasti mati karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa imitta fahumul khalidun." Dan tidaklah kami menjadikan untuk seorang pun dari manusia sebelummu kekal. Maka apabila engkau mati lantas mereka kekal? Semua pasti mati karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang hidup, yang bernyawa itu pasti merasakan mati. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam wafat di akhir hayatnya, di detik-detik terakhir kehidupannya, beliau berkata, ala la'natullahi alal yahud wan nasara ittakhadhu kubur anbiya'ihim masajid. Terlaknatlah Allah melaknat Yahudi dan Nasara. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Di antara wasiat-wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang wafatnya, beliau bersabda, "As-salata as-salata wa ma malakat aymanukum." Jagalah oleh kalian salat kalian. Jagalah salat kalian serta orang-orang yang ada di bawah kekuasaan kalian. Di detik-detik terakhir menjelang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, di dekatnya ada secangkir air atau ada bejana tempat air. Lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam air tersebut. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menyapukan tangannya ke wajahnya. Beliau bersabda, beliau berkata ketika itu, "La ilaha illallah. Inna lil mauti la sakarat." La ilaha illallah. Sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya. Sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya. Allahumma hawwin alayyal maut wa sakaratihi. Ya Allah, mudahkanlah atasku kematian dan sekaratnya. Allahumma hawwin alayyal maut wa sakaratihi. Ya Allah, mudahkanlah atasku kematian dan sekaratnya. Tatkala Fatimah radhiyallahu anha, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat Nabi yang mulia seperti itu, maka dia menangis. Lalu dia berkata, "Wa kurba abata, wa kurba abata, wa kurba abata." Aduhai alangkah beratnya beban ayahku. Aduhai alangkah beratnya apa yang dirasakan oleh ayahku. Nabi sallallahu alaihi wasallam menimpali perkataan putrinya, "La kurba li abiki, la kurba ala abiki ba'dal yaum." Tidak ada lagi kesusahan, kesulitan atas ayahmu setelah hari ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menatap ke atas langit, lalu mengacungkan jari telunjuknya ke langit, dan dia berdoa, "Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku. Allahumma arhamni, ya Allah rahmatilah aku. Allahumma tub alayya, ya Allah terimalah taubatku. Allahumma rafiqil a'la, ya Allah." Ya Allah, angkatlah aku ke tempat yang tinggi. Allahumma rafiqil a'la, ya Allah, angkatlah aku bersama orang-orang yang menemaniku di tempat yang tinggi. Allahumma rafiqul a'la. Kemudian perlahan di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha, perlahan suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghilang. Lalu tangannya terkulai, berhentilah denyut nadinya, detak jantungnya, berhenti nafasnya yang suci. Beliau pun sallallahu alaihi wasallam wafat karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka mayyitun wa innahum lamayyit wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau mati dan sesungguhnya mereka pasti mati. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma ja'alna li basharin min qablikal khulda afa immat afa immitta fahumul khalidun. Maka tidak ada seorang pun dari manusia sebelummu yang kami jadikan kekal. Maka apabila engkau mati mereka akan kekal. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Maka berpisahlah ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang suci, meninggalnya jasad yang suci. Fatimah radhiyallahu anha berkata, wa abatah, aduhai ayahanda, ajaba rabba da'a rabban da'a. Dia telah memenuhi panggilan Rabb yang memanggilnya. Wa abatah, ajaba rabban da'a. Aduhai ayahanda, ia telah memanggil, ia telah memenuhi panggilan Rabb yang memanggilnya. Wa abata jannatal firdaus ma'wa. Wahai ayahanda, surga firdaus tempatnya. Wa abata, wahai ayahanda, ila jibrilin nan'ah. Kepada Jibril lah kami sampaikan bela sungkawa. Maka wafatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua yang hidup pasti akan mati kecuali Allah Dzul Izzah wal Jabarut. Demikian juga manusia terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau juga wafat di saat-saat dia sekarat, ketika dia ihtidar. Saat itu adalah di malam hari. Maka dia berkata kepada putrinya Aisyah radhiyallahu anha yang mendampinginya, hari apa kita ini? Aisyah berkata, yaumul itsnain, kita berada di hari Senin. Maka Abu Bakar berkata, ini adalah hari di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Kemudian dia menceritakan bahwa dia telah berkali-kali bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu teman-temannya datang menjenguk. Melihat Abu Bakar terbujur sakit menjelang wafatnya di atas tempat tidur, mereka berkata kepada Abu Bakar, sudahkah engkau pergi berobat? Sudahkah engkau memanggil tabib datang untuk mengobatmu? Qala na'am, Abu Bakar menjawab ya. Mereka bertanya lagi, madza qal, apa yang dikatakan oleh tabib tersebut? Qala inni fa'alun lima yurid. Ia berkata, sesungguhnya aku berbuat sesuai dengan kehendakku. Maksudnya Allah. Tatkala sekaratnya semakin berat, Aisyah radhiyallahu anha melihat betapa beratnya saat ayahnya sekarat. Lalu akhirnya dia membaca bait-bait syair, didengar oleh ayahnya yang sedang sekarat, menahan sakit saat nyawanya akan dicabut. Abu Bakar sempat berkata kepada putrinya, ya Aish, ya Aish, wahai Aisyah, jangan engkau ucapkan itu. Walakin kuli, tetapi ucapkanlah. Waja'at sakratul mauti bilhaq, dhalika ma kunta minhu tahid. Maka telah datang sakratul maut itu dengan hak. Itulah dia kematian yang selama ini engkau lari darinya. Benar wahai saudaraku, itulah dia kematian. Innal mauta alladhi tafirruna min, itulah dia sesungguhnya kematian yang kau lari darinya. Fa innahu mulaqikum, sesungguhnya dia akan datang menjemputmu. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui perkara yang gaib maupun yang tampak. Lalu Allah memberitahukan kepada kalian apa yang telah kalian perbuat. di akhir detik-detik akhir nafasnya, Abu Bakar radhiyallahu anhu masih sempat berwasiat kepada Umar radhiyallahu anhu, wasiat yang andai saja mendapat tempat di hati kita hari ini. Beliau berkata kepada Umar radhiyallahu anhuma, ya Umar, inna lillahi haqqan bil laili la yaqbaluhu bin nahar, wa inna lillahi haqqan bin nahar la yaqbaluhu bil lail. Wahai Umar, sesungguhnya Allah memiliki hak-hak di malam hari yang wajib ditunaikan oleh kita yang tidak dia terima di siang hari. Dan sesungguhnya Allah memiliki hak-hak di siang hari yang tidak akan diterimanya di malam hari. Lalu wafatlah dia. Wafatlah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Sesungguhnya engkau pasti mati dan sesungguhnya mereka juga mati. Semua pasti mati kecuali Allah, Dzul 'Izzah wal Jabarut. Kemudian sesudahnya wafat pula Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Wafat ketika dia memimpin salat, salat subuh. Ditikam oleh seorang Majusi, Abu Lu'lu'ah yang terlaknat. Kematian itu semuanya, kematian itu sama ketika berpisahnya jasad dan ruh. Tetapi yang membedakan adalah bagaimana seseorang itu mati. Dalam keadaan apa dia mati. Alangkah berbedanya kematian seseorang ketika dia menunaikan salat, memimpin salat, dengan kematian ketika seseorang sedang bermaksiat. Umar radhiyallahu anhu wafat ketika dia sedang memimpin salat subuh. Ketika itu dia sedang membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama ashku bathi wa huzni ila Allah." Abdullah bin Sikhir radhiyallahu anhu menuturkan, isak tangis Umar ketika membaca ayat itu terdengar di sub belakang, di sub paling belakang. "Innama ashku bathi wa huzni ila Allah," di surat Yusuf. Sesungguhnya aku mengadukan keluh kesahku hanya kepada Allah. Kemudian Majusi tersebut menikamkan belatinya berkali-kali, belati yang telah dibubuhi racun, sehingga akhirnya robohlah sahabat Umar radhiyallahu anhu di tempat sujudnya, di tempat dia berdiri. Dia pingsan, darah mengucur, ususnya terburai. Ketika dia dibawa ke rumahnya, dia siuman. "Tahukah engkau wahai saudaraku? Tahukah engkau wahai saudariku?" Tatkala Umar siuman, darah masih mengucur dari lukanya yang parah, apa yang pertama dia ucapkan? Apakah dia memanggil anak istrinya? Apakah dia menjerit meminta tolong? Apakah dia histeris meminta agar segera dibawakan ambulans, dibawa ke dokter dan lain sebagainya? Tidak. Yang pertama dia katakan ketika dia sadar dari siumannya adalah, "Ashallan nas." Apakah manusia telah selesai sholat? Karena dia tadi ditikam ketika sedang menunaikan sholat. Teringat dia. Siuman dari pingsannya, darah mengucur. Yang pertama diucapkannya adalah, "Apakah manusia telah selesai sholat?" La ilaha illallah. Ini orang yang sepanjang hidupnya beramal soleh, berjuang untuk agama Allah. Bagaimana dengan kita? Apakah gerangan yang akan kita ucapkan ketika sakratul maut? Apakah gerangan yang akan kita ucapkan di saat kematian datang kepada kita? Apa yang kita ingat? Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, ringkas cerita, ketika sekaratnya semakin berat, anaknya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meletakkan kepala ayahnya di atas pahanya. Maka ayahnya berkata, Umar berkata kepada putranya, "Dha' wajhi fit 'ala turab." Letakkan wajahku di atas tanah. "La'alla Allah an yarhama Umar." Mudah-mudahan Allah merahmati Umar. "Laitani kharastu minhu kafafa lali wala 'alayya." Andai saja aku keluar dari dunia ini tanpa beban apapun, tidak memiliki apa-apa, baik amal soleh maupun dosa, tidak ada apapun. "Wadittu anna ummi lam talidni." andai saja ibuku tidak pernah melahirkanku. Laitani kuntu waraqatu 'adb. Andai saja aku ini hanyalah dedaunan yang dikunyah dan dimakan oleh hewan-hewan. Karena takutnya dia kepada Allah, terbayang kematian, terbayang kuburan dan kegelapannya, terbayang hari berbangkit, terbayang yaumul hisab. Ini orang yang selama hidupnya beramal soleh. Bagaimana dengan orang yang bergelimang dosa dan maksiat? Wafatlah Umar, seorang yang sawam, kawam, yang banyak berpuasa, banyak solat malam. Dia pun wafat. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau hai Muhammad mati, dan sesungguhnya mereka juga mati. Semuanya pasti mati, kecuali Allah Dzul 'Izza wal Jabarut.
4: Segera bersiap ke masjid ketika azan berkumandang. Al-Syeikh Profesor Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala pernah ditanya, apa hukum mendatangi sholat berjamaah waktu iqamah? Beliau menjawab, diwajibkan bagi seorang laki-laki untuk melaksanakan sholat berjamaah. Dan para ulama mengatakan, wajib bagi seorang laki-laki untuk berusaha mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Tidak boleh seseorang datang terlambat dalam melaksanakan sholat berjamaah tanpa uzur atau tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasa sebuah kaum mengakhirkan atau datang terlambat sehingga Allah pun mengakhirkan mereka. Bersegera dan berlomba dalam ibadah adalah hal yang terpuji. Ketika seorang muslim mendengar adzan berkumandang, kemudian dia bergegas ke masjid, maka dia akan mendapatkan banyak kebaikan. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di rumah, beliau membantu pekerjaan rumah tangga. Beliau menjahit pakaian, memeras susu kambing. Apabila beliau mendengar adzan, beliau menyibukkan diri dengan persiapan untuk salat. Dahulu para ulama salaf, ada yang tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram bersama imam, kecuali hanya satu hari saja, yaitu ketika ibunya meninggal. Ada juga di kalangan ulama terdahulu yang bekerja sebagai pandai besi. Apabila dia mendengar adzan, maka dia segera meletakkan palunya dan bersegera menuju ke masjid.
5: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
6: Soal jawab.
7: Ustaz, adakah syarat-syarat khusus untuk suatu surah ini yang dalam satu surah dibaca dalam dua rakaat, dan bagaimana pembagian ayatnya untuk surat Al-Ghoshiyah yang dibaca dalam dua rakaat?
8: Iya, pertama seorang ketika mau membaca satu surah dengan dua rakaat, dia harus paham maknanya. Ya. Mana yang lebih tepat untuk memulai dan mana yang tepat untuk menghentikannya. Dan itu banyak terjadi, khususnya surah-surah yang panjang seperti Al-Baqarah, Ali Imran, ya bisa dibaca, ya bahkan bukan hanya dua rakaat, tapi ya bisa puluhan rakaat yang dia boleh baca, ya. Namun seperti surah Al-Ghashiyah, ya kalau ada yang ingin baca misalnya dijadikan untuk sholat dua rakaat, ya boleh saja, tidak mengapa, ya. Namun apabila hal itu dibutuhkan, ya misalnya dia hendak berjamaah dengan orang-orang yang lanjut usia, misalnya tidak menginginkan bacaan yang panjang-panjang, ya maunya yang pendek, ya. Walaupun kita mengetahui bahwa sebaik-baiknya kita yaitu mengikuti sunnah, namun karena keadaan, ya mungkin, ya tidak mengapa, ya dia membaca dari awal ayat, ya kemudian berhenti, ya di pertengahan, ya lalu dia lanjutkan lagi pada lanjutannya, ya seperti berhenti memulai atau memulai di rakaat kedua dengan kalimat afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Nah, dari situ mulai di rakaat yang kedua, ya. Demikian, wallahu alam.
2: Tahukah Anda?
9: kita akan berikan mukaddimah hadirin. Sebagaimana judul yang telah dibroadcast, kita akan berbicara tentang sekelumit bagaimana para ulama belajar. Kenapa demikian? Singkat saja, pada kesempatan atau pada saat ini banyak orang dapat hidayah, banyak orang berhijrah, banyak orang melangkahkan kakinya ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tidak sedikit dari mereka yang tidak tahu bagaimana para ulama belajar. Padahal salah satu kunci sukses kita di dalam dunia ilmu adalah mengikuti metode belajarnya para ulama. Metode belajarnya paling wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Metode belajar para wali-wali Allah. Karena Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, kalau ulama yang berupaya mengamalkan ilmunya bukan wali Allah, saya enggak tahu lagi siapa wali Allah. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan belajar sejenak satu atau dua hal bagaimana mereka belajar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk membuka materi kita pada kesempatan kali ini, tidak ada yang lebih baik kecuali sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits riwayat Imam Hakim, disahihkan oleh beliau dan disahihkan oleh Imam Dzahabi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man humani la yashba'an." Ada dua kelompok, ada dua komunitas yang selalu tamak dan gak pernah merasa kenyang. Jadi mereka selalu tamak dan gak pernah kenyang. Lalu Nabi SAW melanjutkan, manhumun fi ilmin la yashba' wa manhumun fi dunya la yashba' au kamaqal. Penuntut ilmu dia gak pernah kenyang, dan penuntut dunia pun gak pernah kenyang. Hadith ini adalah wahyu. Hadith ini adalah mukjizat yang selanjutnya dibenarkan oleh para ulama kita di dalam catatan-catatan sejarah mereka. Kalau antum ingin menjadi penuntut ilmu sejati, bukan hanya pengembira, bukan hanya peramai kajian, tapi penuntut ilmu sejati, sifat ini yang harus kita miliki. Gak pernah kenyang, gak pernah ada habis-habisnya, selalu haus, haus, haus, dan haus. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi menyamakan dengan ahli dunia. Jadi kalau antum lihat bagaimana ahli dunia, nah kira-kira gitu tuh kita harus menyikapi firman-firman Allah, hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi mengatakan, talibu ilmin wa talibu dunia, pencari ilmu dan mencari dunia. Dan begitulah para ulama kita belajar, teman-teman sekalian. Begitulah para ulama kita mempelajari firman-firman Allah dan hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hasrat mereka, passion mereka, semangat mereka, itu seperti ahli dunia mengejar dunia mereka. Seperti ahli dunia mengejar hobi mereka. Begitu juga dengan para ulama. Itu luar biasa. Abul Aliyah, hadirin, Abul Aliyah, beliau mengatakan, sebagaimana dinukilkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Kifayah, kata Abul Aliyah, kunna nasma'ur riwayah anis sahabah. Kita dulu tuh itu mendengar riwayat-riwayat yang disampaikan para sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa nahnu bil Basrah, dan pada saat kita dengar, kita ada di Basrah, kita ada di Irak. Apa kata Abu Aliyah? Fama narda hatta narkab ilal Madinah fanasma'aha min afwahihim. Begitu kita dengar hadis dari Umar bin Khattab, dari Abu Hurairah, dari Aisyah, dari Abi Bakrah, dari Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Umar, kita enggak pernah puas. Jadi kita enggak puas tuh, sampai kita atur perjalanan pergi ke Madinah untuk dengar langsung dari lisan-lisan mereka. Subhanallah. Bahkan dari Irak ke Madinah. Dan itu juga disampaikan Imam Ahmad ketika ditanya, penuntut ilmu itu butuh jemput bola enggak sih? Butuh safar, butuh rihlah. Jadi kalau kita levelnya masih kejar ke dari Jakarta Timur ke Jakarta Selatan, atau dari Tangerang ke Jakarta Selatan, atau dari Barat ke Timur, ada Ustadz di Jakarta Timur bagus, kejar ke Timur, ada Ustadz ngisi Jakarta Pusat yang Bekasi, dari Bekasi ke Pusat. Jadi kalau kita baru lintas kabupaten, lintas kota Madia, pindah wali kota, para ulama kita Irak ke Madinah, Irak ke Madinah. Padahal udah dengar, beda kalau hadisnya nggak didengar ya. Eh bro, lo tau nggak ada hadis begini-begini? Oh nggak tahu, gua nggak belum dengar. Nggak, ini hadisnya udah ada nih, hadisnya ada. Udah rawa an Abi Hurairah dari hadis dari Abu Hurairah. Mereka dengar nih hadis Abu Hurairah. Nggak, kita nggak puas. Kita berangkat ke Madinah dengar langsung dari mereka. Itu baru penuntut ilmu, itu baru para ulama. Jadi kalau boleh kita kiaskan, walaupun mungkin sekarang ada streaming